Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Gireng Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman selalu ada dalam lindungan Allah ya, amin. Oh, dan tentunya selalu ada dalam kesehatan.

0: teman-teman, hari ini Kak Fitri mau bahas sesuatu yang kayaknya teman-teman juga tahu deh.
1: Memangnya apa?
0: Itu yang waktu hari apa ya, Kak Fitri lupa, tapi ada sebuah planet yang bersinar di samping bulan.
1: Oh, ini Mika juga tahu, Kak.
0: Iya betul, coba ada yang tahu nggak ya teman-teman? Kalau sudah ada yang tahu, kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Terus jangan lupa sekalian isi daftar hadirnya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah setelah itu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika yang bersinar di langit pada malam hari waktu itu tuh sebenarnya planet apa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak ya? Tapi sebelum itu Kak Fitri mau teman-teman untuk isi daftar hadirnya terlebih dahulu. Nah sama seperti adik kita yang sudah pagi-pagi banget isi daftar hadirnya.
1: Ini kayaknya isi daftar hadirnya waktu malam-malam.
0: Kenapa waktu malam-malam?
1: Soalnya pagi banget semangat sekali.
0: Masya Allah, jadi saking semangatnya Mika menyangka bahwa teman kita ini mengerjakannya saat malam hari.
1: Iya, sama kayak PR.
0: Bukan dong, tapi adik kita yang satu ini bangunnya itu pagi banget.
1: Siapa memangnya?
0: Ini ada adik Nafisa. Terus kata Nafisa gini, "Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman panggung juara. Kita bisa jadi juara." Terus Nafisa juga nanyain kabarnya Kak Fitri sama Mika.
1: Kabar Mika alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, baik.
0: Kabar Kak Fitri juga alhamdulillah baik.
1: Kabar Nafisa gimana?
0: Nah kalau kabar Nafisa di sini alhamdulillah kabar Nafisa juga baik, senang dan juga semangat.
1: Nafisa senang kenapa? Kalau boleh tahu cerita dong, apa yang bikin Nafisa senang hari ini?
0: Betul juga, soalnya Kak Fitri juga penasaran. Kira-kira apa ya yang bikin Nafisa senang? Apakah kabar baiknya juga bisa bikin kita senang?
1: Hah, betul itu, betul.
0: Terus Nafisa juga bilang, "Aku Nafisa kak, usiaku itu 8 tahun dan alamatku di Cicadas, Bandung."
1: Mika tahu, ini sekolahnya pasti di STI Abu Seno.
0: Betul sekali. Terus juga bilang hadir.
1: Sekarang hadirnya sepanjang apa? Kemarin kan hadirnya sepanjang dari Bandung ke Gunung. Ke Gunung Krakatau. Nah sekarang sepanjang apa kak?
0: Kak Fitri ukur panjang hadirnya Nafisa dari sini sampai planet yang kemarin terang.
1: Itu sih tinggi, bukan panjang.
0: Iya, berarti tinggi banget ya hadirnya. Karena Nafisa kalau bilang hadir semangat banget. Hadir, R-nya juga panjang, A-nya panjang, semuanya pada panjang-panjang.
1: Wah, ini sih teman Mika yang paling semangat.
0: Iya, tapi pasti ada teman-teman Mika yang lebih semangat dari adik Nafisa.
1: Karena kan teman Mika hebat-hebat semua.
0: Iya betul, maka dari itu Kak Fitri tunggu adik-adik di rumah untuk mengirimkan daftar hadirnya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Terus kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811 224 1027.

0: Kakak juga punya daftar hadir yang semangat.
1: Daftar hadir yang semangat. Oke, memangnya ada siapa yang sudah mengisi daftar hadir dan semangat pada hari ini?
0: Ini temannya Mika juga.
1: Satu orang, dua orang?
0: Dua orang.
1: Kak Fitri tahu ini pasti yang dua orang siapa. Pasti adik kakak ya?
0: Betul, tapi ini tugas Mika.
1: Tugasnya sepertinya berat sekali.
0: Enggak berat.
1: Oke deh, kalau gitu ada siapa yang sudah isi daftar hadir, Mika?
0: Ini yang sudah isi daftar hadir itu ada adik kakak ya.
1: Iya, adik kakak. Siapa aja tuh?
0: Ada Gaisan.
1: Oke, pasti adiknya
0: Mika aja.
1: Oke, Mika aja. Ada Gaisan sama siapa?
0: Ada Gaisan dan Gania.
1: Masya Allah, ada Gaisan dan juga Gania. Terus sekolahnya Mika?
0: Sekolahnya di SD Al-Hijrah, yang satu kelas 4.
1: Oke, itu berarti adiknya?
0: Ya, betul. Ini yang kelas 4 itu Gania.
1: Oke, yang kelas 5 siapa tuh?
0: Kak Fitri, Mika yang bilang.
1: Oh, maaf, Kak Fitri gak sengaja.
0: Oke, yang kakaknya itu kelas 5. Terus sama-sama sekolah di SD Al-Hijrah.
1: Oh, Masya Allah. Terus sama-sama bilang hadir gak? Soalnya harus kompak ini kalau adik kakak bilang hadirnya.
0: Bilang hadir dengan semangat dan tentunya dengan kompak.
1: Masya Allah. Itu tadi ada Gaisan dan juga Gania. Nah, untuk adik-adik di rumah yang belum mengirimkan daftar hadirnya, Kak Fitri tunggu banget. Tapi Kak Fitri juga jadi penasaran deh. Di sini ada yang lihat fenomena planet yang tiba-tiba bersinar. Kira-kira ada yang tahu enggak ya?
0: Kayaknya Mika tahu deh.
1: Mika tahu. Planet apa memangnya?
0: Itu kayaknya planet Mika berpikir dulu. Tadi Mika tahu.
1: Kayaknya Mika lupa deh.
0: Enggak, Mika enggak lupa. Oh, Mika sudah ingat.
1: Oke, ada planet apa sih Mika yang kemarin tiba-tiba bersinar terang banget, bahkan sampai semua orang juga bisa lihat?
0: Namanya planet Venus.
1: Namanya planet Venus. Masya Allah.
0: Nah, itu kira-kira ada yang lihat nggak ya? Kalau ada yang lihat, kasih tahu Kak Fitri sama Mika. Soalnya takutnya kita menghayal.
1: Kenapa menghayal?
0: Takutnya teman-teman nggak lihat, cuman Kak Fitri sama Mika aja yang lihat.
1: Pastinya teman-teman lihat dong. Tapi Kak Fitri pengen tahu siapa aja sih yang sudah lihat terangnya planet Venus waktu itu. Coba kalau ada yang ingat sama tanggal juga, sama tanggal dan jamnya, boleh banget Kak Fitri tunggu di 0811-224-1027.
0: Atau ada yang mau cerita pengalamannya waktu melihat planet bersinar pertama kali?
1: Boleh tuh, boleh. Tapi kalau cerita gimana tuh caranya, Mika?
0: Kalau cerita caranya gampang aja. Nanti teman-teman Mika di rumah bisa kirimkan voice note.
1: Voice note, oke. Terus udah gitu isi voice note-nya tuh apa aja sih, Mika? Diem aja kah?
0: Enggak dong. Isi voice note-nya isinya teman-teman Mika boleh cerita pengalamannya waktu lihat planet Venus di langit. Nah itu, nanti kita dengerin sama-sama ceritanya.
1: Oh, Masya Allah, boleh banget. Terus udah gitu, udah kirim voice note nih yang berisikan cerita pengalaman teman-teman dan adik-adik di rumah saat melihat planet Venus. Terus dikirimnya kemana?
0: Dikirimnya ke nomor WhatsApp MK FM di 0811-224-1027.
1: Masya Allah, di 0811-224-1027. Nah, selain adik kita yang tadi sudah isi daftar hadir dan semangat banget, ada juga loh yang sudah isi daftar hadir dan semangat, tapi ini rumahnya di Cijerah.
0: Oh, Mika tahu. Ini apakah boleh Mika yang membacakannya?
1: Boleh, ada siapa sih Mika yang sudah hadir hari ini?
0: Ini ada Safa dari Cijerah.
1: Masya Allah, terus kata Safa apa sih?
0: Kata Safa gini, aku Safa dari Cijerah hadir. Ini R-nya juga kak, panjang banget.
1: Panjang banget se. Kalau kita ukur bisa tingginya sama dari Bandung menuju planet Venus.
0: Mika nggak tahu, tapi kayaknya bisa deh.
1: Terus usianya berapa?
0: Usianya Safa itu 11 tahun. Terus kelas 5 dan sekolahnya di SDN 182 Perumnas Cijerah.
1: Masya Allah. Terus ada yang Safa sampaikan lagi nggak sih Mika?
0: Ada. Kata Safa titip salam untuk Kak Fitri, Mika, semua kru MK dan juga semua pendengar panggung juara.
1: Masya Allah, titip salam juga untuk Safa dan keluarga ya.
0: Nih, Mika juga satuin ya, samain aja deh, tapi gak pakai kecap.
1: Selain adik Safa, sudah bergabung juga temannya Kak Fitri dan juga Mika.
0: Banyak banget teman Kak Fitri dan Mika, Mika jadi senang.
1: Masya Allah. Nah, kali ini yang sudah bergabung ada Zakira.
0: Masya Allah, Zakira nih sama adiknya gak kak? Biasanya kan selalu bareng-bareng.
1: Iya betul, Zakira dengan adiknya namanya Azmi. Nih Kak Fitri, coba bacakan ya. Kalau kata Zakira, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Fitri, Mika dan teman-teman panggung juara. Nama aku Zakira dan aku sekolahnya di SD Saku Mutiara Bandung.
0: Wah, ini sih dekat.
1: Masya Allah. Terus katanya sekolah sekarang adiknya.
0: Oke, adiknya sekolahnya di mana?
1: Nah, kalau adiknya sekolahnya di TK Al-Ikro dan kita tinggalnya di Bandung loh.
0: Wah, sama.
1: Masya Allah.
0: Oh, lupa. Apakah Zakira dan adiknya bilang hadir?
1: Zakira dan adiknya sama-sama bilang hadir dan tentu dengan semangat.
0: Tapi Mika penasaran, Zakira lihat planet Venus gak waktu itu? Soalnya kan itu terang banget. Tapi kalau Azmi, Mika, kayaknya Azmi ketiduran deh. Kan masih kecil, masih bocil. Jadi kayaknya tidur, tapi Zakira lihat gak?
1: Kayaknya Zakira, kita tanya aja ya. Zakira kira-kira lihat gak planet Venus waktu itu? Nah, kalau lihat coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika ya. Terus jangan lupa kirimnya ke 0811-224-1027. Dan ini gak cuma berlaku buat Zakira aja, tapi untuk teman-teman di rumah yang sedang mendengarkan panggung juara hari ini. Nah, kira-kira teman-teman di rumah sudah pernah lihat belum fenomena terangnya planet Venus di malam hari? Dan kalau teman-teman lihat, boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Caranya gampang banget, adik-adik di rumah cukup isi daftar hadirnya aja. Caranya cukup gampang banget. Kirimkan nama. Udah kirimkan nama, jangan lupa kirim usia, alamat, dan juga bilang hadir. Nah, kalau sudah, kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
0: Gampang banget caranya ya. Terus jangan lupa kasih tahu juga teman-teman lihat atau enggak itu apa planet Venus.
1: Iya betul, teman-teman lihat atau tidak ya planet Venus yang waktu itu bersinar di malam hari.
0: Mika juga mau ini kak.
1: Mau apa?
0: Mau membacakan daftar daftar hadir hari ini.
1: Masya Allah, daftar hadir hari ini ada siapa saja memangnya?
0: Ini ada adik kakak lagi.
1: Masya Allah.

0: Arsy, dan juga ada adik Fakiha.
1: Masya Allah, ada kakak Arsy dan juga adik Fakiha. Dari mana, Mika?
0: Dari Cianjur.
1: Masya Allah, dari Cianjur. Keren banget nih, jauh-jauh ke Bandung.
0: Iya, nanti katanya dari Cianjur ke Venus.
1: Waduh, dari Cianjur ke Venus naik apa tuh?
0: Naik angkot Cianjur.
1: Nah, harusnya naik roket dong.
0: Nanti akan ada penemuan yang ditemukan oleh kakak Arsy dan juga adik Fakiha. Bisa, biar bisa meluncur dari Cianjur ke Venus.
1: Masya Allah. Oke deh, kalau gitu sekolahnya di mana nih kalau di Cianjur kakak Arsy dan juga adik Fakiha?
0: Sekolahnya kalau adik Arsy di TK, kalau kakak di SDDT Cianjur. Terus kata kakak Arsy dan juga adik Fakiha, salam kenal dengan boneka Kak Fitri namanya. Ini namanya aku, namanya Mika.
1: Namanya Mika.
0: Iya, tapi jangan salah ya, menulisnya itu M I Q A. Soalnya ada yang tulis nama Mika pakai C.
1: Gak apa-apa dong, kan sama-sama dibacanya Mika.
0: Enggak, Mika maunya pakai Q. Mika.
1: Oke deh, teman-teman, ini namanya Mika.
0: Iya, betul, nama aku Mika.
1: Masya Allah. Terus bilang hadir gak Mika ini? Kakak Arsy dan juga Adik Fakiha bilang hadir dengan semangat gak?
0: Ini bilangnya hadirnya itu besar.
1: Hadirnya besar seperti apa?
0: Hadirnya kayak gini, hadir.
1: Masya Allah. Tapi kira-kira kakak Arsy dan juga Adik Fakiha lihat tidak ya fenomena terangnya langit yang dihiasi oleh planet Venus? Kira-kira melihatnya atau tidak ya? Kalau lihat coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Terus jangan lupa kirimnya ke 0811-224-1027. Sambil nunggu adik-adik yang lain untuk mengirimkan daftar hadir dan juga ngasih tahu Kak Fitri serta Mika yang melihat planet Venus di malam hari, Kak Fitri akan persilahkan
0: Venus yang mau lewat ini.
1: Bukan, informasi yang mau lewat berikut ini.
0: Oke.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran.

0: dan yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masih bersama Kak Fitri dan juga Mika. Masya Allah. Nah, tadi Kak Fitri kan bertanya-tanya nih sama teman-teman di rumah, kira-kira apakah ada yang sudah pernah melihat planet Venus?
1: Nah, betul. Terus kenapa, Kak?
0: Nah, ternyata sudah ada yang pernah melihatnya loh.
1: Oh iya. Tapi siapa?
0: Tapi sebelum itu, ada juga yang belum pernah melihatnya.
1: Hah, iya, siapa memangnya?
0: Ini Kak Fitri coba bacakan ya. Ini ada daftar hadir dari Marzia. Kalau Marzia usianya 11 tahun dan sekarang Marzia sedang berada di kelas 5.
1: Masya Allah, luar biasa, kelas 5.
0: Terus Marzia ini rumahnya di Balai Endah dan sekolahnya Marzia ada di Al-Fatih. Terus Marzia juga tanya teman-temannya.
1: Ah, teman-temannya gimana tuh?
0: Maksudnya Marzia tanya, teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Dan aku ini sekarang lagi beberes rumah. Tapi kayaknya Marzia tahu deh kalau planet kalau Venus itu adalah planet.
1: Wah, ih keren banget. Beberes rumah tapi sambil sambil mengerjakan mengerjakan apa ya?
0: Gimana sih Mika?
1: Maksud Mika ini Marzia ini hebat karena sambil beberes rumah itu berpikir, Kak.
0: Gitu.
1: Soalnya sambil ngasih tahu juga bahwa Venus itu adalah planet.
0: Oh, Masya Allah.
1: Tapi pernah lihatnya ya?
0: Nah, ini Marzia menjawabnya lewat voice note. Kalau gitu kita langsung dengerin bersama ya. Kira-kira Marzia sudah pernah lihat planet Venus atau belum?
2: Aku kalau lihat planet itu senang banget.
3: Assalamualaikum.
0: Masya Allah.
1: Kalau lihat planet senang banget. Kayaknya Mika juga sama. Kalau lihat planet senang banget.
0: Iya, soalnya kan kalau kita mau lihat planet biasanya itu harus menggunakan teleskop. Dan teleskop itu biasanya gak ada di rumah-rumah. Jadi kemarin itu adalah kesempatan yang luar biasa bisa melihat planet Venus yang bersinar dengan tanpa menggunakan alat bantu.
1: Ah, iya betul. Tapi teman-teman yang lain bagaimana ya?
0: Teman-teman yang lain apakah juga sudah pernah melihat planet Venus? Coba dong kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika kalau sudah pernah lihat. Atau jangan-jangan ada yang cita-citanya mau jadi astronot.
1: Wah, betul tuh. Biasanya kan kalau lihat planet lebih dekat itu harus jadi astronot dulu.
0: Iya betul. Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika di sini siapa yang cita-citanya mau jadi astronot supaya bisa lihat planet-planet lebih dekat
1: dan bisa mengambang.
0: Iya, karena tidak ada gravitasi ya. Jadi bisa melayang-layang di udara. Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika dong, teman-teman. Selain Marzia yang sudah isi daftar hadir hari ini, ada Nadifa.
1: Ah, ini Mika tahu, Kak. Soalnya ini teman Mika.
0: Masya Allah, semuanya kan teman Mika.
1: Iya, ini teman Mika juga. Nadifa ini usianya 8 tahun.
0: 8 tahun. Dari mana tuh kira-kira Mika?
1: Kalau Nadifa ini dari Gatsu.
0: Masya Allah. Terus Nadifa juga bilang hadir loh.
1: Dengan semangat pasti.
0: Iya, dengan semangat. Terus juga Nadifa ngasih semangat juga buat kita semua. Kata Nadifa, semangat pagi semuanya. Masya Allah.
1: Nadifa, kamu pernah lihat planet Venus gak? Coba dong kasih tahu kalau di Gatsu ada planet Venus yang bersinar gak?
0: Masya Allah, kira-kira ada gak ya kalau di Gatsu? Coba dong Nadifa kasih tahu ke Fitri dan juga Mika. Nah, Kalau tadi kita dari Gatsu, sekarang kita melompat yang tinggi menuju Cimahi.
1: Ah, ini siapa yang cantik?
0: Masya Allah, ini ada Nenden Lestari Dewi yang Nenden juga mengirimkan foto Nenden dan ibunya. Masya Allah,
1: ini pantas Mika heran banget.
0: Kenapa heran sekali Mika?
1: Soalnya kenapa tiba-tiba ada dua bidadari di sini?
0: Mika bisa aja nih, ini ada Nenden Lestari Dewi dari Cimahi, usianya 11 tahun, dan Nenden juga mengirimkan foto Nenden dengan ibunya yang Masya Allah, betul kata Mika, Kak Fitri liatnya indah banget, cantik.
1: Kayak Mika ya?
0: Kalau Mika kan, Mika hidungnya bulat, Nenden tidak bulat.
1: Ya mirip lah, sama-sama bidadari.
0: Masya Allah. Nah kalau Nenden kira-kira nih, apakah melihat juga di Cimahi ada planet Venus?
1: Harusnya melihat mungkin, karena kan kita berada di satu langit yang sama.
0: Iya betul, tapi Kak Fitri pengen dengar ceritanya Nenden. Dan untuk teman-teman yang belum mengirimkan daftar hadirnya, Kak Fitri tunggu sekarang juga. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, kalau sudah, kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, menurut teman-teman yang bersinar di langit malam waktu itu sebenarnya planet Venus atau bintang ya?
1: Betul. Jangan-jangan teman-teman gak tahu kalau itu sebenarnya adalah planet Venus. Jadi nganggapnya itu adalah bintang biasa.
0: Betul juga. Jangan-jangan teman-teman tidak tahu. Tapi Kak Fitri penasaran deh di sini siapa yang tahu. Kira-kira yang bersinar di malam hari waktu itu tuh sebenarnya Venus atau bintang? Coba dong. Kalau sudah tahu, kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
1: Kak Fitri.
0: Kenapa, Mika?
1: Ini, Mika tahu siapa yang gak lihat.
0: Oh, yang gak lihat planet Venus?
1: Iya.
0: Memangnya ada siapa, Mika?
1: Ini, yang gak lihat itu ternyata Maryam.
0: Masya Allah, kenapa Maryam gak lihat ya?
1: Kenapa ya Maryam tidak melihat planet Venus? Mika juga gak tahu. Nanti kita minta Maryam saja untuk jawab.
0: Boleh, boleh. Dan Maryam ini kira-kira di mana Mika rumahnya?
1: Kalau Maryam ini rumahnya di Soreang dan usianya baru 10 tahun.
0: Masya Allah. Terus ada lagi gak yang Maryam sampaikan?
1: Nah ini dia yang spesial.
0: Yang spesialnya karena Maryam tidak lihat planet Venus?
1: Bukan, yang spesial itu karena Maryam pakai dua karetnya.
0: Maryam kan bukan nasi goreng.
1: Maksudnya yang spesial itu karena Maryam mengirimkan voice note berisikan dongeng hari ini.
0: Masya Allah, dongengnya hari ini tentang apa tuh?
1: Dongengnya hari ini tentang kisah meneladani Nabi Yunus.
0: Wah, Masya Allah, sudah lama sekali Kak Fitri tidak dengar suara Maryam. Dan ini jadi yang kita tunggu-tunggu banget.
1: Iya betul, ini yang kita tunggu-tunggu banget. Soalnya udah lama banget gak dengar suaranya Maryam.
0: Iya betul, kalau gitu bagaimana supaya kita gak nunggu dan teman-teman di rumah gak nunggu untuk mendengarkan dongeng yang akan dibacakan oleh Maryam? Kita langsung simak bersama saja sekarang.
1: Boleh tuh. Kalau gitu kita langsung simak bersama.
0: Iya, kita langsung simak bersama dongeng kisah meneladani Nabi Yunus yang akan dibacakan oleh Maryam.

0: Dongeng hari ini akan dibacakan oleh Maryam dengan judul Kisah Meneladani Nabi Yunus.
1: Assalamualaikum sahabat MK Cilik, ini Maryam. Saya akan membacakan cerita tentang meneladani Nabi Yunus alaihi salam. Aku ingin meneladani Nabi Yunus alaihi salam yang tidak berputus asa dari rahmatnya. Semoga keselamatan selalu untuknya. Nabi Yunus alaihi salam ditugaskan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah di kota bernama Ninawa. Namun setelah sekian lama berdakwah, seluruh penduduk Ninawa tidak menggurbis pesan kebenaran yang dibawa olehnya. Nabi Yunus alaihi salam pun kesal pada penduduk Ninawa, sehingga beliau memilih pergi ke pelabuhan untuk naik kapal meninggalkan kotanya. Ternyata pelayaran di laut sedang tidak indah karena ditemani badai bersahutan, membuat kapal oleng seperti akan tenggelam ke lautan. Para penumpang kapal meyakini bahwa kapal lebih muatan, maka segala barang bawaan dilemparkan ke lautan. Namun kapal masih juga oleng, sementara badai pun semakin besar. Semua penghuni kapal memutuskan perlu ada satu orang yang keluar. Mereka mengundi siapa yang perlu keluar dari kapal. 3 kali diundian, Nabi Yunus alaihi salam yang keluar. Nabi Yunus alaihi salam pun mau tak mau terjun ke kapal itu menuju derasnya ombak dan badai yang membelenggu. Kemudian seekor paus besar menelannya. Nabi Yunus alaihi salam masuk ke perut ikan atas izinnya. Gelap, sempit, bau, dan tentu tidak nyaman rasanya. Namun berada dalam perut ikan membuat Nabi Yunus alaihi salam merenungi perbuatannya. Kejadian ini tentu atas izin Allah Ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi yang terbaik dan pasti akan dihikmahnya. Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kejadian ini menimpanya. Nabi Yunus alaihi salam tersandar akan kekeliruannya yang telah meninggalkan tugas untuk berdakwah di Ninawa. Beliau tersadar bahwa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hanyalah sabar dalam menyampaikan. Apakah orang mau berubah atau tidak, hidayah itu milik Allah Ar-Rahman. Dalam kegelapan dan rasa penyesalan yang dalam, saat menyadari kesalahannya, Nabi Yunus alaihi salam tidak berdoa meminta dikeluarkan dari perut ikan, melainkan berdoa, "Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termaksud orang-orang yang zalim." Allah As-Sami Maha mendengar doa hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menerima permohonan maaf Nabi Yunus alaihi salam utusannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sang paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam persis pesisir pantai. Selepasnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan tumbuhan merambat mendekati Nabi Yunus alaihi salam yang sudah lemah terkulai. Atas izin Allah, Nabi Yunus alaihi salam bangun dengan kondisi sehat dan bugar kembali. Meski setelah sekian lama dalam perut ikan dan terombang-ambing di lautan berhari-hari, Nabi Yunus alaihi salam merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang berani untuk mengakui kesalahan di hadapannya. Meski hampir menyerah dan berputus asa dalam berdakwahnya pada kaumnya, tetapi beliau sadar kembali dan memohon rahmatnya. Aku ingin meneladani Nabi Yunus alaihi salam yang berani dan mengakui kesalahannya. Untuk menjadi anak yang berani, meminta maaf ketika aku berbuat salah. Disengaja atau tidak agar Allah Subhanahu wa taala ridho masuk jannahnya. Tamat. Terima kasih.
0: Itu dia dongeng hari ini yang sudah dibacakan oleh Maryam.

0: Masya Allah, dari dongeng yang sudah Maryam bacakan, Kak Fitri banyak banget ngambil insight-nya atau apa ya, kalau insight-nya tuh Kak Fitri banyak banget ngambil hikmah dari apa yang Maryam bacakan. Tadi kita tidak boleh putus asa dan tidak takut untuk berani mengakui kesalahan. Nah, mulai dari ini berarti kita harus berani untuk mengakui kesalahan, kata Maryam, baik yang disengaja ataupun tidak. Dan tentunya tidak putus asa, terus semangat. Sambil menunggu adik-adik yang lain untuk mengirimkan daftar hadir dan juga menjawab nih pertanyaan Kak Fitri, kira-kira siapa di sini yang sudah pernah melihat planet Venus yang bersinar di malam hari dan yang melihat apakah Venus itu bintang atau planet? Kak Fitri akan persilakan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
1: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masih bersama Kak Fitri dan juga Mika. Masya Allah. Tadi kita sudah dengerin dongeng dari Maryam. Nah sekarang Kak Fitri mau kembali mengulik nih teman-teman di rumah yang belum tahu sebenarnya yang bersinar itu planet atau bintang ya. Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Jangan lupa untuk isi daftar hadirnya juga. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah kalau sudah, kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kak Fitri, kenapa Mika? Ini sudah ada yang isi daftar hadir temannya Mika juga. Oh iya, ada siapa memangnya? Ini ada Yusuf, usianya 9 tahun. Dan sekarang Yusuf sekolahnya di SD DT.
1: Masya Allah, terus Yusuf bilang hadir enggak?
0: Yusuf bilang hadir.
1: Masya Allah, semangat banget nih Yusuf. Tapi, apakah Yusuf melihat planet Venus waktu itu?
0: Sayangnya Yusuf tidak memberitahu.
1: Memberitahu?
0: Maksudnya enggak ngasih tahu.
1: Iya, kenapa ya? Coba dong Yusuf kalau lihat, boleh dong kasih tahu ke Fitri dan juga Mika.
0: Iya, betul. Kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
1: Nah terus ternyata tadi Kak Fitri keliru.
0: Kenapa Kak?
1: Ini ternyata itu bukan foto ibunya Nenden, tapi itu adalah atenya Nenden.
0: Oh, yang di samping itu atenya Nenden.
1: Iya betul, jadi di sebelah kiri ada foto Nenden.
0: Dan di sebelah kanannya ate Nenden.
1: Iya betul. Itu adalah ate atau adik dari ayahnya Nenden. Masya Allah, terima kasih sudah memberitahu Kak Fitri dan juga Mika ya.
0: Iya betul, jadinya kita gak salah lagi. Nanti kalau ketemu di jalan kita bisa salim sama atenya Nenden.
1: Masya Allah. Nah terus kita juga dapat bantuan nih.
0: Hah, bantuan apa Kak?
1: Bantuan jawaban dari Bunda Utik dari Jogja. Terus kata Bunda Utik gini, dari Jogja nih jawabnya.
0: Wah, dari Jogja? Apakah harus ada musik?
1: Nih kata Bunda Utik, izin ikut ya, izin ikut menjawab. Kalau Venus itu adalah planet, kata Bunda Utik.
0: Wah, Bunda Utik hebat.
1: Masya Allah, betul banget nih. Ternyata yang bersinar waktu hari, hari apa ya Kak Fitri juga lupa, itu ternyata bukan bintang, tapi planet yang bersinar. Namanya adalah planet Venus. Nah, Kak Fitri juga mau ngasih tahu teman-teman.
0: Ngasih tahu.
1: Memberitahu nih, ternyata Kak Fitri baru ingat. Ternyata pada tanggal 18 September. Iya, waktu malam hari Venus itu mencapai puncak kecerahannya. Dan itu tuh mencapai puncak kecerahannya pada magnitudo -4.8 yang mengalahkan semua benda di langit dalam yang terangnya itu mengalahkan semua benda di langit kecuali bulan.
0: Oh, itu Kak Fitri jadi inget tanggalnya 18 September.
1: Iya betul. Dan dapat kita lihat ya dengan sangat jelas karena Venus itu adalah objek paling terang ketiga di langit malam.
0: Hah, ketiga? Memangnya yang kesatu dan kedua itu apa Kak?
1: Yang satu dan dua ada matahari dan bulan.
0: Oh, jadi Venus ini yang ketiga.
1: Iya betul, Venus ini yang ketiga yang bisa terangnya itu mengalahin semua benda yang ada di langit.
2: Kalau Mika ke luar angkasa, kayaknya Mika jadi objek keempat yang bersinar.
1: Kenapa Mika jadi objek keempat yang bersinar?
2: Karena nanti Mika mau bawa senter yang banyak banget. Biar nanti Mika jadi bersinar.
1: Masya Allah, jadi kalau Mika mau keluar angkasa, Mika mau bawa senter yang banyak supaya Mika bisa nyalain senternya, terus tiba-tiba Mika bersinar di langit gitu.
2: Ya, sekalian sama lampu warna-warni, biar yang munculnya itu gak cuman warna putih doang, tapi ada warna-warna lain.
1: Ada-ada aja Mika ini.
2: Terus-terus, apa lagi Kak? Kenapa Venus itu bersinar?
1: Masya Allah, ini pertanyaan bagus nih Mika. Nah, tapi ketika Venus berada di sisi terjauh matahari dan bumi, sebagian besar belahan yang diterangi akan menghadap kita. Namun, saat Venus bergerak mendekati bumi, cakram tampak Venus akan membesar meskipun sisi yang diterangi matahari makin berkurang. Jadi, Venus mencapai tingkat kecerahan terbesarnya justru ketika berada dalam fase bulan sabit.
2: Ah, pantas aja waktu itu lihatnya ada bulan sabit sama ada Venus.
1: Iya betul, Masya Allah. Keren banget ya ternyata. Luar biasa banget ciptaan Allah itu.
2: Iya betul, ternyata planet juga bisa memancarkan sinarnya.
1: Masya Allah. Ternyata gak cuma matahari, bulan dan bintang saja yang memancarkan sinarnya ya.
2: Iya betul.
1: Lalu Kak Fitri juga punya fakta lain nih. Ternyata planet Venus ini memiliki lingkungan yang sangat ekstrim loh.
2: Ah, kenapa tuh ekstrimnya? Apakah karena di sana Venus naik tong setan?
1: Pusing dong nanti. Enggak, jadi apabila dibandingkan sama bumi, atmosfer Venus ini memiliki kemampuan yang lebih besar untuk merangkap panas.
2: Hah, memangnya sampai berapa tuh Kak?
1: Nah, komposisi atmosfer planet ini terdiri dari 96% karbon dioksida, 3% nitrogen, dan 1 gas lainnya. Bahkan, menurut NASA, gas-gas lain tersebut sebagian besar merupakan sulfur dioksida, karbon monoksida, uap air, helium, argon, dan juga neon.
2: Pusing Mika.
1: Terus nih, Kak Fitri juga masih punya fakta lainnya, yaitu komposisi dari atmosfer Venus ini menyebabkan suhu di Venus bisa mencapai 880 Fahrenheit atau sekitar 470 Celsius, yang bahkan itu bisa digunakan untuk melelehkan timah loh.
2: Wah, kalau Mika di sana kayaknya Mika udah meleleh kayak es krim.
1: Iya, bahkan timah aja bisa meleleh, apalagi Mika ya.
2: Iya, kayaknya Mika langsung terbakar, langsung jadi abu, langsung hilang dari permukaan bumi ini.
1: Iya, Masya Allah, ternyata ciptaan Allah itu luar biasa banget, Mika.
2: Berarti kalau panasnya segitu, Venus itu gak cocok untuk kita tinggali.
1: Iya betul, planet Venus itu tidak cocok untuk kehidupan makhluk hidup.
2: Bahkan untuk tumbuhan.
1: Iya, semua makhluk hidup tidak cocok untuk tinggal di Venus
2: karena panas.
1: Iya betul.
2: Tapi kalau untuk menjadi tempat berdaratnya roket bisa gak ya?
1: Tapi kalau untuk jadi landasan roket tinggal di sana juga tidak bisa.
2: Kenapa?
1: Soalnya kemungkinan besar Venus itu juga tidak bisa menjadi tempat pendaratan pesawat ruang angkasa dalam waktu lama. Dan kemungkinan besarnya kita bisa mengalami tekanan sebesar 800 meter di dalam air saat berdiri di permukaannya.
2: Terus apa lagi Kak? Fakta lainnya?
1: dan jumlah karbon dioksida yang banyak juga berhasil merangkap panas matahari, sehingga suhunya 6 kali lebih panas dari tempat terpanas yang ada di bumi loh Mika.
2: Lebih panas dari tempat yang terpanas di bumi. Wow, sekarang aja kalau di Bandung suhunya 26, Mika udah panas banget.
1: Iya, apalagi nanti di Venus ya.
2: Iya, oke deh, Mika akan catat supaya Mika enggak mendarat di Venus.
1: Iya, betul. Nah, itu dia teman-teman. Ternyata Venus itu bisa bersinar dengan sangat terang karena waktu 18 September itu Venus sedang mengalami puncaknya kecerahan.
2: Nah, itu dia. Walaupun Mika pusing banget, yang Mika tangkap hanya Venus itu tidak cocok untuk ditinggali.
1: Iya betul. Nah kalau teman-teman semisalnya ada planet yang mau dan bisa ditinggali oleh manusia, kira-kira teman-teman mau pindah kemana nih? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika ya.
2: Kak Fitri ini ketinggalan satu.
1: Kenapa tuh?
2: Ini ada yang hadir lagi.
1: Siapa memangnya?
2: Ada Sanum hadir.
1: Masya Allah, ada Sanum. Tapi Sanum juga mengirimkan.
2: Mengirimkan apa tuh kak?
1: Mengirimkan voice note-nya. Tapi ini jadi mengingatkan Kak Fitri bahwa sekarang sudah pukul 8.
2: Sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran ya.
1: Iya betul, sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran. Maka dari itu jangan kemana-mana karena kita mau dengerin lagu A Batasa yang akan dibawakan oleh Bunda Nena Warisman berikut ini.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alif Ba Ta Sa. Saatnya mengaji. Yuk ngaji.

0: Alhamdulillah, sudah tiba kita saatnya untuk mengirimkan setoran hafalan. Berarti sudah tiba kita di sesi cinta Quran. Nah, kalau tadi kita bahas planet Venus, sekarang Kak Fitri mau adik-adik untuk mengirimkan, selain mengirimkan daftar hadirah barusan, juga mengirimkan setoran hafalannya. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, kemudian kirimkan usia, terus kirimkan juga voice note yang berisi setoran hafalan dari adik-adik semua. Mau di surat berapapun dan ayat di surat apapun dan ayat berapapun juga boleh banget. Terus jangan lupa, kirimnya tetap sama di 0811-224-1027. Tapi kalau tadi Kak Fitri dibersamai dengan Mika, sekarang Kak Fitri sudah dibersamai dengan Kak Ganda. Assalamualaikum Kak Ganda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Fitri?
0: Alhamdulillah luar biasa. Sehat Kak Ganda. Dan Kak Fitri semangat banget untuk mendengar setoran hafalan dari adik-adik semua. Dan kalau Kak Ganda sendiri, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa. Harus selalu sehat ya.
0: Masya Allah.
1: Intinya kalau sudah sehat, semuanya bisa kita bisa kita lakukan, rutinitas kita juga bisa dengan tenang dikerjakan. Intinya adalah sehat ya. Kalau untuk pekan ini kita lebih sehat gitu ya, harus sehat ya. Semangat adik-adik semua dan semua yang menyimak hari ini, insya Allah kita akan menyempurnakan bacaan adik-adik semuanya sehingga semakin baik dan semakin lancar dan tentunya adalah mutkin gitu ya bacaannya, insya Allah.
0: Baik, Masya Allah. Ini jadi semangat lagi nih Kak Fitri. Dan pastinya adik-adik di rumah juga pasti sama semangatnya kayak Kak Fitri buat belajar bareng nih. Terus juga kita bisa sama-sama menyempurnakan bacaan kita. Dan nantinya akan dibersamai oleh Kak Ganda begitu. Kak Ganda, mau langsung kita putar aja nih yang pertama mengirim ke setoran hafalannya, atau Kak Ganda mau cap-cip-cup dulu nih?
1: Langsung aja Kak, biar lebih semangat dan tentunya adalah adik-adiknya tidak ada yang terjeda untuk menyampaikan setoran-setorannya ya. Insya Allah, mangga.
0: Baik, Masya Allah. Kalau begitu biar sama-sama enggak nunggu nih adik-adik di rumah, Kak Fitri mau langsung putar setoran hafalan yang paling pagi dikirimnya. Ini ada dari Vicky, yaitu dia 13 tahun Kak sekarang usianya, mau menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat An-Naba. Kalau begitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Mardian, usia 13 tahun, sekolah di SLB Bina Asih. Saya akan membacakan Surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnakum ajwaja. Shadaqallahul adim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja adik-adik sudah mendengarkan setoran hafalan dari Vicky yang salah satu siswa tunanetra di SLB Bina Asih. Kalau begitu mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik kita Vicky.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, untuk adik Vicky, yang pertama yang mau disempurnakan oleh Kak Ganda adalah ketika membaca ta'awudz ya. Jadi ta'awudz itu menggunakan hurufnya huruf shin ya, bukan sin. Jadi baiknya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Jadi pakai sya, shin, bukan pakai sin ya. Yang kedua, di ayat pertama itu harus ditahan adik-adik yang ada di rumah yang sedang menyimak, ada satu hukum yang bernama gunnah, yaitu apabila dia si huruf hijaiyah ini adalah berharokat berharokat tasdid, betul, yaitu huruf mim tasdid dan nun tasdid. Sempurnakan bacaannya dengan didengungkan sambil ditahan dua harokat, ya. Jadi bacaannya amma yatasaalun. Santai saja ketika kita baca Qur'annya, ketika kita menyetorkan hafalan juga santai saja. Kalau untuk menghafal sendiri, okelah, silakan mempercepat. Tapi ketika menyetorkan hafalannya, baiknya adalah tartil, artinya perlahan, tapi kaidah-kaidah ilmu tajwidnya itu betul, ya. Yang kedua, di ayat kedua pun sama, anin tahan dua harokat, anin nabail azim. Ah, itu dulu, ya. Jadi silakan istiqomahkan dulu di bacaan yang pertama tadi huruf shinnya, ya adik Vicky, ya. Yang kedua adalah nun tasdid dan mim tasdid harus ditahan dua harokat dengan didengungkan. Semangat terus untuk menghafalnya, ya adik Vicky, ya, dan adik-adik yang lain. Insyaallah.
0: Baik. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali Kak Genda tadi, masukannya lengkap banget. Dan ini juga jadi bisa menambah semangat untuk adik Vicky, dan juga bisa jadi lebih baik lagi ke depannya adik Vicky, amin. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih kepada adik Vicky yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Kak Fitri tunggu lagi sama Kak Genda di pekan selanjutnya dan pekan-pekan yang lain, ya. Mau nambah di surat An-Naba' boleh, atau mau pindah ke surat yang lain juga boleh banget, Masya Allah. Kalau tadi kita baru saja mendengarkan setoran hafalan dari adik Vicky di Quran Surat An-Naba', sekarang Kak Fitri mau pindah ke ganda, ke Surat Al-Alaq. Nah, kalau Surat Al-Alaq ini mau dibacakan oleh dua orang sekaligus nih, yaitu oleh Kakak Arsy dan juga adik Fakiha. Kalau begitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Kakak Arsy dan juga adik Fakiha. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.

0: Baik, Masya Allah. Semangat banget sampai tadi 3 surat di 2 surat ya, 2 surat dibacakan bareng-bareng. Mungkin karena 2 orang yang mengirimnya, jadi kita harus adil ya. Masya Allah, tadi barusan adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari kakak Arsy dan juga adik Fakiha. Kalau begitu, mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaannya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya. Ini di bawah 5 tahun ya kak ya, sepertinya.
0: Betul.
1: Ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih ayah bunda yang sudah semangat sekali ya memberikan pendidikan yang luar biasa untuk mengenalkan Al-Quran terlebih dahulu daripada ilmu-ilmu yang lainnya gitu ya. Nah, ditambah dengan hafalannya. Oke, yang pertama di surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah, kakak hanya mengoreksinya adalah di ayat ketujuhnya. Yang ghoiril magdu mage, jangan dipantulkan ya. Ghoin itu bukan huruf yang dipantulkan ya. Yang dipantulkan itu hanya 5. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to sama huruf kof ya. Nah, selain itu semuanya harus nggak boleh dipantulkan ya. Jadi huruf goin itu tidak boleh dipantulkan. Bacanya jadi kayak gimana? Bacanya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu ya. Maghdu gitu ya. Bukan mage, mage jangan dipantulkan ya. Yang kedua di surat Al-Fil ya, surat Al-Fil yang artinya gajah. Nah, di surat Al-Fil ini ada di ayatnya ayat ketiganya. Yang mana kak? Yang ini. Ayat ketiga itu yang ini apa? Ayat keempat. Jadi meneruskan tadi yang adik Vicky, bahwa kalau tadi gunnah itu ada nun tasdid dan mim tasdid, maka sekarang kagana tambahin. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan kalau ada mim ketemu huruf ba ya di ayat 4. Sama itu juga digunahkan, didengungkan, sama ditahan 2 harokat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya, itu juga harus didengungkan. Ayat 5-nya faja'alahum ka'asfim makul. Fim, ah itu juga ditahan ya. Baik, semangat adik Arsy, adik Fakiha, tentunya ayah bunda juga dan yang membimbingnya untuk selalu memberikan bimbingan yang terbaik. Terima kasih atas bimbingannya. Gitu Kak Fitri.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan dan semangatnya untuk adik Arsy dan juga adik Fakiha. Semoga ini jadi tambah semangat lagi, karena udah semangat terus Kak Ganda bantu untuk sempurnakan bacaan Qur'annya, pasti tambah semangat dan pasti besoknya lagi di pekan selanjutnya adik Arsy dan adik Fakiha akan mengirimkan setoran hafalannya. Maka dari itu Kak Fitri tunggu selalu setoran hafalan dari adik Arsy dan juga adik Fakiha. Dan tentunya gak cuma adik Arsy dan Fakiha aja yang Kak Fitri tunggu setoran hafalannya, tapi dari adik-adik yang lain juga Kak Fitri selalu tunggu setoran hafalannya. Mau di surat apapun, di juz berapapun, dan mau ayatnya itu panjang atau pendek, Kak Fitri selalu tunggu. Dan Kak Fitri kasih tahu lagi nih, caranya gampang banget. Adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, kemudian kirimkan juga usianya. Setelah itu baru deh dikirimkan voice note adik-adik semua yang berisi setoran hafalannya. Terus jangan lupa kirimnya ke 0811-224-1027. Masya Allah. Sambil nunggu yang lain untuk mengirimkan setoran hafalannya, Kak Fitri punya informasi nih Kak Ganda, yaitu untuk adik-adik di rumah dan juga semua sahabat MQ yang ingin belajar Al-Quran tapi masih bingung di mana tempatnya. Nah, daripada bingung, mending sekarang gabung di lembaga kursus Tarki. Karena di Al-Katarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga bisa memahami Al-Quran. Tentunya nanti akan dibersamai oleh ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat,

terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. Al-Katarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin Set nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung, atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami, tarki.com. Kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap di Sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya? Sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang solih.

0: Alhamdulillah masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda. Nah teman-teman yang belum mengirimkan setoran hafalannya, ayo Kak Fitri dan Kak Ganda tunggu. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, kemudian kirimkan juga usianya. Setelah itu adik-adik di rumah baru boleh kirimkan voice note yang berisi setoran hafalan dari adik-adik semua. Kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Masya Allah, barusan tadi kita sudah dengar setoran hafalan dari Arsyidan Faqihah di Quran Surat Al-Alaq. Sekarang Kak Ganda, Kak Fitri pengen dengerin setoran hafalannya adik Ainaya yang sudah mengirimkan setorannya di Quran Surat Abasa. Kalau begitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Ainaya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rahma Abiruni, usia 7 tahun dari Ciputra. Mau setoran hafalan surat Abasa dari ayat 1 sampai 19.

0: يَذَّكَّرَ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ من نطفة خلقه فقدره صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengar setoran hafalan dari adik Ainaya. Kalau begitu mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik Ainaya.
2: Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali Kak Gana ingin menambahkan lagi tentang bacaan gunah tadi ya. Kalau tadi bacaannya di adik Fiki adalah ini apa namanya, nun tasdid sama mim tasdid, di arsi sama di adik arsi dan fakiha itu adalah mim sukun ketemu huruf ba, betul. Dan yang sekarang, nah apalagi di surat Abasa ini banyak nih yang bacaan gunahnya ya, lebih banyak dari yang tadi sebelumnya, yaitu nun mati dan tanwin. Nun yang keempat nun mati, yang kelima tanwinnya. Nah, kita cek ya. Yang pertama adalah ketika di ayat kedua. Ya, di ayat kedua itu tetap ditahannya dua harokat. Anja'ahul a'ma, bukan anja tapi anja'ahul a'ma. Itu. Kemudian tadi adik Ainaya kurang konsisten, ya. Konsisten ditahannya, menahan huruf gunahnya ditahan. Di ayat kelima, amma manistaghna. Ayat enamnya, fa'anta lahu tasadda. Nah, itu juga sama ya. Kemudian di tadi sudah mulai agak terburu-buru bacanya ketika di ayat 14 ya, sudah mau selesai tapi pengen cepat selesai sehingga dipercepat bacaannya. Kalau sudah dipercepat bacaannya, ada yang hilang kaidah tajwidnya, yaitu apa, ditahan dua harokat sambil didengungkan ya, yang tadi gunahnya itu tidak terdengar sama sekali ya. Tadi bacaannya sampai marfu'atim mutahharah bi'aidi safarah kiramim bararah. Nah, jadi tergesa-gesa semuanya. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk bacaan Al-Qur'an ini betul-betul tartil itu adalah tenang, sabar bacanya. Tartil semuanya sesuai dengan kaidah. Makanya butuh kesabaran ya. Tidak tergesa-gesa. Hilangkan sifat tergesa-gesanya ya. Terakhir ada di ayat 14. Marfu'atim mutahharah. Itu ya. Sama di ayat 16 pun kiramim bararah. Itu ya. Pokoknya semuanya yang dibaca guna itu harus ditahan dua harokat. Jadi Pak tadi gunah itu ada lima tempat ya. Ada nun tasdid, ada mim tasdid, mim mati ketemu huruf ba, Yang keempatnya nun sukun, dan yang kelimanya adalah tanwin. Semuanya itu kak, itu semua harus dibaca konsisten, dua harokat dibacanya. Insya Allah ya.
1: Baik, Masya Allah, luar biasa banget. Dari awal sampai akhir, Masya Allah, dibantu disempurnakan oleh Kak Ganda untuk adik Ainaya lebih baik lagi ke depannya, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda, dan Kak Putri juga mau mengucapkan terima kasih buat adik Ainaya karena sudah selalu konsisten untuk mengirimkan setoran hafalannya. Berarti untuk pekan depan Kak Putri tunggu lagi setoran hafalan dari adik Ainaya, mau di surat apapun juga, mau di surat abasa lagi atau mau pindah ke surat lain juga boleh banget. Dan tentunya ini juga jadi ajakan untuk adik-adik yang lain yang belum mengirimkan setoran hafalannya. Caranya gampang banget. Adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, kemudian jangan lupa kirimkan usianya, setelah itu baru kirimkan setoran hafalan Al-Qur'annya. Mau di surat apapun boleh, di ayat berapapun juga boleh banget. Terus jangan lupa kirimnya ke 0811-224-1027. Masya Allah, ini sama seperti adik kita yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Fil, yaitu ada adik Shanum. Kalau begitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Shanum. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shanum. Sekolah saya di Kober Al-Istiqomah. Saya mau
1: Baca
0: Surat Al-Fil. Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi taqlib. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijarotim min sijin. Paja'alahum ka'asbim ma'kul.
1: Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Shanum yang masih kober nih. Kalau kober biasanya usianya 3-4 tahun ya Kak Ganda. Masya Allah
2: ya, betul.
1: Kalau begitu mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Shanum di Quran Surat Al-Fil.
2: Alhamdulillah, luar biasa adik Shanum ya, dan bundanya ya. Terima kasih bunda, begitu konsisten. Dan mudah-mudahan diistiqomahkan selalu ya untuk adik Shanumnya. Dari yang Kak Ganda dengar, ya seperti yang tadi ya, kejadiannya adalah di menahan apa bacaan yang digunah ya, yang digunah. Jadi bacaan gunahnya harus tetap konsisten. Ayah bunda, terutama ketika di ayat 4 yaitu huruf mim ketemu huruf mim mati atau mim sukun itu bertemu dengan huruf ba, surat Al-Fil ayat 4. Dengungkan sambil ditahan dua harokat. Tarmihim bihijarotim min sijil. Nah, jadi harus udah mengatur nafasnya juga. Karena menahan itu luar biasa ya. Jadi udah menahan sama harus mengeluarkan suara. Sehingga harus mengambil nafasnya agak panjang. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijarotim min sijil. Nah, itu ada bacaan gunah hampir tiga ya. Hampir tiga, dan itu harus ditahannya selama dua harokat. Seimbangkan itu semuanya ketika kita baca hil, kemudian tim mil sijil, itu harus sama ya. Yang lainnya pun sama ya. Jadi bunda diteruskan untuk menyempurnakan bacaan adik Shanumnya dan adik-adik yang lain juga. Mudah-mudahan ini adalah keberkahan buat kita semuanya ya. Terima kasih.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih kembali Kak Fajar yang sudah memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik Shanum. Dan berarti karena sudah dibantu oleh Kak Ganda untuk memberikan semangatnya juga nih, berarti adik Shanum, Kak Fitri tunggu lagi untuk setoran hafalan di pekan selanjutnya. Mau di surat Alfi lagi boleh, atau mau di surat yang lain juga boleh banget. Dan kalau tadi barusan kita sudah mendengarkan setoran hafalan di Quran surat Alfi, sekarang Kak Fitri mau pindah ke surat Al-Fajr yang sudah dibacakan oleh adik Nadifa. Kalau begitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum, nama saya Nadifa, usia saya 8 tahun. Saya akan membacakan surat Al-Fajr.

0: astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Nadifa. Tapi sayangnya adik Nadifa di rumah harus bersabar dulu nih Kak Ganda, karena Kak Fitri punya informasi penting nih. Dan ini juga bukan cuma untuk adik-adik di rumah, tapi untuk semua sahabat MQ yang sekarang masih bingung mau cari tempat belajar Al-Quran. Nah, mending sekarang gabung di lembaga kursus Tarki, karena di Al-Qatarki sahabat MQ bisa belajar membaca, menghafal, dan juga bisa memahami Al-Quran. Tentunya nanti akan dibersamai oleh ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online, dan tersedia untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah mulai bergabung loh. Mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. Al-Qatarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cinginset nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung, atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami, tarki.com. Kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari Al-Qatarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.
2: Sahabat MQ, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 20.

0: Sobat MQ, ingin belajar Al-Quran tapi bingung di mana tempatnya? Yuk gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran bersama ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cinginset nomor 3, Cisalatun Kulon, Arcamanik, Bandung, atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami, tarki.com. Masya Allah, masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Nah, barusan kita sempat terputus untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Nadifa. Kalau begitu, mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan dan penyempurnaannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, untuk adik Nadifa, ada di ayat ke-10. Di ayat ke-10 itu adalah pakai alif, bacanya bukan pakai ain yang di ujungnya. Wa fir'auna dzil au, bukan au ya, tapi bukan tapi aslinya adalah au. Alif ketemu dengan wau ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sempurnakan bacaan qalqalahnya, terutama ketika di ujung ayat gitu ya. Jadi mulai dari tadi ayat ke-6, ayat ke-7, ke-8, 9 sampai ke ayat terakhir yang ayat ke-14 itu semuanya harus di ujungnya dengan dipantulkan ya. Jadi suara pantulannya jelas ya. Wasamudal di ayat 9-nya misal. Wasamudal ladzina jabussakhra bil wad. Wad gitu ya. Itu harus disempurnakan. Kemudian terakhir adalah di tadi konsistenkan bacaan yang dibaca gunnah ya, yang dibaca guna. Iya gitu ya. Jadi sekali lagi yang harus disempurnakan adalah di ayat 10-nya pakai au alif ya. Dzil autad. Yang kedua adalah bacaan qalqalahnya. Gitu Kak Fitri ya. Sempurnakan lagi adik Nadifa, dan Kak Gana berharap karena adik Nadifa ini sudah di ayat 15, sempurnakan sampai ayat 30 pekan depan. Kalau memungkinkan sampai ayat 30 selesai, baru pindah ke surat yang lain supaya dalam satu surat itu diulang-ulang berupa kali dan nggak akan lupa lagi gitu ya. Jadi konsistenkan di hafalannya. Satu surat dulu, baru pindah ke surat yang lain. Gitu ya, adik Nadifa ya. Semangat belajar menghafalnya. Mudah-mudahan ini menjadi barokah buat kita semuanya ya. Insya Allah.
0: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Kak Gandhi atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Nadifa. Dan adik Nadifa dapat challenge ini dari Kak Gandhi, katanya supaya bisa menyelesaikan surat Al-Fajr ini sampai selesai. Berarti untuk pekan depan Kak Fitri dan Kak Gandhi tunggu adik Nadifa untuk menyelesaikan challenge dari Kak Gandhi ini, yaitu sampai selesai. Dan ini juga tentunya challenge juga untuk adik-adik yang lain, gak cuman adik Nadifa, untuk selalu belajar dan juga menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Dan kalau tadi adik Nadifa menghafalnya itu di surat Al-Fajr, sekarang Kak Fitri mau pindah lagi ke surat Az-Zariyat yang sudah dihafalkan oleh adik Marzia. Kalau begitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Marzia. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Marzia, usia aku 11 tahun. Aku mau membacakan surat Az-Zariyat dari ayat 35 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Samina wa atona gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Marzia di Quran Surat Az-Zariyat ini. Kita pindahnya jauh banget ya, Kaganda. Dari juz 30 ke juz 26 nih, Masya Allah. Kalau begitu, bangga Kaganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik Marzia.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mohon maaf Kak Fitri, adik siapa?
1: Adik Marzia, Kak Ganda.
2: Marzia, oke, okay, luar biasa ya. Sudah di juz 26 ya. Ini sebentar lagi udah selesai. Ini juz Adzariyat ini mau ke 27 tuh sedikit lagi ya. Nah, untuk adik Marzia, tolong yang pertama adalah tadi mulai dari ayat 37, 38, 39, 40 itu bacaannya yang tadinya biasa, maksudnya adalah tenang atau tahqiq gitu ya. Karena mungkin bacaannya sudah panjang sehingga dipercepat supaya cepat selesai. Nah, Kak Ganda berharap satu waktu lagi ketika menyetorkan kembali hafalannya itu bacaannya dengan santai saja ya. Tidak usah terburu-buru atau tergesa-gesa yang nantinya akan terjadi beberapa huruf yang tidak terucap dengan jelas. Contoh yang pertama di ayat 35. Di ayat 35, Kak Ganda tadi tidak mendengar bacaan kho yang disukunkan oleh adik Marzia. Jadi tadi bacaannya hanya fa'ahrojna mangkana fiha gitu ya. Padahal harusnya kho yang disukunkan itu harus jelas. Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Itu ya. Jadi harus dijelaskan lagi setiap huruf ya. Nah, karena tergesa-gesanya ini menyebabkan beberapa huruf terlewat dan tidak sesuai dengan kaidahnya. Maksudnya tidak sesuai dengan kaidah itu tempat keluarnya huruf tersebut jadi ditabrak gitu ya. Kalau sudah ditabrak nanti ada bacaan yang terlewat. Termasuk tadi di ayat 38-nya harusnya Musa sa-nya itu adalah bacaannya yang harus dibaca 4 harokat panjang.

Mubin, gitu ya. Apalagi tadi terakhir di ayat ke 40, ya, di ayat ke 40 ini juga sama. Kho-nya pun jadi tidak jelas, zal-nya pun tidak jelas. Fa'akhodna, gitu. Padahal fa'akhod, hod, za, za, gitu ya. Za, za itu adalah ujung lidah ya di antara gigi atas dan bawah, sehingga tidak terdengar da, tapi za, gitu ya. Fa'akhodnahu, gitu ya. Nah, junudahu, hu-nya pun tidak dibaca panjang akhirnya. Karena apa? Tergesa-gesanya itu, ya. Jadi bacaan yang baiknya adalah

0: Alhamdulillah, demikian ya. Semangat terus Adik Marzia, karena Adik Marzia sudah banyak hafalannya ya, sehingga harus lebih dikonsistenkan lagi dan diperjelas lagi setiap huruf yang dibaca, yang diucapkan. Insya Allah, semangat ya.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Gende atas masukan serta penyempurnaan bacaan dan juga semangatnya untuk Adik Marzia. Dan nampaknya Adik Marzia ini menjadi yang terakhir kita putar pada pekan ini. Tapi adik-adik yang lain yang belum diputar setoran hafalannya, jangan sedih. Insya Allah di pekan selanjutnya akan kita simak bersama setoran hafalan adik-adik semua. Dan Kak Gende, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, Kak Fitri mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Gende karena sudah membersamakan mai dari awal sampai akhir dan juga memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik-adik semua. Dan tentunya Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah berani mengirimkan setoran hafalannya. Semoga ini jadi motivasi dan juga jadi amal kebaikan untuk kita semua. Amin. Kalau begitu selamat menjalankan aktivitas selanjutnya Kak Ganda.
0: Baik, terima kasih Kak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan untuk adik-adik yang lain yang belum mengirimkan setoran hafalannya, Kak Fitri tunggu di pekan selanjutnya. Dan untuk yang belum diputar, jangan sedih karena insya Allah di pekan selanjutnya akan Kak Fitri putar di yang paling pagi. Maka dari itu, persiapkan setoran hafalannya dari sekarang karena Kak Fitri akan putar setoran hafalan adik-adik yang pertama kali mengirimkan setoran hafalannya. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sudah saatnya Kak Fitri pamit undur diri. Tapi jangan sedih, Kak Fitri insya Allah akan hadir kembali setiap hari Ahad mulai pukul 7 sampai pukul 8. Kita akan bahas sesuatu yang seru, informatif, dan menambah wawasan kita. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9, kita akan simak setoran hafalan dari adik-adik semua. Maka dari itu, dengerin terus panggung juara di 102,7 MKFM. Kalau begitu, mari kita tetap dengan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Bye-bye.
2: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di Ahad selanjutnya ya. Dadah!
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Saya Yuli dan Badawi, seorang ibu dari 26 anak dan penulis buku Rumah Seribu Malaikat. Keluarga bagi saya adalah salah satu bagian untuk beribadah kepada Allah. Tempat belajar menegakkan aturan-aturan atau syariat Allah. Tempat kami berdua selalu belajar hidup dan membangun kehidupan. Mulai dari awal pernikahan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kami pulang kepadanya. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Dan topik yang akan dibahas lebih mendalam sahabat MK dalam siaran kali ini seputar bagaimana kita bisa melihat ya sahabat MK ketika seseorang sudah melewati masa pernikahan. Kita ketahui banyak perubahan yang terjadi setelah pernikahan. Salah satunya adalah seputar pertemanan. Ada orang yang sebelumnya adalah orang yang mungkin supel, memiliki banyak teman, bahkan memiliki sahabat baik, sahabat MK selama bertahun-tahun. Namun setelah menikah, teman mulai berkurang satu persatu. Meskipun memang tidak terjadi pada semua orang ya sahabat MK, tetapi ada hal yang sering juga kita dengar ketika seseorang sudah mulai masuk pada waktu di mana memang kita memasuki fase yang baru dalam kehidupan yakni pernikahan. Hal itu sering kita dengar ya sahabat MK. Nah, apakah benar demikian? Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman. Dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow As Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sarah Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, apa kabar? Senang sekali saya Yulia Rahman kembali menyapa Ayah Bunda di program kesayangan kita semua, program yang inspiratif, penuh hikmah dan pastinya banyak sekali pelajaran. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Saya sudah bersama dengan Ibu. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak.
1: Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Kayaknya tuh seminggu tuh enggak. Aduh, kayaknya lama banget kalau udah nungguin Ibu tuh.
2: Aduh, hebat banget sih.
1: Masya Allah ya Ibu ya.
2: Masya Allah.
1: Ini
2: Allah.
1: Ayah Bunda udah nunggu lagi nih. Ayo dong Ibu, minggu depan nih apalagi nih. Masya Allah ya Bu ya.
2: Amin.
1: Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua anak-anak Ibu. Dan pastinya Ibu tuh selalu memberikan kejutan Ayah Bunda ya. Seperti halnya hari ini, Ibu pun memberikan kejutan lagi buat kita semua. Lihat dong, kita semua sudah dengan penuh senyuman karena kejutannya. Silahkan Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu. Hari ini Ibu membawa tamu spesial lagi. Siapakah dia?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Iya, suruh Ibu buka rahasia. Sebetulnya hari ini kita ingin dibersamai oleh siapa? Dia adalah putri kedua Ibu, Yuhyina Maisura Risman atau yang dikenal dengan Sarah Risman.
1: Masya Allah. Assalamualaikum Bu Sarah.
2: Bu Sar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget bisa menyempatkan hadir ke rumahnya Ibu. Ini ke rumahnya Ibu di program kesayangan anak-anak Ibu semua di Grow As a Parent with Eli Risman. Dan ini adalah pertama kalinya seorang busar Sarah Risman ada di samping Ibu untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Kenapa begitu pertanyaannya?
3: Selama ini Sarah merasa ketika kita mengekspos diri kita ke publik, ada dua kemungkinan.
1: Ya.
3: Kemungkinan pertama adalah respon yang positif.
1: Ya.
3: Respon positif itu akan membuat kita dihujani dengan pujian.
1: Ya.
3: Yang Sarah rasa berujung khawatirnya menjadi ujub dan bangga terhadap apa yang kita miliki. Dan itu yang Sarah sedang lindungi diri Sarah dari hal-hal sedemikian. Yang kedua adalah bisa juga kita tidak disukai. Iya dong, kalau kita taruh kita misalnya diri kita di media sosial atau di mana, kita tidak disukai. Dan ketika kita tidak disukai, maka ada kemungkinan kita dihujani dengan hujatan yang akan berujung lalu kita menjadi sedih, terus tidak lagi mau berkarya, dan Sarah juga lagi melindungi diri Sarah dari hal itu. Itu pertama, alasan pertamanya. Yang kedua adalah Sarah rasa Islam memerintahkan kita untuk menetap di rumah. Kita itu dibalik tabir fitrahnya. Jadi memang Sarah rasa kita juga bercermin dan berguru atau melihat kepada perempuan-perempuan hebat di dalam agama ini, yang wajahnya tidak pernah terekam oleh sejarah, tapi kisahnya menginspirasi seluruh muslimah di Indonesia, ya kayak Ibunda Khadijah, Aisyah gitu ya. Jadi menurut Sarah, berada di belakang layar dan tidak pernah muncul itu tidak menghentikan langkah untuk tetap berkarya, bermanfaat kepada khalayak yang lebih luas. Itu nomor dua. Ketiga adalah menurut Sarah, Allah menciptakan orang-orang yang orang berbeda-beda sesuai dengan karakternya. Ada yang nyaman di bawah sorot lampu, ada juga yang lebih nyaman di belakang layar, seperti misalnya Steven Spielberg, Quentin Tarantino, and Mas Hanung Bramantio, misalnya, yang nggak kalah hebat, nggak kalah berjasa, dan nggak kalah tenarnya juga gitu menurut Sarah, dan mereka juga tetap bisa berkarya. Jadi ada orang-orang yang nyaman di menjadi bintang, tapi ada juga yang Allah ciptakan memang untuk menjadi langit di mana tempat bintang bisa bersinar, namun perannya nggak kalah besar. Jadi Sarah memilih untuk menjadi langit saja daripada jadi bintang, ya.
1: Masya Allah, Ibu tepuk tangan loh. Bu, gimana Bu perasaannya mempunyai anak seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Sarah itu? Kan tidak mungkin buahnya seperti ini kalau memupuknya itu tidak dengan proses yang benar.
2: Memupuk biasa-biasa aja, tapi emang setiap pohon itu tumbuh dan mekar dengan caranya sendiri.
1: Masya Allah, tolong itu quote-nya bagus banget ya.
2: Dan kadang-kadang
1: biasa saja, tapi
2: yang tumbuh itu dan mekar itu dengan caranya sendiri-sendiri.
1: Masya Allah. Dan hari ini kita semua merasakan kebahagiaan Ibu, kebahagiaannya Kak Sarah, gitu ya, kebahagiaan Ayah Bunda di rumah, untuk kita sama-sama mendengarkan sharing, berbagi tentang ilmu yang dimiliki oleh kakak dan pastinya juga oleh Ibu, ya. Tapi yang menariknya juga nih ya, dari alasan yang tadi Kak Sarah sampaikan, di antara tiga anak Ibu, Ayah Bunda, Kak Sarah lah yang ilmunya mumpuni yang seini dengan Ibu, seilain, yaitu di dunia parenting. Kalau Kawina kan teaching thinking, yang insya Allah nanti juga hadirin ya Bu ya.
2: Semoga.
1: Ada Kak Silmi yang kadarullah memang ada di negara yang berbeda, tapi insya Allah. Nah sementara Sarah Risman ini ya Bunda di parenting. Kenapa dengan tiga alasan yang tadi?
3: Sarah rasa harus ada salah satu anak yang mengambil tongkat estafet seorang Eli Risman menurut Sarah, agar ilmunya nggak hilang, agar kadang-kadang kan jadi kan yang tiga amal terhenti, ya kan, jangan cuman tertumpu pada doa anak soleh, tapi juga pada ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu Sarah inginnya untuk memastikan bahwa nggak berhenti. Okay. Jadi nanti ketika walaupun usianya habis, tapi ilmunya tidak berujung gitu untuk Sarah. Dan Sarah rasa kenapa juga Sarah muncul? Sarah mau memberitahu, menjadi bukti nyata, contoh hidup bagaimana bahwa seorang Elisman itu enggak cuman kata-kata, enggak cuman teori. Dan ketika ilmunya dituangkan ke seorang manusia, bisa begini jadinya gitu loh. Karena biasanya pakar-pakar parenting itu kita enggak melihat hasilnya, cuman sekedar apa yang mereka ajarkan secara teori gitu. Tapi Sarah mau jadi bentuk nyatanya, contoh hidupnya atas semua yang diajarkan oleh Eri Risman, jadinya seperti ini semua dengan kekurangannya, dengan kelebihannya. Jadi dan Sarah berharap dengan ketika Sarah bisa memperkaya dengan ilmu yang sekarang ada, dan menyesuaikan, memperbaharuinya dengan zaman, Sarah berharap ilmu yang tadinya berakar dari Eli Risman bisa menghasilkan Sarah Risman yang jauh lebih bagus di masa-masa yang akan datang.
2: Thank you so much, Mary.
1: Masya Allah. Gimana kalau lanjutkan saja berdua ya pulang? Nggak kuat.
2: Jadi masing-masing anak itu memang selain mereka mempunyai niat sendiri, memang ditakdirkan Allah juga beda-beda. Wina yang sulung itu baru selesai ujian, belum selesai ujian sarjana sudah dilamar orang. Begitu dia selesai ujian, langsung dibawa ke luar negeri, ke Malaysia. Udah deh gitu. Ya, namanya orang sudah berkeluarga. Jaraknya kan 4 tahun. Jadi Sarah baru lulus. Jadi dia yang menemani ibu di yayasan kita dan buah hati satu-satunya anak. Adiknya kan masih SMP. Mau masuk SMA. Nah, itu supaya orang paham dulu ya dengan jarak itu tadi. Nah, jadi apa-apa ibu bertumpu sama dia. Kenapa? Karena anak ibu sendirian belajar parenting di Amerika. Jadi sedangkan kelas yang diminta itu udah berlevel. Jadi ada level ATK, ada level SMP, ada level SMA. Gimana caranya ya ngambil ilmu itu anak-anak masih kecil. Tapi ibu bujukin satu-satu, ngomongin satu-satu. Mama ambil kelas yang SMA, Wina pegang SMP, nak masuk ke kelas yang orang tua SD ya. Dia SMA. Dia masuk kelas parenting untuk mengasuh anak SD. Dengan apa? Karena apa? Kalau ibu orang ajak orang lain, orang itu pintar, nanti ibu susah menjangkaunya. Ini jantung hati ibu sendiri di dalam ketek ibu. Nanti kalau ibu nggak ngerti, ibu tanya sama dia. Karena memang anak kita tuh jadi guru kita kok suatu waktu. Gitu. Jadi dari usia segitu ibu udah libatkan, apalagi selama dia di yayasan kita dan buah hati. Ada permintaan Republika, bu tolong jawab ya pertanyaan seks anak, ada kolomnya. Gitu. Sedangkan kita lagi membangun empire parenting ya, membangun kerajaan parenting, bagaimana caranya terlalu banyak nyambi. Sedangkan itu kan banyak departemen-departemen ya, lembaga-lembaga negara yang juga harus diisi penulisan buku, juklak dan sebagainya. Nah, ada bumper ini satu. Mama ajarin ya gimana caranya menjawab pertanyaan seks anak. Pertanyaan seks lagi, enggak, you're gonna be alright.
3: Belum pasti kawin, bisa.
2: Belum kawin, baru-baru punya anak. Ibu bikin dulu 5 episode, kasih tahu ini begini.
3: Dicoret-coret. Jawaban kita awalnya diutulin berbulan-bulan.
2: Tapi kalau begitu tidak 5 tahun bertahan di Republika.
1: 5 tahun
2: menjawab pertanyaan seks anak di Republika.
1: SMA itu kan?
2: Enggak,
3: udah selesai kuliah.
1: Oh, udah selesai kuliah. Oke. Oh, yang pegang SD-nya itu, yang memegang
2: waktu
1: SD itu
2: waktu di Amerika.
1: Sebelumnya di Amerika. Oh, jadi memang sudah ada apa ya, arahan secara,
2: sudah ada pondasi.
1: Sudah ada pondasi sebelumnya. Nah, saat itu gimana sih seorang anak Eli Risman gitu ya menjawab di sebuah kolom?
2: Oh, nggak tahu.
3: Mereka nggak tahu.
2: Masya Allah. Mereka tahu yang menjawab itu ibu.
3: Jadi memang selalu di belakang layar. Memang selalu di belakang layar dari awal.
1: Ini menarik loh. Ini menarik karena apa? Mungkin itu yang akhirnya tadi di awal-awal nih ya, Kak Sarah menyampaikan alasan-alasan kenapa Kak Sarah selama

0: di situ.
1: Enggak. Sarah rasa by character aja. By character aja Sarah bukan tipe yang suka muncul di depan publik. Sekarang pun kalau misalnya mau bikin sesuatu mendingan kayak bikin buku atau bikin Zoom-nya juga cuman women's only. Jadi memang benar-benar kalangan tertentu saja, dan Sarah pengennya ketika orang Google memang maksudnya kayak di medsos Sarah juga you cannot see, you cannot find me, you cannot see me gitu. Sarah mau yang terekam itu karyanya, bukan wajahnya gitu. Masya jadi sebisa Allah, mungkin Allah. Memang mau bersembunyi sebetulnya.
0: Masya Allah, Allah barik. Oke, sekarang kita berarti langsung nih Bu ya, karena tadi Kak Sarah sudah menyampaikan itu, kan sekarang mendampingi para orang tua melalui grup WhatsApp. Itu kan gak mudah kan, ada ratusan.
1: Betul, nah, ada ratusan.
0: Itu gimana kok terpikir ya, aku mau mengamalkan ilmu aku supaya bermanfaat melalui ini.
1: Jadi awalnya yang tadi Mama bilang Sarah bantuin Mama di Yayasan Kita Nemu Hati, dan tapi sekarang udah nggak ada sih yayasan itu. Sarah megang bagian research and development-nya.
2: Oke. Ibu nggak bisa ngandalin yang lain. Karena freedom of thinking-nya mesti sama. Yang mau di riset apa, mesti orang yang udah kenal dengan ibu. Dan gitu dia cepat responsnya. Dan in the same day dia bisa kasih data ke ibu. Karena space kita bekerja
1: sama.
2: Ya. Kalau yang lain belum terbiasa dan mungkin juga nggak terbiasa pekerjaannya, nggak bisa bekerja sama ibu. Tapi karena ini anak, terus kemudian dia udah mendampingi ibu, ibu udah asuh quote and quote dari di SMA gitu. Jadi udah pace-nya sama gitu. Besar, Mama perlu data ini ya Nak gitu atau nah begitulah semuanya itu jadi melibatkan pembuatan modul, bahan-bahan untuk ibu membuat modul gitu. Dia enggak bisa ibu suruh kontrakin ke yang lain, mereka enggak punya background.
1: Jadi suatu hari si kita harus meresearch sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh orang tua khususnya ibu-ibu Indonesia. Jadi yang ternyata dibutuhkan adalah sebuah wadah online di mana mereka bisa ngobrol satu sama lain, sharing dan berbagi. Karena ternyata setelah kita menikah, kita kehilangan banyak sekali teman-teman dong. Mereka sibuk dengan komunitasnya sendiri-sendiri, keluarganya sendiri-sendiri gitu. Ada yang kerja mungkin, terus ada yang lanjut sekolah dan segala macam. Intinya kita udah sibuk dengan ini. Jadi sedangkan kebutuhan perempuan ngomong kan katanya 20 ribu kata per hari. Nah para suami itu udah, karena mereka tidak dibesarkan menjadi suami itu, maka mereka tidak mau lagi atau tidak sanggup I would say menampung si 20 ribu kata ibu. Dan kalau tidak tersalurkan maka ibu-ibu stres yang dilampiaskan ke anak-anak mereka. So kita bikinlah wadah. Sarah pikir kita harus bikin wadah. Waktu itu 13 tahun yang lalu kita pakai BBM. Masih pakai BBM karena WhatsApp belum ada. Terus akhirnya Mama memfasilitasi dengan handphone, kita syiarkan lah bahwa kita, hey kita Yayasan Kita Nemu Hati bikin wadah loh untuk mengakomodir ibu-ibu saling sharing awalnya. Awalnya sedikit, tambah banyak, ternyata yang Sarah temukan setelah kita developkan research and development, kita develop wadah itu, apa yang kita temukan adalah sharingan yang mereka lakukan, informasi yang saling mereka bagi adalah salah dan menyesatkan.
2: Itu.
0: Oke.
1: Karena mereka nggak punya ilmunya.
0: Nggak punya ilmunya.
1: Tapi seiring dengan waktu, dalam 3 tahun wadah itu akhirnya hampir 400 orang bergabung dan nggak mau keluar.
0: Itu yang di BBM itu?
1: Iya.
2: Masih di bawah yayasan kita
1: dan gratis.
2: Itu persoalannya.
1: Ask questions tentang pengasuhannya.
0: Itu
2: pahalanya.
0: Itu tahun berapa itu?
1: 2012 kayaknya, 2012 ish, akhir 2012. Nah, setelah 3 tahun Mama merasa sudah cukup. Waktunya Sarah berpindah tempat ke divisi yang lain yang lebih bermanfaat. Kita bubarkanlah grup si grup itu. Namun segelintir orang dari hampir 400 orang itu memohon-mohon untuk lanjut. Karena Sarah harus fokus untuk bikin buku, translate dan segala macam waktu itu di EKBH. akhirnya Sari bilang ya udah kalau mau kita bikin berbayar agar nggak terlalu banyak orang, karena kalau gratis lagi si 400 kembali. Yeah.

0: Betul. Ya kan? Akhirnya kita tetap bikin
1: belum menikah. Masya Allah.
0: Kita tetap bikin buku, tapi ya orang ini tetap ada. Sekarang hampir 400 kembali.
1: Masya Allah.
0: Jumlahnya
1: itu udah satu kelas atau satu
0: ada terbagi dalam grup-grup sesuai dengan usia anak. Karena bahasan anak-anak 0 sampai 6 berbeda dengan bahasan 7 sampai 9 dan 10 cut di atas 10 gitu kan. Jadi kita bagi-bagi dan sekarang jadi memang harus dipasang tarif karena dengan kalau enggak Sarah enggak sanggup dan waktu itu juga mama udah bilang udah enggak sehat ya kan. Kita dengan menjawab 400 orang for free, Sarah udah enggak sempat tidur, makannya terlambat gitu. Dan padahal akan ada anak-anak yang harus dijaga, terus ada ada suami juga kan ya. Jadi akhirnya ya begitu sekarang jadi berkelanjutan lah ceritanya. Orang bisa bertanya di wadah tersebut dan belajar dan juga mengatasi kendala-kendala pengasuhan mereka sehari-hari. Jadi grup itu awalnya begitu gratisan.
2: Masya. Dan mereka berkembang as individu. Berkembang sebagai ibu, berkembang sebagai istri, dan mereka juga sebagainya bisa berbagi dengan orang lain pengalamannya.
1: Oke, tadi kan kakak sempat sampaikan ya, ada 0 sampai 7 gitu ya, terus 14 gitu ya. Nah itu semua kakak yang cover semua.
0: Iya. Dan mereka tuh nggak mau seratusan itu, yang ada yang udah bertahan lebih dari 10 tahun dari si BBM itu lanjut.
1: Ya Allah.
0: Jadi mereka udah kayak keluarga. Luar biasa, per bulan bayar SPP gitu, nggak mau keluar, udah dirayu, ditakdir makan, udah di disuap-suap dengan segala macam iming-iming, nggak ada yang mau keluar. Bahkan ada yang sekarang anaknya udah mau 25 tahun, mau menikah tahun depan gitu, padahal kan anak Sarah belum di usia menikah, mereka nggak peduli, mereka bertahan gitu.
1: Masya Allah tabarakallah. Apa sih yang Kak Sarah ajarin? Apalagi tadi yang ibu sampaikan ya, berubah gitu loh dan merasa ada progres, bahkan bukan hanya buat anak-anak ya, tapi diri dia sendiri.
2: Enggak, anak-anak itu berprogres.
1: Anak-anak itu berprogres. Ya termasuk artinya kan ibunya juga mau challenge kan. Iya kan yang kita pelajari itu challenge. So, apa yang kakak sampaikan ke para ibu-ibu ini?
0: Sarah menerapkan, jadi kan itu grup tanya jawab.
1: Iya.
0: Kalau mereka nanya, Sarah tanya balik.
1: Okay.
0: Jadi Sarah latih berpikir bagaimana persis bagaimana mama melatih kita berpikir dari kecil itu. Jadi kita aplikasikan dan kebetulan kakak juga kan teaching thinking. Jadi pas lah Sarah juga menerapkan itu. Lama-lama dengan metode itu mereka bisa berpikir juga. Jadi mereka tahu ketika anaknya memecahkan gelas, mereka awalnya Sarah tanya, siapa yang naruh gelas di situ? Ya saya sih Bu, gitu. Iya ya salah gue ya gitu, bukan salah anaknya, atau mecahin parfum, atau main pisau, atau apa, ngerti nggak? Jadi sebetulnya mereka lama-lama jadi tahu akar masalahnya, siapa yang naruh ini di mana. Sebetulnya itu kok bisa begitu? Anak-anak manjat ini, anak-anak bermain di luar, misalnya, terus dia mengikuti apa yang teman-teman yang dia dengar dari teman-temannya, siapa yang mengizinkannya main di luar? And then mereka jadi, yang salah tuh saya. Jadi mereka merubah diri mereka sendiri, dan lalu anak-anaknya jadi ya otomatis ikut berubah. Jadi lama-lama mereka gak bertanya lagi, karena mereka sudah tahu bahwa yang harus diubah itu mereka. Mereka sudah lebih bisa berpikir sendiri, mencari akar masalah gitu. Jadi ternyata karena metode atau sistem pendidikan kita tidak dilatih untuk berpikir, mereka really enjoy untuk di situ dan jadi mereka merasa actually terlatih untuk berpikir juga berada. Jadi bukan cuman pengasuhan saja, bukan tentang parenting doang.
1: Masya Allah.
3: Ya demikian sahabat MQ ya, di termin yang pertama telah kita simak, kita akan nanti menyambung di termin yang kedua. Selepas kita akan menyimak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini. Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh?
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
9: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Kembali lagi di MKFM, sahabat MK. Kita menyambung dalam ruang inspirasi spesial di akhir pekan. Perbincangan kita bersama dengan Teh Yulia Rahman, juga Ibu Eli Risman. Perbincangan ini menghadirkan kembali konten-konten inspiratif Ibu Eli Risman dari YouTube Ibu Eli Risman, ya sahabat MK, dalam tajuk kontennya adalah tentang Grow as a Parent. Dan kali ini, menyambung kembali di termin yang kedua ini, kita akan bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam ruang inspirasi spesial.
1: Sekarang kita mulai ya.
2: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Ya, kenapa hari ini ia menggunakan busana hitam dengan variasi pink?
2: Karena dikasih kostumnya gitu sama manajemen.
1: Oke. Okay. Ya, waktu seorang bertanya kita harus
2: menjawab.
1: Oke. Okay. Untuk menjawab tadi ia diam dulu sebentar. Ia ngapain?
2: Berpikir.
1: Oke. Okay. Abis itu kenapa ia harus lihat ke baju ia?
2: Meyakinkan kalau baju ia ini memang seperti yang ibu sampaikan.
1: Oke. Okay. Jadi kalimat bertanya membuat seseorang harus
2: berpikir.
1: No.
2: Melihat.
1: No. Kalimat bertanya membuat orang harus apa? Kalimat bertanya. Kalau ibu tanya, ia harus apa?
2: Menjawab.
1: Yes.
2: Oh.
1: Kalimat bertanya membuat orang harus menjawab.
2: Menjawab.
1: Untuk menjawab, orang diam dulu sebentar karena dia harus mikir.
2: Pikir.
1: Ya. Habis itu dilihat ke badannya, ke apa yang ditanya, yeah. Ya. Timbullah kesadaran diri.
2: Yeah.
1: Jadi kalimat bertanya sama dengan kesadaran diri.
2: Kesadaran diri.
1: Itu kenapa ibu dari kecil menggunakan banyak sekali kalimat bertanya, karena ibu nggak mau ngajarin dia, dia mesti sadar sendiri apa yang dia lakukan, kenapa dia melakukannya, akibatnya apa. Nah, okay. Itu oleh masing-masing anak diambilnya berbeda-beda.
2: Yeah,
1: nah,
2: yeah,
1: yeah. Wina merasakan itu ada manfaatnya, yeah. Terus dia dan ibu selalu ribut gitu. Mm-hmm. Pertelevisian kita bikin orang-orang jadi lazy mind, mm-hmm. malas berpikir, mm-hmm. maka dia ngambil jurusan teaching thinking supaya orang enggak lazy mind. Mm-hmm. Bayangin negeri ini kalau semua orang hanya menghafal pelajaran, yeah. Terus membuat itu, terus ya enggak bisa solving, yeah. problems gitu, okay. Karena seperti itu. Nah, itu diambil oleh anak yang nomor 2 seperti yang dia ceritakan.
2: Masya Allah.
1: Ya enggak, Nak?
2: Apa yang masih membekas sampai hari ini, yang pertanyaan ibu yang kepada anaknya, seorang Sarah, yang itu membuat kayak Sarah berpikir untuk menjawab terus berpikir, nah itulah.
3: Nggak ada sih, nggak ada specifically, cuman menurut Sarah, kita gunakan metode bagaimana mama mengasuh, dan kita aplikasikan, ke dalam kehidupan kita, nggak cuma untuk anak-anak, ternyata bisa untuk orang yang lebih luas, dan itu sangat membantu, dan lucunya, mereka juga akhirnya melakukan metode itu ke anaknya.
2: Oke. Okay.
3: Jadi anaknya juga jadi ikut, terlatih untuk berpikir. Gitu. Tapi memang enggak semua orang cocok dengan metode ini, karena itu sistem pendidikan kita biasanya disuapin, disuruh ngafal gitu. Yeah. Jadi mereka kayak, "Loh, saya datang ke sini untuk bayar, kok ibu nanya balik sama saya?" Gitu. Saya bilang, "Sabar, ini lagi dituntut untuk nyampe ke titik." Sebetulnya metode Rasulullah kan juga begitu, ketika ada laki-laki datang, "Saya ingin berzina," terus Rasulullah bilang, "Apakah kamu punya kakak, ibu?" Ya, jadi actually membuat dia berpikir kembali. And then yang tadi mama bilang, balik lagi ke kesadaran diri, ya kan? Oh iya ya, kalau ibu saya digituin, kakak saya digituin, gimana? Gitu. Jadi actually mempertanyakan kembali, itu metode Rasulullah. Bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang, itu metodenya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Allah menyuruh menyembelihmu, bagaimana? What do you think? Gitu. Jadi asking questions back. Padahal Nabi Ibrahim tahu jawabannya, Nabi Ismail tahu, dan Rasulullah juga tahu jawabannya. Sangat mudah untuk Rasulullah cuma tinggal jawab, "Ya enggak boleh dong, zina itu haram." Gitu. Yeah. Tapi enggak, dibalik lagi supaya mereka berpikir, karena memang Islam itu mengedepankan cara berpikir sebetulnya, supaya kita terus-menerus berpikir, ya kan?
2: Nah, untuk menghadapi gak semua orang tua yang ada di grup itu menerima yang tadi kakak sampaikan ya. itu untuk meng-counter atau menjelaskannya itu bagaimana tuh Kak?
3: Sarah biasanya tidak menjelaskan. Karena Sarah nggak menjelaskan. Karena untuk Sarah, kalau dia mau berubah, kalau dia mau mengubah pengasuhannya, maka dia harus mengubah dirinya. Kak, Allah hanya merubah nasib-nasib orang yang mau merubah dirinya. Jika dia tidak mau, maka tentunya banyak sekali pakar parenting yang lain. Silahkan. Dia mencari wadah yang lain yang mau terus menyuapi jawaban tanpa dia proses berpikir, dia melalui proses berpikir. Dan Sarah bilang silahkan, monggo, and it's okay. Oh, enggak semuanya harus cocok dengan every, you cannot be, kan, nggak mungkin kita cocok dengan everyone gitu. Cuman ya kalau ibu di sini metodenya seperti ini, kalau ibu tidak mau berubah dan tidak mau saya latih untuk berpikir, maka berarti ibu tidak mau melatih anak ibu untuk berpikir, dan this is not the place for you. And it's okay. Enggak semua orang harus cocok sama kita.
0: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-119.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin, yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: kembali dalam ruang inspirasi spesial akhir pekan. Sahabat MK, kita masuki termin terakhir. Dan kita akan menguatkan sahabat MK ya, pembahasan yang tadi sudah kita nanti-nantikan juga kelanjutannya seperti apa ya. Nah, kita akan menyambung di termin terakhir ini perbincangan kita dengan Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam ruang inspirasi spesial.
1: Jadi kan artinya bahwa Ibu dengan Kak Sara ini kan memang di materi yang sama lah kalau kita bicara
2: materi
1: yang sama. Tapi Ibu kan berkembangnya sekarang parenting, apalagi ke media sosial sekarang ya, pokoknya beda banget lah ujian-ujian kita, fitnah dunia ini, Masya Allah ya. Itu kan pasti penanganannya berbeda dong. Maksudnya dari cara berkomunikasi dengan orang tua zaman now gitu. Nah, secara ilmu dapat dari Ibu, tapi Kak Sara menyampaikan secara komunikasinya jelas beda.
2: Ya kan umurnya dia. Okay. Ibu justru gak bisa menyampaikan atau menjawab pertanyaan ibu-ibu yang seumur ini. Okay. My own way, I'm too old.
1: Yeah.
2: Nah, kenapa dia cepat sekali berkembang? Karena dia melayani kohortnya. Kohortnya. Yang ibu gak bisa terlalu jauh, dan ibu mau cepat-cepat aja. Dia mau ladenin orang 24 jam.
1: Iya, betul. Iya.
3: Karena kan mengubah, kan
1: mengubah
3: cara berpikir.
2: Gampang.
3: Jadi kalau di dalam pengasuhan itu, Sarah percaya bahwa masa penyembuhan membutuhkan waktu yang sama dengan masa sakit. Jadi kalau misalnya ada member baru datang dengan anak sulungnya usia 10 tahun, untuk betulin anak 10 tahun itu membutuhkan 10 tahun. Jadi untuk merubah cara ibunya berpikir yang mungkin umurnya 25, 35 itu setengah mati dan perlu waktu.
2: Udah jadi
3: soalnya bertahun-tahun begitu. Jadi setengah mati untuk mengubah ibunya, apalah lagi anaknya gitu. Jadi memang harus ada orang yang ya telaten gitu, setiap kali ada masalah dilatih lagi cara berpikirnya, dilatih ya. Karena kalau kita cuma nyuap-nyuapin apa bedanya dengan metode yang selama ini mereka dapatkan. Habis itu soalnya kalau misalnya mereka nggak lanjut di grup itu, hilang deh, karena nggak terbiasa cara untuk berpikir gitu. Nggak ada lagi yang nyuapin jawaban, seorang nggak mau.
2: Dia harus menjadi. Jadi siapa yang masuk ke dalam grup itu, seperti juga dulu yang anu dengan buah hati, dia in the process to becoming.
3: Becoming themselves.
2: Dia dalam proses untuk menjadi, menjadi orang gitu loh. Kalau sebelum itu kita nggak anggap orang.
1: Masya Allah.
2: The process of becoming.
1: Iya, betul banget Ibu. Dan tetap ya, seorang Sarah adalah seorang anak di matanya Ibu. Tapi secara
2: ilmu, sekarang jadi guru.
1: Nah, sekarang kita mau lihat dari sisi yang lain nih. Ibu tuh sering banget Kak bilang bahwa anak Ibu itu adalah guru buat Ibu. Gitu kan? Nah, mungkin Ibu bisa sampaikan ke sini sisi-sisi mana yang itu akhirnya Ibu sampaikan seperti itu waktu kita ngobrol. Anak-anak Ibu tuh guru buat Ibu.
2: Iya.
1: Sekarang Kak Sarah nih,
2: Sarah,
1: guru buat Ibu tuh apa nih Bu?
2: Kan dia mengulik semua permasalahan anak-anak sekarang dengan ibu-ibunya, ya, atau ibu-ibunya dengan anak-anaknya. Ibu udah, itu udah lewat, itu udah masanya dia. Ibu udah nggak tahu lagi bagaimana berhubungan atau menyampaikan atau dialog dengan anak-anak itu. Dia udah bukan usia ibu. Usia ibu adalah nih Dinda yang punya rumah ya. Angkatan-angkatan yang udah senior-senior di atas Sarah gitu. Yang angkatan dia yang tahu.
3: Karena rasa beda, beda zaman gitu. Masalah-masalah yang anak-anak sekarang hadapi berbeda dengan juga zaman waktu mama mengasuh. Zaman kita.
2: Gak ada handphone,
3: gak ada pampers.
2: Iya
1: betul.
3: And then jadi proses toilet training itu berbeda sekali gitu. Jadi mama gak tahu proses toilet training yang Sarah baru lewatin 6 tahun yang lalu gitu. Jadi
2: ibu tercengang-cengang kalau mendengarkan dia datang. Okay, what's the new thing? What news? Gitu. Gitu mulai. Terus kalau nggak sama ibu dia ngomong, dia komplain sama siapa? Gila sendiri dong.
3: Karena kadang-kadang kan memang selalu Allah kasih yang nggak semuanya menyenangkan ya pastinya. Terus ya itu, setelah cerita selesai, mama akan bilang memang harus ada dari 300 itu, satu, dua, tiga, empat, lima orang yang nyebelin.
1: Okay.
3: Karena kalau semuanya menyenangkan, hidup kamu enak banget. Udah benar gitu. Jadi memang harus ada yang ngetes sabar. Kalau nggak siapa yang ngetes sabar kamu agar bisa terus menerus menjadi lebih sabar lagi gitu. Jadi memang ya semuanya ada suka dukanya ya, termasuk yang punya grup parenting itu.
1: Masya Allah, ini kan tadi dari ibu, anak adalah guru juga. Kalau dari sosoknya Kak Sarah, ini kan kita nih ya Kak ya, di salah satunya kenapa Kakak hadir di sini kan juga bentuk apresiasi kita kepada ayah bunda yang terus mau belajar bareng sama kita, yang selalu bilang, ibu terima kasih ilmunya, kena banget ke hati gitu ya Kak ya. Nah ini bentuk, karena kan kita satu arah, nah ini bentuk apresiasi ibu menghadirkan ini loh ayah bunda ya, bibit yang sudah ibu tanam ya kan, Masya Allah, tabarakallah. Dari kakak sendiri, sosok ibu nih ya, selain ibu itu adalah seorang teacher pastinya juga kan ya. Nah, dari kakak sendiri apa yang berbeda, yang orang mungkin gak tahu di luar sana?
3: Kalau Sarah lihat dari sisi mengasuhnya, yang sangat berbeda dengan ibu-ibu yang lain, mama itu punya I would say curriculum. Okay. Ada kurikulum, ada tujuan, ada plan, terplan. Anak ini harus begini, begitu. Jadi bahkan kayak misalnya Sarah sambil kuliah, ketika Sarah kuliah terus misalnya libur, kita harus les kecantikan. Karena kita harus les jadi salon. Iya, jahit ya. Karena one day kalau misalnya perlu menghasilkan uang, kita bisa kerja di salon misalnya, atau misalnya punya salon muslimah sendiri gitu. Jadi mama terplan dia, mengasuhnya dengan plan dan sangat-sangat logis menurut Sarah, yang akhirnya walaupun tumbuhnya menjadi di kohort-kohort yang berbeda, maksudnya dalam artian Kak Wina di teaching thinking, Xiaomi di mental health, benang merahnya adalah kita bertiga berpikir dengan sangat logis gitu. Jadi kita diasuhnya tidak functioning secara perempuan pada umumnya, yaitu berdasarkan emosi dan perasaan, kita berdasarkan logika. Jadi itu juga yang akhirnya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah di keluarga dan juga itu yang saya bilang masyarakat ramai, cara berpikir logisnya itu.
1: Okay. Berpikir logisnya itu kan pasti ada peran ayah juga kan di situ, karena kan laki-laki ya.
3: Betul.
1: Itu
3: betul.
1: Yang ini banget ya Kak.
3: Sarah rasa a combination of both, dan Sarah rasa juga bukan hanya, jadi ini kayaknya nature nurture, nature secara alami turun, memang cara mereka berpikir logisnya juga ada, jadi turun ke kami secara kayak bentuk hidup, dan juga nurture bagaimana diasuhnya gitu. Jadi kuat sekali cara berpikir logisnya, jadi kita nggak functioning sebagai perempuan yang emosional atau penuh perasaan, maksudnya yang berfungsi dengan perasaannya gitu. Jadi yang membedakan menurut cara itu aja. Jadi pengasuhannya ada tujuannya dengan cara yang dengan berpikir sangat logis.
1: Parenting itu kan gak bisa dipisahkan dari ayah dan ibu, itu harus selaras, harus inline. Kakak di grup ini perempuan semua?
3: Enggak.
1: Ada bapaknya juga. Oh Masya Allah.
3: Ada para ayah.
1: Apa sih pertanyaan?
2: Bapak itu ikutan istrinya, dengerin gitu. Terus menjadi aktif gitu.
3: Dan mereka melihat anaknya menjadi lebih baik.
1: Oh,
3: dan kadang-kadang kan grupnya tadi yang sesuai usia. Jadi kalau mereka punya anak misalnya 9 tahun terus melahirkan lagi, ya misalnya punya dua anak kan umum, mereka ayahnya di grup yang kecil atau tukeran ayahnya di grup yang si kakak yang 79, yang ibunya di grup 6, karena ke ilmu yang didapatkan dari grup-grup itu kan tergantung pertanyaan yang masuk, karena tanya jawab. Jadi nanti istrinya bisa nimbrung baca grup suaminya lewat handphone suaminya, dan jadi semuanya
1: terakomodir.
3: Terakomodir gitu.
1: Jadi ada laki-laki. Pertanyaan kalau kebayang, kalau pertanyaan perempuan karena kita perempuan. Kalau pertanyaan laki-laki, bapak-bapak biasanya apa sih kalau di grup?
3: Mereka jarang banget nanya. Mereka membaca,
1: menyimak.
3: mereka menyimak. Mereka biasanya dari yang suami istri ikut itu, mereka punya grup sendiri lagi antar suami dan istri, bukan cuma chat. Jadi agar di save semua konten yang mereka pelajari.
1: Masya Allah.
3: And then mereka jadi diskusikan. Yang di grup saya lagi diskusi ini. Coba deh kita diskusi itu. Nanti di grup kamu lagi diskusi apa gitu. Jadi solid
1: ya, iya. Idealnya kan kayak gitu.
3: Iya.
2: Suami ini memang grup ini membentuk culture, family culture.
1: Iya.
2: Bukan hanya membentuk pribadi dan pengetahuan mereka tentang bagaimana mengasuh anak, tapi merombak dan membentuk family culture.
1: Masya Allah, Kak. Kalau Teya lihat, kakak juga termasuk yang sangat dekat banget dengan bapak ya.
2: Yes.
1: Iya kan, kelihatan anak ayah banget. Pengen tahu juga sih, kalau tadi kan udah jelas ya, kita sharing di sini juga, kita berbagi ilmu dengan ibu. Kalau bapak sendiri gitu ya, sosok bapak di matanya seorang Sarah Risman saat ini.
3: Sarah suka sekali banyak sifat-sifat ayah.
1: Masya Allah.
3: Banyak sifat-sifat ayah yang Sarah sukai dan Sarah tiru
2: dan dia miliki.
3: dan ayah itu sering sekali ngasih wejangan. Nasihat yang gak banyak, tapi itu Sarah pegang banget. Contohnya adalah ayah selalu bilang berbuat baiklah. Itu surat Al-Qasas ayat 77. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Jadi untuk Sarah menjadi pecut untuk terus berbuat baik gitu. Jadi ayah tuh ngomongnya sedikit gitu, tapi untuk Sarah membekas. Dan banyak sekali sifat-sifat ayah yang Sarah sukai dan Sarah tiru. Karena juga kebetulan kan, karena yang tadi kita dibesarkan secara logis, jadi kayak bukan semi laki-laki sih. Cuma namanya
2: Agak kiri.
3: Jadi Sarah suka sekali, banyak sekali sifat-sifat ayah yang Sarah suka. Ngalahnya, heningnya, terus tenangnya. Sarah rasa dan Sarah ambil, Sarah aplikasikan. Karena kebetulan anak Sarah kan 3 laki-laki semua.
1: Masya Allah.
3: Jadi pas kebetulan kalau belajarnya cuma dari siblings, dari saudara-saudara, Sarah kan cewek semua kan.
1: Betul.
3: Jadi ayah adalah waktu itu sebelum kita punya suami satu-satunya sosok laki-laki yang kita ketahui. Jadi menurut Sarah juga memastikan mereka mengambil sifat-sifat baik dari kakeknya gitu. Jadi supaya mereka Sarah ngelihat kalau misalnya one day Naudzubillahizzaik ayah udah enggak ada, I still can see my father in my children.
1: Masya Allah.
3: Tangan terus.
1: Ini kalau ayah denger nih langsung ya. Ayah tuh kan ini banget, hatinya lembut banget ya. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ayah bunda, kita akan lanjutkan lagi nih pembicaraan kita, karena tadi kita sudah bahas kupas tentang bagaimana Kak Sarah mendampingi para ayah, para orang tua dalam grup WhatsApp. Dan Masya Allah, tabarakallah, terasa sekali perubahan-perubahannya, progresnya. Dan ini luar biasa ya, karena memang untuk menghadapi zaman yang saat ini tuh gak mudah. Semoga Allah mudahkan dengan keluarga Risman berbagi ilmu kepada kita semua ya, ayah bunda ya. Dan ada satu karya yang memang nanti kita akan bahas juga. Ini juga ya, sangat excited banget bukunya, karena bukunya sold dan susah dicari. Kan ngeselin gak sih gitu ya, kita butuh tapi soldnya cuma 3 hari. Nanti kita akan bahas itu buku apa, karena judulnya Aksara. Sarah.
3: Aksara aja.
1: Oh, Aksara aja. By Sarah Risman gitu.
3: Yes.
1: Oke. Aksara, apa makna dari Aksara? Nanti kita akan bahas ya tentang bukunya ya. Ya enggak, Bu? Bu, seneng gak sih ada Kak Sarah di sini? Masya Allah. Estafet
2: kaget dia bilang iya.
1: Bukan, ayah bunda kaget loh Kak Sarah.
3: Biasanya sembunyi.
1: Sembunyi, Masya Allah. Tapi saatnya kita berbagi ya, biar bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Baik, ayah bunda, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan bahas tentang buku Aksara by Sarah Risman. Tentunya di program kesayangan kita, program yang sangat inspiratif, edukatif, dan penuh hikmah, di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Ellie Risman. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sahabat MK ya, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MQ. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MQ ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MQ, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MQ, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mida Sefira. Makna keluarga bagi saya adalah keluarga support system terbaik, di mana keluargalah tempat saya kembali saat saya bersedih, keluarga juga yang mensupport karir saya, dan keluargalah yang menjadikan saya seperti ini. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK sudah 4 menit ya, lepas dari jam 10 pagi. Waktu nampaknya cepat sekali berlalu. Tadi baru sholat subuh, sekarang sudah waktu duha penghujung ya, sahabat MK. Masya Allah, alhamdulillah. Dalam program Inspirasi Keluarga Allah selama 1,5 jam ke depan, sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda untuk kita bisa sama-sama menghadirkan bagaimana keluarga yang bahagia itu dari rumah kita masing-masing. Ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Izinkan nanti kita akan sama-sama berdiskusi ya, berkaitan dengan menumbuhkan rasa malu dari rumah, sahabat MK, dengan menjaga kehormatan keluarga. Apalagi di era sekarang ya, rasa malu ini bukan lagi sekedar tentang menahan diri, sahabat MK, tapi tentang bagaimana keluarga menanamkan nilai, menjaga batas, dan membentuk pribadi yang memahami kehormatan dirinya sendiri sejak dari rumah. Anda mungkin diantaranya ada yang pernah juga mendengar perkataan kepada anak-anak yang sedang melatih rasa percaya diri, ayo dicoba, jangan malu. Nah, ini apakah ada sesuatu di baliknya, sahabat MK? Insya Allah nanti kita akan gali bersama-sama ya, bersama dengan narasumber kita, penggiat keluarga Giga Indonesia, Ibu Anna Mardiana SPMP. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta interaksi berbagi Anda. Kalau Anda di dalam rumah, seperti apa cara menanamkan rasa malu, sahabat MK? Atau justru keluarganya nih ekstrovert semua ya, kalau bahasa zaman sekarang. Jadi tidak ada istilah malu, bahkan cenderung nanti ada yang malu-maluin. Nah, ini ya fenomena yang Masya Allah di era sosial media zaman sekarang, sahabat MK ya, perlu kita sama-sama perhatikan. Dan silakan sahabat MK, Anda pun juga silakan bergabung ya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio bersama dengan kita narasumber dari penggiat keluarga Giga Indonesia, Ibu Anna Mardiana SPMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi, Ibu Anna. Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah. Ada batuk-batuk dikit.
0: Masya Allah, musim sepertinya ya, Ibu Anna ya. Mudah-mudahan lekas sehat dan di kesempatan pagi hari ini bisa sama-sama berbagi begitu kepada sahabat MK di rumah atau sedang menyimak sambil di jalan ini, Bu Anna ya. Alhamdulillah. Berkaitan dengan perbincangan soal rasa malu ini, Bu Anna ya, sebetulnya malu kalau dalam konteks di dalam keluarga itu ada atau tidak sih, Bu Anna?
1: Ya kalau kita selama ini ya, maaf tuh kan ada sisa-sisa batuk.
0: Alhamdulillah.
1: Selama ini kan kita memandang malu itu sebagai sepertinya sebuah kelemahan gitu ya. Kan harus percaya diri, yeah, harus berani tampil dan sebagainya gitu ya. Sehingga kemudian seolah-olah malu itu adalah sifat yang harus dieliminir gitu ya. Padahal ternyata kalau kita melihat dari ajaran agama kita, agama Islam ya, justru malu itu adalah sesuatu yang harus dibangun gitu ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri kita kenal dari hadisnya ya, bahwa Rasulullah itu sangat pemalu gitu ya. Bahkan ada satu pernyataan yang menyatakan Rasulullah itu lebih pemalu dibandingkan anak gadis pinggitan gitu. Malunya seperti apa gitu ya. Bahkan ada satu ayat ya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ya, seingat saya itu ketika para sahabat itu kan biasa kumpul-kumpul tuh di rumah Rasulullah SAW ya. Dan kemudian saking betahnya mungkin banyak inspirasi yang didapat, banyak nasihat, banyak hal-hal kebaikan lah, sehingga mereka itu berlama-lama gitu di rumah Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah itu mungkin punya keperluan juga, tapi karena rasa malunya itu menghalangi beliau untuk berterus terang kepada para sahabat bahwa beliau ada keperluan gitu ya. Nah tapi ternyata Allah justru menyampaikan ya di Al-Azab 53 ya, mungkin bisa dilihat ya. Allah itu tidak malu gitu untuk menegaskan apa sebuah hukum ya, bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat berlama-lama di tempat tinggal Rasulullah, tidak melihat bagaimana keperluannya dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak baik gitu ya. Dan itu diwakili oleh Allah gitu, langsung di Al-Ahzab ayat 53 gitu.
0: Masya Allah, ternyata sudah ada hukum ataupun juga aturan penjelasannya dalam Al-Quran, Allah sendiri yang langsung menyampaikan kepada sahabat saat itu dan tentunya kepada kita sahabat MK. Rasa malu kalau kita lihat Rasulullah ini kan juga menjadi sosok panutan ya Ibu Ana ya. Dan mungkin kita melihat sosok Rasulullah adalah pemimpin yang luar biasa, bijaksana, bahkan adil di dalam keluarga di antara para istrinya. Seperti apa rasa malu yang dihadirkan Rasulullah ini? Mungkin tidak terbayang dengan keluarga di zaman sekarang.
1: Ini ada beberapa pandangan ulama lah sebetulnya ya tentang tentang malu ini. Ada dari Ibnu Qayyim, kemudian dari yang kita kenal Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali, kemudian ada juga dari Haris Al-Muhasibi gitu ya. Apa sih sebetulnya malu itu apa gitu ya? Kalau bahasa Arabnya itu kan dari al-haya'u ya, al-haya'u ya. Artinya sendiri secara bahasa itu malu gitu ya. Tapi kalau secara istilah itu ternyata malu itu adalah akhlak yang mendorong untuk meninggalkan keburukan dan mencegah dari meremehkan hak dari yang memiliki hak. Apalagi buatnya, saya ulang lagi ya. Secara istilah malu itu adalah akhlak yang mendorong untuk meninggalkan keburukan dan mencegah dari meremehkan hak orang yang memiliki hak. Ya, jadi sebetulnya sangat luas ternyata gitu ya. Malu mungkin kalau dari segi pandangannya Imam Al-Ghazali gitu ya, itu ada tiga level gitu. Satu, malu yang berasal dari tabiat ya, secara spontan, reaksi alami. Kalau saya kayak misalnya lah, saya baru ketemu dengan Teh Syifani hari ini, first time ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kan tiba-tiba ujug-ujug curhat, saya curcol kan nggak gitu juga ya. Ada rasa yang menghalangi, kemudian orang membaca dulu siapa yang ditemuinya gitu ya. Atau dalam suasana lingkungan yang kita baru pertama kali masuk gitu ya, ya tentu berbeda dengan yang biasa kita masuki gitu ya. Yang sudah terbiasa. Nah kemudian yang keduanya, kalau menurut Imam Al-Ghazali, malu yang kedua itu adalah malu yang dibiasakan ya, malu yang dilatih ya, yang direkayasa gitu ya. Dilatih terutama ya itu ya. Dan yang ketiga, malu karena ma'rifah kepada Allah.
0: Masya Allah.
1: Ya, kalau istilahnya Syekh Haris Al-Muhasibi katakan ya, yang pertama itu malu itu karena takut pada celaan manusia.
0: Iya, ya, itu yang sekarang banyak ya, Ibu.
1: Ya, malu, malu dikatakan tidak tahu perkembangan zaman gitu ya. Sampai kemudian ada istilah, bukan malu tapi lebih ini ketakut ya, FOMO, fear of missing out gitu. Jadi takut ketinggalan sesuatu gitu. Ada makanan yang baru muncul, takut kalau disebut gak ini gitu ya, tidak update gitu. Atau ada model pakaian tertentu, takut kalau tidak dibilang mengikuti perkembangan dan zaman dan sebagainya gitu ya. Takut pada celaan manusia. Yang keduanya takut hilang kedudukan sisi Allah. Itu levelnya lebih tinggi
0: lagi ya.
1: Dan yang lebih tinggi lagi dari itu adalah malu karena Allah itu terlalu mulia untuk didurhakai. Nah mungkin yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai malu itu adalah yang ketiga itu ya. Karena beliau kan luar biasa dalam muraqabahnya, pengenalannya kepada Allah itu luar biasa, sehingga untuk melakukan hal-hal yang
0: dilarang misalnya,
1: iya ya, menodai kemuliaan Allah itu sangat-sangat terjaga gitu.
0: Masya Allah, ini levelnya kalau di zaman sekarang masih bisa digapai ya sebetulnya ya Ibu Ana ya,
1: bisa, caranya harusnya, ya, Masya Allah. Bisa, ya, karena para sahabat juga kan manusia gitu, cuma mungkin tantangannya berbeda gitu ya. Kita melihat sekarang ya di masyarakat ya, contoh lah sesuatu yang dulu itu kayaknya nggak mungkin lah dilakukan oleh orang-orang kita gitu ya, orang-orang Islam gitu. Yeah. Contoh misalnya khusus yang bidang yang di GIGA itu sangat concern untuk di ini ya, OPSM ya, pencegahan apa orientasi kemudian penyimpangan
0: seksual
1: gitu ya. Itu tuh dulu tuh sesuatu hal yang asal temungkin lah gitu ya. Mm-mm. Tapi sekarang kan
0: masif lagi ya,
1: makin mendekat. Astagfirullah. Gitu, makin mendekat. Bahkan kita juga harus secara jujur mengakui gitu ya, bahkan di lembaga-lembaga yang di dalamnya mungkin dibahas mengenai Al-Quran, dibahas tentang itu juga ternyata perkara-perkara seperti itu juga ada gitu ya. Karena diantaranya kalau kita kembali lagi kepada konsep malu yang benar menurut Islam, itu diantaranya adalah karena hilangnya rasa malu gitu ya. Ya kalau dulu mungkin melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang seperti itu menjadi aib yang disimpan, disembunyikan rapat-rapat. Kalau sekarang kan bahkan beberapa waktu lalu berhasil digagalkan kampanye yang itu ya, mau akan ada pawai besar-besaran gitu ya, di Indonesia gitu. Iya. Itu masih berhasil dicegah alhamdulillah gitu ya. Nah tapi kalau dibiarkan terus ya tidak mustahil kemudian lingkup itu akan makin dekat ke arah kita gitu ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Kita semoga keluarga kita terlindungi dari hal yang seperti itu. Dan itu memang awalnya itu dari rumah sebetulnya, dari perkara-perkara sederhana ya. Mm-mm. Untuk mencegah kita melakukan hal-hal yang menyimpang. Mm-mm. Mencegah melakukan hal-hal yang keluar dari koridor hukum ya, keluar dari koridor syariat. Itu kan sebetulnya cikal bakalnya itu dari rumah gitu. Makanya kemudian tema hari ini ke arah sana gitu.
0: Masya Allah, dari rumah ini madrasah pertamanya anak-anak ya. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK ini beruntung sekali ya, Anda yang sedang menyimak siaran di Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia hari ini. Mudah-mudahan nanti diskusinya ini bisa semakin hidup dengan Anda sahabat MK, ikut berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan, mungkin juga berbagi pengalaman tentang mengembangkan rasa malu di dalam keluarga Anda, sahabat MK. Silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sudah ada beberapa yang ingin berdiskusi sebetulnya ya Ibu Ana ya, Masya Allah. Karena tema malu di era sosial media ini kan terlihat, tapi kan tidak terlihat langsung begitu ya Ibu Ana. Ini yang kemudian ada gap. Bagaimana kemudian menghadirkan rasa malu meskipun tidak dilihat langsung. Nah nanti tapi kita bahasnya ditunda dulu ya Ibu Ana ya. Kita akan simak terlebih dahulu sahabat MK sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Anda yang penasaran dan ingin ikut berbagi atensi, kami nantikan di 0811-224-1027. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 0815-2001-23-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darul Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.

0: Wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 92.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, sahabat MK, menuju keluarga yang bahagia. Karena keluarga ini adalah madrasah pertama ya, bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat, sahabat MK. Dan alhamdulillah hadir Giga Indonesia sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat, dan juga pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Anda juga bisa mendapatkan info lebih lengkap melalui laman www.penggiatkeluarga.org, sahabat MK, atau bisa juga ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Karena Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Dan alhamdulillah di MKFM hari ini kita akan berdiskusi langsung bersama dengan salah satu sahabat MK selaku penggiat keluarga dari Giga Indonesia, Ibu Ana Mardiana SPMP, berkaitan dengan rasa malu yang perlu ditumbuhkan dari dalam keluarga untuk menjaga kehormatan. Nah, tadi kita sudah sedikit simak ya di termin yang pertama bahwasannya ternyata rasa malu ada level-levelnya. Anda juga silakan bisa bergabung sahabat MK berbagi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Seperti apa ikhtiar Anda untuk menumbuhkan rasa malu di dalam keluarga? Dan bagaimana cara Anda ketika melihat responnya ya? Ketika melihat anak Anda sudah bertingkah mungkin ya di luar kebiasaan yang kemudian ini menantang rasa malunya, sahabat MK. Bagikan di 0811-224-1027. Sambil berbincang, Ibu Ana, kita sambil menyapa sahabat MK juga ya. Ini topik yang cukup menarik ya, Masya Allah. Karena persoalan malu di era sosial media ini nampaknya sudah semakin kabur kalau kita lihat. Ada daripada larang, Bapak Taufik berbagi, Ibu Ana, kalau malu itu adalah akhlak mahmudah. Malu sebagian dari iman, kalau korupsi itu sebuah kejahatan, maka yang berbuat korupsi itu tidak memiliki rasa malu, bahkan tidak memiliki keimanan. Nah, ini fenomena yang sekarang sedang dalam sorotan juga ya, Ibu Ana. Nah, ini menjadi menarik kalau kita diskusikan juga. Sepertinya sebetulnya dari dalam keluarga itu menumbuhkan rasa malunya itu dari mana sih, Ibu?
1: Iya, oke, baik ya. Sebelum masuk ke sana mungkin ada satu hadis ya, mungkin banyak yang sudah hafal sepertinya ya, ada di hadis ke-20, hadis Arba'in tuh ya. Saya baca artinya aja ya, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan nubuwah yang pertama adalah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari.

0: hari. Dari kata yang pendek gitu ya, yeah, yang di bagian isinya itu kan di bagian akhirnya ya, jika tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Dan ini ternyata bukan hanya disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi merupakan satu benang merah yang menyambungkan antara satu generasi kenabian dengan generasi sebelumnya gitu, dengan nabi sebelumnya. Jadi intinya di sana. Jadi ternyata ada korelasi positif antara rasa malu dengan keberanian untuk melakukan apapun gitu ya. Sebut apa saja sekarang gitu ya. Kita juga melihatlah di medsos gitu ya, ada kok seusia gitu masih ya. maksudnya melakukan satu hal yang asa sekudu gitu, kalau kata bahasa Sunda mah gitu ya, janggal gitu. Kayaknya nggak perlu, kenapa harus di expose gitu ya. Dan banyak sekali juga yang asalnya mungkin terlihat mulia di hadapan manusia sebagai ketika kebuka aja gitu ya, satu aibnya ya runtuh semua reputasi yang dia bangun ya selama ini. Itu gara-gara misalnya jejak digital gitu ya, jejak digital atau seluruhan-seluruhan yang gak perlu yang kemudian di upload di sebuah kanal media sosial gitu ya. Nah itu sebetulnya kenapa bisa demikian gitu ya. Jadi kalau mengambil dari apa yang tadi Rasulullah SAW sampaikan di hadis Arba'innya ya, bahwa oh ternyata memang berkorelasi positif banget gitu antara rasa malu dengan kemampuan seseorang untuk menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela gitu ya. Perbuatan-perbuatan yang secara norma sosial, perbuatan-perbuatan yang secara norma agama ataupun norma apapun tidak dibenarkan begitu ya. Itu sebetulnya kuncinya itu adalah rasa malu itu gitu ya. Dari mana dibangunnya? Tentu dari madrasah. Tadi kan Tesifa sebut ya, keluarga adalah madrasah yang pertama ya. Madrasah yang pertama di situ diajarin sebetulnya gitu ya. Contoh misalnya ibu-ibu barangkali di sini ada mamah-mamah muda gitu ya, mamah muda Abbas, mamah muda anak baru satu gitu atau mungkin misalnya keluar dari kamar mandi gitu ya. Anak-anak itu ditutupi gitu ininya gitu auratnya. Kadang-kadang kalau anak-anak nggak ngerti kan lari aja gitu keluar dari kamar mandi gitu habis BAK gitu ya atau BAB keluar gitu ya. Kalau tidak dipanggil sama ibunya ya dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu hal yang
1: memalukan
0: ya. Gitu ya kan, malu atau tidak. Atau misalnya gini, ketika ada tamu gitu ya, orang tuanya mengajarkan sesuatu gitu ya tentang adab bagaimana menerima tamu. Contoh dikasih hidangan, mungkin anaknya tuh kabita sebetulnya gitu ya dengan hidangan yang tidak biasa dihidangkan oleh orang tuanya, tapi karena ada tamu kemudian dihidangkan kan gitu ya. Nah, dia pasti ada ketertarikan atau dorongan untuk
1: mencoba
0: mencicipi, gitu, tapi kemudian dicegah gitu ya, tunggu sampai misalnya tamunya menyelesaikan keperluannya dan sebagainya baru kemudian. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya kan dilatihnya dari rumah gitu ya. Termasuk juga misalnya sampah nih Ayuna gitu ya.
1: Iya betul, kan di Bandung
0: saya sering ngeliat gitu ya, pernah juga negur di ketika lagi jalan lagi makan plung gitu ku, si anaknya ngalunggar gitu di belakangnya ibunya lagi ini dan ibunya diam saja gitu ya. Terus sama saya, sampah itu ada tempat sampah gitu, atau kalau enggak masukin ke sakunya gitu ya, nunggu sampai ketemu tempat sampah gitu. Itu kan hal-hal yang dilatihnya dari rumah gitu ya, dilatihnya dari rumah. Ataupun kan misalnya contoh mengeluarkan sesuatu dari kerongkongan kita gitu ya, kuek-kuek
1: misalnya ya ibu gitu,
0: kan. Kalau yang enggak terbiasa, contoh lah kalau di rumah itu ayahnya misalnya, suami saya itu malu gitu kalau sampai kemudian mengeluarkan ini didengar oleh orang lain, jadi harus ke kamar mandi begitu ya. Nah itu pembiasan-pembiasan itu kan dari rumah gitu ya, dari rumah. Ya termasuk sekarang juga mengambil sesuatu hal yang bukan haknya ya, korupsi itu kan itu ya,
1: dari situ mencuri ya, ibu ya?
0: Mencuri gitu, mencuri dengan cara yang seolah-olah terlihat terhormat gitu ya. Kalau di perkotaan, dan orang-orang koruptor itu kan rata-rata sih orang kaya gitu ya, bukan orang-orang yang gitu ya. Kalau orang yang miskin mamurenan mencurinya itu sesuatu hal yang memang untuk menyambung hidupnya gitu, tapi orang-orang yang koruptor seperti itu bukan kekurangan untuk keperluan sehari-harinya, tapi memang faktor nafsunya dan hilangnya rasa malu itu yang membuat dia kemudian melakukan hal itu.
1: Astagfirullahaladzim, ini fenomena.
0: Dan itu memang dari rumah gitu ya, pembiasaan dari rumah gitu ya. Bagaimana ketika kemudian membiasakan anak tidak nyerobot antrian, misalnya mendahulukan berdasarkan
1: nomor urut gitu
0: nomor
1: ya.
0: Urut misalnya kan itu tuh pembiasaan dari rumah dulu gitu ya. Kalau sekolah itu kan sebetulnya sebagian kecil saja dari waktu seorang anak itu ada di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Lebih banyak itu adalah di rumah.
1: Masya Allah. Ini ya sahabat MK, rasa malu dalam Islam perlu kembali dihadirkan. Nah ini ada juga sahabat MK yang bergabung, Ibu Ana. Ini iya. Nampaknya ibu-ibu ya, ibu-ibu muda yang sudah mulai anaknya menanjak remaja. Ini concern biasanya ya. Karena sekarang anak-anak remaja, ini dari hamba Allah, ibu tidak menyebutkan namanya, punya seorang anak remaja yang sudah mulai aktif di media sosial. Nah, seorang perempuan anaknya akhwat ya. Kadang dia mengunggah foto ataupun video yang menurut saya ini terbuka, seperti tidak pakai jilbab. Misalnya padahal kalau sekolah sehari-hari ya pakai jilbab. Nah, kalau ditegur sebagai seorang ibunya, ini dia membalas begitu, karena teman-temannya juga begitu, Ibu Ana. Apakah ada cara sebagai orang tua untuk menumbuhkan rasa malu di usia yang sudah meranjak remaja, yang mana lebih mendengarkan perkataan teman, dan cara untuk menyampaikannya seperti apa agar menjaga kehormatan anak tanpa kemudian membuat anak remaja ini merasa dikekang atau digurui? Ini kan biasanya memang usia remaja anti ya dengan yang namanya itu, Ibu Ana. Mohon nasihatnya, Ibu. Silahkan.
0: Ini kompleks sih sebetulnya gitu ya, karena pasti tidak instan anak itu melakukan hal yang seperti itu, tidak instan gitu. Apalagi pada usia remaja itu memang sudah berkurang porsi mereka mendengarkan orang tuanya. Biasanya lebih banyak kepada
1: teman-temannya,
0: teman-temannya, apalagi teman-temannya di lingkungan yang mungkin seperti yang tadi disampaikan, ya pasti makin kuat kepercayaan dirinya untuk melakukan hal yang sama gitu ya, seperti itu. Nah, tentu kembali kepada bagaimana cara pendidikan ke anak remaja tidak bisa disamakan seperti ke anak-anak yang bisa pakai paksaan ya, tentang dialog gitu ya. Dikembalikan lagi, seharusnya dikembalikan lagi kepada konsep malu yang benar itu apa sih sebetulnya ya. Kalau tadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ya, bahwa malu itu kan memang ada 3 level gitu ya. Ada yang malu spontan, ada yang malu karena dibiasakan atau dilatih ya, dan ketiganya yang lebih tinggi lagi adalah malu karena mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah ya. Nah, kalaulah misalnya yang pertama dan yang kedua itu tidak nampak gitu ya, tidak terlihat, maka kemudian yang perlu dikembangkan itu adalah malu karena ma'rifah kepada Allah ya, ma'rifah kepada Allah. Seperti misalnya yang harus dikembangkan kepada anak melalui dialog itu adalah bagaimana tentang pengawasan Allah ya. Kalau orang tuanya seringkali mungkin bahkan gak tahu isi, bisa jadi ya, kan tidak bisa 24 jam gitu memantau anak. Bahkan kadangkala ya anak itu punya banyak akun gitu ya.
1: Second account, third account, dan masih banyak lagi ya, Masya Allah.
0: Bahkan ada yang katanya kalau yang bisa jualan akun tuh bisa satu orang bisa ratusan gitu ya. Bisa jadi bisnisnya gitu. Saya tahu ada salah satu orang tua yang cerita anaknya itu memang menjadikan bisnis
1: sosial media ya, akun itu ya, Masya Allah. Gitu.
0: Satu anak tuh punya, saya itu cara masuknya gimana, passwordnya saya 1-2 aja suka lupa gitu ya, bisa main semua itu inilah. Nah, jadi yang dibangun itu adalah bagaimana kedekatan kepada Allah gitu, kedekatan kepada Allah, bahwa Allah itu mengawasi dalam berbagai situasi ya, dalam berbagai situasi, tentu dengan dialog yang memang bisa dipahami, bisa masuk ke anak gitu ya. Karena kalau seusia begitu ya, itu lebih, anak itu lebih jadi teman bicara gitu ya. Kalau misalnya masih mengajari ya didengar di depan kita, iya iya gitu, di belakang ini tapi
1: mental, ya, Bu, ya.
0: Yang disentuh itu hatinya gitu ya, bahwa ketika kemudian orang tuanya tidak melihat, ya Allah itu tidak ada tidurnya gitu, tidak ada lelahnya gitu ya. Ya kalaupun orang tuanya nggak ngelihat, Allah itu pasti ngelihat gitu ya. Dan mungkin dibangun juga rasa tanggung jawab ya terhadap dirinya ya. Kalau kita mengambil apa yang disampaikan oleh Al-Muhasibi ya, Al-Muhasibi mengatakan bahwa malu level terendah itu adalah malu karena takut celaan manusia. Ya. Level terendah itu bukan berarti buruk ya. Itu enggak apa-apa gitu ya, kayak kamu enggak malu gitu ya dilihat gitu ya oleh yang lain gitu ya. Dalam keadaan sehari-hari mungkin dia berkerudung dan sebagainya, kemudian dikembangkan rasa malu juga gitu ya. Nah, tapi ternyata itu enggak cukup gitu ya. Harus dinaikkan lagi levelnya. Ya, level yang kedua itu takutnya hilang kedudukan di hadapan Allah gitu ya. Ya kayak misalnya perlulah sesekali ya, meskipun dikatakan anak muda itu harapan hidupnya lebih panjang kan begitu ya dibandingkan orang-orang tua, tapi tidak ada jaminan kemudian usianya juga lebih panjang dibandingkan orang tuanya.
1: Betul.
0: Misalnya, gitu ya. Ya itu juga sesekali mungkin perlu dibawa ke sana gitu ya, ketika kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang kira-kira Allah tuh ridho enggak gitu ya. Kalau misalnya kamu dipanggil misalnya gitu ya, kira-kira bisa dipertanggungjawabkan enggak di hadapan Allah gitu, karena tidak selamanya apa yang baik di hadapan manusia itu benar gitu ya di hadapan Allah gitu ya. Kayak kemarin itu saya melihat ya sebuah reels, dia siapa namanya ya? Aduh maaf Mbak, saya lupa. jadi dia tuh sekolah di luar negeri gitu ya, di Rusia kalau nggak salah. Astagfirullah, lupa namanya.
1: Sama public figure ya Ibu ya?
0: Public figure ya, influencer juga. Dia kerudungnya rapi gitu ya. Dia tuh menurut dia itu ada satu gejolak jiwa gitu ya, ketika baru pertama kali datang ke negara yang minoritas lah Islamnya di sana gitu ya. Apakah penampilan saya ini kemudian sesuai enggak gitu ya? Ini kerudungnya kepanjangan enggak ya gitu ya? Bajunya apa kurang tinggi enggak gitu ya? Seperti itu jadi ini gitu ya. Sampai suatu ketika katanya Allah menegur saya dengan sangat halus gitu ya. Allah menegurnya dengan halus, dan kemudian dia ada di satu kelompok dengan orang yang datang dari luar negeri ya. Menurut dia tuh cantik banget lah gitu ya. Itu speknya foto model gitu ya, speknya foto model gitu ya. Tapi ketika kemudian seiring perjalanan, di awal-awal memang tidak cuman dia yang mengagumi gitu ya. Teman-teman yang lain juga yang di kampusnya itu menjadi pusat perhatian lah karena kecantikannya gitu ya. Tapi seiring perjalanan waktu gitu ya, ketika sudah kenal dan sebagainya gitu ya, lama-lama ternyata biasa aja gitu ya. Ketika lewat dia tidak membuat kemudian orang sampai memalingkan wajahnya dan seterusnya gitu ya. Jadi biasa-biasa saja gitu ya. Dan pada akhirnya kemudian ada satu kesempatan, justru dia yang menurutnya biasa-biasa gitu ya, yang orang Indonesia ini menurutnya biasa-biasa gitu ya, tapi ternyata menjadi luar biasa ketika dia berhasil menunjukkan kemampuannya gitu ya. Menunjukkan kemampuannya dalam bidang akademis, dan kemudian seringkali ketika stuck anggota-anggota atau mahasiswa-mahasiswa yang lain gak bisa baca, si dosennya itu selalu merujuk, coba kamu jawab gitu. Padahal belum tentu saya juga bisa jawab gitu ya. Dari situ saya berpikir katanya, kalau dari penampilan saja gitu ya, itu tuh sifatnya temporer gitu. Orang tidak selamanya kemudian takjub dengan penampilan kita. Ada saatnya bergeser dan seterusnya. Nah, ini juga perlu disampaikan ya. Yang perlu menjadi standar gitu ya bagi anak-anak kita itu bukan bagaimana pandangan manusia, tapi bagaimana pandangan Allah gitu. Karena pandangan manusia, apa yang sekarang lagi musim ya, itu mungkin beberapa waktu yang akan datang udah
1: hilang,
0: jadi lirik lagi gitu ya. Ya saya generasi X gitu ya, jadi bukan rahasia gitu ya. Apa yang dulu lazim di zaman saya gitu. Sekarang tuh kan jadi aneh Marilyn, kalau digunakan sama anak-anak gitu. Walaupun kemudian ternyata juga ada tren lagi nih gitu ya, tren foto-foto jadi
1: tahun 80-an nih
0: gitu. Betul-betul. Ya, saya udah mengalami dulu gitu ya. Dan jadi kalau saya ngeliatnya ketawa, oh iya saya sudah mengalami ini. Kalau sekarang kan menjadi sesuatu hal yang tren gitu ya. Tapi ternyata bergeser lagi, itu nggak akan lama biasanya gitu. Jadi kalau perlu ditekankan kepada anak-anak itu juga itu ya, bukan cuma celaan dari manusia yang perlu kita pertimbangkan ya, tapi juga bagaimana kedudukan kita di sisi Allah SWT.
1: Masya Allah, ini levelnya yang bisa, mudah-mudahan dari sahabat kita yang bertanya bisa kemudian mengambil hikmah dan menerapkannya dalam keseharian ini untuk menasehati anak perempuannya tadi yang bertanya ya, Ibu Ana.
0: Dialog, dikedepankan dialog.
1: Iya, dialog ya, karena usia remaja ini sudah bisa berpikir, sudah tahu iya, mana yang terbaik.
0: Kadang-kadang kita suka memandang rendah mereka, ini harus diajarin. Enggak, kadang-kadang mereka lebih pintar dari kita. Cuman kitanya aja kesulitan mancingnya gitu ya. Seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ana ini untuk jawabannya ya pada sahabat kita. Dan kali ini ada dari Ibu Nisa yang bergabung, yang berbagi, kadang ternyata justru orang tua yang tidak sadar memberi contoh kepada anak, Ibu Ana. Okay. Nah ini disampaikan misalnya di grup saya nih, sahabat MK yang bertanya ya, itu ada kemudian keluarga yang membicarakan aib orang lain atau keluarga yang lainnya atau masalah pribadi di depan orang lain. Sebetulnya seberapa besar keteladanan orang tua ini untuk memengaruhi rasa malu dan sikap anak dalam menjaga kehormatan keluarga yang mereka sendiri, Ibu Ana?
0: Berapa besar? Besar banget.
1: Sangat besar.
0: Ya kembali lagi tadi apa yang kata Tete Siva ya, rumah atau bahkan ibunya patrosa pertama gitu ya, patrosa pertama ya, kertasnya masih bersih, masih kosong gitu ya, kita cetak gitu di sana pasti akan lebih, meskipun kemudian bisa dihapus lagi, tapi apa data yang pertama masuk itu pasti tidak akan benar-benar hilang gitu ya, untuk diinstal ulang itu tidak mudah gitu ya. Jadi memang kalau ada Abdullah Nasi Ulwan tuh ya, Abdullah Nasi ada satu bukunya tentang Tarbiyatul Aulad. Yang paling besar pengaruh orang tua terhadap anak dalam aspek pendidikan itu adalah kuduah. Contoh gitu ya. Ya kita mau pidato berjam-jam juga gitu ya, ketika kemudian kita sendiri melakukan perkara yang kontroversi dengan apa yang disampaikan oleh kita, ya dia akan lebih melihat apa yang dilakukan oleh kita gitu ya, dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh lisannya gitu ya. Karena efek dari melihat perbuatan itu pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang didengar gitu. Saya lupa tuh ada, kalau gak salah ada kajian itunya ya, kajian efek dari melihat perbuatan, mencontoh perbuatan dengan mendengar itu berapa puluh persen gitu bedanya tuh. Banyak gitu ya. Banyak gitu. Dan ya sekali lagi memang betul ya, sekarang itu bisa jadi ibu-ibu yang juga kurang rasa malunya atau orang tuanya yang kurang rasa malunya itu juga tentu akan sulit untuk mengajarkan anak-anaknya juga memiliki rasa malu yang positif gitu ya. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua ya, terutama ibu lah mungkin dalam hal ini. Makanya kenapa kemudian Allah memberi privilege kepada kita gitu ya, bahwa katanya surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu.
1: Iya, Masya Allah.
0: Bukan cuman masalah keistimewaannya, tapi tanggung jawabnya juga besar gitu. Tanggung jawabnya juga besar ya. Jadi ketika Allah memberi sesuatu yang spesial, tanggung jawabnya juga pasti berbanding lurus dengan kespesialan itu ya. Apa yang kita ajarkan kepada anak ya, sesederhana apapun, ketika itu kemudian membuat dia makin mendekatkan diri pada Allah, tentu besar efeknya. Demikian juga sebaliknya, ketika kemudian memberi contoh yang tidak baik. Dan dulu kan ada istilah ya, bukan dulu ya, ada istilah yang ini, guru kencing berdiri,
1: murid kencing berlari
0: yeah. Gitu ya. Ya pasti mau bikin sensasi yang lebih wah gitu dibanding gurunya gitu ya. Seperti itu yeah. Nah itu saya juga pernah melihat nih di sebuah parkiran ya, di kawasan Bandung Timur lah, di sebuah rumah makan yang masjidnya gede gitu ya. Mungkin orang-orang Bandung Timur tahu lah di mana. Saya tuh baru turun gitu dari mobil gitu ya. Padahal dari parkiran mobil ke toilet itu dekat gitu. Toilet itu dekat. Itu ada anak jongkok terus pipis cip.
1: Di parkiran mobil itu.
0: Memang waktu itu maghrib gitu. Dan itu disaksikan sama bapaknya. Maksudnya atas restu bapaknya gitu. Astagfirullah gitu ya. Cuman kan lagi, kalau dilarang lagi begitu kan juga tidak baik. Malah kemana-mana gitu ya ininya. Dan setelah itu pergi gitu ya dengan mobilnya gitu. Karena buru-buru mau sholat ya, sholat dulu, pulangnya baru saya siram dengan itu ya, dengan apa, dengan
1: air
0: ada botolnya dari mobil ya. Gitu ya, astagfirullah gitu ya. Itu kan kebiasaan gitu ya. Dan kita melihat sekarang banyak tuh pinggir jalan gitu ya, terus mengeluarkan hajatnya gitu ya, mengeluarkan hajatnya gitu ya, sambil berdiri, laki-laki terutama ya, banyak ya laki-laki itu teh. Jangankan ini, bahkan urusan ceboknya juga mungkin nggak tahu itu dia
1: tidak
0: membawa kebayang membawa najis gitu ya. Kemudian dia sholat dan seterusnya gitu, dan itu terbawa ke semua aspek kehidupan gitu ya. Ya sholat aja mungkin tidak sempurna dalam membersihkan hadasnya gitu ya, membersihkan najisnya gitu ya. Ya bagaimana mungkin kemudian sholat itu akan memberi efek yang baik gitu ya terhadap anak tersebut.
1: Baik, Masya Allah. Ini ditambahkan Ibu Ana, jadi meskipun ketika dalam tanda kutip bergosip ini yang disampaikan ya, dan anak tidak mengetahui kalau ibunya suka ini, itu juga berefek ya meskipun tidak terlihat ya, begitu.
0: Gosip itu kan kalau dia benar dia gosip gitu ya, gibah gitu ya. Kalau dia salah dia fitnah.
1: Iya,
0: ya, cuman ya gitu, ada selalu ada kenikmatan dalam jadi setan itu menghias perbuatan-perbuatan salah itu menjadi sebuah sesuatu yang terlihat indah kan gitu ya. Seperti itu ya. Ini juga sama ya, anak-anak akhirnya jadi gosipnya lebih jago lagi.
1: Di belakangnya ya, jadi lebih parah ya, astagfirullahaladzim. Hati-hati ya sahabat MK, ini kemudian menjadi cermin untuk kita semua sebagai orang tua agar bisa memberikan teladan terbaik bagi anak-anak kita, Masya Allah. Dan Ibu Ana, nampaknya kita harus jeda kembali ya sebelum dilanjutkan. Anda sahabat MK yang juga ingin ikut bergabung, berbagi pengalaman atau berbagi atensi pertanyaan untuk bisa menghadirkan rasa malu dalam keluarga Anda, silakan Anda bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Keluarga adalah madrasah pertama, sahabat MK, bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat. Dan Alhamdulillah, Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Anda yang ingin tahu informasi selengkapnya, silakan bisa kunjungi laman www.penggiatkeluarga.org atau ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Dan insya Allah kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, serta akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda serta keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kota Bandung. Buka Senin hingga Sabtu pukul 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan Anda bisa hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow juga Instagram @daramedica. Klinik Utama Dara Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, Anda masih menyimak kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir dalam program Inspirasi Keluarga di edisi hari ini ya, segmen Keluarga Bahagia. Insyaallah sahabat MK, kami akan mulai sambil menyapa Anda kembali. Kita berbincang, berdiskusi berkaitan dengan menghadirkan rasa malu dari rumah sahabat MK untuk menjaga kehormatan keluarga. Anda juga silakan bisa bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Segalanya dimulai dari keluarga, sahabat MK, karena keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat. Dan Giga Indonesia alhamdulillah sudah hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga. Ada pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Anda yang penasaran dan ingin mengetahui informasi selengkapnya, silahkan bisa kunjungi laman www.penggiatkeluarga.org atau ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Dan kita akan sambung diskusinya bersama dengan Ibu Ana, sahabat MK, selaku penggiat keluarga dari Giga Indonesia yang alhamdulillah kita sambung kembali ya. Ibu Ana nih, Masya Allah, banyak sekali sorotan dari para orang tua untuk menghadirkan rasa malu. Salah satunya dari TikTok MKFM, Ibu ini ada sahabat Hani yang bertanya, sejak usia berapa sebetulnya anak-anak itu sudah harus dipisahkan kamarnya atau tidurnya dengan orang tua, Ibu Ana?
1: Ya. Nah, silakan Ibu. Hatur nuhun Teh Hani. Sejak usia berapa? Ya, sejak usia berapa? Kalau saya pribadi dipisah itu sejak disapih ya, sudah dipisah ya, tapi tidak jauh lah dari orang tua. Tapi yang jelas berapapun usia anak itu ya, ketika kemudian orang tua melakukan aktivitas pribadi gitu ya, mungkin dalam tanda kutip dipahami ya, itu sebaiknya tidak ada anak di situ gitu ya. Jadi kalaupun dia tidak tidurnya masih bareng, tapi ketika melakukan aktivitas orang tua ya, yang khusus suami istri, itu tidak ada anak di sana gitu ya, karena memang resikonya sangat-sangat besar gitu. Apalagi mungkin ketika sekarang kita tahu gejala-gejala penyimpangan seksual itu juga banyak terjadi dari keterlambatan ya, orang tua menyadari tentang pentingnya menjaga hal-hal yang tidak sepatutnya mereka tahu gitu ya, dari pandangan atau pendengaran anak ya. Dan termasuk ini juga hal yang perlu kita tanamkan sejak dini kepada anak gitu ya. Termasuk juga dalam hal ini tidak hanya urusan sampai umur berapa mungkin dia tidur dengan orang tua gitu ya. Kita juga harus kembali kepada aturan Islam seperti apa sih sebetulnya gitu ya, tentang privasi antara orang tua dengan anak gitu. Ada di surat An-Nur sebetulnya ya, ada tiga waktu yang bahkan anak-anak yang belum balig pun itu harus meminta izin untuk masuk ke kamar orang tuanya ya. Di antaranya ya waktu siang ya, tengah hari, ketika waktu istirahat, kemudian sebelum subuh dan ketika malam hari ya, ketika tidur ya. Dan itu tiga waktu itu memang semua anggota keluarga yang lain ya itu harus minta izin, termasuk juga anak-anak yang belum balig gitu ya. Tentu beda perlakuannya dengan yang bayi ya, ya seperti itu, tentu beda ya. Setiap orang tua pasti tahu lah bagaimana cara mengukur kesiapan anaknya gitu ya, untuk bisa memahami sebuah perintah. Dan ini ternyata di tiga waktu itu adalah waktu-waktu terbukanya aurat gitu, terbukanya aurat ataupun ada aktivitas-aktivitas yang aurat gitu, yang cukup ibu dan bapaknya saja yang tahu gitu aktivitas tersebut. Dan itu ternyata harus dijaga. Dan ini juga merupakan bagian dari pelatihan menumbuhkan sikap malu ya, rasa malu terhadap anak ya. Karena memang tadi di diskusi di segmen kedua ya, iya, kita juga berbicara tentang seberapa besar sih sebetulnya kudwah dari orang tua. Sangat besar gitu ya, termasuk juga dalam menumbuhkan rasa malu ini terhadap anak ya. Jadi yang pertama kali yang harus dilakukan itu adalah menunjukkan perilaku yang sesuai antara kata dan perbuatan ya, orang tuanya ya, termasuk juga menjaga rasa malu ini ya. Contoh misalnya, selama ini yang rada-rada abai dalam masalah pakaian, misalnya kalau di rumah tuh kan puntennya anu pakaian dinasnya gitu, ibu mungkin dipakai di depan anak laki-lakinya gitu ya, ataupun di depan anak perempuan juga ya perlu dijagalah gitu ya. Kemudian atau bapak-bapak misalnya mau membiasakan anak-anak menutup aurat gitu ya, aurat laki-laki kan sampai lutut gitu ya kalau ini ya, tapi bapak-bapaknya mungkin pakai celana gemes gitu ya, gitu ya, itu juga kan berarti tidak sesuai antara kata dan perbuatan, antara nilai yang ingin coba kita sampaikan dengan contoh yang diperlihatkan oleh kita sebagai orang tua. Kemudian yang keduanya, orang tua menjaga diri supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas ya untuk dilakukan oleh anak. Seperti tadi lah ngegosip contoh gitu, gosip secara terbuka gitu, ataupun melakukan hal-hal yang ya malu, menyerobot antrian gitu ya, atau membuang sampah tadi contoh gitu ya, atau hal-hal yang lain yang tidak pantas, sudah joget-joget depan ruguh gitu ya, tidak ada keperluannya di satu lokasi ya. Itu biasanya anak itu niru dari, bisa jadi meniru dari orang tuanya gitu, atau orang yang terdekat ya, orang dewasa yang terdekat dari sekitarnya ya. Kemudian yang lain juga yang tidak kalah penting adalah menjaga batasan privasi tubuh ya. Menjaga batasan privasi tubuh, dan ini Islam ini sangat ketat dalam urusan ini. Tidak boleh satu selimut, tidak boleh mandi dalam keadaan terbuka seluruh auratnya bareng-bareng gitu ya, meskipun dia sesama jenis gitu. Ternyata wah, antisipasinya sudah jauh gitu ya. Dulu zaman Rasulullah mungkin enggak banyak kejadian-kejadian seperti sekarang ya, ketika kemudian terjadi inses gitu ya, kakak laki-lakinya kemudian menggarap misalnya nauzubillah sama nauzubillah adik laki-lakinya juga misalnya. Dan, itu bukan satu dua gitu, kasus-kasus ini banyak. Kita harus makin terbuka lah bahwa oh iya, ini bahaya itu semakin ini, diantaranya adalah karena tidak adanya penekanan tentang batasan privasi tubuh gitu ya, termasuk juga latihan untuk menghormati batasan-batasan punya orang lain gitu ya. Ya kakaknya jangan main serobot aja ketika adiknya masih di dalam kamar mandi gitu, ketuk dulu biasakan dan seterusnya gitu. Itu juga perlu ya, termasuk dalam hal ini yang perlu juga dilatih itu adalah batasan dan etika sosial ya. Batasan merasa malu ya, anak itu tidak nyaman ketika berbohong ya. Kalau orang yang anak atau ya, biasa berbohong itu biasanya gesturnya tuh udah nyantai aja gitu ketika berbohong. Tapi kalau anak yang dibiasakan tidak berbohong, itu kelihatan gitu ya, dari matanya, kemudian dari ini dari pilihan-pilihan katanya juga udah kelihatan mana anak yang biasa berbohong dan mana yang baru pertama atau beberapa kali berbohong, kemudian dia merasa tidak nyaman dengan perbuatan tersebut gitu ya. Kemudian juga perlu dia dari orang tua itu menjelaskan hal mana yang dilakukan pantas dilakukan di ruang publik dan mana yang kemudian tidak boleh gitu ya di ruang publik. Itu semuanya berasal dari rumah, termasuk juga melatih anak untuk meminta izin ya sebelum menyentuh atau meluk yang lain gitu misalnya, seterusnya, termasuk ke sepupunya dan seterusnya. Itu kan ada batasan-batasannya ya, udah lengkap lah kalau sebetulnya kalau kita mengambil ke aturan Islam itu sudah sangat lengkap ya. Ya saudara itu bukan berarti seluruhnya mahram, wah itu jadi panjang lagi jadi panjang lagi gitu.
0: Ya, gitu ya. Baik, alhamdulillah. Ini jawabannya untuk Teh Hani ya, yang tadi bertanya di TikTok MKFM. Dan Masya Allah, Ibu Wana, kali ini ada hamba Allah ini berbagi atensi juga. Ibu, kalau seorang anak sudah terlanjur melakukan sesuatu yang dianggap mempermalukan keluarga, misalnya pergaulannya bermasalah atau mengunggah sesuatu yang tidak pantas, sebagai orang tua bagaimana seharusnya bersikap? Apakah langsung dimarahi agar jera, tidak mengulangi lagi, atau justru sebaliknya dirangkul dan dibimbing? Ini tidak menyebutkan usia anaknya sih, Bu ya. Ya, baik, ya, silakan. Ya.
1: Memang setiap tahapan usia anak itu tentu berbeda ya. Ini yang lebih ahlinya mungkin para psikolog lebih tahulah bagaimana cara kemudian. Tapi kita sebagai orang tua juga harus memiliki kemampuan dasar ya untuk ini ya. Perlakuan pada anak itu tentu disesuaikan dengan usianya. Dan perbuatan apa yang kemudian dilakukannya tentu berbeda gitu ya untuk setiap setiap kadar perbuatan gitu ya. Tadi jawabannya sebetulnya sudah ada ya, dia melakukan dialog, bimbingan dan seterusnya. Sebetulnya itu dulu yang dikedepankan gitu ya, dikedepankan. Dan kita juga sebelum kemudian melakukan satu hal ya, seharusnya kita mungkin duduk sejenak dulu, menenangkan diri dulu gitu ya. Kadang-kadang saya sendiri wala ya, ya kalau misalnya dalam keadaan marah gitu ya, itu kadang-kadang tidak mengedepankan, jangan-jangan anak ini melakukannya karena tidak tahu atau tidak sengaja, bisa jadi gitu ya. Jadi perlu ditanya dulu gitu ya, sebetulnya apa maksud dari perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut gitu ya, seperti itu. Jadi kitanya sendiri harus memposisikan bukan kita yang paling benar gitu ya, tapi memang memposisikan kita bisa menerima apa yang ingin disampaikan oleh anak gitu ya. Kalau iya, belum kita sudah memvonis, menjudge gitu ya, bahwa kamu itu udah pasti salah, ya udah dia sendiri pasti akan memutus, tidak akan membuka ceritanya kepada kita gitu ya. Mm-hmm. Ya mungkin malah mengambil jarak yang makin jauh gitu ya. Jadi kita posisikan, jangan menghakimi gitu ya. Mendengarkan dulu, jangan buru-buru menghakimi sebelum memang benar-benar tahu apa yang perbuatan apa yang melandasi gitu, atau apa landasan dari si anak tersebut melakukan hal itu gitu ya. Jadi dicari tahu dulu gitu ya, posisikan bahwa kita siap mendengar apapun alasan kemudian dia melakukan perbuatan itu, baru kemudian setelah itu dialog bisa dikembangkan gitu ya. Ya dia harus ditanya dulu, kira-kira kalau menurut kakak ini teh perbuatan teh misalnya betul atau tidak kan gitu ya. Kalau ternyata tidak benar, biasanya mereka sendiri sudah ada gitu ke kita akan ya, jadi ada solusi-solusi dari mereka sendiri gitu. Apalagi ketika kemudian mereka menyadari apa yang dilakukan oleh itu salah gitu ya. Ya tentu kita juga tidak sepenuhnya menyerahkan kepada anak dalam urusan ini ya. Ada fungsi bimbingannya dan kita ya sebagai orang tua gitu ya. Tapi sekali lagi sebelum apa-apa ya, kita niat dulu yang harus diberi disabarkan dulu tuh hati kitanya dulu, tenangkan dulu gitu, jangan langsung kemudian memvonis gitu ya, sebelum kemudian mendengarkan secara benar.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Ana. Dan kemudian kali ini ada sahabat kita juga yang kembali bergabung. Ini sahabat kita berbagi pengalaman juga, cerita ya, sering melihat anak-anak sekolah. Sekarang kan kalau sekolah negeri tidak ada pemisahan antara kelas perempuan ataupun laki-laki. Nah ini yang pernah dilihat sahabat kita adalah sekarang bercanda dengan teman lawan jenis itu, menurut sahabat kita yang bertanya, ini cukup berlebihan. Dan bahkan di depan orang tuanya sekalipun, karena orang tuanya ingin lebih mengenal teman-temannya, jadi kadang suka diajak ke rumah. Tapi ketika main di rumah, ini juga ada batasan-batasan yang ngerasa tidak sreg sebetulnya sebagai orang tua melihatnya. Ketika melihat fenomena tersebut di rumah sendiri, begitu Ibu Ana, kita sebagai orang tua anak kita, tapi juga orang tua temannya dari teman-teman anak kita, itu respon seperti apa yang perlu dihadirkan? Apakah langsung ditegur, diajak berbicara untuk sambil mungkin semi kajian mungkin ya, nampaknya ya, di rumah anak kita sendiri, supaya teman-temannya bisa saling menjaga, atau cara lebih bijaknya seperti apa untuk menyampaikannya?
1: Ya, ada satu istilah yang mungkin sebetulnya bagi kita tuh harus diubah gitu ya. Ini orang Melayu, jangan jaga tepi kain orang katanya gitu ya. Itu ke bahasa Melayu, maksudnya apa ya, masing-masing way gitu. Ternyata itu tidak demikian, tidak seharusnya demikian gitu ya. Ada satu filosofi tentang kebun jagung gitu ya. Filosofi kebun jagung, kalau Teh Siva tahu nggak, jagung itu dia melakukan penyerbukan dengan cara apa, bantuan apa?
0: Serangga? Bukan serangga ternyata.
1: Manusia atau apa kira-kira?
0: Karena disebutkan manusia berarti manusia ya Bu ya.
1: Dengan angin.
0: Oh ya. Masya Allah.
1: Saya tidak ngasih opsi yang ketiga ya. Ada yang ketiga. Ya diantaranya dengan angin. Jadi sebuah katakanlah satu area tanaman, saya dari pertanian ya makanya, sebuah area katakanlah ladang jagung gitu ya, itu teh benihnya bagus gitu, benihnya bagus, kemudian perawatannya juga gak bagus gitu. Ketika kemudian jagung itu berbunga gitu, kira-kira kita bisa menjamin gak bahwa yang menyerbuki jagung kita itu dari ladang kita juga?
0: Belum tentu.
1: Tentu. Iya. Kalau ada sekitarnya ladang jagung yang lain yang kemudian kualitas jagungnya mungkin berbeda atau varietasnya berbeda dengan apa yang kita tanam, bisa jadi hasil yang akan kita panen pun tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Itu juga sama di dalam lingkung sosial juga kurang lebih sama seperti itu gitu ya. Kita sudah membekali perkara-perkara yang baik, tapi kita tidak menjaga lingkungannya. Lama-lama ya pengaruh lingkungan itu akan masuk juga gitu ya. Kalau disebut itu apa, seseorang itu apa tergantung agama temannya kan gitu ya katanya gitu ya. Jadi pengaruh dari lingkungan itu sangat besar terhadap kita gitu, dalam hal ini anak-anak kita ya, itu sangat besar. Jadi ketika kemudian hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan bahkan di depan kita terlihat, kita diamkan saja, ya atuh piraku we gitu ya. Ya tentu pasti akan sangat berpengaruh gitu. Kalau memang nampak di depan mata ya harus ditegur tentu ditegur, dengan ya, cara yang baik supaya kemudian mereka tidak hanya sekedar berhenti di depan kita, di belakang lebih dahsyat lagi apa yang dilakukan itu, nauzubillah summa nauzubillah ya. Jadi perlu gitu. Tapi sekali lagi pendekatan mungkin negurnya dan seterusnya itu dilakukan dengan cara-cara yang membuat mereka tidak hanya sekedar berhenti, tapi paham kenapa harus berhenti gitu.
0: Menanamkan pemahaman itu sendiri ya, Ibu Wana ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sambil menyapa kembali nih kalau sahabat MK di Polling MK FM, ikhtiar untuk menghadirkan rasa malu di dalam keluarga ini sudah banyak juga membiasakan menjaga adab sejak kecil, katanya Ibu Parilah di GBA 3 ya, mengingatkan dengan nasihat yang lembut, juga mengajarkan batasan dalam pergaulan serta memberikan teladan dari orang tua, ini yang utama ya, Masya Allah. Sama halnya dari Kang Sandi Kustejo di Banjaran Ibu, kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, ini lebih kepada membiasakan menjaga adab sejak kecil, mengingatkan dengan nasihat yang lembut. Dan sahabat Nisa juga bergabung, ini mengingatkan dengan nasihat yang lembut, kemudian mengajarkan batasan dalam pergaulan, semua hal ini perlu diikhtiarkan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya perlindungan ya. Ya. Masyaallah. Alhamdulillah. Ya. Ini menjadi kebersamaan kita yang nampaknya sudah berakhir, Ibu Ana ya, waktunya terbatas. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat juga untuk sahabat MK berkaitan dengan rasa malu yang perlu dihadirkan di dalam keluarga. Terakhir sebagai penutup nampaknya, Ibu
1: ya,
0: Ana.
1: Kalau saya ini rasa malu itu bukan rasa minder, tidak ya, yang membuat anak tidak percaya diri, melainkan benteng diri dari perbuatan tercela.
0: Ya. Baik, Masya Allah, ini ya pelurusan kembali makna malu itu bukan minder ya, Ibu Ana ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Ana sudah berkenan untuk berdiskusi, berbagi, menyampaikan inspirasinya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa silaturahmi kembali ya, Ibu ya, dari Giga. Insya Allah, Alhamdulillah.
1: Sahabat-sahabat MP yang sudah menyimak.
0: Iya, Alhamdulillah. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu. Ini langsung kembali ke Soekarno Hatta berarti ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Fi amanillah ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita bersama dengan Ibu Ana selaku pegiat keluarga dari Giga Indonesia di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita dalam menyimak sajian ilmu pagi hari ini bisa kita internalisasi, bisa kita terapkan di dalam keluarga. Karena tadi ya ada level-level rasa malu sendiri ya sahabat MK yang perlu dihadirkan. Salah satu yang utama adalah dengan menunjukkan teladan. Ini yang perlu kita hadirkan ya, mulai dari diri sendiri. Kalau di tema ada mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang ya sahabat MK, yang mudah-mudahan ini bisa kita senantiasa ikhtiarkan insya Allah. Dan kami masih temani ruang dengar Anda, kita sambung di segmen berikutnya dalam segmen Murotal Pilihan. Anda silakan bisa ikut bergabung memilih murotal pilihan di kesempatan siang hari ini. Ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih satu saja di antaranya sambil menantikan azan zuhur nanti, sahabat MK. Di pilihan pertama ada Quran Surah Al-Hujurat. Kemudian di pilihan kedua ada Quran Surah Al-Jumu'ah. Dan yang ketiga ada Quran Surah Al-Dhariyat. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda untuk murotal pilihannya? Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan murotalnya. Insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
0: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di segmen dan termin terakhir, sahabat MK, di segmen Murotal Pilihan, saatnya Anda untuk ikut bergabung menyampaikan atensi pilihan murotalnya. Yang insya Allah nanti pilihan terbanyak akan kami hadirkan untuk temani ruang dengar Anda jelang azan zuhur ya, Jumatan nanti, sahabat MK. Silakan Anda bisa kirimkan pilihannya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan murotal di siang hari ini.

Kirimkan atensi Anda di 0811-224-1027, lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu moratal yang paling ingin Anda simak. Sampaikan melalui polling juga bisa ya, sahabat MK, silahkan. Kami nantikan dan mulai sapa Anda yang sudah bergabung menyapa di siang hari ini. Kita akan mulai menyapa ada sahabat Joko dari Melong ini. Masya Allah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat bergabung ya sahabat Joko. Memilih murotalnya di nomor 1 ya, Quran Surah Al-Hujurat. Terima kasih sudah menyapa. Kemudian dari Melong kita berlanjut ke Cicadas. Ada Ibu Pujasari di Cicadas, murotalnya yang nomor 2, Quran Surah Al-Jumu'ah. Berlanjut di Cimindi Raya, ada Ibu Juwita, alhamdulillah bisa ikut menyimak dan memilih suratnya di nomor 2 juga, Masya Allah. Disambung dari Cimindi Raya, berlanjut ke daerah Cipatik, sahabat MK. Ada Ibu Sumiyati, memilih murotal Quran Surah Al-Jumu'ah di yang nomor 2 ya, alhamdulillah. Dari Cipatik berlanjut ke GBA 3, kali ini kita sapa di GBA 3 ada Ibu Parilah. Ibu Parilah memilih Quran Surah Al-Hujurat yang nomor 1, Masya Allah. Tidak ketinggalan, kali ini bergabung ada sahabat Mahadi, memilih murotalnya yang nomor 2, Quran Surah Al-Jumu'ah dari Cimenyan. Kita akan sapa juga untuk pollingnya ya, sahabat MK, Anda yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya juga. Kali ini kita sapa ada Ibu Ida di Padalarang. Ibu Ida memilih Quran Surah Al-Hujurat ya di nomor 1. Kemudian ada sahabat Nisa juga kompak pilihannya di Quran Surah Al-Hujurat. Dari sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung memilih Quran Surah Al-Jumu'ah. Dan kita sapa ada Mamah Ismi di Cianjur, Quran Surah Al-Jumu'ah dipilih pada kesempatan siang hari ini. Menyapa ke Garut kali ini ya, baru saja bergabung di WhatsApp MKFM, ada Ibu Rus. Pilihan murotalnya di nomor 2, Quran Surah Al-Jumu'ah, alhamdulillah. Kemudian dari sahabat Yusuf ya, di Garut juga ini, Masya Allah, jangan-jangan tetanggaan. Dengan disampaikan ya untuk murotalnya memilih Quran Surah Al-Jumu'ah juga, alhamdulillah. Terima kasih ya sahabat Yusuf Tajiri di Garut sudah bergabung. Umi Hafiz dari Cikalong Cianjur, pilihan murotalnya di Quran Surah Al-Jumu'ah yang nomor 2, Masya Allah. Terima kasih sudah menyapa. Dan kali ini kita sapa kembali ya di polling MKFM. Yang bergabung ada sahabat Mahadi, Ibu Juwita, kembali menyapa Ibu Parilah juga ya melalui polling. Wah, Masya Allah, semangat ya untuk memilih murotalnya. Dan dari hasil pilihan Anda, kita sudah temukan pilihan yang terbanyak sahabat MK. Kali ini Quran Surah Al-Jumu'ah di yang nomor 2 ya, pilihan kedua tengah-tengah menjadi pilihan yang terbanyak. Meskipun ada Ibu Dede Johana dari Padalarang bergabung memilih murotal yang nomor 1 Quran Surah Az-Zariyat, tapi belum menandingi pilihan sahabat MQ untuk di murotal Quran Surah Al-Jumu'ah. Insyaallah Quran Surah Al-Jumu'ah sahabat MQ akan segera kami hadirkan untuk Anda sambil kita menantikan azan zuhur ya, waktu Jumatan juga untuk para ikhwan. Selamat menyimak murotal pilihan yang terbanyak sahabat MQ. Dan kini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MQ FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-62, Al-Jumu'ah, hari Jumat, 11 ayat.

0: قرآن is life.
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah.
6: Kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
10: Sahabat MG, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqay yatruku bi khairi ya rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: เสียง
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insyaAllah. Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Ustazah.
1: Alhamdulillah, sehat, Syifa.
0: Masya Allah, senang sekali bisa bersilaturahmi kembali di udara, Ustazah Erika. Alhamdulillah, ini kita insya Allah akan kembali mentadaburi, mentafakuri bagaimana kisah para sahabiah Ustazah Erika. Sosok wanita pertama yang beriman, yakni sosok Bunda Khadijah binti Khuwailid, Ustazah Erika. Silakan.
1: Baik, jazakillah khairan, Tashifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar MKFM di mana saja Anda berada, semoga Allah SWT memberikan keberkahannya dengan ibadah yang telah kita jalankan, dengan tugas-tugas yang semoga semuanya mendekatkan kita kepada Allah SWT. Dan insyaAllah kita akan satu lagi ya, membahas sirah wanita ternama, ya, Khadijatul Kubro, Khadijah Al-Kubro ya. Maka cocok sekali ketika disebut Khadijah At-Tahirah, wanita yang suci ya, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang mendapat julukan Al-Amin ya, yang dipercaya. Kenapa? Kalau kita bicara tentang Khadijah, maka jelas nomor satu beliau adalah the true love story ya of Muhammad, jadinya cinta abadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga beliau adalah wanita yang pertama kali memeluk ya Islam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas turun dari Gua Hira ya, ketika Malaikat Jibril memberikan dan menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berlari ke rumahnya ya, dan langsung bercerita tentang apa yang dialami. Dan ketika itu sudah jelas ternyata adalah wahyu dari Allah, firman Allah yang pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Khadijah lah yang menjadi orang pertama yang beriman ya. Sehingga memang ini satu gambaran betapa rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rumah tangga yang penuh cinta, yang penuh keimanan ya, rumah tangga yang saling percaya ya, dan rumah tangga yang saling support ya. Jadi ketika Rasul takut pun Khadijah menenangkan, ketika Rasul khawatir dengan dirinya sepertinya saya gila kata Rasulullah, maka Khadijah mengatakan tidak mungkin engkau gila ya. Innaka latasilul arham wa taksibul ma'dum, engkau adalah orang yang selalu menghubungkan silaturahim, engkau adalah orang yang selalu mencukupkan orang-orang yang tidak punya ya, selalu memberikan bantuan. Itulah pribadi Khadijah ya radhiyallahu anha, yang memang selalu mensupport suaminya dengan sifat-sifat yang memang ada ya. Jadi bukan hiburan palsu, tapi memang apa yang diucapkan adalah hiburan menenangkan yang memang itu real terjadi dalam keseharian. Jadi suatu hari Khadijah mendengar kabar tentang pemuda yang sangat terpercaya di kalangan masyarakat Arab pada saat itu bernama Muhammad. Ini jauh sebelum mereka menikah, jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi seorang rasul. Karena Rasul dilantik itu usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun ya. Dan sedangkan ketika menikah dengan Khadijah, riwayat yang terkuat adalah usia Rasul 25 tahun. Artinya setelah menikah 15 tahun barulah Rasulullah SAW dilantik oleh Allah SWT sebagai Rasul dan Nabi. Jadi jauh sebelum itu, jauh sebelum Rasul menikah ya, sudah semuanya masyarakat Arab itu memberikan label kepada Rasul, julukan gelar Al-Amin. Maka Khadijah seorang tajirah, wanita pedagang, entrepreneur ya, tertarik mendengar ya julukan tersebut. Ini ada seorang pemuda ya, ya, dan dia adalah Amin ya, sangat terpercaya. Khadijah tertarik melantiknya menjadi karyawannya, maka Khadijah pun memanggilnya. Dan Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, saya memanggil Anda berdasarkan apa yang saya dengar dari orang tentang perkataan Anda yang jujur, integritas Anda yang terpercaya, dan akhlak Anda yang mulia. maka saya memilih Anda untuk menangani urusan-urusan perdagangan. Ya, perdagangan saya dan akan saya bayar Anda 2 kali lipat dibanding orang lain yang biasa saya berikan amanah untuk mengelola perdagangan ini. Ya, dan itulah perkataan Khadijah pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang Muhammad yang belum menjadi nabi dan rasul itu, seorang pemuda, menerima tawaran Khadijah tersebut dengan senang hati, ya. Maka Khadijah pun mengirim pada saat itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menjadi nabi dan rasul, mengirim pemuda Muhammad ini sebagai pemimpin kafilah dagang Khadijah ke negeri Syam. Seorang budak kepercayaan Khadijah yang namanya Maisarah. Maisarah laki-laki ini, ya. Kalau di Indonesia mungkin Maisarah perempuan. Ya, jadi Maisarah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut serta dalam kafilah dagang tersebut, ya. Ibarat kata ini karyawan tangan kanannya Khadijah, ya. Jadinya ikut mengikuti Rasulullah, mendampingi Rasulullah. Dan dalam perjalanan seorang rahib Yahudi, ya, yang terkenal pada saat itu, yang memang memiliki wawasan yang sangat luas tentang agama pada saat itu, ya, Nestora namanya, bertanya pada Maisarah, siapa gerangan pemimpin kafilah dagang yang ikut serta di dalam kafilah ini? Maisarah pun mengabarkan tentang reputasi Rasulullah yang dikenal jujur dan cerdas. Maka Nestora kemudian mengatakan orang tersebut merupakan bakal nabi yang diutus Allah. Segala pengalaman Maisarah dalam mengikuti kafilah dagang Rasulullah ini pun dikabarkan kembali kepada Khadijah. Maisarah bahkan mengatakan melihat 2 malaikat membawa awan di atas kepala Nabi untuk melindunginya dari terik matahari. Ya, jadi memang sampai mengatakan seperti itu kepada, ya, kepada Khadijah. Artinya apa? Yang dilihat oleh Maisarah, Allah ma'alam, apakah benar malaikat, 2 malaikat itu yang dilihat, atau memang karena awan selalu mengikuti, ya, di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Rasul dari terik matahari, ya. Ya, otomatis ya, kita akan melihat ternyata banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dilihat, padahal saat itu seorang Muhammad bin Abdullah belum diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas sampai disebutkan dalam ayat-ayat, sebenarnya orang Yahudi dan orang Nasrani itu sudah tahu di dalam kitab suci yang asli, Injil dan Taurat, itu dituliskan akan hadirnya, ya, seorang nabi terakhir, ya, nabi akhir zaman. Nah, dan memang ciri-cirinya semua sudah lengkap di Taurat dan Injil. Oleh karena itu Nestora mengatakan ini calon nabi, dia tahu, ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat lebih kenal dibanding calon anaknya sendiri, lebih kenal kepada ciri-ciri Rasulullah dibanding ciri-ciri anaknya yang masih di perut istrinya, gitu ya. Itu saking gambaran tentang Rasul itu ada. Nah, maka memang kalau disebutkan tangan kanannya Khadijah, Maisarah, itu menceritakan semua tentang Rasulullah, tentang pribadinya, tentang etos kerjanya, tentang kejujurannya, tentang amanahnya, bagaimana barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam perdagangan tadi, sehingga Khadijah pun tertarik. Pada suatu malam Khadijah bermimpi, ya. Jadi bermimpi matahari turun dari langit menuju halaman rumahnya. Matahari tersebut kemudian bersinar terang sekali, memancarkan cahaya dari dalam rumah. Dan saat terbangun di pagi hari, Khadijah merasa penasaran atas mimpi itu. Maka Khadijah menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang rahib yang tunanetra dan terkenal karena keahliannya dalam menafsirkan mimpi. Mendengar kisah Khadijah, mimpi Khadijah itu, Waraqah tersenyum tenang dan meminta Khadijah untuk tidak khawatir. Pasalnya memang mimpi tersebut menunjukkan hal positif. Ya, jadi takwil mimpi tersebut positif pada kehidupan Khadijah, ya, di masa yang akan datang, ya. Maka matahari dalam mimpi menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kedamaian dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedatangannya telah diramalkan di dalam Taurat dan Injil, akan memberi cahaya ke dalam rumahnya, ke dalam rumah tangganya bersama Khadijah. Nabi tersebut akan membawa rahmat, kebahagiaan, keberkahan dalam kehidupan Khadijah. Jadi memang kekhawatiran Khadijah dilipur, ya, dengan takwil mimpi yang bagus. Dalam sebuah hadis disebutkan, ini tentang Khadijah, ya, percaya Khadijah kepada syariat yang memang Khadijah terkenal di masa itu, di zaman orang menyembah patung berhala, terkenal sebagai wanita at-tahirah, wanita suci yang tidak pernah sama sekali tunduk sujud kepada patung, ya. Jadi kepada asnam, kepada berhala, Rasul Khadijah gak pernah tunduk, tidak pernah sujud sebagaimana masyarakat jahiliyah pada saat itu sujud pada berhala. Maka kisah Khadijah ya bertanya dan ditakwilkan oleh sepupunya Warqah bin Nawfal yang buta dan dia adalah seorang rahib ya, rahib Nasrani, itu membuat Khadijah bahagia sekali. Nah, jadi kebahagiaannya memang luar biasa ya. Belum datang syariat Islam tapi Khadijah ibarat kata sudah memeluk ajaran tauhid yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga kita pernah lihat pernah mendengar ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dan Rasulullah membuat 4 garis di atas tanah. Kemudian bersabda kepada para sahabatnya, Rasul mengatakan, "Tahukah kalian apa ini?" Ada 4 garis di tanah. Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih faham, lebih tahu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan sabdanya, penghuni surga yang paling utama dari kalangan wanita adalah Khadijah binti Khuwailid, ya, kemudian Fatimah binti Muhammad dan Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun, serta Maryam putri Imran. Semoga Allah meridhai mereka semua. Ini yang disebut dalam hadis-hadis dengan judul 4 wanita pemimpin wanita surga atau 4 wanita penghulu wanita surga gitu ya. Ada Khadijah binti Khuwailid, ada Fatimah binti Muhammad, ada Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun, serta Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam ya. Jadi memang 4 wanita ini kita bisa lihat ciri khas, keutamaan, kelebihan mereka, karakternya seperti apa. Maka jadilah seperti Khadijah, jadilah seperti Fatimah binti Muhammad, istri Ali bin Abi Thalib, jadilah seperti Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun yang durjana. Tapi Asiyah tidak pernah sekalipun tunduk, sujud kepada sang suami yang mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," aku Tuhanmu yang paling tinggi. Dia gak beriman tuh, Asiyah gak beriman kepada suaminya. Serta jadilah seperti Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam, yang memang menjaga kesuciannya. Dikasih amanah, wanita yang memang terjaga, wanita suci yang bisa menjaga kemaluannya, ya, menjaga martabatnya sebagai seorang wanita beriman, ya, wanita salehah. Maka Allah beri justru amanah, ya, untuk mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau mau dilihat betapa kesabaran, keteguhan iman, ya, tauhid yang lurus untuk 4 wanita ini dengan kelebihan dan keutamaan akhlak yang sangat mulia, ya, dengan keistiqomahan mempertahankan akidah, itulah sebabnya mereka berempat menjadi wanita utama di kalangan wanita-wanita surga, ya. Jadi ini satu kelebihan dan diantaranya dan bahkan pemimpin utamanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan hadis lain disebutkan diriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah bagimu dari wanita alam semesta, penghulu wanita dunia akhirat, adalah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad, serta Asiyah istri Fir'aun." Ya, jadi memang ini hadis sahih riwayat Tirmidzi menggambarkan kalau urutan tidak jadi masalah dalam hadis-hadis yang berbicara tentang 4 wanita penghulu wanita surga, karena ada yang kita lihat di beberapa riwayat ada Maryam binti Imran duluan, ya, di beberapa riwayat Khadijah binti Khuwailid disebut duluan, ya. Jadi kemudian Maryam binti Imran disebut terakhir. Ada artinya urutan itu tidak menjadi masalah ya dalam penafsiran dan dalam pemaknaan hadis tadi yang menandakan sama-sama semuanya mengatakan hanya 4 wanita ini yang menjadi pemimpin wanita surga, ya. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis lain riwayat Bukhari Muslim juga menjelaskan yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak sekali, sedangkan yang sempurna dari kalangan wanita itu hanya Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid. Nah, dalam hadis ini tidak disebutkan Fatimah. Ya, jadinya yang utama, yang sempurna Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini ada 3 ya yang berurutan sesuai zaman. Zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, dan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain ya, kita kalau melihat surat At-Tahrim itu disebutkan dalam beberapa penafsiran para ulama ahli tafsir ya, para mufasir mengatakan 3-3 ini kelak akan menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Jadi memang sedangkan wanita dan keutamaan Aisyah, sedangkan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain adalah seperti kelebihan makanan daging, kuah, dan roti dari makanan-makanan yang lain. Jadi untuk masyarakat Arab yang ada di padang pasir waktu itu ya, masyarakat Arab itu sangat menyukai roti dengan kuah daging, daging yang ada kuahnya gitu ya. Itu makanan yang paling utama. Jadi kalau Aisyah, dia tidak masuk empat penghulu wanita surga ya, akan tetapi disebutkan dia punya kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi bedakan Aisyah istri Fir'aun dengan Aisyah ya, Aisyah binti Abu Bakar. Ya, jadi memang disebutkan memiliki kelebihan karena kecerdasannya, hafalannya yang kuat. Ya, jadi kelebihannya dibanding wanita-wanita lain adalah seperti kelebihan dan keutamaan seseorang yang sedang makan roti bersama daging yang ada kuahnya dibanding makanan lain. Jadi kelebihannya ibarat kata ya, kita tidak mengatakan hanya karena Aisyah radhiyallahu anha juga kelebihannya banyak dibanding kita tentunya. Ya, akan tetapi kalau mau dibandingkan empat penghulu atau pemimpin wanita surga, ya Aisyah jelas tidak ada di sana ya. Ini kita lagi menggambarkan kemuliaan Khadijah Ummul Mukminin ya radhiyallahu anha. Wanita teragung sejagat raya, At-Tahirah, wanita suci. Ini julukan yang diberikan oleh masyarakat jahiliyah sampai masyarakat Islam ya. Artinya sampai masa keislaman pun gelar At-Tahirah, wanita suci ini melekat kepada Khadijah radhiyallahu anha, disebabkan karena beliau tidak pernah bersujud sama sekali kepada berhala dalam kehidupannya. Gak pernah bersujud kepada berhala sama sekali dalam hidupnya. Bijaksana, cerdas, cerdik dalam memilih Al-Amin sebagai teman hidupnya. Dan beberapa riwayat tentunya kita sudah mendengar ya, perbedaan usia yang sangat jauh. Dan itu tidak pernah menjadi masalah tentunya ya. Tidak pernah menjadi masalah sebenarnya perbedaan tersebut. Kita sudah sangat tahu perbedaan usia. Saat ini, di zaman ini ya, akan jadi satu kendala. Kalau ada yang menikah seorang laki-laki dengan perempuan yang jauh lebih tua, atau sebaliknya ya, misalnya ada yang menikah dengan perempuan yang jauh lebih muda, itu juga jadi masalah, jadi omongan gitu ya. Padahal sebenarnya itu bukan standar dalam Islam, dalam memilih suami ataupun istri ya, tidak pernah dijadikan standar sama sekali. Nah, ini yang memang nilai di akhir zaman itu berbeda sama sekali. Jauh sekali bedanya ya. Jauh sekali karena apa? Standar memilih pasangan udah tidak berdasarkan agama ya. Bukan berdasarkan ya, kalau kita lihat betapa seseorang itu memang dipilih karena akhlaknya ya. Jadi betapa seseorang itu dipilih karena keyakinannya, tidak ya. Kalau zaman sekarang, apalagi zaman sekarang usia jadi masalah ya. Masa kakek-kakek nikah sama anak gadis dibilangnya pedofil. Ya, terus nanti kalau dikatakan ada wanita ya, ya misalnya, atau ada laki-laki yang menikah dengan perempuan yang lebih tua, dibilangnya lebih parah lagi sekarang. Julukan-julukan keji ya. Jadinya julukan-julukan keji yang menjadikan standar pemilihan itu bukan masalah ketakwaan dan akhlak. Tapi standarnya standar apa? Harta, bibit-bibit bobotnya, bibit-bibit bobot duniawi, termasuk usia gitu ya. Terus kita lihat juga Aisyah ketika itu masih kecil menikah dengan Rasulullah yang usianya sudah 40-an. Lebih bahkan ya, bahkan lebih dari sekitar usia 40-an. Artinya di saat itu kita bisa melihat ya perbedaan usia yang jauh, 30 tahun lebih antara Aisyah dengan Rasulullah tidak mengganggu ya sakinah mawaddah rahmah di antara mereka. Dan Ummul Mukminin Khadijah yang bijaksana, cerdas, cerdik dalam memilih Al-Amin sebagai dulunya, awalnya Al-Amin adalah karyawannya ya, jadinya pimpinan ya, siti perdagangan Khadijah. Maka dengan cerita-cerita dari Maisarah yang membuat Khadijah tertarik lebih dalam lagi, enggak cuma sekedar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin ya kafilah dagangnya Khadijah, tapi maka pada akhirnya berlangsunglah ceritanya ya, berlanjut menjadikan keinginan tadi diprakarsai juga oleh sahabat Khadijah ya. Nafisah mengatakan, apakah kamu tidak tertarik ya kepada Muhammad? Maka Khadijah mengatakan, siapa yang mau sama saya, wanita yang sudah dua kali menjanda, dan Muhammad itu anak muda, dia gak akan mau. Kata Nafisah, yang penting kamu mau gak? Saya sih mau, kata Khadijah. Ya, maka Nafisah mengatakan, serahkan kepada saya. Saya yang akan mengaturnya. Dan diatur oleh Nafisah. Ya, dengan menjaga ya kehormatan dan nama baik seorang wanita. Ya, jadi bukan kemudian disampaikan begitu saja, tidak. Dipancing lagi oleh Nafisah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau tidak menikah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin menikah dengan saya, pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Ya, tapi kata Nafisah, tidakkah engkau tertarik dengan Khadijah? Ya, jadi pemilik ya dan bosnya, ibarat kata pemilik CV perdagangannya ya. Orangnya baik, soleha, dapat gelar At-Tahira, apa tidak tertarik? Dan diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang sangat kuat, semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan usia yang berbeda-beda itu semuanya cantik, ya. Semuanya cantik, jadi enggak ada yang begitu sudah disebutkan dia lebih tua jadi jelek, peyot, enggak ada ya. Semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita soleha yang cantik. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengan Khadijah apakah mungkin? Ya, saya ini cuman pegawainya ya. Nafisah lagi-lagi dengan kecerdasannya mengatakan, serahkan kepada saya. Yang penting kamu mau. Iya mau, kata Rasulullah. Ya udah diserahkan, artinya diuruslah oleh Nafisah. Nafisah bolak-balik ke keluarga mereka berdua, ke keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga Khadijah untuk menyatukan dua insan ini. Dan alhamdulillah Allah mudahkan, memang begitulah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang terjadi dengan kebetulan, semua di dunia ini by design. Ya, sudah ada skenarionya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Ya, mereka berdua akan menikah ya. Dan memang kita melihat Khadijatul Kubra At-Tahirah. Ya, ini adalah wanita yang pengasih, dermawan dan selalu mengutamakan orang lain. Cerdas dalam mengelola berbagai permasalahan pada setiap situasi dan kondisi, dan hati pertama yang luluh untuk menerima Islam sebagai agama dan memberikan seluruh hartanya bagi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syariat Islam ya. Support penuh untuk dakwah ya dan menyebarkan syariat Islam. Jadi memang kisah-kisah kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha ini ada dalam sirah-sirah yang kita bisa baca, kitab-kitab sirah. Beliau mengutamakan dan memilih Al-Amin ya sebagai pertama kali pemimpin kafilah dagangnya. Yang kedua seterusnya sebagai Al-Amin ini sebagai suaminya. Dibanding para pembesar-pembesar Quraisy yang bolak-balik datang melamar, tapi mereka semua adalah orang-orang yang tunduk sujud kepada berhala. Itu yang ditolak oleh Khadijah. Ya, jadi Khadijah enggak mau sujud kepada berhala dan Khadijah menolak. Yang datang itu orang yang sujud kepada berhala. Padahal pada saat itu mereka semua orang kaya yang maju. Yang maju melamar orang kaya. Betapa di zaman ini kita sangat memudah-mudahkan ya, menyepelekan agama. Kalau ada yang datang melamar anak-anak kita, ya, putri-putri kita, maka cukup dilihat oh, orang kaya kayaknya baik, enggak dilihat ya kebaikan agamanya, tidak dilihat akidahnya, tauhidnya. Ah, yang penting dia kalau udah baik, dermawan, baiknya itu dalam tolok ukur duniawi ya, dia dermawan. Ya sudah sih, biarin aja agama mah kurang-kurang dikit, ntar diperbaiki gitu ya. Nanti kita akan perbaiki setelah menikah, enggak akan bisa. Karena standar akidah, tauhid itu nomor satu ya. Nomor satu, barulah yang lain dengan akhlaknya. Man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Kalau ada yang datang laki-laki yang kita ridho agamanya, artinya keislamannya memang betul keislaman yang tauhidnya lempeng, lurus, dan akhlaknya. Karena kalau kita bicara keislaman, kita bicara ibadah, kita bicara hablum minallah. Tapi kalau dinahu wa khuluqahu, kalau kita bicara khuluq, akhlak, maka kita bicara hablum minannasnya. Yang tidak cacat hablum minallah dan hablum minannasnya, maka segera nikahkan dengan putri kita. In lam fa illa takun fitnatun fil ard wa fasadun 'aridh. Kalau dengan orang yang seperti itu yang sudah bagus kita tolak dia dengan alasan duniawi, maka yang akan terjadi adalah rusaknya. Rusaknya akhlak putri kita, mau diserahkan kepada orang yang kayak apa, yang seperti apa. Ya, maka kalau kita lihat betapa Khadijatul Kubra dengan kecerdasannya terbuka mendengar masukan dari Maisarah dan Nafisah sahabatnya. Jadi Khadijah juga yang pertama dari As-Sabiqunal Awwalun, orang pertama dari rombongan kita, mau diserahkan kepada orang yang kayak apa, yang seperti apa. Ya, maka kalau kita lihat betapa Khadijatul Kubra dengan kecerdasannya terbuka mendengar masukan dari Maisarah dan Nafisah sahabatnya. Jadi Khadijah juga yang pertama dari As-Sabiqun al-Awwalun, orang pertama dari rombongan pertama yang masuk ke dalam syariat Islam, masuk memeluk agama Islam. Khadijah juga yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wahyu pertama turun. Rasul ketakutan turun dari Gua Hira karena diikuti oleh Jibril yang Khadijah tidak lihat, ya. Siapa yang mengikuti? Makhluk mana yang mengikuti sang suami? Enggak kelihatan. Karena yang lihat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah juga yang mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah bin Naufal. Khadijah cerdasnya luar biasa, tahu yang kayak gini harus ditanyakan kepada ahli agama. Padahal pada saat itu orang yang menjadi nabi dan rasul inilah yang lagi ketakutan gitu ya. Maka dibawalah kepada agama yang sebelumnya, ya, kepada ahli agama dari agama yang sebelumnya, agama Nasrani. Rahibnya namanya Waraqah bin Naufal yang

Rasulullah merupakan sepupu Khadijah pada saat itu. Dan Khadijah juga wanita yang memilih bersabar dengan boikot musyrikin Quraisy. Ya, diboikot semua yang beriman, diboikot. Ya, tidak boleh kemana-mana, diboikot dalam sebuah lembah gitu ya. Tidak boleh interaksi keuangan, tidak boleh interaksi pernikahan ya dengan orang-orang ya, kabilah-kabilah yang ada pada saat itu. Dan kemudian juga bersabar dengan boikot yang pedih di kondisi panas ya. Khadijah juga memberikan seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Bersabar mengandung, melahirkan, mengasuh putra-putrinya dalam kondisi

boycott tadi. Jibril datang dalam kondisi boycott, ya, di Syu'aib Amir, ya, jadi datang di sebuah lembah. Maka Jibril mengucapkan salam, ya Rasulullah, sebentar lagi istrimu Khadijah akan berjalan masuk ruangan ini. Ya, dari dapur ibarat kata, ia membawa wadah yang berisi kuah makanan atau minuman. Ada wadahnya yang isinya kuah, ya, dan juga makanan atau minuman. Jika ia sampai kepadamu, maka katakanlah, sampaikan pesan ini bahwasanya Allah dan aku, kata Jibril, menyampaikan salam untuknya. Dalam beberapa riwayat bahkan disebutkan Allah menyampaikan salam untuknya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepadanya bahwa ia, Khadijah, akan mendapatkan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari bambu. Bambu yang terbuat dari mutiara bambu, ya. Bambunya itu bertahtakan mutiara tanpa suara berisik. Karena kita tahu yang namanya bambu itu berisik, apalagi kalau kena angin, ya. Dan tiada kelelahan di dalamnya, artinya di surga nggak ada kelelahan. Khadijah sangat menyukai bambu, ya. Ya, nah ini kalau di surga bambunya dari mutiara. Ini hadis muttafaqun alaih, berarti riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sangat sahih, ya. Dan barulah ada yang kalau dalam hadis lain juga disebutkan, Jibril ketika mengatakan salam dari Allah, sesudah itu menyebutkan ya, hadiah dari Allah yang disiapkan di surga, ya, rumah yang dari bambu bertahtakan mutiara, tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Sesudah pergi, balik lagi Jibril, dan pada saat itu Khadijah sudah mulai masuk ke ruangan tadi. Maka ketika Jibril kembali lagi, Jibril mengatakan, maaf, ada yang terlupa. Salamnya hanya bukan hanya dari Allah. Salamnya dari Allah dan dari aku, kata Jibril. Jibril kemudian pamit keluar. Dan Khadijah sempat melihat itu. Nah, ketika melihat, maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau tahu tadi siapa? Maka kata Khadijah, Dihyah. Seorang sahabat yang ganteng. Sahabat pemuda ganteng, ya. Ternyata banyak yang mengatakan wajah Jibril mirip Dihyah. Dan ada yang mengatakan, Jibril itu selalu menyamar kalau memang akan terlihat oleh manusia lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril menyaru gitu, ya. Jadi Jibril selalu menyaru memakai wajah siapa? Ya, jadi memakai wajahnya Dihyah, sahabat yang paling muda dan paling ganteng gitu, ya. Jadi memang ini adalah tiruan wajah, ya, kalau kita menyamarnya memang pakai wajah yang paling ganteng. Itulah Jibril alaihi salam, ya. Dan kata Rasulullah, wahai Khadijah, tadi bukan Dihyah, tadi adalah Jibril menyampaikan salam dari Allah dan dari dirinya untukmu salamnya, dan dalam rangka menyampaikan pesan dari Allah, ada kabar gembira, ya, sebuah rumah dalam surga yang terbuat dari bambu bertahtakan permata mutiara. Tidak ada kebisingan di surga, tidak ada kelelahan di dalamnya. Allah SWT menghibur Khadijah. Kenapa? Saat itu sedang dalam masa pemboikotan, ya, boikotnya masyarakat Mekah kepada orang-orang beriman, ya. Sampai dihibur dari langit ketujuh. Itu menandakan spesialnya wanita ini, ya, karena kesabarannya tidak pernah mengeluh sama sekali, ya, nggak pernah ada resah, gelisah, capek dibincangkan kepada sang suami, tidak pernah. Ya, sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, demi Allah, aku tidak pernah mendapat pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Allah tidak pernah memberiku pengganti istri yang lebih baik daripada Khadijah. Khadijahlah yang beriman kepadaku pertama kali ketika semua orang mengingkari, ya, keimanan kepada Allah. Khadijahlah yang mempercayaiku ketika semua orang mendustakanku. Ini pasal Isra Mi'raj, ya. Dan juga ialah yang memberiku hartanya pada saat semua orang enggan memberi. Ya, Khadijah juga yang menyumbangkan hartanya untuk dakwah Islam, ya, untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Khadijah juga aku memperoleh keturunan, sesuatu yang tidak kuperoleh dari istri-istri yang lain. Ya, jadi kalimat ini merupakan kalimat yang jelas, tegas, rinci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa Khadijah itu kelebihannya banyak sekali. Khadijah kelebihannya banyak dibanding istri-istri Rasul yang lain. Dan bahkan yang paling utama, sehingga kalau orang-orang mengatakan true love story of Muhammad, ya, Khadijah ini memang cinta sejati, ya. Dan juga walaupun sudah dua kali menjadi janda, ya, tapi tetap dibandingkan istri-istri yang lain yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih pintar, Rasul tidak pernah menyingkirkan Khadijah dari hatinya. Bahkan ketika Aisyah cemburu pun,
Rasulullah SAW mengatakan kalimat yang

tadi, sesungguhnya Allah tidak pernah memberiku ganti yang lebih baik. Istri yang lebih baik gak ada dibanding Khadijah. Masya Allah ya, radhiyallahu anha, menandakan memang ini kisah cinta yang abadi ya. Kemuliaan Khadijah sebagai orang pertama yang masuk Islam, pensupport utama dakwah Rasulullah SAW, orang yang wanita yang sabar ya, wanita yang sabar yang luar biasa menghadapi boikot kaumnya karena membela dan memperjuangkan akidah Islam, ya mensupport suaminya dalam dakwahnya dan menjaga anak-anaknya dengan ketulusan dan keridhaan. Ya, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada Khadijatul Kubra dan juga memberikan kita muslimah-muslimah yang sanggup meniru, mencontoh, menjadikan Khadijah sebagai kudwah teladan dalam kehidupan kita.

0: Sahabat MG, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MG FM lebih lengkap dengan klik MG

sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun.

0: Ini ada beberapa atensi yang masuk juga Ustazah. Kita mulai sapa ya. Ada sahabat kita ini tidak menyebutkan namanya ya, hamba Allah, dan menyampaikan atensi. Ustazah, sebagai seorang ibu, seorang istri, seringkali sahabat kita ini merasa harus kuat sendirian. Di rumah ada masalah, di kantor ada masalah, tapi bingung mau cerita ke siapa. Kalau tadi mendengar kisah dari Bunda Khadijah, ternyata tidak bercerita ke suami ya Ustazah. Ini bagaimana kemudian kalau di zaman sekarang, supaya seorang perempuan ini bisa belajar menjadi kuat, tapi tidak harus memendam semuanya sendirian, karena nyesek ya juga Ustazah. Seperti apa nasihatnya? Silahkan ya.
1: Hakikatnya pernikahan itu adalah kehidupan yang menggabungkan dua manusia dengan latar belakang berbeda gitu ya. Karena kan bukan keluarga, jadi kita nggak tahu di keluarganya dididik seperti apa, ya apakah pasangan kita ini orang yang memahami masalah-masalah dalam rumah tangga, apakah orang yang terbuka, apakah orang yang sanggup mendengarkan curhatan gitu ya. Jadi sebelum menikah kan harus ada kesanggupan itu yang dipastikan, dan sebelum menikah juga harus ada kesiapan kita. Tempat curhat paling utama itu bukan suami ya, tempat curhat paling utama adalah sajadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat curhat paling utama. Cuman biasanya manusia itu butuhnya feedback ya. Feedback real gitu kadang. Masa ada jawaban sih? Saya butuh jawaban sekarang. Nah, itu kesalahan fatal. Ya, jadi malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Surat Nuh menggambarkan betapa manusia itu kalau mau ngeluh, berkeluh kesah, mewek, merengek, ya nangis itu kepada Allah. Kepada Allah, dan jangan selalu minta instan jawabannya. Waqad khalaqakum atwara, karena Allah SWT juga menciptakan kita dari dalam rahim ibu kita. Di dalam rahim ibu kita itu bertahap, gak langsung tring 9 bulan, tapi ada tahapnya hari demi hari. Ketika lahir gak langsung tring bisa lari kan, ada tahapannya ya. Waqad khalaqakum atwara, Allah menciptakan kita dengan proses. Maka mengeluhlah, mintalah kepada Allah, tapi jangan sampai mengatakan dan memaksa, saya maunya sekarang juga ya Allah. Nah, kadang-kadang wanita yang kalau kurang-kurang solehah ya, keluhan-keluhan itu bertubi-tubi datangnya, tidak diarahkan dalam bentuk doa yang perlahan, yang bijaksana, doa yang santun, enggak kepada Allah mintanya, tapi kadang-kadang lontaran-lontaran lisan itu akan ditujukan kepada suaminya. Lantas gimana usaha kita butuh feedback misalnya begitu? Silakan curahkan semua keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Sang Maha Kuat, Al-Qawi. Dan suami kita tuh orang yang lemah, manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku sudah ciptakan manusia itu diciptakan dengan segala kelemahannya kata Allah. Jadi jangan sampai yang lemah bersandar kepada yang lemah, roboh dua-duanya. Ya, jadi kadang-kadang zaman sekarang kekecewaan itu bertumpuk karena kita tidak pandai ya menjadikan tempat bergantung, tempat berharap hanya Allah semata. Padahal yang biasanya dibaca oleh kita dalam salat itu surat apa? Al-Ikhlas. Allahus Samad, Allah tempat bersandar, bergantung. Ya satu-satunya. Tapi selesai salat kita bergantung pada makhluk. Yang paling jadi sering jadi sasaran itu adalah suami. Kalau yang udah nikah, yang belum nikah orang tua gitu ya. Kecewa dengan suami, dengan orang tua, mencari yang lain. Yang lain manusia kan disebutkan, diciptakan dengan segala kelemahannya. Silakan siap kecewa kalau bersandar kepada makhluk. Maka Khadijah mencontohkan kepada kita, nggak terjadi yang seperti itu. Jadi yang benar yang kayak gimana, silakan tiru Khadijah radhiyallahu anha. Makanya kadang-kadang kita suka mengatakan, aduh saya pengen deh punya suami kayak Rasulullah. Lah kitanya aja kadang-kadang tidak mau meniru istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menjadikan mereka contoh teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin Allah berikan kita seorang suami yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabarnya, bijaknya, solehnya, ya dengan segala kelebihannya sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga dan di tengah masyarakat. Belajar, kalau ada yang menanyakan gini, gimana sekarang kalau mau meniru orang-orang teladan yang 14 abad lalu ya menjadi teladan di masanya? Baca sirah, baca sejarah. Ya kembali lagi ya ke buku gitu ibarat kata, baca semuanya, dan jangan sering-sering melihat kehidupan orang akhir zaman yang memang rusak ya. Aduh ya Allah, serem sekali kalau kita menyadari kita ada di zaman yang rusak saat ini dengan berbagai tantangannya. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah satu-satunya Sang Maha Kuat. Bersandarlah kepada Allah, tawakallah, berserah diri, dan berusaha untuk menjadi hamba yang ridho dan sabar. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Erika untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan sahabat kita yang bertanya ini dilancarkan ya, dimudahkan dalam ikhtiarnya. Insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Nampaknya hanya satu atensi Ustazah Erika karena waktu kita juga terbatas di kesempatan pagi hari ini. Sebagai penutup Ustazah, hal-hal yang perlu dikuatkan di zaman sekarang kalau melihat ini sosok Bunda Khadijah adalah wanita yang sudah menikah. Mungkin nasihat untuk para wanita yang belum menikah juga Ustazah untuk bisa meneladani sosok Ibunda Khadijah ini seperti apa Ustazah?
1: Ya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Ya, semoga Allah SWT memberikan kesejahteraan, salam salawat kepada baginda Nabi SAW dengan seluruh keluarganya dan untuk kita juga umatnya. Jadi memang gimana caranya meniru ya pribadi istri-istri Nabi SAW, khususnya yang saat ini kita bahas yang paling utama dibanding yang lain, dibanding wanita lain, dan paling utama diantara istri-istri Nabi adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Gimana caranya? Harus belajar menerima, harus belajar ridho, harus belajar sabar. Kembali lagi ke buku sirah ya. Jadi balik lagi ke kitab-kitab sirah, dan sekarang kitab-kitab itu sudah ada di online gitu ya. Artinya kalau buka buku males sekarang zaman ini masih ya, masih ada listrik, masih ada gadget, masih ada ya online, kita website banyak, tinggal dibuka sejarah Khadijah. Cari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan semata-mata tanya sama AI ya. Nggak semuanya AI itu benar. Ya, jadinya langsung kembali lagi ke buku lebih aman. Ya, buku-buku itu lebih aman terjemahannya. Karena kita tahu tempat utama kita itu bukan di dunia, tapi rumah utama kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat utama kita di sana. Maka arahkan cita-cita kita untuk nyampe ke sana. Dan untuk nyampe ke sana itu gak bisa kalau gak belajar dari yang nyaris sempurna. Gak ada manusia sempurna, karena yang sempurna hanyalah Allah. Al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi wanita-wanita, manusia-manusia, muslim-muslim, muslim-muslimah yang nyaris sempurna ada di zaman keemasan Islam, di generasi terbaik yang bersama Rasulullah SAW. Pada saat itu hidupnya bersama Rasul. Maka kembali lagi kepada sirah, kepada sejarah. Baca. Apalagi wanita terbaiknya Khadijah, kita sudah tahu. Dan ada empat wanita terbaik di surga nanti. Ada Khadijah, ada Fatimah putrinya Rasulullah, ada Asiyah istrinya Fir'aun, ada Maryam bintu Imran ibunda Nabi Isa alaihissalam. Belajar tentang sirah mereka. Harus mau, kenapa? Karena semuanya pasti mau masuk surga. Karena untuk masuk surga itu butuh modal. Modal utamanya adalah harta dan jiwa. Di dalam jiwa ada nyawa, ada pikiran, ada tenaga, ada keimanan, ada keikhlasan, ada waktu, ada kesehatan, itu jiwa. Tapi kalau harta enggak ada pilihan. Makanya wanita-wanita di zaman Rasulullah itu wanita-wanita terbaik yang mempunyai penghasilan. Untuk apa? Untuk sedekah. Bukan untuk makan minum. Makan minum mereka dicukupkan semua yang berasal dari suami-suami mereka saja. Tapi mereka punya keahlian yang akhirnya berubah menjadi penghasilan yang akhirnya disedekahkan demi menebus harga surga yang akan kita tempati kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan, keikhlasan, keriduan, kesabaran untuk bisa meniru orang-orang terbaik, wanita-wanita terbaik, wanita penghulu surga nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustazah.
13: Alhamdulillah, agak-agak serak.
0: Masya Allah, syafakillah Ustazah. Mudah-mudahan segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Ustazah, di hari ini kembali bersua menyapa sahabat EMK. Dan kita akan sama-sama menggali hikmah dari sosok yang menunjukkan keberanian dan kedermawanan, yakni Asma binti Abu Bakar. Silakan Ustazah.
13: Syukran, jazakillah khairan. Teh Sifa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
13: Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MKFM, wabil khusus para muslimah, hari ini kita membahas satu lagi sosok yang mulia. Satu sosok yang memang terkenal dengan keberaniannya dan dengan kedermawanannya. Ya, jadi memang sosok ini tidak asing ya di tengah-tengah para sahabiah dan para sahabat, karena memang dia adalah kakak dari Aisyah radhiyallahu anha, lebih tua usianya 10 tahun, yaitu Asma binti Abu Bakar, yang diberikan julukan Dhatun Nitaqain oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita pemilik dua ikat pinggang, ya. Dikarenakan ya memang beliau pernah merobek stagennya gitu ya. Jadi stagen itu sendiri dirobek karena pada saat mengantarkan makanan ke gua Thur, pada saat itu ya Rasul dengan sang ayahanda Abu Bakar As-Siddiq tengah bersembunyi ya, ketika hendak hijrah ke Madinah. Maka bersembunyi di gua itu, Asma pun dalam kondisi hamil tua harus ke sana, harus ke atas mengantarkan makanan ya. Ketika ke atas mengantarkan makanan, maka baru teringat oleh Asma bahwasanya makanan ini tidak diikat gitu ya. Tidak ada pengikatnya. Jadi biasanya kalau orang-orang zaman dulu itu minuman, makanan ditaruhnya di berkas kulit gitu ya, di kulit. Jadinya kalau kita kan ada Tupperware gitu ya, kita sekarang ada berkas kotak gitu. Kalau dulu tuh kulit ya. Nah, jadi kulitnya ini tidak ada pengikatnya, sehingga kalau untuk naik ke atas Gua Sur tinggi ya. Jadinya sama nyaris tinggi dengan Jabal Nur, Gua Hiro. Jadi ketika kita lihat kondisi itu tentunya susah, ketika yang mengantarkan adalah seorang wanita yang tengah mengandung, hamil tua ya. Maka dia butuh ikat, pengikat makanan tadi dengan minuman tadi. Dan Asma teringatnya ketika sudah ada di kaki Jabal Thur. Pada akhirnya dia merobek stagennya. Jadi wanita-wanita hamil di masa itu sering mengikat perutnya ya, agar tidak turun, itu diikat perutnya itu dengan stagen. Jadi stagennya dibelah dua, dibagi dua, satu untuk tetap untuk mengikat perutnya, sedangkan yang satu lagi untuk bekal-bekal makanan dan minuman yang akan dibawa ke atas gitu ya. Dari situ langsung kata Rasulullah SAW, Asma dapat julukan Dhatun Nitaqain, wanita yang memiliki dua ikat pinggang ya, yang akhirnya dia belah ya, dia bagi dua ikat pinggangnya itu demi makanan dan minuman ini utuh sampai ke atas ya. Karena itulah kalau kita melihat bukan cuma sosok keberanian tapi kekuatan ya, kekuatan. Karena sebelumnya juga sudah sempat Asma ini sendiri mendapatkan ujian ditampar oleh ya Abu Jahal ya, ketika memang dia datang ke rumah untuk menanyakan kemana ayahanda dengan Rasul pergi ya. Dia tidak menjawab kemananya, dia hanya mengatakan tidak tahu, maka ditampar ya, dan anting-antingnya terlepas. Itu dalam sirah sejarah diceritakan, sampai anting-antingnya terlepas, berarti tamparannya kasar gitu ya, keras gitu. Tapi Asma yang sedang hamil tua tuh enggak mungkin, itulah ya perbedaan mendasar antara kekuatan iman yang bersatu dengan kekuatan tekad ya, dengan azimah, dengan luar biasa semangat untuk membela agama Allah. Orang-orang zaman dulu mungkin gak ada istilah baper ya, kalau sekarang terbawa perasaan sampai akhirnya mungkin keguguran ya gara-gara pikiran. Kalau dulu enggak ya. Jadi memang untuk Allah perjuangan totalitas itu yang membuat ketegaran seorang Asma. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Asma nih, sebelum kita sampai kepada kisah-kisah yang lain ya, memang Allah SWT sudah menjadikan beliau hidup di tengah masyarakat yang Rasul sebutkan sebagai khairul qurun, sebaik-baiknya zaman, sebaik-baiknya generasi ya. Jadi wajar kalau memang ada sosok-sosok seperti Asma ya, sahabiah yang aktif, yang kegiatan dakwah ke masyarakatannya itu luar biasa. Walaupun pada akhirnya menikah dengan seorang Zubair bin Awam yang sangat pencemburu ya, tapi Zubair memang tidak pernah membatasi Asma untuk tidak keluar, karena tahu ketika menikah dia sudah tahu siapa itu Asma ya, istrinya yang memang aktif ya dalam kemasyarakatan, sosial kemasyarakatannya luar biasa Asma itu. Nah, jadi di antara bentuk kesungguhan peran para sahabiah itu memang terlihat. Ada yang ikut berjihad di medan pertempuran. Jadi Asma dengan Zubair ini memang sepasang suami istri yang terkenal sebagai orang-orang lapangan gitu ya. Orang lapangan. Kalau Zubair bin Awam itu Hawari Rasulullah. Ya, Hawari itu seperti pembela dan ajudan pribadi gitu ya, pengikut setia. Sedangkan Asma ketika perang Yarmuk terjadi juga justru dia ikut turun ya. Ikut turun untuk berperang di sana bersama para sahabat yang lain ya. Dan juga kalau kita lihat Ummul Mukminin Aisyah adalah perawi hadis yang hafalannya sangat kuat ya. Dan kalau Asma ini lebih cenderung kepada tadi kegiatan lapangan dan juga kepeduliannya kepada kaum fakir miskin ya. Itu Asma. Jadi dia tidak lebih fokus kepada periwayatan hadis, tapi dia lebih lagi kepada lapangan, kerja-kerja di lapangan ya. Jadi memang Asma binti Abu Bakar sendiri yang lahir pada 595 Masihi dan wafat pada 692 Masihi. Ya, jadinya lahirnya 27 tahun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah putri Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari sang ibunda Qutailah binti Abdul Uzza, istri Abu Bakar yang akhirnya diceraikan karena memang tidak masuk Islam gitu ya. Dan berbeda dengan kita lihat jadi satu ayah beda ibu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Asma ini usianya lebih tua 10 tahun dibanding Aisyah, terkenal dengan semangat ya, bergeraknya, semangat sosialnya, terkenal dengan kedermawanannya ya. Dan Asma adalah saudari istri Rasulullah. Jadi kalau disebut saudari istri Rasulullah berarti iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini ibarat kata kalau kita lihat Asma memiliki saudara-saudara yang memang seayah ya. Jadinya memang saudara kandung ada Abdullah bin Abu Bakar ya, ada Aisyah binti Abu Bakar ya. Dan salah satu wanita di kota Mekah yang masuk ke dalam rombongan As-Sabiqunal Awwalun ya, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Setelah 17 sahabat mengucapkan dua kalimat syahadat, maka Asma pun ikut mengucapkan dua kalimat syahadat. Pengabdiannya, pengorbanannya dalam membela syariat Islam untuk tegak pada saat itu ya, maka terbukti di dalam sirah sejarah kita lihat tidak kering dari nama Asma binti Abu Bakar. Bahkan Rasul memberikan gelar Datun Nitokain ya, wanita yang memiliki dua ikat pinggang, karena peran beliau untuk menjaga kerahasiaan ya Rasulullah SAW dengan ayahanda Abu Bakar. Dan totalitas beliau luar biasa ya dalam membantu perjuangan dan perjalanan hijrah. Nah, pada saat Abu Bakar dan Rasulullah berhijrah ke Madinah ya, dan sembunyi untuk transit sembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Saat itu kaum Quraisy memang sudah kehilangan jejak Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika menyusuri jejak Abu Bakar sampai ke rumahnya ya, diketuk pintu rumah Abu Bakar. Yang membukakan pintu adalah Asma binti Abu Jahal. Asma binti Abu Bakar. Abu Jahal mengatakan, "Di mana ayahmu?" Asma mengatakan, "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada." Ya. Jadi Abu Jahal sangat marah kepada Asma binti Abu Bakar ketika didapati ayahnya enggak ada dan dia mengatakan tidak tahu di mana ayahnya. Kala itu kemarahannya luar biasa dengan jawaban singkat itu ya. Jawaban singkat enggak tahu tapi nya sambil keras. Maka itu memancing emosi Abu Jahal sampai menampar pipi Asma dengan ya kerasnya sehingga anting-anting terlepas. Nah, tak lama setelah itu orang-orang kafir Quraisy ini pergi. Ya, pergi keluar dari Mekah untuk mencari. Mencari kemana Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Sampai gerombolan ini ya, Abu Jahal, Abu Lahab dengan teman-temannya itu mengatakan, kita blokade semua jalan keluar dari Mekah ya. Jadi memang luar biasa, kenapa harus orang hamil yang mengantar makanan jauh-jauh ya, ke atas gunung pula, bukit ya, Jabal Thur. Karena kalau orang laki-laki pasti dicurigai, tapi orang yang hamil tua, gak ada orang yang mencurigai. Orang hamil tua keluar dari ya orang hamil tua keluar dari Mekah untuk mengantarkan makanan ke atas gunung, nggak ada yang percaya, karena itu satu hal yang nyaris mustahil dengan kondisi hamil tuanya, ya. Dan kita lihat betapa pada saat itu juga kakek dari Asma, yaitu Abu Quhafah, yang masih kafir pada saat itu dan dalam kondisi buta, bertanya kepada Asma, kemana ayahmu, ya. Jadi mendengar Abu Bakar dikejar-kejar, dicari-cari orang, katanya sudah keluar meninggalkan Mekah, si sang kakek ini khawatir, ya, putranya kemana. Ya, jadinya memang ia merasa khawatir bila putranya pergi meninggalkan cucu-cucunya terlantar, gitu ya. Bahwa dia menanyakan kepada Asma, apa ayahmu ketika pergi sudah meninggalkan harta, meninggalkan nafkah, gitu ya, buat keluarganya. Asma yang memahami kekhawatiran sang kakek, ya, langsung mengambil tangannya sang kakek untuk menuju tempat penyimpanan uang. Ya, jadinya zaman dulu uang itu bentuknya kayak butiran-butiran batu, ya, dinar, dirham, bentuknya seperti itu. Maka Asma binti Abu Bakar sebelumnya ternyata telah mensiasati batu-batu kecil-kecil itu dikumpulkan di pojok rumah, ditutup pakai kain yang tebal, sehingga kalau orang buta meraba itu merasakan itu adalah uang, gitu, dinar dan dirham, ya. Jadinya langsung dipegang tangan kakeknya untuk memegang butiran-butiran batu yang sudah ditutup kain, ya. Ini siasat Asma untuk menenangkan hati sang kakek. Padahal pada saat itu Abu Bakar sudah membawa semua hartanya sebanyak 6.000 dirham untuk bekal perjalanan hijrah, ya, jadi untuk di jalan Allah. Nah, Asma yang memang menginginkan sang kakek ini tenang, ya, maka mengajak kakeknya berjalan memegang tempat penyimpanan uang ayahnya yang sebenarnya hanya batu, ya. Nah, jadi kakeknya begitu sudah pegang batu-batuan tadi mengatakan, oh ya, ini harta yang cukup, ya. Jadi Asma mengatakan, ini harta yang tinggalkan untuk kami, kakek. Asma gak bilang ini uang, ya, tapi kakeknya langsung mengatakan, oh, ini harta yang cukup banyak, padahal itu batu, ya. Bagus kalau ayah kalian meninggalkan bekal untuk kalian seperti ini, ya, padahal tidak ada bekal sama sekali yang ditinggalkan. Nah, ketika sudah bersembunyi selama 3 hari di Gua Sur, maka Rasulullah dan Abu Bakar memutuskan untuk berangkat ke Madinah. Dan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan kepada sang Rasul, ya, Asma itu dalam satu riwayat disebutkan berkali-kali menuju Gua Sur untuk membawa perbekalan makanan dan minuman. Dan akan tapi kita lihat, ya, betapa seorang Asma dengan kekuatannya dan dengan keikhlasannya, ya, dan dengan keberaniannya menghadapi Abu Jahal yang datang ke rumahnya, ya, ketika mencari-cari sang ayahanda, ini tidak sampai situ saja peranannya, ya. Jadi memang Asma ini terkenal sekali dengan seseorang yang sangat waro, ya, sangat waro, sangat menjaga diri, membuktikan kecintaannya kepada syariat Islam dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ketegasan berinteraksi dengan orang-orang non Muslim, ya, pada saat itu kafir Quraisy. Nah, dan bahkan tadi disebutkan kan ibunya sendiri pada akhirnya dicerai oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tapi namanya sang ibu tetap mencintai anaknya. Jadi kalau kita lihat di antara tanda keislaman yang baik, suatu ketika Qatilah binti Abdul Uzza mengirimkan pada anak perempuannya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ini Qatilah yang dicerai oleh Abu Bakar, ya. Jadi ibu kandungnya Asma mengirimkan berbagai hadiah seperti kismis, ya, anggur kering itu, mentega, ya, dan anting-anting. Namun Asma menolak menerima hadiah tersebut. Ya, jadi bahkan ketika itu tidak mengizinkan ibunya masuk ke dalam rumah. Jadi Asma tidak mengizinkan ibunya masuk ke dalam rumah dan dia menolak hadiah-hadiah dari sang ibu, ya. Dan pada saat itu ibunya tetap dengan setia menunggu depan rumah, ya. Sampai Asma akhirnya terpaksa beranjak ke rumah Rasulullah SAW, berjumpa dengan adiknya Aisyah, ya. Wahai Aisyah, tanyakan kepada Rasul tentang kasus ini. Ibuku datang ke rumah dan aku tahu ibuku orang musyrik, gitu, ya, memberikan hadiah kepada aku, ya. Bagaimana kondisinya aku? Apa aku terima hadiahnya? Apakah aku persilakan ibuku masuk ke dalam rumah? Ya, ini bayangkan kalau zaman sekarang mungkin nggak ada yang nunggu fatwa, ya, ya, masuk aja, ya. Artinya betapa hati dan keimanan itu terwujud, tercermin sampai ke, ya, sikap dan perilaku Itulah Asma. Sampai Rasul mengatakan enggak apa-apa, terima. Ya, jadinya hasil enggak apa-apa menghubungkan ya hubungan kamu dengan ibu kamu itu tidak masalah dalam Islam. Akan tetapi jangan sampai menyentuh masalah akidah. Jadi hanya sekedar hubungan kesantunan saja, silakan terima hadiahnya, biarkan dia masuk ke dalam rumah.
12: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
14: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
15: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
14: Kok pas banget sih?
15: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
14: Apa aku gak ikhlas ya?
15: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
16: Assalamualaikum Fit.
14: Waalaikumsalam.
16: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
14: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
16: Loh,
14: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
17: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Pada akhirnya ibunya dipersilakan masuk ke dalam rumah. Dan ketika itu, ketika masuk, ibunya ingin duduk di satu tempat yang ternyata tempat itu biasa diduduki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Asma mengatakan tidak boleh duduk di situ. Itu hanya tempat Rasulullah. Artinya ini bangkunya Rasul. Ini space yang khusus buat Rasul duduki. Kamu nggak boleh di sana. Itu kepada ibunya ya. Artinya karena ibunya bukan muslimah ya, jadi dia tegas kepada ibunya. Menggambarkan saya ini lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dibanding orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak muslim ya. Ini satu sikap yang masya Allah. Memang ayat sendiri mengabadikan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu ya. Jadi memang kita gak akan pernah mendapati satu kaum yang katanya beriman kepada Allah dan hari kiamat, tapi bermesraan dengan orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Jadi zaman dulu tuh gak ada kayak gitu. Jadi baru ada zaman sekarang gitu ya. Tapi masya Allah kita lihat betapa Asma ini menggambarkan keislaman yang luar biasa. Jadi Islam yang bukan cuma di dalam hati, tapi sampai kepada tataran amalia, sampai tataran praktek gitu ya. Itu Asma. Dan Asma ini juga kerap bersedekah ya. Ini satu kelebihan lain ya, kedermawanan Asma ya. Jadi suatu ketika Asma mengunjungi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, di rumahku tidak terdapat apapun kecuali yang diberikan oleh Zubair. Bolehkah aku memberikan dan menyedekahkan sesuatu yang sedikit itu kepada orang yang mengunjungi rumahku? Artinya Zubair bin Awam ketika memberikan nafkah kepada Asma, gak banyak ya, cukup yang dia miliki dikasihkan kepada Asma. Jadi kata Asma, kalau aku sisihkan uang Zubair itu ataupun nafkah yang Zubair berikan kepadaku yang tidak banyak itu, kalau aku sisihkan untuk sedekah gimana? Maka Rasul mengatakan, sedekahlah sesuai kemampuanmu dan jangan menahannya agar tidak ditahan pula suatu pemberian terhadapmu. Artinya, kalau sedekah ya udah apa yang ada di rumah sedekahkan. Ya enggak usah merepotkan sampai cari-cari dan ngutang-ngutang, maksudnya seperti itu. Ya, jadi kalau emang adanya sedikit sedekahkan, adanya banyak sedekahkan. Dan jangan pernah menahan sedekah agar Allah pun tidak menahan pemberiannya kepada kita gitu ya. Jadi inilah kedermawanan Asma. Ya sampai Abdullah bin Zubair putranya mengatakan, tidak pernah aku lihat dua orang wanita yang lebih dermawan dibanding Aisyah dan Asma, dibanding bibinya dan ibunya gitu ya. Aisyah sendiri kenapa dikasih julukan Ummu Abdullah? Ummu Abdullah kan Abdullah bin Zubair ini adalah putranya, kakaknya, putranya Asma. Jadi dia ikut mengambil julukan tadi ya. Ini ibunya Abdullah, maksudnya adalah bibinya gitu ya. Jadi kalau kata Abdullah bin Zubair, bersaksi tidak ada orang yang lebih dermawan dibanding ibu dan bibinya ya. Akan tetapi kata Abdullah bin Zubair, kedermawanan keduanya berbeda. Adapun Aisyah, sesungguhnya dia suka mengumpulkan sesuatu hingga sesuatu tadi menjadi banyak ya, terkumpul semua lalu kemudian dibagikannya semuanya. Sedangkan Asma, dia tidak menyimpan sesuatu untuk besok. Artinya kalau hari ini ada, yang sedikit itu dikasih. Yang sedikit itu dikasih. Sedangkan Aisyah lebih suka kalau memberikan itu banyak. Jadi dikumpulin dulu gitu ya. Itu yang pernah ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya aku dengan Asma ini lebih afdal yang mana cara sedekahnya gitu ya. Kata Rasulullah SAW, dua-duanya afdal. Apapun yang ada di rumah diberikan itu afdal. Atau menunggu lebih banyak ya, artinya dikumpulkan dulu ya kemudian baru diberikan, itu juga afdal. Artinya sama baiknya dibanding orang yang tidak pernah memberikan sama sekali kan. Pilihannya jadi bukan ngumpulin dulu baru sedekah ya, atau langsung sedekah aja ketika ada, sekecil apapun, seberapapun juga yang kita miliki. Jadi itu bukan pertanyaan yang apa namanya memiliki dua jawaban ya, jawabannya sama-sama bagus, sama-sama afdal. Yang salah adalah orang yang mau dia hartanya banyak atau sedikit gak pernah infak. Nah itu yang salah gitu ya. Jadi ketika itu kita lihat Asma yang tidak pernah menunda kebaikan hingga esok hari ya. Jadi pernah diuji oleh Allah SWT dengan jatuh sakit ya. Jadi ketika sakit itulah memang waktu kita untuk kontemplasi ya, untuk muhasabah, introspeksi diri. Maka ketika sakit dia segera membebaskan dan memberikan seluruh harta yang dipunyainya ya. Jadi dan berkata kepada sanak keluarganya, berinfaklah kalian, bersedekahlah dan jangan menunda keutamaan Jika kalian menunda keutamaan, menunda dapat pahala aja ditunda-tunda sampai besok-besok gitu ya, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan keutamaan, nggak akan pernah dapatkan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kalian sedekah, kalian tidak akan pernah kehilangan. Mana koso sodakotun min malin, tidak pernah sedekah itu mengurangi harta sama sekali ya. Jadi Asma yang juga seorang pejuang ya, orang yang angkat senjata juga dalam perang Yarmuk bersama sang suami Zubair bin Awam dan menunjukkan keberaniannya. Pada saat itu dia membawa sebilah belati ya dalam pasukan Sa'id bin As di masa fitnah, lalu meletakkannya di balik lengan bajunya. Orang-orang bertanya, untuk apa belati itu wahai Asma? Maka Asma mengatakan, apa yang yang terjadi jika suatu saat ada pencuri masuk ataupun ada musuh yang datang ke dalam tenda yang isinya wanita dengan anak-anak ya. Maka kalau ada musuh yang masuk, aku akan tusuk perutnya. Jadi ini luar biasa kondisi Asma yang memang keberanian, keikhlasan, ketulusan, kedermawanan, semuanya dicatat dalam sirah sejarah Rasulullah SAW dengan para sahabat. Dan Asma juga, walaupun dia tidak seperti adiknya ya, Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan ratusan hadis, Asma ternyata pernah ikut meriwayatkan juga 56 sampai 58 hadis ya. Di antaranya Bukhari dan Muslim bersepakat kalau rawahu syaikhon misalnya ya, diriwayatkan oleh syaikhon, dua syekh yang dituakan, artinya Bukhari Muslim itu pernah bersepakat ya meriwayatkan 14 hadis dari Asma ya, sedangkan 4 hadis lainnya juga khusus Bukhari sendiri. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan sejumlah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa hadis-hadis Asma yang sudah ditakhrij mencapai 22 hadis. Di antara yang telah disepakati Bukhari Muslim sebanyak 13 hadis. Bukhari saja 5 hadis dan Muslim saja 4 hadis. Artinya memang ternyata tidak meninggalkan ya yang namanya sisi keilmuan. Ya tetap itu disampaikan ya, dan juga dinampakkan bahwasanya talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ketika menjadi fardhu ain buat seorang muslim. Maka Asma menggambarkan hal tersebut gitu ya. Walaupun dia sibuk di lapangan, dia orang dakwah. Ya, dia bukan artinya bukan orang yang fokus kepada belajar, tapi tetap tidak meninggalkan belajar, mengajar. Mengajar dan juga tidak meninggalkan periwayatan hadis ya. Dan Asma wafat di Mekah dalam usia 100 tahun. Giginya tetap utuh, tidak ada yang tanggal, dan dia tidak pikun, dan rambutnya tidak ada yang beruban. Ini karena memang Rasulullah SAW pernah mendoakannya. Asma minta doa dan Rasul doakan semoga Asma umurnya panjang dalam ketaatan, tidak ada uban, tidak pikun, dan giginya tidak ada yang tanggal. Masya Allah ya.
1: Masya Allah.
0: Itulah seorang Asma ya, jadi Asma satu abad gitu ya. Masya Allah,
1: Masya Allah.
0: Kehidupannya umur yang panjang dalam barokah. Umur panjang itu yang Masya Allah, yang nikmat adalah panjang dalam keberkahan dan dalam ketaatan di jalan Allah. Bukan cuma sekedar panjang, isinya banyak maksiat, bukan ya. Tapi memang panjangnya itu luar biasa. Jadi keunikan Asma, sama seperti kalau kita bicara tentang keunikan Aisyah radhiyallahu anha ya. Ini kan kakak adik ya. Tapi luar biasa kalau Asma sedekahnya tidak berhitung, dalam artian mau sedikit mau banyak pokoknya udah disedekahin. Adapun Asma dia mengumpulkan dulu. Ya, tapi dua-duanya sama baiknya, mengumpulkan dan akhirnya disedekahkan semuanya kalau sudah kumpul. Kalau kita mungkin kalau sudah terkumpul banyak, pada akhirnya jadi berat ya, berat sedekah nih. Kenapa? Karena kok kayaknya banyak banget yang disedekahin, padahal itu sudah terkumpul berhari-hari. Nah, jadi ini penting untuk kita pelajari bahwasanya sirah Asma binti Abu Bakar itu sebenarnya panjang sekali, sampai akhirnya terjadi kasus perceraian antara dia dengan Zubair bin Awam ya, ayahanda Abdullah bin Zubair, itu masih panjang lagi ya. Jadi ada beberapa kisah tragedi dalam rumah tangganya ya. Akan tetapi Asma tetap mengatakan, seandainya boleh aku ingin menikah dengan Zubair di akhirat nanti. Masya Allah, padahal sudah dicerai nih ya, tapi tetap mengatakan kalau bisa suaminya Zubair aja ya. Jadi setelah cerai pun dia tidak menikah lagi sampai wafatnya ya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Sobat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah, pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
9: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat AMQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
8: Tips inspiratif dan nasyid

0: jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: izin Ustazah, kita sapa sahabat MK yang sudah terhubung barangkali ya Ustazah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Kali ini ada sahabat kita, hamba Allah, yang bertanya Ustazah. Kalau di era sekarang Ustazah, ini sahabat kita seringkali muncul rasa takut untuk berbagi. Misalnya takut dimanfaatkan orang lain atau takut salah sasaran ketika memberi Ustazah. Karena sekarang banyak berita atau oknum-oknum yang memanfaatkan rasa belas kasihan orang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana meneladani kedermawanan Asma binti Abu Bakar tersebut, tapi agar kita tetap bijak dalam memberi Ustazah dan tidak kehilangan semangat untuk berbaginya. Jazakillah khair. Silakan Ustazah Erika.
1: Ya, jadi kalau kita sedekah infak, itu memang betul-betul memurnikan keikhlasan, ketulusan ya. Cukup dengan melihat apa yang tampak. Apa yang tampak itu artinya ada orang minta-minta, minta bantuan, misalnya seorang ibu dengan anaknya yang kecil. Dan hati kita tergerak untuk ibadah dan kita membantu. Itu sudah tidak perlu difikirkan lagi ini si ibu serius, beneran, butuh bantuan, atau pura-pura. Ya, ataukah dia memang hanya pengemis yang diorganisir gitu ya. Artinya terlalu panjang untuk memikirkan itu. Ya, sedangkan yang namanya infak sedekah ketika sudah keluar dari niat yang ikhlas, sudah sampai ke tangan orang lain, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita ditipu, dibohongin, itu tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya sempurna, tergantung niat kita ya. Jadi jangan sampai juga pada akhirnya kita enggak infak-infak karena merasakan ini semua kayaknya pura-pura gitu ya. Semua kayaknya pura-pura, saya pengen tepat sasaran. Ya sudah. Begitu bisa disalurkan saja ke Basnas, Lasnas gitu ya. Nanti mereka yang menyalurkan. Itu pun kita kan enggak lihat siapa yang diberikan. Jadi kalau kita pengen memberikan kepada orangnya langsung, cukup yang terlihat dalam penampakannya memang dia membutuhkan. Dan sedangkan di Indonesia ini banyak sekali para mustahik. Ya, dan terlalu lama kalau kita memang harus meng-cross-check mereka, apakah mereka ini butuh beneran atau pura-pura. Atau jangan-jangan ini profesi, bisa jadi ya. Bisa jadi beberapa sedekah yang kita berikan atau zakat yang kita berikan itu salah alamat, bisa jadi. Bukan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, tapi hanya pura-pura membutuhkan. Bisa jadi, tapi yang namanya pahala tidak pernah salah alamat. Pahala itu akan direct langsung sampai kepada kita, begitu kita sudah keluarkan sedekah itu. Bukan berarti juga sembarangan aja kita lihat, ada orang misal nih, saya paling tidak suka ketika ada orang buta, dituntun oleh orang melek melihat, dan yang melihat ini muda, wah ya, dan minta-minta. Saya tidak akan memberikan bantuan sebelum menyampaikan pesan. Harusnya yang buta ini di rumah saja, dan Anda yang melek ini yang masih muda itu bekerja untuk yang buta ini, entah yang buta itu orang tuanya atau abangnya atau pamannya, pokoknya kerjalah untuk membantu yang tunanetra ini gitu ya. Jadi bukan yang muda malah meminta-minta, itu harus disampaikan. Ya, jadi memang penting buat kita untuk pertama melihat dengan mata kepala kita, dan sampai ainul yakin kita mengatakan orang ini memang butuh ya, maka sudah berikan. Terlepas dari mereka menipu atau tidak, itu bukan urusan kita. Wallahu a'lam bishawab.

0: Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Erika atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa juga ada seorang ibu yang tidak menyebutkan nama Ustazah, bercerita tentang kondisi ekonomi yang pas-pasan tapi ingin tetap bersedekah Ustazah. Kadang justru takut kekurangan, perasaan semacam itu ada. Sementara kalau tadi kita simak kisah Asma, ini dikenal dengan sangat dermawan meski hidup sederhana. Bagaimana caranya Ustazah untuk bisa melatih hati agar tetap ringan memberi meski dalam kondisi terbatas seperti ini? Silakan Ustazah.
1: Iya, Masya Allah. Jadi memang ada yang khawatir zakat infak sedekahnya salah alamat gitu ya. Ada juga yang memang teramat sangat ingin terus membagi walaupun kondisinya juga pas-pasan ya. Jadi memang yang namanya sedekah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka-mereka yang memang kondisi perekonomiannya itu terbatas bahkan minim, tetap harus sedekah. Lantas sedekahnya itu dengan apa gitu ya? Karena ternyata kullu yawmin tatla'u fihi syams, setiap hari saat matahari terbit itu kullu sulama min ibni Adam alaihi sadaqah, setiap persendian Ibnu Adam yang jumlahnya 360 sendi itu harus dikeluarkan sedekahnya agar senantiasa sehat ya, agar senantiasa fit ya, bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah ya, untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk amal soleh yang lain. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan semua yang disedekahkan itu ternyata bukan hanya uang. Uang itu afdol ketika punya uang. Kalau enggak punya uang maka jangan sampai nunggu ada uang baru sedekah. Maka likulli tasbihatin sedekah, kata Rasulullah, setiap kalimat subhanallah itu sedekah. Wali subhanallah walhamdulillah, wali kulli tahmidatin sedekah, setiap kalimat alhamdulillah itu juga sedekah. Ya wali kulli ya tasbih tahmid tahlil tahlilatin sedekah, wali kulli takbiratin sedekah, setiap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, maka itu adalah sedekah yang disampaikan lewat lisan kita ya. Dan bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyum saja ya ke saudara kita sesama muslimah itu sudah sedekah hitungannya. Bikin orang lain bahagia dengan penampilan kita yang sumringah, senyum itu udah sedekah gitu ya. Nah, cuman kelewatan kadang-kadang ada orang yang punya uang pengennya sedekahnya senyum doang gitu ya. Ini yang bahaya gitu ya. Ini memang kalau kita punya semua kenapa enggak semua? Ada tenaga, bahkan islahu dzatal bain sadaqah. Ya, mendamaikan dua orang yang tengah bertengkar ataupun lagi musuhan nih, itu sedekah mendamaikannya. Ya, jadi wa fi buthi ahadikum sadaqah. Subhanallah, sampai hadis mengatakan hubungan suami istri itu halal, itu sedekah. Makanya sahabat sampai mengatakan, aduh kok hubungan aja kok nilainya sedekah sih? Sahabat sambil risih gitu ya mendengar kalimat itu. Ternyata kata Rasulullah SAW, bukankah ketika menyalurkan di tempat yang salah, yang haram, jadi dosa? Ya, maka di tempat yang halal jadi sedekah. Dan makanya segala kebaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu standar nilai pahalanya pahala sedekah. Artinya kebaikan semuanya, kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik keluar dari lisan kita, sedekah. Artinya banyak-banyaklah bersedekah dengan apapun yang kita miliki. Itu perintahnya, bahkan setiap pagi ya, SS sedekah subuh. Nah, hati-hati nih. Dan sedekah itu menolak bala. Ketika ada kewajiban sedekah setiap matahari terbit, ya sedekah subuh, maka segerakan. Badiru bis sedekah, badiru bil amal, bersegeralah mengerjakan amal soleh dan sedekah, karena yang namanya bala tidak pernah bisa menyalip sedekah. Artinya kalau sedekah kita jam 6, bala tercatat jam 8, gak jadi turun itu balanya karena sudah sedekah di pagi hari. Wallahu alam bisawab. Jadi mungkin itu yang dikerjakan oleh Ibunda Asma. Dia selalu sedekah seberapapun juga, karena ya, makanya kenapa ya usianya jadi panjang Allah berikan qadarullah ya. Jadi apapun keburukan dan bala yang akan menghampiri tidak jadi ya, karena memang sedekah itulah yang menolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Wallahu a'lam bisawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Erika untuk jawabannya. Dan kali ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir sekaligus penutup Ustazah, dari sahabat kita yang tidak menyebutkan namanya juga Ustazah, seorang karyawan yang qadarullah ini berada di lingkungan kerja yang kurang kondusif Ustazah, alias banyak hal yang bertentangan dengan nilai Islam.
1: Ya Allah.
0: Sahabat kita ini ingin bersikap tegas seperti halnya Asma, tapi sering takut dianggap berbeda atau dijauhi, Ustazah. Bagaimana cara menumbuhkan keberanian dalam mempertahankan prinsip tanpa menimbulkan konflik, Ustazah? Mohon pencerahannya. Silakan, Ustazah.
1: Ya, Masya Allah ya, masing-masing kita diuji. Ya, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan pekerjaan, ada yang diuji dengan pertemanan, gitu ya. Jadi memang itulah esensi dari kehidupan, ya. Dan bahkan Allah SWT sendiri mengatakan yang namanya kecintaan Allah kepada hamba itu dibuktikan dengan ujian. Innallah idza ahaba 'abadan ibtalahu. Allah SWT ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan dia bala, diuji, ya. Salah satu bentuk ujiannya adalah, ya, tadi ternyata diletakkan di sebuah tempat, ya, dengan kondisi pekerjaan yang kondisinya nggak kondusif, ya, untuk mengerjakan amal soleh, atau justru yang ternampak di tengah interaksi kantor kita atau pekerjaan kita justru fenomena-fenomena yang mungkin berseliweran amplop gitu ya. Kalau amplopnya kosong gak apa-apa sih, seliweran. Masalahnya amplopnya ada isinya. Dan itu bukan sesuatu yang layak diterima karena sebuah upah ataupun gaji, bukan. Tapi memang ini udah banyak banget ya kondisi yang ya Allah cukup miris ya. Ada uang denger, denger doang aja dapat uang gitu ya. Ada uang denger, ada uang ya, kemudian juga ada uang yang cukup melihat, akhirnya didapat juga untuk mengamankannya. Jadi kita sendiri harus punya barrier. Kita sendiri harus punya ya penghalang, ada pagar. Dalam artian kalau yang bukan hak kita gak usah mau, tapi ditaruh di meja, gak usah diambil gitu ya. Dan bahkan kalau memang harus diambil untuk diamankan, foto dulu ya. Di foto segala sesuatu sekarang butuh dokumentasi ya. Jadi di foto tulis tanggalnya, simpen ya, disimpen. Foto tulis tanggal simpen, jangan kotak-atik. Sampai kapan jangan kotak-atik ya. Pokoknya ditaruh aja, ditaruh terus ditulis tanggal di amplopnya ya, di kotak tulis kotaknya, jangan disentuh. Uang panas tulis, artinya jangan sampai ketika kita mati mendadak keluarga menganggap itu uang warisan ya. Ini kalau memang kita pengen repot dikit ya. Karena juga ada kalanya ketika pun kita tidak ambil itu, ulama-ulama banyak berpendapat ketika kita tidak ambil akhirnya orang lain yang ambil dan digunakan di jalan yang salah. Ya. Dan itu sebenarnya uang dari masyarakat kan, uang umat. Jadi kalaupun mau tunggu aja sampai 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, atau sampai kita resign dari kantor itu, sedekahkan semuanya untuk keperluan umat. Itu pasti jumlah yang banyak ya. Jadi memang ditulis aja ini uang. Uang fasum untuk fasilitas umum, fasum kita bilangnya. Uang-uang panas itu disimpan. Contoh untuk orang yang udah terlanjur kadung nabung di bank konvensional, itu kan bunga-bunganya nggak boleh kita gunakan. Tapi kalau kita tidak ambil, diambil juga sama pihak lain gitu ya. Pihak lain yang memang tidak akan mungkin menyalurkan untuk umat, enggak akan mungkin. Jadi kalau mau diambil, ambil saja. Kalau bisa sih pindah bank gitu ya, bank syariah. Tapi memang kalau memang kondisinya enggak mungkin, itu harus ada ya, dan ada bunganya. Bunganya ambil semua, taruh di simpanan kita, fasum, fasilitas umum. Berikan kepada masyarakat, itu kan tabungan kita ya. Artinya berikan aja semua, tapi untuk fasilitas umum, bukan buat makan minum, gak boleh. Karena riba haram ya. Jadi untuk fasilitas umum, betulin jalan, betulin kamar mandi, melunasi hutang orang yang sudah terjepit gorimin ya, terlilit hutang, itu dipersilahkan. Wallahu'alam bisawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Erika. Dan tadi menampaknya menjadi pertanyaan penutup, mungkin closing statement dari Ustazah untuk menguatkan kita, Ustazah, silakan.
1: Ya, kita mungkin ada di aswa'ul qurun, bukan di khairul qurun ya. Jadi kalau seburuk-buruk zaman tentunya bertolak belakang dengan sebaik-baik zaman. Apa yang bisa kita lakukan? Sampai Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ya min ba'di. Ya, jadinya al-mahdiyyin min ba'di. Rasul mengatakan hendaklah kalian pegang teguh sunnah-sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sesudah aku tidak ada. Addu alaiha bin nawajis, gigit kuat-kuat sunnah-sunnah tadi dengan gigi geraham. Kenapa menggambarkan gigi geraham ya? Artinya itu menggambarkan kesulitan yang luar biasa di akhir zaman ini untuk tetap berada di jalur syariat. Maka sabar, karena waktu gak akan lama ya. Kehidupan kita cuma sebentar, kita kembali kepada Allah. Tapi pastikan kembali dengan selamat. Dan tabungan, sebaik-baik tabungan adalah sedekah. Sedekah itu payung, naungan di padang mahsyar, di tempat yang sangat panas, matahari sejengkal di atas kepala kita. Maka sering-seringlah berbuat kebaikan, sedekah, sedekah, sedekah. Jangan larang orang lain bersedekah, dan bahkan support orang lain bersedekah, dan kita pun harus membiasakan diri untuk mudah memberikan sedekah. Ya, semoga para muslimah semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meniru ya keberanian dan kedermawanan Asma binti Abu Bakar. Wallahu a'lam bisawab. Aku qul hadza wa astaghfiruka li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muzzammil.
0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
1: Qumil laila illa qalila.
0: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
1: Nisfahu awin qusminhu qalila.
0: Yaitu, separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
1: Auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
0: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
0: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
0: Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila.
0: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahima.
0: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
1: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
0: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila.
0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul, Muhammad, kepada kamu, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
1: Fa'asa Fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila.
0: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik itu sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan. Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian,

0: أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
1: Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angku, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3.
10: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 20.

Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

0: Kiki Sore. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran bersama dengan Baitul Quran Darut Tauhid. InsyaAllah di sore hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang metode Tahsin Sabiq, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Mudah-mudahan di sore hari ini para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, dan mudah-mudahan digolongkan menjadi para sahabat Quran, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Dan tentunya mudah-mudahan di acara spesial kita di sore hari ini, yaitu Inspirasi Quran, selain akan ada informasi terkait ilmu, juga insyaallah akan ada informasi terkait program dari lembaga ataupun unit Baitul Quran Darut Tauhid. Alhamdulillah para pendengar, di sore hari ini kita sudah sampai di sabik keempat ya, dengan judul pertemuan keenam, yaitu hukum mad, mad tabi'i dan mad far'i. Sebelum kita berlanjut, karena memang dua pekan sebelumnya kita membahas terkait mad tabi'i, dan sebelum kita berlanjut ke materi mad far'i, maka kita akan sedikit membahas ya, ataupun review di pertemuan dua pekan sebelumnya. Apa itu mad tabi'i ya? Mad tabi'i adalah, ataupun mad asli, adalah mad yang berdiri sendiri pada zat huruf mad tanpa disebabkan oleh bertemu dengan hamzah maupun sukun. Mad asli pun dinamakan dengan mad tabi'i karena pada yang memiliki tabiat yang lurus dalam bahasa Arab tidak mungkin akan menambah atau mengurangi bacaan panjang dari ketetapannya. Tempo atau lamanya pengucapan mad tabi'i adalah dua harokat. Nah, mad tabi'i ini terdapat di dua tempat, yaitu mad tabi'i harfi ya. Ini biasanya dalam huruf-huruf muqatta'ah ya, atau di fawatihus suwar, yaitu pembuka di beberapa surat ya. Ada ha, ya, o, ha, dan ro. Contohnya ha itu dalam surat Ghafir misalnya, hamim. Nah, yang ha ini dua harokat tadi. Ya, contohnya dalam Maryam ya. Ha juga dalam surat Maryam. Kaf ha ya ain sad, ha dan ya nya dua harokat ya. Po ya dalam surat Toha contohnya, po ha ya, itu ha juga sama ya, po dan ha di dalam surat Toha, dan ro ya contohnya dalam surat Yunus, alif lam ro, atau di ar ro adu, alif lam mim ro ya, itu mad tabi'i harfi, artinya mad tabi'i yang berada pada huruf-huruf muqatta'ah. Adapun mad tabi'i kalimi, yaitu dalam kata tertentu di dalam Al-Qur'an, itu kaidahnya seperti yang kita sudah ketahui, yaitu fathah bertemu dengan alif ya. Contohnya ma ya, ma depannya ada alif menjadi ma ya, seperti itu. Kha di depannya ada alif menjadi kha ya. Ba di depannya ada alif sukun maka menjadi ba. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah kasroh bertemu ya sukun ya, Contohnya as-sami'u mi bertemu dengan ya sukun maka menjadi mi as-sami'u. Nah, dan yang terakhir adalah dhammah bertemu waw sukun. Ya, contohnya fu bertemu dengan waw sukun menjadi fu al-ghafuru ya. Ku bertemu dengan waw sukun menjadi ku asyakuru ya. Du bertemu dengan waw sukun menjadi du al-wadudu ya. Atau bi'i baik pun dalam harfi atau dalam huruf ataupun dalam kalimat ataupun dalam kata itu panjangnya atau temponya dua harokat atau dua ketukan. Nah, adapun ya hukum-hukum mad yang sama dengan mad asli secara temponya gitu ya, yaitu dua harokat kemarin pun sudah disampaikan. Yang pertama yaitu mad iwad ya. Mad iwad itu secara bahasa pengganti gitu ya. Secara istilah iwad yaitu waqaf pada tanwin fathah. Nah, ini kuncinya ya. Waqaf pada tanwin fathah selain ta muannas dengan alif dengan tempo dua harokat sebagai pengganti tanwin. Nah, jadi mad iwad ini cirinya ada tanwin fathah bertemu dengan alif di akhir kalimat. Contohnya alaikum rakiban. Nah, itu kan ban itu pasti ba tanwin fathah dengan alifnya. Maka ketika diwakofkan atau di akhir kalimat, maka bukan ban lagi. Nunnya sudah dihilangkan, diganti menjadi mad dua harakat. Alaikum rakiba. Nah, seperti itu. Ataupun dalam kata ghafurur rahiman. Ketika diwakofkan menjadi ghafurur rahima. Seperti itu ya. Ataupun dalam ma'an misalnya kalau diwakafkan menjadi ma'a, misalnya hamzahnya berharakat tanwin fathah. Baik, yang sama temponya dengan matobi'i dua harakat tadi matibad ya. Berikutnya adalah matsilah qasirah. Matsilah qasirah atau matsilah sughra gitu ya, secara istilah yaitu ha dhamir ya ghaif mufrad muzakkar ya, berharokat dhammah atau kasrah ya, harokatnya dua tuh dhammah atau kasrah ya, dan setelahnya bukan hamzah maka bacaannya dibaca dua harokat ya. Secara apa ya kaidahnya itu ya, hak dhamir tadi berharokat dhammah dan kasroh ya, setelahnya itu bukan hamzah ya, dan juga ya huruf sebelum dan setelahnya itu huruf yang hidup ataupun berharokat. Contohnya ya wa rasulihi wa ta'mal ya, rasulihi rasul ya, rasulihi, lihi dalam kata lihinya itu ya, li-nya berharokat ya, hi itu domir ya, ha domir berharokat kasroh, wa ta'mal wa rasulihi wa ta'mal, sebelum hi ada lam berharokat kasroh berarti hidup ya, setelah hi ada wau berharokat fathah, maka huruf sebelum dan sesudahnya itu berharokat atau hidup maka hi-nya dibaca dua harokat. Warasulihi wa ta'mal ya. Karena ada juga ya dhammah yang misalnya hak dhamir berharokat dhammah ya. Namun setelahnya juga bukan hamzah. Nah, namun dia tidak dibaca dua harokat ataupun tidak dibaca lebih panjang. Nah, dibacanya satu harokat saja. Karena apa? Karena huruf sebelumnya sukun. Contohnya misalnya dengan anhu. Anhuma luhu gitu ya. Anhuma hu-nya tidak dua harokat, tidak anhu maluhu, tidak, tapi anhuma luhu. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya, mad selain mad tabi'i yang dua harokat, tadi ada mad iwad, mad silah qasirah, berikutnya adalah mad tamkin. Apa itu mad tamkin? yaitu bertemunya huruf ya bertasydid kasroh dengan huruf ya sukun, gitu ya. Panjangnya tetap dua harakat. Contoh, wa ida huyitun, huy, nah, itu ya-nya tasydid, yi berharakat kasroh bertemu dengan ya sukun. Wa ida huyitun, atau dalam kata la fi'illina, nah itu ya sama, ya tasydid berharakat kasroh bertemu dengan ya sukun. Apalagi yang dua harokat selain tadi mad iwad, mad jidah kosiroh, mad tamkin, yang terakhir adalah mad badal. Mad badal yaitu adanya huruf hamzah yang mendahului huruf mad atau setiap hamzah yang dibaca panjang, ya. Contohnya ila, ila, nah, itu hamzah ya, hamzah dibaca panjang, itu namanya mad badal. Ila fihim wal akhiratu wal a, itu hamzah dibaca panjang dua harokat, dinamakan mad badal. Wa atahu ata, nah, itu. Baik, itu mad-mad ya, mad tabi'i dan juga teman-temannya yang berharokat ataupun temponya dua harokat atau dua ketukan. Nah, insyaallah setelah segmen awal ini kita akan lanjut kembali di segmen yang kedua dengan mad far'i ya, insyaallah setelah informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi
7: dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah maha tahu
6: dan
7: maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
5: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.
10: MTFM Radio.
5: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu." Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis muttafaqun

Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bertemu lagi para pendengar di FM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran Tahsin Sabar Belajarnya Istiqomah Berlatihnya. Insyaallah tadi telah dipaparkan ya review terkait matobi'i dan juga teman-temannya, yaitu hukum-hukum mad yang temponya dua harokat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi mad far'i ya. Apa itu mad far'i? Adalah memanjangkan bacaan huruf mad lebih dari kadar panjang matobi'i. Ya, berarti matobi'i tadi berapa? Dua harokat, betul ya. Nah, kalau itu, kalau mad far'i berarti lebih dari itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan bertemu dengan hamzah atau sukun. Nah, berarti mad yang tadi, ya, mad yang awal, ya, ketika bertemu hamzah dan atau sukun, maka menyebabkan tempo bacaannya menjadi lebih dari matobi'i. Ya. Dengan kata lain, mad far'i merupakan kebalikan dari mad asli. Kalau mad asli itu tidak dipengaruhi oleh huruf hamzah dan sukun, sedangkan mad far'i itu dipengaruhi oleh huruf hamzah dan sukun. Dinamakan mad far'i juga karena ia merupakan cabang-cabang dari mad asli. Panjang bacaan mad far'i adalah 2, 4, 5 hingga 6 harokat. Mad far'i dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebab hamzah dan sukun. Jadi ada khusus penyebabnya hamzah dan ada yang khusus penyebabnya sukun. Baik, mari kita jabarkan mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Tentunya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mad far'i terjadi disebabkan dua hal, yaitu sebab hamzah dan sebab sukun. Ya. Mad far'i yang disebabkan oleh hamzah ada tiga macam, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah qawilah. Ya. Nah, boleh dicatat nih para pendengar semua, mad far'i yang disebabkan oleh hamzah ada tiga, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah qawilah. Mari kita sama-sama ya belajar satu persatu. Mad far'i yang disebabkan oleh hamzah yang pertama itu tadi disebutkan mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Yaitu mad yang bertemu hamzah dalam satu kata yang sama. Jadi dalam satu kata gitu ya. Mad bertemu hamzah dalam satu kata. Disebut muttasil ya, artinya bersambung, karena huruf mad bersambung dengan hamzah dalam satu kata. Jadi maksudnya mad wajib muttasil itu, muttasil artinya bersambung ya, karena mad dan hamzahnya bersambung di dalam satu kata. Hukumnya wajib, artinya kadar harokat yang dibaca wajib lebih dari mad asli atau mad tobi'i. Ukuran panjang bacaan mad ini adalah 4 sampai 5 harokat ketika wasol atau bacaannya sambung, dan 4 sampai 6 harokat ketika waqaf ya. Jadi paling minimalnya itu 4 ya. Baik, kita langsung jabarkan saja ke dalam contoh ya. Contoh dalam Amis sama'u banaha ya. Dalam kata Amis sama'u banaha. Tadi disebutkan mad wajib mutasil ini adanya mad. Nah, madnya mana sih dalam Amis sama'u?
banaha, ya. Matnya adalah dalam kata as-sama. Nah, dalam kata maknya as-sama'u, ya. Maknya itu adalah mim berharakat fathah bertemu alif, ya. Maka mad itu dibaca dua harokat. Amis sama. Ya. Nah, setelah ada alif, ternyata ada hamzah setelahnya berharokat dhamma. Amis sama'u. Maka ketika mad, yaitu dalam kata ma, bertemu dengan hamzah, maka dibaca lebih dari yang asli atau lebih dari mad tabi'i. Ya. Lebihnya berapa? Tadi disebutkan kalau dalam satu kalimat, satu kata, ya bersamu dalam satu kata, maka ya ketika diwasalkan 4-5 harokat. Maka amis sama itu dibaca 5 harokat jamannya. Amis sama ubanaha. Ya. Maknya 5. Masuk ke keenamnya ke hamzah yang berharakat dhammah. Apakah benar itu dalam satu kata? Betul, karena as-sama'u artinya langit, ya. Tidak boleh dihilangkan u-nya. As-sama misalnya tidak boleh, ya. Jadi u-nya ada. Kalaupun misalnya diwaqafkan tadi berapa? 4-6 harakat. Bagaimana cara dibacanya ketika diwaqafkan? Maka contoh dibaca tadi, ya, tadi kalau tadi diwasalkan disambungkan itu 5 harokat contohnya, ya. Saya akan contohkan lagi. Amis sama ubanaha, berarti dibanaha gitu, ya, di ha. Sekarang berhenti di amis sama, maka kita bedakan, ya, menjadi tambah 1 harokat. Tadi kan 5, sekarang kita tambah menjadi 6 harokat, dan di akhir, ya, ada huruf hamzah, ya, indal waqaf karena diberhentikan. Amis sama. Nah, seperti itu, ya. Nah, hamzah itu syiddah, ya, jadi tertahan tuh, ya. Jadi 6 harokat plus, ya, ada hamzah indal waqaf, ya. Itu namanya mad wajib mut hasil, ya. Kita mungkin berikan contoh, ya, yang berikutnya, gitu, ya. Contohnya idza jaa nasrullah dalam surat An-Nasr, gitu, ya. Idza jaa nasrullahi. Nah, ada kata jaa. Nah, artinya datang, gitu, ya. Jaa. Jaa ini satu kata. Ketika kita jabarkan ja ini, maka ja di depannya ada alif. Ja, dua harakat. Bertemulah dengan hamzah a. Maka, ya, mad bertemu dengan hamzah yang asalnya dua harakat menjadi 5 harakat. Ja a, gitu, ya, seperti itu. Nah, apabila diwasalkan, kita baca, ya, wasalnya 5 harakat. Idza jaa nasrullah, ya. Apabila diwaqafkan, maka jadi 6 harakat dan ada hamzah indal waqaf. Idza jaa. Nah, seperti itu, ya. Itu namanya apa? Mad wajib muttasil, ya. Mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, itu, ya, insyaallah bisa dipahami. Mad far'i yang disebabkan oleh hamzah yang kedua, ya, yaitu mad jaiz munfasil. Nah, tadi yang pertama mad wajib muttasil, ya. Jadi wajib, ya, dia panjang lebih dari mad asli, ya. Mad aslinya berapa? 2, ya. Mulai wajib panjangnya dari berapa harakat tadi? 4, ya. Sekarang ada

dalam satu kata ya, yang wajib mutasil itu sekarang terpisah. Misalnya saya dan itu beda ya, sudah beda kata gitu ya. Saya dan itu sudah beda kata. Nah seperti itu ya. Hukumnya jaiz tadi kan, tadi mah wajib ya, wajib. Kalau jaiz itu artinya boleh ya, nah, madnya boleh dibaca ya 4-5 harokat ketika wasol dan 2 harokat ketika ya, kita wasol juga sebenarnya ada, bisa disebutkan juga 2 juga dipersilahkan ya, 2 ataupun 4 ataupun 5. Namun ketika wakof maka ya panjangnya menjadi tobi'i ya, menjadi 2 harokat. Baik, contohnya apa ya, contohnya misalnya dalam kata wala adna, wala ya, la ada lam berharakat fathah bertemu dengan alif ya, misalnya la ketemu dengan alif menjadi la, dua harakat ya, dalam wala ya dua harakat, bertemulah dengan adena gitu ya, nah, itu hamzah berharakat fathah ya, dan la dengan adna itu berbeda kata gitu ya. Kalau tadi kan as-sama'u itu satu kata artinya langit, ja'a satu kata artinya datang ya. La dengan adna itu berbeda kata. Maka ketika mad bertemu dengan hamzah berbeda kata, nah hukumnya jaiz, boleh dibaca 2 atau 4 atau 5 ketika wasal bacaannya bersambung, boleh juga bukan boleh juga ya, namun ketika waqaf maka kembali ke asal 2 harakat. Contoh ya yang kita bedakan saja ya dengan matabi'i gitu ya, yang kita cari habis saja yang 4 harakat ya, wala adna, wala adna, nah la-nya 4 harakat, wala adna gitu ya. Bagaimana ketika diwakafkan? Maka menjadi 2 harakat saja, wala, nah seperti itu ya. Baik, kita coba ulangi lagi bacaan majaiz munfasil ketika wasol atau bacaan bersambung, wala adana ketika wakof, wala ya, apapun dalam kata yaqadima amarah ya, yaqadima amarah ma ya, ma bertemu dengan alif menjadi 2 harakat, ma amarahu ya, ada hamzah berharakat fathah, ma dengan amara itu berbeda kalimat, maka menjadi jaiz, mad jaiz munfasil ketika wasol dibaca 4 ya ataupun 5 harakat. Kita contohkan yang 5 harakat ya, ya qadhi ma amarah. Bagaimana ketika diwakofkan maka menjadi 2 harakat, ya qadhi ma, nah seperti itu, cukup ya 2 harakat saja. Itu mad wajib munfasil ya. Namanya istilahnya mirip-mirip ya, mad wajib mutasil ya, berarti wajib panjang lebih dari mutasil atau mutabi'i 4-5 ketika wasol, 4-6 harakat ketika wakof, majaiz munfasil ya, jaiz artinya boleh 2 harakat atau 4 harakat atau 5 harakat ketika wasol dan 2 harakat ketika wakof, kembali lagi ke mutabi'i. Baik, insyaallah kita masih ada pembahasan terkait mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Masih ada satu lagi yaitu namanya mad silah tawilah. Insyaallah akan kita sama-sama pelajari di segmen yang terakhir atau segmen yang ketiga setelah informasi berikut ini.

0: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku nggak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.
11: MQFM Radio.
0: Sahabat.
12: Sobat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Amin, di awal segmen 3 ini, yang merupakan juga segmen terakhir ya, kita akan lengkapi mad fara'i yang disebabkan oleh sukun ya. Tadi kita sudah mempelajari atau sama-sama membahas terkait mad wajib, mutasil, dan juga mad jaiz munfasil. Nah, di yang ketiga, yaitu ada mad silah tawilah. Apa itu mad silah tawilah ya? Kalau kita ingat, kita sebelumnya mendengar istilah mad silah qasirah ya. Nah, ini kakaknya istilahnya ya, cabangnya. Kalau yang tadi dua harokat, nah ini panjangnya lebih dari itu. Yaitu hak dhamir ghaib mufrad muzakkar yang berharokat dhammah atau kasrah. Jadi kalau hak dhamir itu kuncinya di harokatnya dhammah dan kasrah ya. Dan setelahnya ada huruf hamzah qata ya. Jadi ada hamzah tuh setelahnya ya. Panjang bacaan mad ini boleh dibaca 2 atau 4 atau 5 harokat ketika wasol dan tidak dibaca mad ya ketika waqaf. Nah, kalau tadi mad jaiz itu hampir sama ketika wasolnya ya, bisa 2, bisa 4, bisa 5. Namun untuk mad silah tawilah itu ketika disukunkan maka tidak dibaca mad ya, karena hak dhamirnya akan menjadi sukun ya. Kita langsung saja ke contoh dalam kalimat utuhnya. Contohnya malahu akhladah ya, dalam kata malahu akhladah. Hak dhamirnya dalam kata apa? Lahu ya, lahu itu hak dhamir berharakat dhammah. Berarti ini dia dibaca dua harokat ya. Dibaca dua harokat. Di depannya ada kata akhladah. Nah, berarti ada hamzah ya, berharokat fathah. Maka ketika hadhamir bertemu dengan hamzah, maka bisa dibaca dua, bisa empat, bisa dibaca lima harokat. Boleh gitu ya, seperti itu. Kita contohkan yang dua harokat dulu ya. Malahu akhladah, itu dua harokat ya, cukup dua harokat atau dua ketukan. Kita ke empat harokat. Malahu akhladah, nah, terasa ya perbedaannya dari dua ke empat. Berikutnya kita contohkan yang lima harokat ya. Malahu akhladah. Nah, seperti itu ya. Bagaimana ketika disukunkan, maka langsung saja haknya menjadi sukun. Asalnya malahu akhladah, menjadi malah, malah. Nah, seperti itu. Haknya disukunkan dan tentunya keluarlah sifat hamas dari hak tersebut. Ataupun dalam contoh yang lain ya, misalnya ba'dihi abada ya, hak dhamirnya dalam kata hi ya, dia berharokat kasrah, maka dia dibaca dua harokat. Ba'dihi, bertemulah dengan abada, yaitu hamzah ya, berharokat fathah, maka dibaca tadi 2, 4, 5. Kita langsung yang pertengahan saja ya, kita contohkan ketika diwasol dibaca empat harokat. Ba'dihi abada. Bagaimana ketika diwakafkan, maka haknya langsung disukunkan menjadi ba'di. Berarti sudah tidak ada madnya ya, sudah tidak ada madnya karena hak dhamir tersebut disukunkan ya. Baik, itu mad fara'i yang disebabkan oleh hamzah. Tentunya masih ada mad fara'i yang disebabkan oleh sukun. Insyaallah akan kita sama-sama belajar ya bareng-bareng di pertemuan berikutnya. Namun sebelum ditutup tadi ya, selain kita sharing ilmu, tentunya ada juga sharing informasi yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk para pendengar semua, ataupun bisa disampaikan kembali sebagai amal jariah kepada saudara-saudara ataupun handal tolan gitu ya, handai tolan gitu ya, kerabat gitu ya yang membutuhkan informasi ini. Alhamdulillah, Baitul Quran Darut Tauhid merupakan unit khusus Quran yang ada di Darut Tauhid ya, pesantren Darut Tauhid. Insyaallah menyelenggarakan ataupun membuka pendaftaran santri baru. Programnya apa saja yang ada di Baitul Quran? Nah, di Baitul Quran ini secara umum ada dua program besar, yaitu program mukim, nah, artinya santrinya menginap di pesantren. Ada juga program yang non mukim, ya. Non mukim itu bisa misalnya satu ahad, ya, di weekend ataupun di weekday misalnya, ya, bisa juga seperti itu, dari Senin sampai Jumat. Kalau ingin sekolah bagaimana? Nah, ini ya pertanyaannya. Tadi kan ada dua ya, ada mukim dan mukim. Nah, untuk anak-anak sekolah, baik pun yang baru ya ataupun misalnya pindahan gitu ya. Nah, Baitul Quran pun ya menyelenggarakan ya pendidikan sekolah. Artinya ada program ya pesantren Al-Quran, tapi selain Al-Quran juga dibekali oleh ilmu-ilmu umum dan ilmu diniyah atau ilmu syar'i. Dan ketika lulus ya tidak usah lagi sekolah misalnya, karena di program tersebut sekolahnya ada ya, ilmu diniyahnya ada, Qur'annya pun ada, paket komplit ya. Nah, jadi ketika lulus ya mendapat ijazah Qur'annya, ada nilainya, nilai diniyahnya, fikihnya, tauhidnya gitu ya. Ada nilai-nilainya. Juga ada nilai apa tadi umumnya ya. Itu ya. Jadi bisa yang SMP, nah, kita ada namanya Maku Wusto dan Maku Ulia. Apa itu Maku Wusto? Maku Wusto itu madrasah gitu ya, Quran tingkat SMP gitu ya. Jadi bagi yang lulus SD nih gitu ya, maka bisa masuk ke Maku Wusto ya, madrasah Quran tingkat SMP gitu ya. Yang SMA-nya namanya Maku Ulia, madrasah Quran tingkat SMA ya. Terus apalagi keuntungannya? Nah, brandingnya nih untuk Baitul Quran ini ya, apabila teman-teman yang ingin fokus misalnya ya, dari SMP terus ingin lanjut ke SMA dengan jalur prestasi ya. Nah, ini kan salah satu jalur prestasi itu nama jalur keagamaan. Nah, Baitul Quran insyaallah akan memfasilitasi lewat jalur tahfidz ya. Kita kerjasama bareng-bareng ya, antara santrinya, Baitul Quran, dan orang tua. Ah, saya mau masuk Baitul Quran SMP nih. Mudah-mudahan 3 tahun ya dapat jalur prestasi untuk masuk ke SMA favorit yang ada di Bandung gitu ya. Nah, itu insyaallah ya kita sama-sama bareng untuk kesana gitu ya. Nah, begitu juga dengan SMA. SMA pun nanti insyaallah ada jalur prestasi juga ya, misalnya ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, itu contohnya ITB misalnya ya. ITB itu jalur tahfidznya 30 juz gitu ya. Ada UNISBA, ada UNLA ya, Universitas Tanggang Buana, ada juga UIN misalnya ya yang membuka beasiswa. UPI juga ada ya beasiswa jalur tahfidz. Maka nanti dari awal masuk ya, wawancara, nanti tujuannya setelah lulus kemana, maka kita bareng-bareng berjuang. Siapa saja yang berjuang? Santrinya, orang tua, dan juga dibarengi oleh Baitul Quran. Nah, insya Allah ya, dengan kondisi saat ini tentunya orang tua, santri, maupun lembaga senang ketika santri kita masuk ke sekolah misalnya ya, dengan beasiswa itu tentunya akan meringankan juga gitu ya, dan berhak mendapatkan itu ya. Nah silakan itu yang mukim ya, selain sekolah misalnya saya udah selesai nih gitu ya, sudah selesai saya ingin khusus menghafal Quran saja, nah itu ada ya, ada namanya kelas ataupun program takhusus ya. Nah, takhusus ini kalau tadi ada tiga ya, yang sekolah itu ya umum, diniyah dan Quran. Kalau takhusus ini diniyah dan Quran saja. Jadi selain khusus mengejar hafalan Quran ya, ada juga diniyahnya. Nah, Ustaz, kalau saya udah kuliah nih, gimana udah kuliah di luar, tanggung lah, dan juga udah kerja gitu ya. Nih waktunya mepet gitu ya. Ah udah aja, masuk saja ke Baitul Quran. Gitu ya. Kenapa harus masuk ke Baitul Quran? Karena di Baitul Quran, anak-anak kuliah dan para karyawan-karyawati ini akan difasilitasi tempat tinggal gitu ya. Ketika daftar tuh ya ada tempat tinggal, plus juga belajar Quran dan diniyah di waktu-waktu selain waktu kerja dan kuliah tuh luar biasa. Kalau yang kuliah kan pulang itu ke kosan misalnya, udah itu udah aja ya. Misalnya dengan kegiatan pribadinya tidak lain. Nah, kalau ikut program Baitul Quran, pulang kuliah gitu ya, mandi dan segalanya, makan, setelah itu belajar Qurannya, belajar diniyahnya. Lingkungannya, lingkungan luar biasa dengan para santri gitu ya. Nah, seperti itu. Sebelum kuliah baca lagi Quran ya, Masya Allah gitu ya. Nah, yang kerja pun sama gitu ya. Yang kerja terlewat gitu ya. Nah, maka tidak ada nanti istilahnya mau waktu luang. Nah, waktu luangnya akan digunakan oleh Quran gitu ya. Gitu. Itu yang mukimnya, yang non mukimnya, Masya Allah ya hampir sama seperti itu ya. Yang non mukimnya bisa nanti daftar, misalnya saya ingin offline, bisa juga, bisa di weekday ataupun di weekend ataupun misalnya online pun bisa. Jadi tidak ada hambatan jarak ya, yang dekat ataupun yang jauh bisa mengikuti program STQI non mukim. Bagaimana haknya? Haknya sama, ya tetap bisa ikut wisuda sesuai dengan ketentuan, gitu ya. Gitu. Nanti setiap tahun di bulan Juni kita akan mengadakan tashih dari Kemenag dan juga wisuda, gitu ya. Tashih itu hafalan santri BK itu akan dicek oleh Kemenag dan nanti diakui oleh negara bahwa sudah mungkin misalnya 10 juz. 20 juz, 30 juz gitu ya. Plus nanti dengan wisudanya. Masya Allah ya. Nah, jadi ada juga yang mengikuti ya, yang udah menjadi guru Quran tuh di DT misalnya ya. Misalnya guru Quran yang sekarang sedang ngajar di DTR misalnya. Ah ikut juga ya, melanjutkan di BK tuh ikut non-mukim. Nah, gitu ikut non-mukim untuk tabarukan lagi atau memperkuat lagi hafalannya. Baik, mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat dan tentunya bukan hanya yang berbayar ya di Baitul Quran itu, ada program-program yang beasiswa. Silakan ya bisa menghubungi pihak Baitul Quran ya untuk baik mendaftar yang reguler ataupun mendaftar yang beasiswa ya. Kita ada beasiswa Hafidz Tangguh ya, ada beasiswa Hafidz Tangguh untuk wilayah Kuningan dan masih membuka, ada kuota juga beasiswa calon kader pengajar Quran gitu ya. Untuk ikhwan dan akhwat silakan, kuota masih cukup ya, masih ikhwan masih dibutuhkan 4 orang, akhwat sekitar 9 orang ya. Dipersilakan bagi para pendengar ya, ini amal jariah nih untuk menginformasikan kepada kenangannya, relasinya, anda itu alatnya gitu ya, terkait informasi ini. Itu saja yang bisa disampaikan para pendengar semua, semoga bermanfaat, semoga kita dikumpulkan di jannahnya Allah menjadi sahabat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya Triyono Arisa Putra, kepala bagian pengasuhan dan tahfidz Baitul Quran Darut Tauhid. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu, dan MK Kids. MKFM Radio. Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihla'il bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam alaihi salam. Nabi Idris pun menjadi keturunan pertama yang dikaruniai kenabian setelah Nabi Adam dan Nabi Syed. Dalam buku Nabi-Nabi dalam Al-Quran, karya Afif Abdul Fattah, yang mengutip sejumlah keterangan ulama, disebutkan bahwa Nabi Idris dilahirkan di Munaf, Memphis, Mesir. Beliau lalu berdakwah menyiarkan agama ke wilayah Irak kuno. Tetapi ada juga yang berpendapat jika Nabi Idris alaihi salam dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia. Jika kita menggali kisah dalam Al-Quran, maka akan kita temukan nama seorang Nabi dari generasi awal yang menurut para mufasir adalah pelopor ilmu dan inovasi bagi umat manusia. Dan dia adalah Nabi Idris alaihi salam. Di dalam berbagai kitab tafsir dijelaskan bahwa Nabi Idris ini adalah sosok yang berilmu, banyak beramal, dan selalu berzikir kepada Allah. Dalam sejarah peradaban manusia, beliau dikenal banyak melahirkan inovasi berkat ilmu pengetahuan yang dimilikinya, sehingga apa yang telah dipelopori olehnya dapat terus berlanjut dan dimanfaatkan oleh manusia hingga hari ini. Nabi Idris pun diberikan mukjizat oleh Allah berupa pengetahuan ilmu nujum atau ilmu perbintangan yang sekaligus menjadi pelopor bagi ilmu falak hari ini. Dengan mukjizat yang telah Allah karuniakan, Nabi Idris sering melakukan observasi terhadap arah rasi bintang dan tanda-tanda alam. Beliau jugalah yang menjadi penemu rasi bintang Orion dan bintang Waluku sebagai penunjuk musim. Berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan, kekuatan, dan kehebatan yang mumpuni, Nabi Idris menjadi gagah berani, tak takut mati, tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil Iklimah yang saat itu penuh dengan kesesatan. Untuk itu, dapat dipahami mengapa Allah memberikan gelar kehormatan Asad al-Ausud yang berarti singa di atas segala singa kepada Nabi Idris alaihi salam.

0: Sahabat MKI, kepada kaumnya Nabi Idris diperintahkan untuk memberantas kebiasaan melakukan kenistaan. Nabi Idris pun ditugaskan untuk membenahi budi pekerti yang rendah, kezaliman terhadap sesama, menjauhi permusuhan, serta suka berbuat kerusakan. Kepada keturunan Qabil, Nabi Idris menegaskan bahwa iman kepada Allah dapat memberikan keberuntungan. Dan inilah pesan Nabi Idris kepada kaumnya. Wahai kaumku, peganglah tali agama Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal soleh dan kebaikan. Zuhudlah di dunia dan berlaku adil mengerjakan sholat sesuai dengan ajaran Tuhan. Berpuasa pada hari tertentu setiap bulan, jihad melawan musuh agama buatan setan, serta keluarkan zakat dan sedekah untuk membantu kaum yang ditimpa kemalangan. Sahabat MKI, selain ahli dalam ilmu nujum, Nabi Idris merupakan orang yang pertama menulis dengan pena, karena pada zaman dahulu memang belum tercipta alat tulis. Meskipun terdapat beberapa orang berilmu yang fasih secara lisan, oleh karenanya ilmu pada waktu itu tidak dapat diabadikan secara turun-temurun. Namun, berkat inovasinya ini, ilmu pengetahuan mulai ditulis dan berbagai tulisan mulai berkembang. Dengannya, Nabi Idris diketahui sebagai orang yang bersemangat mencari hikmah kehidupan serta berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi umat manusia. Nabi Idris memiliki perangai yang sabar, sabar menghadapi berbagai cobaan kehidupan maupun sabar dalam menuntut ilmu untuk melanjutkan peradaban Islam di bumi Allah. Atas kesolehannya tersebut, Allah mengangkat derajat Nabi Idris ke tempat yang begitu mulia. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 57, yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Pada tafsir Jalalain dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut, yang dimaksud diangkat martabatnya adalah naiknya Nabi Idris ke langit. Beliau berkedudukan di langit keempat, sehingga pada hadis-hadis tentang Isra Mi'raj pun diterangkan bahwa Rasulullah menemui Nabi Idris di langit keempat. Terdapat satu cerita menarik yang diriwayatkan Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas. Beliau mengisahkan bahwa Nabi Idris diberikan izin oleh Allah untuk mengetahui neraka dan mencicipi surga. Nabi Idris pun pernah meminta kepada Allah agar diperpanjang usianya sehingga bisa memperbanyak amal dan zikir. Dan keinginannya pun ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Idris tidak dicabut nyawanya di dunia, melainkan dibawa naik ke langit, dan ketika sampai di langit keempat, barulah nyawanya dicabut. Sahabat MKI, kisah Nabi Idris dalam membangun peradaban Islam di bumi Allah begitu mulia. Ia dapat dijadikan teladan bagi kita hari ini untuk giat mencari ilmu dan berinovasi. Karena janji Allah memanglah benar, Allah akan mengangkat derajat seorang yang tekun mencari ilmu ke tempat yang mulia di sisinya. Wallahu alam bissawab. Sahabat MKI, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
5: MKFM Radio.
0: Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.

Sahabat MK, Nabi Idris alaihi salam merupakan keturunan dari Qabil dan Ikhlimah, putra dan putri Nabi Adam alaihi salam. Kepada keturunannya inilah Nabi Idris ditugaskan Allah untuk mengajak kepada kebenaran, hingga menjadi orang pertama yang menerima wahyu melalui Malaikat Jibril. Sedari kecil, Nabi Idris sudah banyak belajar ilmu dari Nabi Syid, hingga kepadanya diturunkan wahyu kenabian. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Quran Surat Maryam ayat 56-57. Selain kelebihan dan mukjizat, Nabi Idris juga senantiasa menyatakan beberapa pesan kebajikan. Di antaranya, pertama, salat mayit lebih sebagai penghormatan karena pemberi syafaat hanyalah Allah sesuai ukuran amal kebajikan. Kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Allah yang diberikan. Ketiga, sambutlah seruan Allah secara ikhlas untuk sholat, puasa, maupun menaati semua perintah-perintahnya. Keempat, hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki, karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Kelima, menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat. Dan keenam, kehidupan hendaknya diisi oleh hikmah kebijakan. Sumber, Kitab Ma'al Anbiya fil Quranil Karim. Pada masa Nabi Idris, pernah suatu ketika banyak manusia melupakan Allah, sehingga Allah pun menghukum kaumnya dengan membuat kemarau yang panjang. Namun, setelah beberapa waktu melewati kondisi tersebut, Nabi Idris memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukum kemarau panjang tersebut. Dan Allah pun mengabulkan permohonannya, sehingga musim kemarau berakhir dan disambut dengan hujan yang turun. Setiap hari, Malaikat Izrail dan Nabi Idris beribadah bersama. Suatu waktu, sekali lagi, Nabi Idris alaihi salam mengajukan permintaan. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka? Malaikat Izrail pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh. Namun, pada akhirnya, Nabi Idris pun dibawa ke tempat yang ingin dilihatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum itu, Malaikat Izrail bertanya kembali, ya Nabi Allah, mengapa engkau ingin melihat neraka? Bahkan, para malaikat pun takut untuk melihatnya. Mendapati pertanyaan tersebut, Nabi Idris pun menjelaskan alasannya. Terus terang, saya takut sekali kepada azab Allah itu. Tapi, mudah-mudahan iman saya menjadi lebih tebal setelah melihatnya. Saat Malaikat Izrail dan Nabi Idris sampai di dekat neraka, Nabi Idris seketika langsung pingsan melihat malaikat penjaga neraka dengan sosok yang sangat menakutkan. Malaikat itu menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Oleh karenanya, Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Karena sejatinya, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi saling bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya.

Akhirnya Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Perjalanan selanjutnya adalah menuju surga. Setelah malaikat Izrail mengucapkan salam kepada malaikat penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan, terlihat pemandangan yang indah. Malaikat Ridwan memiliki paras yang tampan, wajahnya selalu berseri-seri, dan dihiasi dengan senyum yang ramah. Siapapun akan senang untuk memandangnya. Selain itu, Malaikat Ridwan menampilkan sikap yang amat sopan, juga lemah lembut ketika mempersilahkan para penghuni surga memasuki tempat yang penuh kedamaian dan kenikmatan itu. Namun, tidak berbeda saat melihat neraka. Nabi Idris nyaris pingsan saat melihat surga. Bukan karena takut, tapi karena sangat terpesona. Begitu indah dan menakjubkan apa yang ada di surga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah ucapan Nabi Idris saat melihat pemandangan di sana. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan, buahnya pun legit segar, ranum, dan harum. Di tengah kesempatannya untuk berkeliling, ia diiringi oleh para pelayan surga. Mereka merupakan para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang sangat tampan wajahnya. Mereka menampilkan tingkah laku yang baik dan sopan saat berbicara. Tiba-tiba, Nabi Idris ingin meminum air sungai di surga. Ia pun meminta izin dengan berkata, "Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali." Lalu, Malaikat Izrail pun mengizinkannya. "Silahkan minum. Inilah minuman untuk penghuni surga," jawab Malaikat Izrail. Nabi Idris kemudian meminum air itu dengan nikmat. Ia begitu bersyukur diberi kesempatan bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Hingga ucapan hamdalah berkali-kali pun terucap dari mulutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah Nabi Idris puas melihat surga, akhirnya tibalah waktu baginya untuk meninggalkan surga dan kembali lagi ke bumi. Tapi, karena hatinya sudah terpikat oleh keindahan dan kenikmatan surga milik Allah yang Maha Kuasa, Nabi Idris menginginkan untuk bisa tinggal di surga. Beliau meminta, "Saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Atas izin Allah pun, keistimewaan kembali diberikan kepada Nabi Idris alaihi salam. Allah memberikan kesempatan Nabi Idris untuk merasakan kematian dalam kehidupan. Karena Allah tidak memperbolehkan siapapun masuk surga sebelum mati terlebih dahulu. Ketika Idris diangkat oleh Allah, dia pun meminta agar dimasukkan ke dalam surga, tapi tidak diperbolehkan kecuali sudah mati. Kemudian, Nabi Idris pun meminta kematian kepada Allah. Terdapat 4 ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan kisah Nabi Idris alaihi salam. Ayat-ayat tersebut saling berhubungan di dalam surat Maryam dan surat Al-Anbiya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85-86. "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya, mereka termasuk orang-orang yang sabar." Sahabat MQ,
Banyak hikmah yang didapatkan dari perjalanan Nabi Idris alaihi salam tentang makna kematian salah satunya, yang mengingatkan pada kita bahwa yang pernah dianugerahkan Allah kepada Nabi Idris dapat kita terapkan dalam berbagai makna, di antaranya mati dalam arti usaha menindas keinginan nafsu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun hasanah

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Rabbana la taj'alna fitnatan

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Laqad kana lakum fihim uswatun

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'is.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh. Ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. 2, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. 3, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada. Stres. Terus pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati, memikirkan omongan orang terus diulang-ulang. Omongan orang tersebut sehingga kita menderita memikirkan omongan orang. Padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi Ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: amrah.
1: Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa, yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran, di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladhina khasiru

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, "Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu."

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

0: Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami."
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidana ilman warzukna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin. Alhamdulillah, apa kabar sahabat MQ? Senang sekali saya Ruslan Rustandi atau biasa disapa Amang dari metode RBQ Kita Data Bandung kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Tentunya hanya di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Hari ini Ahad, tanggal 20 September 2026. Saya akan menemani sahabat MQ untuk sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran sampai menjelang Isya nanti. Silakan sahabat MQ untuk mempersiapkan mushaf Al-Qurannya dan dibuka surat An-Nahl ayat yang ke-127 sampai 128. Surat An-Nahl ayat 127 sampai 128. Dan pada saatnya nanti, silakan sahabat MQ untuk mengirimkan VN tilawahnya ke nomor WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan jangan lupa sahabat MQ untuk menyertakan nama, alamat, dan password. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MQ ingin belajar membaca Al-Quran lebih baik tetapi terkendala waktu dan jarak? Yuk bergabung di RBQ Online Revolusi Baca Quran dari Yayasan Kita Data Quran. Belajar Al-Quran secara online melalui Zoom, melalui dari tingkat dasar hingga fasih membaca Al-Quran dan siap mengajarkannya kembali. Dilaksanakan setiap Senin malam, Senin dan Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk semua usia. Informasi dan pendaftaran hubungi ke WhatsApp 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. RBQ Online, belajar Al-Quran dari rumah, mudah, nyaman, dan terarah. Baik sahabat MQ, kita akan langsung saja, Amang akan langsung saja contohkan tilawah Al-Quran di surat An-Nahl ayat yang ke-127 sampai 128.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billah.

Baik, itu sahabat MQ, contoh tilawah di surat An-Nahl ayat yang ke 127 sampai dengan 128. Sedikit dikupas untuk tajwidnya secara umum, sahabat MK, secara singkat diawali dengan kalimat wasbir wa ma sabruka. Wasbir di sana ada sad sukun, sahabat MK. Huruf sad dia memiliki sifat tebal, ya, isti'la, terangkat pangkal lidahnya. Untuk makhrajnya sendiri, ujung lidah mengarah ke gigi seri bawah. Kemudian ada ro sukun, wasbir. Di sini karena diawali dengan kasrah maka harus tipis. Wama amat dobi'i panjang dua harkat. Soberuka ada ba sukun, di sana dipantulkan kolkola sugro soberuka. Kemudian illa billah, di sana ditekan untuk huruf lam tasydid, kemudian di la-nya ada mad dhamma, panjangkan dua harakat, kemudian billahi, kembali di sana billahi ditasydid, ditekan ke huruf lam, kemudian di sana lam jalalahnya dibaca tarkik atau tipis. Wala tahzan, wala mad dhamma, kembali kemudian tahzan, tah ada huruf ha, ha sukun mengalir suaranya, kemudian di zannya ada idhar, nunnya dibaca jelas. Alaihim di sana ada harfun lin, sahabat MK, dibaca lembut alaihim. Himnya di sana ada mim sukun bertemu idhar safawi, dibaca jelas. Kemudian wala, kembali ada matobi'i, takufi doikim. Di fi-nya matobi'i dua harkat, doikim, kembali ada harfun lin, ya sebelumnya fathah. Kemudian kimnya ada tanwin bertemu mim idgham bi gunnah, dimasukkan ke huruf mim tanwinnya dan ditahan gunnahnya. Doikim mimma, kemudian di mimma kembali ada gunnah di sana mim tasydid, dan maknya matobi'i dibaca panjang dua harakat. Yamkuruna, yamkurun, yam mim sukun bertemu kaf, dia idhar safawi, dibaca jelas mimnya kurun. Di sana di akhir ayat ada mad arid li sukun, boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat konsisten. Innallaha, lanjut di ayat berikutnya ada nun sukun, nun tasydid gunnah musyaddadah, ditahan dulu gunnahnya 2 sampai 3 harakat. Inna, seperti itu. Innallaha ada tafhim lafad Allahnya karena sebelumnya adalah fathah. Ma'alladzina ada alif lam syamsiyah, zi matabi'i, kemudian alladzina taqaw walladzina. Nah, di sana ada taknya di tasydid, ya, alladzina taqaw, kemudian di qaw-nya di situ ada idgham mutamassilain, yaitu waw bertemu waw, ya. Selanjutnya walladzi, kembali alif lam syamsiyah ditekan ke lam, walladzi zi matabi'i, kemudian hum ada mim bertemu mim idgham mimi, ditahan dulu ada gunnah.

0: seputar tajwid singkatnya secara umum. Dan silakan sahabat MQ untuk mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya dan kirimkan ke nomor WhatsApp MKFM di 0811224107. Dan jangan lupa sahabat MK untuk passwordnya, sertakan nama, alamat, dan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Insyaallah Amang akan segera kembali sahabat MK setelah beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777, 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.
0: Masih di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia dan masih bersama Amang Ruslan di sini dari RBK Kita Data Quran. Tentunya dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Dan kami masih menunggu sahabat MK, silakan yang ingin mengirimkan via tilawahnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811224107. Dan sudah ada yang mengirimkan VN tilawah sahabat MK. VN yang pertama datangnya dari Bunda Halimah di Cipendei. Kita simak bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Batam. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbi

0: Tunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda Halimah di Cipendei, tapi rupanya sekarang lagi di Batam ya, terdengarnya tadi. Oke, okay, baik, alhamdulillah tadi Bunda Halimah cukup bagus sekali progresnya, sangat luar biasa. Bunda Halimah semakin hari semakin baik bacaannya, hampir bagus tadi ya, hampir sempurna. Nah, sedikit saja tadi Amang kasih masukan di huruf udod ya, huruf udod. Nampaknya tadi huruf udodnya untuk makhrajnya terdengar dari ujung lidah ke gusi gigi seri atas ya, jadi seperti huruf dal gitu. Jadi doiko, harusnya voiko, voiko. Jadi di mana sentuhannya adalah dua sisi lidah menyentuh ke gigi geraham, seperti itu. Dua sisi lidah menyentuh ke gigi geraham. Kemudian tebalnya seperti bunyi o nya itu dari mana? Yaitu dihasilkan dari istilah, seperti itu ya, dihasilkan dari istilah, yaitu terangkatnya pangkal lidah dan menempelnya tengah lidah ke langit-langit, seperti itu. Nah, itu saja mungkin untuk Bunda Halimah. Terima kasih barakallahu fiik. Dan kita lanjut ke VN yang selanjutnya yang akan diputarkan, datangnya dari Ibu Kiki dari Cileunyi. Kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cileunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim

0: Waalaikumsalam Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Kiki di Cilinyi, alhamdulillah tadi bacaannya cukup lancar. Untuk masukannya atau koreksinya, yang pertama di awal di huruf fod wasbir tadi sedikit kurang mengalir seperti itu ya. Jadi agak sedikit terhentak atau kata orang Sunda dikejetkan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini, wasbir wasbir. Nah, harusnya mengalir, wasbir. Nah, seperti itu. Dan ada sofirnya ya, ada sofirnya. Selanjutnya di wala tahzan huruf h juga sama kurang mengalir. Jadi tadi terlalu terburu-buru, wala tahzan. Nah, seperti itu harusnya wala tahzan, tahzan, habiskan suaranya, alirkan seperti itu. Dan sedikit di tadi di alladzina taqaw walladzina, alladzina taqaw walladzina. Nah, di taqaw walladzina di sana yang idgham mutama silen ya. Jadi terlalu lama tadi di waw tasydidnya seperti itu, malah ada sedikit gunnah tadi ya. Nah, jadi tidak terlalu lama, cukup satu harakat saja ditekan wawnya seperti itu. Itu saja mungkin untuk Ibu Kiki di Cilenyi, barakallahu fiik. Dan kita lanjut ke VN yang selanjutnya, ada Ibu Eja di Pamulihan, kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eja di pemulihan. Masya Allah, bacaannya, tilawahnya juga sama seperti sebelumnya, sudah cukup lancar dan bagus. Untuk masukannya atau koreksinya, pertama di kalimat wala tahzan, huruf zai ya, kalau untuk huruf H-nya tadi bagus, alhamdulillah. Di huruf Z-nya, wala tahzan, z. Nah, huruf Z itu ada sofirnya ya, tidak jan tapi zan. Nah, sepertinya tadi makhrajnya itu di tengah-tengah lidah seperti huruf jim, seperti itu ya. Jadi untuk huruf Z itu dia ujung lidah mengarah atau menyentuh ke gigi seri bawah. Selanjutnya di wala taku fi, nah taku huruf kaf di sana tidak ada tanda panjang, tidak ada motobi'i. Tadi dua kali diulang tetap di tadi panjang, harusnya pendek saja. Kemudian di ketika wakop tadi di fi doi, kok harusnya ada kol-kolah ya, fi doi kok. Tadi tidak ada kol-kolah seperti itu. Nah, itu saja mungkin untuk Ibu Eja di pemulihan. Barakallahu fiik. Dan kita lanjut ke VN yang keempat, yaitu datang dari Ibu Eti di Majalaya. Kita putarkan bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ibu Eti di Majalaya ngiring diajar Ustaz Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wa ma tahzan 'alaihim wa la taqum fi dayqin mimma yamkurun. Inna allaha ma'al ladhina taqawwal ladhina hum muhsinin. Sadaqallahul adzim. Tunun usaha nyukun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti, Masya Allah di Majalaya. Baik, untuk Ibu Eti, alhamdulillah cukup bagus juga dan lancar untuk bacaannya. Namun harus perlu ditingkatkan kembali Ibu Eti, dan diperhatikan untuk di ta'awudnya huruf Shin terutama. A'udzu billahi minasy, nah, hi minasy syai, seperti itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi huruf shinnya tengah-tengah lidah mengarah ke langit-langit, kemudian ada tapashi menyebarnya udara. Kemudian di tilawahnya di wasbir, tadi huruf sadnya hati-hati, lebih tadi terdengarnya seperti huruf haja, jadi kayak wahbir gitu ya. Itu huruf sad was bir. Selanjutnya di wa ma sabruka. Nah, di kaf di sana tidak ada tanda panjang, jadi tidak dipanjangkan. Selanjutnya di kembali di wala taku, huruf kaf kembali di sana, wala taku di sana tidak ada tanda panjang ya, yang wala taku fi dhayq di situ tidak dipanjangkan huruf kafnya. Selanjutnya kurang ditekan di ma'al ladzina taqaw walladzinahum, di alladzina taqaw di situ huruf ta-nya kurang ditekan karena ada tasydid di situ ya. Selanjutnya huruf ha kurang mengalir di akhir di muhsinun. Nah, itu saja mungkin untuk Bunda Eti di Majalaya. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MK, silakan yang ingin masih ingin mengirimkan VN tilawahnya ke nomor WhatsApp MK FM masih ditunggu sahabat MK, dikirimkan saja ke nomor WhatsApp MK FM di 0811224 1027 dan tilawahnya di surat An-Nahl ayat yang ke-127 sampai dengan 128. Insyaallah Amang akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.
1: Ya, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Masih di program Maghrib Mengaji Sahabat MQ bersama Amang Ruslan di sini dari RBK Kita Data Quran. Dan alhamdulillah di segmen yang ketiga ini sudah ada masuk VN yang masuk ke nomor WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027, datangnya dari Mamah Nin di Cihapit. Kita langsung putarkan saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Mamah Enin Ki Hapit Yuswa 67 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul adzim. Isuhunkeun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mama Anin di Cihapit. Luar biasa, tetap semangat Mama Anin untuk terus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Luar biasa. Untuk Mama Anin, ya, di ta'awud, ya, untuk Hamzah dengan Ainnya dilatih terus Mama Anin di a'udhu, a'udhu, a'u, a'u. Nah, bedakan Hamzah dengan Ain. Selanjutnya di tilawahnya di kalimat wasbir wa ma sabruka illa billah. Nah, tadi dilanjut ya illa billahi wala gitu. Cuman sayangnya pas billahi hi huruf h-nya sepertinya keluarnya seperti huruf kaf gitu, jadi bilaki seperti itu terdengarnya. Jadi hati-hati huruf h itu dari tenggorokan terjauh seperti itu ya, atau di aksol halki bilahi hi hi. Nah, seperti itu. Selanjutnya di waiki waiki waiki. Nah, huruf iya ya, lembut wai waiki. Nah, seperti itu untuk huruf ya, harfun lin ya. Kemudian huruf kof ya, huruf kofnya yang kurang tebal di alladzina taqau. Nah, seperti itu ya, kau kau kokiku gitu. Jadi tidak kau tapi kau, seperti itu. Nah, itu saja mungkin untuk koreksinya buat Mamah Nin di Cihapit. Dan kita langsung loncat ke PN yang berikutnya, datangnya dari Ibu Pipit Cimahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi. Maghrib mengaji bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa

0: يكون في دلك مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pipit di Cimahi. Alhamdulillah bacaannya lancar ya. Tinggal perlu lebih ditekan lagi setiap huruf-hurufnya gitu ya. Jadi tidak ngambang. Seperti di ta'awudz juga a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi lebih ditekan lagi makhrajnya gitu ya. Lebih apa ya? Berpower lagi. Jadi tidak kayak orang sinama tidak dicoel-coel gitu ya. Nah seperti itu di tilawahnya juga seperti itu gitu ya, kurang ditekan aja. Misalkan wasbir wasbir wa ma sabruka illa billah, jadi tidak wasbir wa ma sabruka illa billah. Nah tidak seperti itu, jadi di tekan-tekan, jadi makhrajnya kena. Kemudian di wala tadi harusnya dibaca panjang, wala tahzan. Nah, tadi terlewat mantobinya. Kemudian rukdal di inna allaha ma'al ladhina, ladhi, tidak ladhi, tapi ladhi, zi, ladhi, zi, ujung lidah ke ujung gigi seri atas, seperti itu. Itu saja mungkin untuk Ibu Pipit di Cimahi. Barakallahu fiik. Dan sepertinya sahabat MQ waktu sudah tidak bisa mencukupi lagi untuk membuka VN yang walaupun sudah terkirim ya sahabat MQ, akan tetapi waktu sudah menunjukkan waktu Isya sekarang ini. Mungkin untuk VN dicukupkan sekian, dan terima kasih sahabat MQ yang sudah mengirimkan VN-nya, dan juga mohon maaf yang belum sempat terputarkan karena keterbatasan waktu sahabat MQ. Insya Allah tidak membuat patah semangat ya, dan ditunggu di program Maghrib Mengaji selanjutnya. Baik sahabat MQ, sekali lagi Amang mengajak baik bagi sahabat MQ yang ingin belajar Al-Quran bersama metode RBQ secara online, silakan sahabat MQ untuk langsung saja menghubungi nomor WhatsApp di 08 11543 2777. Amang ulangi, 08 11543 2777. Baik, Amang juga ucapkan sahabat terima kasih kepada operator MKFM yang telah mempersamai sehingga program Maghrib Mengaji hari ini dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata, Amang ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu, mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ.
3: Malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir, ditolong jadi ahli syukur, minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau ku beritahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam, di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi. Jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur, maka kita bahas asyakur, Allah yang maha mensyukuri. Asyakir, Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat, ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya, innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qulu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang adhaba 'annal hajan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya, fiha husna, pada kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur,

pengampun lagi maha mensyukuri. Surat At-Taghabun ayat 12, in tukridullaha qardan hasanah yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah maha mensyukuri, membalas jasa lagi maha penyantun. Dua lagi, surat Al-Baqarah 158. Wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Terakhir nih, An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu maha mensyukuri sekecil apapun walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat ke-27.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya, wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik itu sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih.
Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Kirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, selamat malam dan apa kabarnya Anda di malam hari ini? Senang sekali sahabat saya Rizky Alfaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda, menemani berbagai aktivitas Anda ya sahabat MK di Ahad malam hari ini. Apapun aktivitasnya sahabat MK dan Anda yang mungkin juga sedang menyimak dalam perjalanan ya via Manila, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ataupun Anda yang sudah bersiap juga untuk rehat, atau Anda sudah menantikan ya sajian program di setiap hari Ahad sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Remaja. Alhamdulillah di edisi hari ini sahabat MK bertepatan di hari Ahad, hari ke-20 di bulan September 2026 Masehi. Ataupun juga bertepatan di hari ke-10 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi kita akan kembali berbincang sahabat MK dengan berbagai narasumber yang hadir di setiap hari Ahadnya dari berbagai komunitas ya Masya Allah. Dan di malam hari ini kita akan berbincang kembali bersama dengan komunitas Sahabat Madani, di mana alhamdulillah sahabat MK telah hadir langsung di studio Radio MKFM Bandung, Jalan Geger Kalong Kirang Baru nomor 11, Ustadz Rashid Ridho dan juga Kang Mukti Ali Syakbani. Namun sebelum kita berbincang juga menyapa narasumber kita, kami mengundang Anda untuk juga bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya atensi kebersamaan Anda. Ataupun Anda punya pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan narasumber-narasumber kita di malam hari ini, silakan kami nantikan Anda. Baik Anda yang melalui frekuensi ya bergabung menyimak melalui frekuensi di 102,7 Radio MKFM Bandung, ataupun melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung, di Instagram, TikTok, kemudian juga YouTube, Facebook di @MKFM Bandung. Dan ya mungkin Anda juga penasaran sahabat MK, tema yang akan coba kita diskusikan di malam hari ini berkaitan dengan apa? Dan ya kalau kita perhatikan kehidupan anak muda hari ini ya sahabat MK, tantangannya bukan cuma soal sekolah, bukan cuma juga perihal kuliah, kerjaan ataupun pergaulan. Ada satu hal yang mungkin tidak selalu terlihat dari luarnya saja ya sahabat MK, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu bagaimana menjaga iman di tengah perubahan zaman yang begitu cepat ya sahabat MK. Sehingga bisa dikatakan pelan-pelan ini menjadi sebuah kemewahan di era sekarang ya sahabat MK. Nah untuk itu insya Allah di kebersamaan malam hari ini kita akan bincangkan lebih dalam berkaitan dengan navigasi krisis keimanan generasi muda dengan rekonstruksi Islam ala Manhaj Nubuwah. Anda juga bisa sampaikan sahabat MK, kalau menurut Anda apa yang paling membuat iman anak muda naik turun? Nah kira-kira apa sahabat MK? Apakah misalnya yang pertama terlalu banyak distraksi dan juga hiburan? Atau yang kedua pengaruh lingkungan pertemanan gitu ya sahabat MK? Yang ketiga banyak pertanyaan dan kebingungan dalam beragama begitu ya sahabat MK? Atau yang keempat masalah hidup yang belum menemukan jawabannya? Atau ada hal lain ya kira-kira sahabat MK? Silahkan Anda bisa sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: dan sahabat MK salahkan juga siapa sumber kita yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MK FM Bandung. Ada Ustaz Ridho dan juga ada Kang Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ridho, Kang Mufti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Kang Mufti. Masya Allah, alhamdulillah. Kabar baik, kabar sehat Ustaz dan juga Kang Mufti di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat
0: ya. Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali rasanya bisa bersilaturahim langsung ya, kembali di studio MK FM Bandung. Dan kali ini ditemani sahabat saya Rizky gitu ya, Ustaz Ridho dan juga Kang Mufti. Kita akan coba berbincang insya Allah hingga 1 jam setengah ke depan ya, Ustaz Ridho dan juga Kang Mufti. Ini berkaitan dengan navigasi krisis keimanan generasi muda dengan rekonstruksi Islam ala Manhajun Nubuwwah.
1: Iya.
0: Nah, kalau dibaca ini cukup berat, tapi kita bincang dengan ringan saja.
1: Iya,
0: kan?
1: Ringan saja. Ustaz Ridho, kita Mufti. Bahas dengan ringan ya.
0: Nah, di awal mungkin ya, Ustaz Ridho dan juga Kang Mufti. Sebagai juga pengantar dan juga menyapa sahabat MK yang juga sedang menyimak di malam hari ini. Ketika kita berbicara tentang krisis keimanan Ustaz Ridho dan juga Kang Mufti, terkhususnya krisis keimanan di generasi muda, sebenarnya seperti apa saja bentuknya nih, Ustaz Ridho dan juga Kang Mufti?
1: Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini di acara inspirasi remaja MKFM bersama Kang Rizky nih, dan juga pemirsa pendengar sahabat MK di rumah. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat Kang Rizky nih.
0: Amin.
1: Karena sekarang
0: amin.
1: Lagi pada musim sakit nih Kang Rizky ya.
0: Iya nih, Masya Allah. Tapi batuk pilek.
1: Iya itu. Tapi jangan sampai nambah musim ya.
0: Musim apa tuh kira-kira?
1: Cukup musim kemarau dan berjalan saja ya.
0: Betul.
1: Ya Kang Rizky, tadi diawali dengan pertanyaan yang cukup betul, cukup berat nih pembahasan kita nih. Ya, tapi kita coba obrolkan dengan santai Kang Rizky ya.
0: Bismillah, Insya Allah.
1: Makanya pertama, tadi kaitan dengan krisis keimanan, kita tentu juga harus hati-hati dengan rezeki ketika kita membahas ataupun menggunakan istilah krisis keimanan ini. Jangan sampai kemudian akhirnya krisis keimanan ini menjadi justifikasi bagi orang-orang ataupun anak-anak muda nih yang kritis mempertanyakan tentang keimanannya. Nah, itu ya. Kadang masih bertanya-tanya gitu ya, terkait dengan hari kalau iman itu apa ataupun siapa Tuhan gitu.
0: Kenapa harus beriman?
1: Kenapa harus beriman? Kenapa harus beribadah gitu kan ya. Itu jangan sampai kemudian diponis, "Oh, ini krisis imannya nih."
0: Lemah nih.
1: Lemah imannya nih.
0: Netoy.
1: Ya, jangan kayak gitu ya gitu. Tapi harus coba kita barangkali kita coba lihat dari secara objektif nih Kang Rizky, melihatnya dengan data nih gitu ya. Kita coba lihat dari data, kalau kita merujuk satu data yang digambarkan oleh World Value Survey dan data ISEAS ya, dari Yusuf Ishak Institute. Jadi mereka mensurvey nih anak-anak muda masyarakat Indonesia nih. Dan ternyata dari survei yang mereka lakukan itu 95,3% bahkan sampai 98% gitu ya, anak-anak muda masyarakat di Indonesia itu menyatakan bahwa agama adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Jadi memahami bahwa agama itu penting itu tinggi gitu ya. Tinggi.
0: Perlu disyukuri gitu ya.
1: Perlu disyukuri gitu ya. Jadi bahkan kalau di ASEAN gitu ya, Indonesia itu bahkan dinilai sebagai salah satu negara dengan anak muda paling religius di ASEAN.
0: Masya Allah,
1: tabarakallah. Yes, anak-anak muda kita ya. Masya Allah, mudah-mudahan. Nah, namun ini ada istilah paradoks gitu ya, dalam tingginya gitu ya, tingkat angka formalitas agama ini. Ternyata ada satu hal yang paradoks. Gitu ya.
0: Seperti apa tuh?
1: Paradoksnya bagaimana nih, gitu ya? Nah, ini. Jadi tentu yang harus kita pertanyakan hari ini bukan hanya sebatas apakah anak-anak muda kita ini masih beragama, tapi yang harus coba kita pertanyakan adalah apakah agama yang diyakini oleh mereka ini menjadi sudah menjadi worldview. bagi anak-anak muda atau anak remaja hari ini, gitu ya. Kenapa? Karena kadang, gitu ya, ketika kita tadi melihat bahwa tingkat religiusnya anak-anak muda, anak remaja di Indonesia sangat tinggi. Tapi tadi kita coba lihat, gitu ya, bagaimana kemudian anak-anak muda itu memandang kehidupannya, gitu ya, menjadi apakah agama, pemahaman agama ini kemudian menjadi cara pandang, memandang, pertama memandang dirinya,
0: ke dalam,
1: berarti ke dalam, ya, mengenal siapa dirinya, gitu ya, untuk apa dirinya hidup hari ini di dunia, dan bagaimana dia harus menjalankan kehidupan di dunia ini, disertai tentu saja dengan berbagai realitas dan dinamika ujian. Nah, ini yang juga barangkali menjadi hal yang harus kita coba lihat, gitu ya. Dari tingginya tingkat religius ini, sudahkah kemudian mereka mampu memahami, gitu ya. Nah, dan bahkan hari ini kita kenal ada situasi kondisi ternyata krisis identitas.
0: Krisis identitas. Nah,
1: atau kalau dulu sempat di sini dibahas ya quarter life,
0: crisis.
1: Iya. Nah, ini kan hal yang jadi paradok terkait keberagamaan anak muda, anak remaja di Indonesia. Bahkan di balik tingkat gitu ya religiusitas yang tinggi ini, ini data mencatat juga Kang Rizky, ada situasi di mana adanya di remaja ini ada situasi krisis batin.
0: Krisis batin.
1: Krisis batin, Kang Rizky.
0: Krisis seperti apa tuh?
1: Jadi melalui screening kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu mencatat bahwa ada 300 ribu pelajar di Indonesia ini yang terdeteksi mengalami gejala depresi. Bayangkan. Religiusitas tinggi tapi depresi, gitu ya.
0: Gue berbalik, harusnya tenang.
1: Beragama tapi depresi, ini kan jadi hal yang paradoks, gitu ya. Dan ini bahkan kerentanan psikologis usia remaja ini 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kelompok lain, termasuk kelompok dewasa. Nah, ini tentu menjadi hal yang akhirnya menjadi hal yang menarik barangkali untuk kita coba bedah barangkali. Barangkali ini menjadi situasi yang menggambarkan bahwa adanya disconnect, gitu ya. Keterputusan antara agama yang tadi dianggap penting, gitu ya, dan ini agama ini menjadi identitas, tapi akhirnya agama belum berperan, belum berfungsi menjadi obat penenang bagi anak-anak muda hari ini, gitu ya, bagi penyakit mental termasuk badai emosi yang senantiasa dihadapi para remaja hari ini, Kang Rizky, gitu ya. Ini barangkali yang pertama yang perlu disampaikan terkait dengan krisis keimanan ini.
0: Khawatirnya jangan sampai tadi sebagai identitas di kartu penduduk saja, gitu ya. KTP. Tahu KTP ya, KTP ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan ya, kamu tadi oleh Ustaz Ridho tadi di awal sebagai juga pengantar, di mana ini ada sebuah fenomena. Di sisi lain tadi generasi muda gitu ya, termasuk Kang Muti juga itu
1: generasi anak-anak muda.
0: Di sisi lain secara perasaan ataupun juga hal penting dalam menganggap keagamaan itu penting tadi ya, banyak sekali. Tapi di sisi lain ternyata berbalik gitu, yang harusnya ketika dekat dengan agama buat hati menjadi tenang, ini justru banyak kegelisahan. Gitu ya, Kang Muti. Dan tidak bisa dipungkiri ketika berbicara tentang krisis dari keimanan, kita seringkali mengistilahkannya imannya lemah ataupun sedang turun ya, Kang Muti. Nah, apakah tadi iman naik dan juga turun ini merupakan sesuatu yang wajarkah gitu ya, Kang Muti? Dan kapan kondisi tersebut ini perlu untuk diwaspadai terus untuk generasi muda nih, Kang Mufti?
2: Ya, untuk situasi keimanan yang naik dan turun itu memang merupakan sesuatu yang biasa mungkin ya, bukan hanya dalam segi keimanan saja. Bahkan dalam segi ekonomi juga mengalami naik dan turun.
0: Meski banyak turunnya ya.
1: Nah, banyak naiknya turunnya nih.
2: Nah, karena memang itu yang disebut dengan dinamika kehidupan.
0: Dinamika.
2: Kalau kita lihat dalam atau kita sering dengar gitu dalam slogan sebuah produk keripik singkong gitu ya. kalau life is never flat gitu, bahwa kehidupan itu tidak pernah datar gitu. Nah, sama juga dengan keimanan gitu. Karena memang keimanan itu menjadi sesuatu yang cukup fundamental dalam kehidupan gitu. Kalau kita ibaratkan bahwa seseorang yang tidak beriman itu ya seperti hidup tapi tidak hidup gitu.
0: Gimana ya ngejelasinnya, susah ya.
2: Kalau bahasa gaul sekarang mungkin zombie.
1: Kayak zombie gitu.
2: Jadi karena memang Rasul juga bersabda kalau al imanu huwa yajid wa yangkus gitu ya. Jadi meningkat dan kadang juga menurun gitu. Jadi memang itu tidak menjadi sebuah sesuatu yang asing dalam hal keimanan gitu. Nah, cuman memang yang menjadi problematika itu adalah memahami situasi keimanan kita, apakah sedang yajid atau sedang naik atau sedang yangkus gitu ya, atau sedang turun gitu. Nah, karena ketika kita salah memahami atau tidak mengetahui situasi keimanan kita, ya pada akhirnya sikap yang kita ambil lalu nanti langkah ke depan yang akan kita lakukan akan berefek buruk juga gitu. Contoh ketika kita keimanan kita sedang yankus gitu ya, sedang turun, tapi mengambil sikap seperti sedang menaik gitu ya, sedang naik gitu kan.
1: Serasa lagi naik aja.
2: Jadi bakal sulit gitu. Nah, jadi untuk kalau tadi pertanyaan lanjutannya situasi mana yang harus diwaspadai, ya kita harus waspadai keduanya gitu ya.
0: Dua-duanya.
2: Ya, karena ketika keimanan kita sedang naik kan pasti ketika ada tanjakan pasti ada turunan juga.
0: Udah siap-siap kali ini.
2: Enak kalau di gunung gitu kan, habis ada tanjakan ada turunan juga. Nah, tapi kalau keimanan itu ketika kita terbuai, oh keimanan kita lagi naik nih gitunya, dengan tambah rajin beribadah gitu ya, dengan bagai dampak-dampak dan juga perilaku positif yang ditimbulkan gitu, terbuai sehingga melupakan nih apa faktor-faktor yang dapat membuat keimanan itu turun lagi gitu. Itu jadi terbuai kenikmatan nanjak gitu. Lupa kalau pasti ada turunannya gitu.
1: Ada dinamika ya.
0: Sudah enak-enak di puncak indah gitu ya.
2: Enak lah langsung ke puncak mah gitu.
1: Santai-santai ya.
0: Ternyata gitu.
2: Nah, dan juga ketika kondisi keimanan sedang turun juga, nah harus diwaspadai takutnya terlalu
1: ngedrop
2: gitunya.
0: Bukan waspada bakal naik.
2: Jadi takut apa tadi ngedrop gitu ya, semakin turun jauh ayo nama kaduhung tos lah kagok gitu.
0: Sudah terlalu jauh.
2: Terlalu jauh.
1: Sulit gitu, kembali ya. Lagi.
0: Tidak ada jalan pulang.
2: Terlalu ya. Terhanyut gitu.
0: Sulit. Betul.
2: Nah, itu mungkin kalau untuk kondisi memang bukan sesuatu yang asing gitu. Rasul juga sudah mengingatkan.
0: Iya, Masya Allah. Artinya berarti itu normal terjadi ya. Bagi setiap manusia terus yang juga mempunyai keyakinan, mempunyai keimanan, apalagi itu sebagai seorang muslim begitu ya. Dan tidak hanya generasi muda mungkin ya, Ustaz Ridho juga ataupun generasi yang tidak muda lah kita sebut ya,
1: masih, juga muda. Masih muda, masih menolak tuanya.
0: Artinya berarti tidak memandang tua ataupun muda, tidak memandang usia, ini wajar terjadi. Lalu yang menjadi pertanyaan lanjutan ya Ustaz Ridho, lalu apa sebenarnya yang menjadi faktor paling sering gitu ya, membuat anak muda terususnya, terus di perbincangan malam hari ini sering naik turun begitu ya, Ustaz Ridho. Fenomena apa yang Ustaz Ridho lihat begitu?
1: Kang Rizky, kalau tadi berbicara keimanan naik turun, betul. Tidak hanya di anak muda nih,
0: betul.
1: Walaupun saya juga masih muda. Jadi semua level usia barangkali sama. Karena ini adalah bagian dari dinamika keimanan. Bahwa keimanan Allah itu tidak akan membiarkan seseorang itu mengatakan bahwa saya beriman sebelum kemudian Allah hadirkan ujian. Ya, jadi semua ini akan diuji. Keimanan kita itu akan diuji, begitu ya. Dan hidup ini pada dasarnya adalah untuk diuji, gitu ya. Diuji keimanan kita. Maka dinamika naik turun itu ya bagaimana kemudian kita akhirnya menyikapi ujian. Dan kenapa akhirnya bisa turun? Nah ini yang tadi harus diwaspadai. Kalau saya dulu Kang Rizky suka membuat sebuah simulasi terkait dengan ini itu. Jadi saya suka ngasih simulasi. Sahabat MK di rumah barangkali bisa dibayangkan nih, bisa, simulasinya gimana?
0: Theater of mind.
1: Itu ya, coba bayangkan. Ya saya biasanya buat simulasi dengan ini, kertas, lembar kertas,
0: kertas kosong,
1: kemudian disimpan di dua benda yang sama rata, ditaruh begini ya sejajar, kemudian ditaruh diberikan beban, satu beban, pasti ketika dikasih beban dia akan jatuh. Tapi ketika kertas itu kemudian kita rubah, kita lipat, nah, dirubah dengan cara melipatnya, coba buktikan apakah benda yang kita taruh tetap jatuh atau justru bisa menahan kertas itu. Coba buktikan ya sahabat MG sekalian. Saya yakin pasti akan menemukan bahwa kertas itu yang tadinya tidak mampu menahan beban itu, dia akan bisa menahan beban itu ketika dilipat, dirubah. Nah ini yang seringkali menjadi problematika. Yang namanya masalah itu pasti
0: Pasti ada. Gak gitu ada ya. Yang whitelist tadi dari masalah
1: gitu. Gak ada gitu ya. Semua orang punya masalah gitu ya. Betul. Dengan berbagai bentuk masalahnya masing-masing gitu ya. Tapi yang harus kemudian harus kemudian kita jadikan masalah ini sebagai sebuah bahan untuk kita merubah diri, berkembang. Nah ini yang barangkali kenapa akhirnya orang ataupun anak-anak muda, anak remaja gitu ya, dengan ujian ini tidak bisa berkembang karena ketidaksiapan tadi. Pertama ketidaksiapan menghadapi masalah, dan ketidaksiapan untuk kemudian merubah dirinya untuk meningkatkan kapasitas sehingga bisa menghadapi masalah. Ya gitu.
0: Sama-sama tidak siap
1: ya. Kalau kemarin lagi musim-musim kemarau nih, saya ngambil sebuah ibroh dari bunga tabebuya, Kang Rizky. Lagi mekar-mekarnya nih kan ya, di Bandung ya. Indah sekali ya.
0: Viral juga ya.
1: Viral juga ya. Bunga tabebuya ini. Nah, dan ini menarik. Bunga tabebuya ini mekar menunjukkan keindahannya di waktu apa?
0: Kemarau.
1: Musim kemarau. Gitu ya. Bayangkan di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah panas, gersang, mentrang, gersang, ya. Tapi mampu menampilkan keindahan. Dan justru kalau saya coba baca-baca, searching-searching kali ini, ternyata mekarnya bunga tabebuya itu memang inilah ekspresi dari hormon stresnya.
0: Dari ya, hormon stresnya.
1: Hormon stresnya itu akhirnya menampilkan
0: keindahan.
1: Luar biasa kan, gitu. Jadi merubah. Nah ini. Jadi masalah itu pasti ada. Yang penting bagaimana kemudian kita, cara pandang kita terhadap masalah. Jadi kadang tadi seringkali kita berpikir bahwa ujian ataupun masalah itu dalam rangka untuk menghancurkan kita. Tapi ingat bahwa masalah itu tidak dalam rangka untuk menghancurkan, tapi justru untuk mengembangkan keimanan kita. Itu
0: Masya Allah. Artinya setiap orang tidak lepas dari namanya masalah. Cuma yang membedakan adalah bagaimana menyikapi masalah itu.
1: Betul.
0: Lalu menarik lagi kalau kita lihat ya, di era sekarang ya, Fadilo dan juga Kang Mukti, generasi yang mungkin beriringan ataupun bahkan selalu berhadapan ya dengan media sosial, dengan media digital gitu ya, Kang Mukti dan juga Ustaz Ridho. Hari ini banyak gitu ya anak muda, bahkan juga tidak hanya anak muda ya, untuk orang tua juga nih, belajar agama dari berbagai platform media sosial. Sebut saja mungkin TikTok, Instagram, YouTube, dan berbagai gitu ya, banyak sekali platform media digital. Nah apakah gitu ya kemudahan tadi untuk mendapatkan konten dalam konten agama terususnya begitu ya, Ustaz Ridho dan juga Kang Mukti, dia otomatis membuat seseorang juga ini semakin memahami agama gitu, Pak Mufti, atau seperti apa?
2: Ya,

0: Betul.
1: Pasti ada sisi positif, yeah, dan di sisi lain juga pasti ada sisi negatif, mm-hmm, gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi positif, memang dengan adanya media sosial ini, orang-orang di seluruh pelosok dunia, mm-hmm, gitu ya, dapat mengetahui informasi atau kondisi di dunia sebelahnya gitu, yeah, ya, atau yeah, dibaliknya, gitu. Yang di timur bisa mengetahui yang di barat, barat, yang barat mengetahui di timur. Nah, itu salah satu bentuk atau dampak positif dari sosial media. Nah, begitu juga dengan tadi proses menimba ilmu agama gitu ya. Di sini kita fokuskan pada hal agama, memang menjadi sebuah media atau wasilah gitu ya, untuk mempermudahkan penyebaran gitu ya. Karena memang kalau kita lihat, kalau dakwah itu hanya dibatasi dengan proses pertemuan dalam majelis ilmu,
0: dari
1: gitu kan,
0: mimbar,
1: di mimbar ke mimbar, gitu kan, dalam sebuah forum ke forum, gitu, memang tidak bisa menjangkau seluruhnya, gitu kan. Ada beberapa orang yang mungkin keterbatasan jarak, biaya, dan juga transportasi, gitu kan. Nah, namun dengan kehadirannya jejaring sosial ini, gitu, memudahkan, gitu, minimal punya HP dan punya kuota serta punya keinginan gitu.
0: Harus satu paket berarti.
1: Nah, harus satu paket. Punya media atau punya gadgetnya enggak punya kuota kan enggak bisa.
0: Buffering.
1: Nah, itu. Jadi memang itu menjadi hal yang positif gitu. Cuman dengan mudahnya informasi atau ilmu keagamaan itu menyebar gitu ya, di sisi lain juga informasi-informasi tersebut menjadi susah untuk disaring, gitu. Kan kita sekarang lagi zamannya hoax gitu kan, berita-berita palsu gitu, dan kebanyakan orang itu mudah terpercaya, mudah percaya gitu dengan yang namanya hoax gitu.
0: Apalagi clickbait banget.
1: Nah, itu. Sehingga ya sama juga dengan informasi keagamaan, gitu. Apalagi sekarang zaman-zamannya orang yang memfotong video sebagian clipper gitu kan. Jika kita langsung mempercayai, langsung meyakini apa yang jadi potongan video itu menjadi sebuah kebenaran kan, akan menjadi sebuah kesalahpahaman gitu. Apalagi kalau clipper-clippernya yang iseng gitu, motong ngepotong video pas terkait dengan suami itu diperbolehkan untuk nikah sebanyak 4 kali gitu, memiliki istri 4 gitu kan.
0: Bahasan 1 menit dari 2 jam kajian.
2: Iya.
1: Padahal kan ada kelanjutannya gitu kan, ada syarat kenapa seorang suami boleh berpoligami gitu kan, lalu apa rujukannya gitu. Nah, tapi dengan adanya clipper seperti itu kan memotong informasi gitu.
0: Iya, betul.
1: Yang seharusnya 2 meter jadi 1 meter, yang seharusnya tadi 2 jam menjadi 1 menit gitu kan, clipper-clipper itu.
0: Nah, tapi enggak korupsi gitu.
1: Beda lagi.
0: Beda lagi ya.
1: Sehingga di situ perlunya sebuah kesadaran gitu. Kesadaran untuk mendalami keilmuan gitu. Jadi kita kalau ini kita tidak cukup hanya dengan disuapi saja gitu. Kan dengan menonton video itu ibaratnya kita seperti disuapi makanan gitu oleh orang lain gitu. Nah, tapi di situ kita harus ada proses untuk menggali lebih lanjut gitu kan, mencari sumber-sumber atau mencari landasan-landasan dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di media sosial gitu kan. Atau bahkan kalau bisa lebih lanjut kita lihat, kalau ada yang ustadz yang mengeluarkan hadis, kita lihat sanadnya gitu kan, apakah sanadnya benar atau ada perawi yang doif gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah, di situ harus ada usaha gitu, usaha untuk menyaring seluruh informasi gitu. Jadi jangan semuanya ditelan bulat-bulat gitu, harus ada yang disaring. Karena memang kalau tadi semuanya ditelan bulat-bulat, ketika mendapat informasi yang berseberangan gitu ya, bertolak belakang gitu, akan menjadikan seseorang itu ya seperti beberapa golongan kan mengkapirkan gitu pada akhirnya.
0: Judgment gitu ya.
1: Menjudge gitu kan orang lain bahwa kapir, oh kenapa golongan ini mah kayak gini gitu kan. Tidak sesuai dengan ustadz yang pernah saya dengar gitu kan.
0: Yang sesuai dengan algoritma.
1: Algoritma, benar. Nah, padahal kan bisa jadi salah satu dari itu kan, bila mengemukakan dalil tinggal lihat dalil mana yang lebih kuat gitu.

0: kan. Betul. Nah, dan selama ada dalil ya apa salahnya gitu kan. Seperti di Indonesia ada beberapa golongan yang menggunakan kunut pada sholat subuh gitu kan. Ada golongan lain yang tidak menggunakan, kan tidak menjadi masalah apabila memang ada dalilnya.
1: Masalah furu
0: nah,
1: berarti
0: itu. Dan semuanya juga memang harus dilandaskan kepada ilmunya.
1: Ada ilmunya, Masya Allah.
0: Harus dilandaskan.
1: Dan menarik ya, kamu tuh Ustaz Ridho, kalau dulu misalnya untuk mendapatkan sebuah ilmu saja harus jalan berkilo-kilo. Tapi sekarang diam di rumah banyak sekali yang datang. Jadi kalau pertanyaannya tadi ketika kemudian mendapatkan akses ataupun konten-konten agama, otomatis membuat seorang semakin memahami agama juga berarti tidak secara otomatis tadi ya. Perlu ada ikhtiar kita juga untuk memilah dan juga berdiskusi dengan guru gitu, nah, secara offline. Lalu mungkin selanjutnya juga saya penasaran nih, Ustaz Ridho. Kalau tadi sempat disinggung berkaitan dengan algoritma gitu ya, di mana algoritma memang disetting sesuai dengan kenyamanan kita. Nah, kalau algoritma media sosial ini terus memberikan konten yang sesuai dengan apa yang kita tonton gitu ya, nih Ustaz Ridho, apakah mungkin begitu anak muda pada akhirnya hanya melihat satu perspektif keagamaan saja?
2: Iya, iya. Oke. Ya, tadi baru tadi pagi Kak Rizky, saya di perjalanan nih melihat ada pengendara motor, anak muda juga nih, pakai hoodie yang kemudian tulisan di belakangnya paradigm algorithm gitu ya. Jadi paradigma algoritma gitu. Ya, tentu saya bukan menjudge bahwa anak muda itu punya pandangan algoritma gitu. Cara pandang sesuai algoritma bukan gitu ya. Tapi saya jadi berpikir Kak Rizky. Hari ini situasinya demikian barangkali, bahwa orang-orang sudah cara pandang mereka itu berdasarkan algoritma gitu ya. Di era algoritma media sosial ini gitu ya. Sehingga apa yang menjadi dampak dari ketika cara pandang algoritma ini hadir gitu ya, bisa jadi akhirnya terjadi ada tadi, kalau tadi Kang Rizky di awal menyampaikan situasi adanya kebingungan dalam beragama, confused gitu ya, bingung dalam beragama, ya salah satunya juga disebabkan karena tadi barangkali interaksi anak-anak muda dengan media sosial, walaupun tadi betul bukan berarti tidak boleh gitu ya mengakses media sosial, Instagram, TikTok dan sebagainya, tapi jangan kemudian akhirnya ini kemudian menjadi landasan kebenaran. Gitu. Nah ini yang hari ini kenapa? Karena tadi berbicara algoritma, pasti yang namanya algoritma itu yang seringkali muncul itu adalah sesuatu yang viral, gitu ya.
1: Betul.
2: Yang sering dilihat, yang sering diakses, maka itu yang muncul kan begitu, gitu ya. Jadi kebenaran itu jangan kemudian akhirnya diukur dengan seberapa sering muncul di media sosial. Gitu ya. Jadi hari ini pergeseran standar kebenaran ini sudah mulai terjadi. Gitu. Jadi otoritas kebenaran ilahiyah ini tergeser dengan otoritas kebenaran viral.
1: Itu
2: jadi bergeser nih otoritas kebenarannya. Dan ini menjadi hal yang berbahaya juga barangkali. Kalau ini Kang Rizky coba bayangkan nih, misalnya atau sahabat MQ semua di rumah, gitu. Coba bayangkan misalnya kalau kita misalnya dalam sedang mencari sesuatu, contoh misalnya kita ingin tahu tujuan hidup manusia itu apa, gitu ya. Kemudian kita ketik saja misalnya di Google atau di manalah di AI kalau search sekarang engine, gitu ya, search engine gitu ya. Barangkali dalam ketika kita search itu bisa saja muncul video 1 menit, video 3 menit, video 1 jam, podcast dan sebagainya, gitu ya. Yang tentu bisa saja tadi ada potongan ceramah, gitu ya, ada konten-konten yang sifatnya filsafat, ada konten bahkan ateisme, ada konten agama dan sebagainya. Dan ketika muncul itu bisa saja akhirnya semuanya memberikan jawaban yang berbeda. Dan ini yang kemudian apakah meyakinkan atau membingungkan kira-kira?
1: Malah tambah bingung.
2: Gitu. Ketika demikian. Nah ini ketika kita akhirnya bersandar kepada algoritma ataupun kepada media sosial itu, gitu ya. Makanya kita harus mencoba mengambil pelajaran dari satu kisah nih, Kang Rizky. Dulu ketika kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud, tahu kan kisahnya gimana? Ketika burung hudhud datang kepada Nabi Sulaiman membawa kabar, membawa berita tentang seorang ratu di negeri Sabah yang menyembah matahari. Apakah langsung percaya? Enggak. Nabi Sulaiman memastikan dulu apakah berita ini benar atau apakah ini sodik atau kazib. Khobar sodik atau khobar kazib. Nah, ini yang harus dipastikan oleh kita. Nah, ini yang sehingga barangkali ketika kita hari ini tadi memang anak-anak muda ini tidak lepas dari itu barangkali dengan media sosial dan konten-konten. Bukan berarti tidak boleh tadi, tapi bagaimana kemudian akhirnya kita harus memvalidasi itu. Memvalidasi informasi yang kita dapatkan melalui media sosial itu. Dengan cara apa ya? Tentu kita harus berguru gitu ya. Kalau mencari ilmu tanpa berguru itu seperti akhirnya kita akan diajari oleh setan. Nah, ini berbahayanya gitu ya. Maka penting kita juga punya guru gitu ya. Nah, harus berguru untuk membangun keimanan, mencari ilmu itu gitu ya. Yang sehingga jangan sampai kita tadi otoritas ataupun kebenaran itu jadi sandarannya kepada algoritma.
1: Algoritma. Ya.
2: Makanya dalam Al-Qur'an disampaikan wala takfu ma laisa laka bihi ilman. Jangan sampai kita bersepakat pada sesuatu yang tidak ada landasan ilmunya. Itu barangkali yang
1: disebut. Insyaallah. Artinya bukan hanya perihal FYP yang viral, mana yang viral. Trending ya, sering juga kamu. Karena persoalannya juga bukan hanya tadi kurangi informasi agama.
2: Betul,
1: ya. Informasi banyak sekali datang sebenarnya. Ya. Tetapi juga bagaimana informasi itu juga membentuk pola pandang kita ataupun juga cara kita memandang situasi, memandang diri kita sendiri dan tadi perlu adanya mentor ataupun guru dan secara offline ya. Apalagi khawatir ini yang menjadi guru, yang menjadi rujukan ini pure AI.
0: Blogspot.
1: Lalu sebenarnya bagaimana sahabat MQ Rasulullah SAW dahulin membangun generasi ini ya. Nah, namun insya Allah kita akan sambung ya Ustaz Ridho, Kang Muti dan juga sahabat MQ di termin selanjutnya. Termasuk juga mengundang kembali Anda, silakan Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 08112241027. 08112241027 sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia dan juga atensi kebersamaannya. Termasuk Anda yang juga menyimak sahabat MQ melalui live streaming di TikTok MQ FM Bandung juga terima kasih sudah bergabung. Dan silahkan bisa juga tap-tap layar ya, sahabat MQ juga menghadirkan ya kepada sahabat MQ yang lainnya. Termasuk ini ada Ibu Nani juga menyimak alhamdulillah di streaming dan juga di TikTok katanya nih, Masya Allah. Stereo berarti ya. Terima kasih Ibu Nani sudah bergabung. Termasuk juga ada sahabat kita, sahabat Syarah Syahidah juga ini bergabung di malam hari ini. Termasuk juga sahabat MQ Anda yang menyampaikan atensi di WhatsApp Radio MQ FM Bandung 08112241027. Silakan Anda bisa sampaikan atau mungkin tadi pertanyaan yang juga ingin Anda diskusikan malam hari ini, silakan kami nantikan. Dan kalau menurut Anda sahabat MQ, apa yang paling sering membuat iman anak muda naik turun? Dan tentu sahabat MQ, komunitas sahabat Manani juga menghadirkan berbagai program ya untuk juga bisa Anda coba hadirkan untuk mengikuti. Termasuk ini kalau berbicara tentang rumah ya sahabat MQ, rumah bukan hanya tempat untuk bernaung, tapi rumah ini menjadi ladang pahala dan tempat tumbuhnya cinta yang dirawat dengan cahaya Al-Quran. Dan mari benahi bacaan, hayati makna dan tentu hidupkan ayatnya dalam keluarga kita sahabat MQ. Di mana sahabat Madani juga menghadirkan taklim keluarga Bandung Berkiroah. Satu keluarga, satu majelis, satu langkah menuju perbaikan. Untuk informasi selengkapnya sahabat MQ Anda bisa ikuti akun media sosial komunitas sahabat Madani di @sahabatmadani.official ataupun juga melalui nomor di 0877-0054-7384. Tentu agenda talimnya sahabat RMQ memperbaiki bacaan Al-Quran, kemudian juga tadabur ayat Al-Quran, dan mewujudkan keluarga yang islami. Dan syaratnya sahabat RMQ, Anda bisa meluangkan waktu tentunya, kemudian juga satu keluarga minimal 4 orang peserta ya sahabat RMQ, dan wilayah di area Kota Bandung dan sekitarnya. Dan baik sahabat RMQ, insyaallah akan kita sambung di termin yang kedua obrolan ataupun juga diskusi kita bersama dengan Ustadz Rido dan juga Kang Multi selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900, atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: 51 menit lepas di jam 8 malam hari ini. Sahabat MQ masih ditemani sahabat CRN Rizky Alfaris, tentu dalam sajian program Inspirasi Remaja bersama dengan komunitas Sahabat Madani. Telah hadir langsung Ustaz Ridho dan juga Kang Mufti ya, sahabat MQ. Kalau kita sambung di termin yang kedua ini, namun tentu silahkan Anda juga bisa ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 08112241027, 08112241027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Dan kita akan sapa juga nih Ustaz Ridho dan juga Kang Mufti, sahabat kita yang sudah bergabung melalui WhatsApp Radio MQ FM Bandung di 08112241027. Ada Ibu Yanti dari Antapani juga nih, terima kasih sudah menyimak menyampaikan polling di nomor 2 dan juga nomor 3. Termasuk ini menyampaikan pertanyaan juga nih, ini terkhusus kepada Ustaz Ridho nih. Apakah Ustaz Ridho ini putranya Ustaz Aam Amiruddin katanya? Saya langsung diklarifikasi nih mungkin. Ya Allah. Ya Ibu Yanti nih, boleh Ustaz Ridho mungkin memberikan juga tanggapan ini ya, Masya Allah.
1: Bukan nih.
0: Mungkin mirip,
1: mirip ya. Mirip, kemiripan mungkin ya.
0: Alhamdulillah.
1: Saya Asgar.
0: Asgar ya.
1: Asli Garut.
0: Dari Garut ya Ustaz Ridho ya.
1: Rangga.
0: Oh, Rangga.
1: Rangga Garut.
0: Masya Allah. Bukan ya berarti ya tadi Ibu Yanti ya, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan tadi segala ilmunya juga bisa... sama bisa memberkahi juga.
1: Amin.
0: Masya Allah, Ustaz Ridho. Terima kasih Ibu Yanti ya dari Antapani, kemudian juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung di pilihan pollingnya nomor 1, 2 dan nomor 5. Sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang juga ini, terima kasih berbagi juga atensinya. Di mana ini berbagi juga nih ya Ustaz Ridho juga multi sahabat Deni. Ini dari berbagai hal yang sering membuat iman anak muda naik turun adalah tadi banyak distraksi dan juga hiburan, kemudian juga pengaruh lingkungan pertemanan, dan banyak pertanyaan dan kebingungan dalam beragama katanya. Nah, soal kita akan coba dalami ya sahabat ini di termin yang kedua ini. Termasuk kali ini ada sahabat kita dari hamba Allah di Cianjur ya, tidak menyebutkan namanya, di mana usianya 23 tahun gitu ya Ustaz Ridho dan juga Mukni. Disampaikan pertanyaannya, Ustaz Ridho dan juga kamu, ini bagaimana sebenarnya cara menangani kekhawatiran yang berlebihan ataupun overthinking mengenai masa depan yang bahkan belum tentu terjadi begitu, Ustaz Ridho dan juga kamu.
1: Oke. Dari itu dulu mungkin pertanyaan-pertanyaan itu. Baik. Pertama tadi terkait dengan bagaimana kemudian kita menghadapi atau tadi distraksi ya. Yang pertama itu distraksi. Yang akhirnya bisa melunturkan keimanan kita. Atau salah satunya tadi, salah satunya kebingungan gitu, kebingungan dalam beragama. Maka solusi yang telah Allah berikan kepada kita adalah fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kalau kita memang tidak mengetahui gitu ya, tidak punya pengetahuan dan bahkan kebingungan tadi, maka langkah yang harus kita lakukan adalah bertanya. Gitu ya. Kalau bingung ya bertanya gitu ya. Dan siapa yang harus kita tanyai gitu ya, ahli zikri gitu ya, ahli zikir gitu ya. Artinya orang yang memang memiliki kapasitas keilmuan gitu ya. Ini yang harus juga menjadi rujukan, sumber rujukan. Tadi kita harus punya guru yang kemudian bisa membimbing kita di tengah kebingungan-kebingungan kita ya. Termasuk tadi barangkali kenapa kita akhirnya punya kecemasan yang berlebih ya, tidak tenang ya. Ini kembali juga kaitannya dengan konsep zikir, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kita bisa tenang hati kita gitu ya. Dan zikir itu tentu, apa itu zikir? Bahwa zikir itu ketika kita terhubung, terkoneksi dengan zat yang menciptakan kita gitu ya. Zat yang menciptakan dan bukannya sekedar menciptakan. Allah itu adalah zat yang maha memelihara kita, al-mudabbir gitu ya. Jadi hanya, bukan hanya Al-Khaliq, Allah itu Al-Mudabbir bagi kita. Allah itu juga bukan hanya mengurus, bahkan memberikan rezeki kepada kita. Gitu ya. Salah satu yang menjadi seringkali jadi khawatir kan, rata-rata apa? Kekhawatiran akan rezeki.
0: Oh, gitu akan ya. Saya berarti.
1: Akan Kang rezeki. Banyak yang khawatir. Banyak yang khawatir kan?
0: Ya,
1: yang
0: gitu. Khawatir, ya.
1: Bahkan di dalam Al-Qur'an itu sampai ada orang-orang yang membunuh anak nih, gitu ya. Atau barangkali membunuh anak itu dalam dua konteks dalam Al-Qur'an disebutkan bisa karena min imlak, karena kondisinya memang dalam kondisi miskin, gitu ya, keterbatasan ekonomi, atau bisa juga min khasyati imlak, ketakutan akan kemiskinan, gitu ya, kekhawatiran akan miskin. Maka apa yang kemudian Allah jawab? Ingat, bahwa nahnu narzukukum, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian, wa iyyahum, dan kepada mereka anak-anak kalian. Jadi seringkali kenapa kita khawatir? Karena seringkali kita menyandarkan segala sesuatu kepada kemampuan diri kita. Ini yang membuat khawatir, gitu ya. Yang membuat khawatir itu ketika seluruhnya disandarkan kepada diri kita, padahal kita sendiri lemah, makhluk, gak bisa apa-apa. Kita tidak akan khawatir ketika terkoneksi dengan Allah. Nanti kita akan sambung dengan konsep manhaj nubuah nih.
0: Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Ridho dan juga tadi hamba Allah ya dari Cianjur juga ini menyimak ya, masya Allah, alhamdulillah di malam hari ini. Dan mungkin sahabat juga tadi mendalami ya, kita masuk di konteks tadi rekonstruksi Islam ala manhaj nubuah nih ya Ustaz Ridho dan juga Kamupi. Nah, sebagai pengantar juga di segmen yang kedua ini, termin yang kedua ini nih Ustaz Ridho juga Kang Mufti, sebenarnya apa begitu ya yang dimaksud dengan rekonstruksi Islam ala manhaj nubuah ini,
1: iya,
0: Ustaz Ridho dan juga Kang Mufti?
1: Oke. Mau Kang Mufti dulu? Ya, kalau bisa rekonstruksi berarti kembali membangun begitu ya manhaj Nabi. Yang barangkali kenapa harus dibangun kembali nih? Berarti kan manhaj Nabi itu bisa jadi sudah runtuh, sudah hancur. Jadi kalau kita merujuk kepada hadis Nu'man bin Bashir terkait dengan pandangan ke depan dari Nabi Muhammad SAW, bahwa umat Islam itu akan mengalami beberapa fase. Ya, di antaranya ada fase nubuah, fase khilafatun ala minhajin nubuah, fase mulkan aldon, mulkan jabriyatan, gitu ya. Dan ini fase mulkan aldon dan mulkan jabriyatan ini menandai sampai kepada puncaknya, gitu ya. Puncaknya mulkan jabriyah ketika runtuhnya kerajaan Turki Utsmani, itu kan menunjukkan sudah hancur manhaj Nabi itu yang harus kita rekonstruksi ulang, gitu ya. Dan kenapa juga kemudian kita harus merekonstruksi manhaj Nabi di dalam membangun keimanan ini, gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa yang berhasil membentuk generasi itu adalah siapa? Nabi Muhammad SAW itu beliau wasallam adalah seorang yang berhasil membangun sebuah generasi, gitu ya. Generasi orang-orang yang beriman, gitu ya. Itu Nabi Muhammad sukses betul. Sehingga siapa sih yang layak kemudian kita jadikan rujukan selain daripada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika berbicara manhaj sunnah Rasul yang harus kita ikuti, tentu tidak hanya sekedar dalam aspek-aspek yang sifatnya simbolis dan instrumental. Seringkali hari ini barangkali fokus mengikuti manhaj atau sunnah Nabi itu hanya sifat instrumental, gitu, simbolis. Pakaian, cara berpenampilan. Nah, bukan berarti tidak boleh. Boleh, gitu. Tapi ada, jangan lupakan hal yang paling mendasar dalam sunnah Nabi, dalam manhaj Nabi. Nah, dan apa yang paling mendasar? Salah satunya adalah manhaj dalam pembangunan keimanan. Gitu ya. Ini sunnah Nabi dalam proses membangun keimanan. Dan dalam sejarah telah dicatat bahwa ketika Nabi Muhammad mengawali proses dakwahnya di Mekah, apa yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun? Membangun keimanan terlebih dahulu. Gitu ya. Tasri'ul aqidah wal akhlak. Gitu ya. Membangun akidah, kesadaran. Bahkan ada ini testimoni dari para remaja yang dibina oleh Rasul di Mekah. Dalam hadis dikatakan nih, gitu ya, dalam hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an. Kami dahulu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat kami masih remaja yang mendekati balig, kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Kemudian ketika kami belajar Al-Quran, iman kami pun semakin bertambah. Tuh. Jadi keimanan ini hal yang pertama dibangun. Jadi ya ini seringkali barangkali hari ini banyak situasi di mana pendidikan itu lebih lebih kepada hal-hal yang sifatnya tadi umum ataupun formal. Hal-hal yang formal, hafalan gitu kan ya. Hal-hal yang sifatnya
2: tekstual
1: ataupun permukaan tanpa kemudian tadi dilandasi dengan iman. Kenapa harus awal dengan iman? Ternyata memang iman ini yang kemudian justru memberikan alasan bagi kita untuk kemudian menjalankan berbagai ketetapan-ketetapan syariah nantinya, gitu ya. Maka Rasulullah itu membangun kesadaran dulu, membangun akidah dulu sebelum kemudian nanti hukum syariah. Bahkan sebagaimana juga Aisyah, gitu ya, pengakuan Aisyah, gitu ya, radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan kan dalam Aisyah radhiyallahu anha pernah menjelaskan, gitu ya, rahasia mengapa syariah tidak diturunkan sekaligus di awal Islam, gitu ya. Nah, jadi katanya sesungguhnya yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah surah-surah Al-Mufassalah, surah pendek di akhir Al-Quran, yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Barulah setelah manusia kembali ke pangkuan Islam turunlah ayat-ayat tentang halal dan haram. Kata Aisyah, beliau sampaikan, seandainya yang pertama kali turun adalah larangan jangan minum khamr, gitu ya, niscaya mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Jadi mereka akan lebih memilih khamr daripada memilih Islam. Kalau tidak dibangun dulu landasan-landasan keimanan
0: tadi ya.
1: Hari ini kadang orang dididik hanya diawali dengan kewajiban-kewajiban tanpa kemudian memahami landasan kewajiban itu apa. Dan apa yang menjadi landasan kewajiban itu adalah keimanan. Sehingga kalau orang dibangun keimanannya, kewajiban itu bukan hanya sebatas jadi beban, tapi justru menjadi tuntutan keimanan. Itu barangkali.
0: Artinya kita kembali kepada sosok yang paling juga berpengaruh di dunia ini, begitu ya, sosok Rasulullah SAW. Dan tadi sudah disampaikan begitu ya, sebagai juga apa yang menjadi arti dari konstruksi Islam ala manhaj nubuwah yang disampaikan oleh Ustaz Ridho. Gitu ya. Lalu Kang Muti, kalau kita coba menghadapi ya persoalan generasi hari ini, mungkin ya fenomena hari ini, kita perlu juga kembali melihat kenapa tadi bagaimana Rasulullah membangun generasi pada saat itu, begitu kamu tidak dan mungkin juga muncul pertanyaan apakah masih relevan begitu ya cara bagaimana Rasulullah mendidik generasi pada saat itu dengan generasi sekarang nih.
2: Ya kalau untuk tadi mungkin kita jawab saya jawab dulu relevan atau tidak ya, jawabannya relevan gitu ya, karena memang apa yang diajarkan oleh Rasul atau apa yang disampaikan oleh Rasul gitu merupakan yang diturunkan oleh Allah sebagai pencipta gitu. Sehingga wahyu-wahyu yang disampaikan melalui Rasul itu akan selalu relevan gitu ya, akan selalu selaras dengan zaman gitu. Jadi mungkin ada orang yang mengatakan apa sih bahas-bahas tentang agama gitu kan. Kadang sering ada celotehan-celotehan atau seloroh-seloroh ketika sedang bercanda, ketika sedang bergaul dengan teman. Sering ada seloroh tongsok alim
0: gitunya,
2: gitunya, ya, tongsok soleh gitu. Nah itu kan seloroh-seloroh itu menunjukkan bahwa sudah tidak relevan nih ajaran agama Islam itu atau apa yang disampaikan oleh Rasul itu di zaman sekarang gitu, atau dengan kondisi mereka yang mereka menyadari bahwa mereka itu penuh dosa gitunya. Dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang mereka lakukan gitu, sehingga mereka tidak layak untuk membahas hal-hal keagamaan gitu tadi. Nah mungkin kalau untuk pendidikan atau pembinaan Rasul ya tadi Rasul lebih mengutamakan terhadap pembangunan terhadap akidah gitu ya,
0: keimanan terlebih dahulu,
2: keimanan terlebih dahulu gitu. Karena kalau tadi sudah dibahas mungkin oleh Ustaz Ridho gitu ya, kalau tidak dibahas atau tidak dibangun dulu keimanan gitu ya, langsung membahas tentang hukum bakal banyak yang menolak. Contohnya terkait dengan Homer gitu ya, apalagi orang Mekah zaman dulu, para sahabat Nabi atau kaum Quraisy gitu, terkenal dengan kebiasaan minum Homernya gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin kalau tidak membahas tentang keimanan langsung membahas tentang hukum, mungkin yang jadi pertanyaan itu sering ada kalau di pesantren itu, kenapa kalau kentut gitu ya, yang kan keluar dari bawah tapi yang dibasuh muka
0: wudu.
2: Nah, kalau kita memahami secara keilmuan kan gak nyambung gitu kan, yang seharusnya dibasuh itu malah bagian belakang kita gitu ya, bagian pantat gitu, tapi kenapa harus muka gitu, harus wajah. Nah, itu dimana pentingnya keimanan, bahwa apa yang disampaikan, apa yang diwajibkan oleh Rasul itu merupakan sebuah kebenaran gitu. Nah, begitu juga zaman sekarang gitu. Ketika melihat Rasul membangun keimanan juga kesadarannya sama gitu. Kadang orang itu sering kalau menasehati itu langsung menjudge gitu ya, bahwa yang dilakukan itu salah gitu kan, yang benar itu seperti ini gitu, tanpa ada prosesnya membangun kesadaran gitu terhadap objeknya gitu ya. Contoh kita memperingati teman langsung dijudge, ah yang dilakukan oleh ente mah sesuatu yang haram nih gitu ya, tanpa di berikan landasan kenapa disebut haram gitu.
0: Kaget
2: kan.
0: Kaget juga dia.
2: Nah, pasti gitu kan. Nah, makanya banyak orang itu anti terhadap kritik terhadap itu karena proses mengingatkannya gitu kan.
0: Yang kurang tepat.
2: Ya, kurang tepat gitu kan. Rasul jarang, Rasul itu kalau dulu diceritakan di pesantren itu ketika pelajaran di pesantren, jarang Rasul itu langsung menjudge apa yang dilakukannya benar atau salah gitu. Kan bahkan ada ketika seseorang yang ingin masuk Islam tapi memiliki syarat, dia boleh berzina, dia boleh mabuk dan lain sebagainya.
1: Asal jujur.
2: Nah, asal jujur nah, gitu asal kan. Jujur. Nah, di situ kan Rasul tidak langsung melarang, enggak boleh ya tuh kan. Islam enggak boleh mabuk, enggak boleh berzina dan lain sebagainya gitu kan. Nah, seperti itu seharusnya kita sebagai umatnya, di mana Rasul sebagai uswah hasanah gitu kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah gitu. Sebagai suri tauladan yang harus kita ikuti, ya kita ikuti bagaimana sikap Rasul ketika membina para sahabat, sikap Rasul dalam menyikapi berbagai macam persoalan yang ada pada sahabat kala itu gitu. Dan kadang juga ada kasus itu kita terlalu memandang siapa orang yang ingin kita nasehati atau ingin kita ingatkan gitu kan. Rasul juga sampai diperingatkan oleh Allah ketika bermuka masam kepada seorang Arab Baduy yang ingin beriman gitu kan. Karena ia sedang fokus terhadap pemuka Quraisy kala itu kan, langsung ditegur turun sebuah surat gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi jangan terlalu memandang siapa lawan bicara kita gitu kan. Jangan terlalu menjudge dan jangan terlalu berfokus pada masalah di belakangnya gitu kan. Nah, itu latar belakang-latar belakangnya.
0: Itulah gitu. Yang menjadi tadi alasan ya mengapa dalam menghadapi juga persoalan generasi sekarang juga perlu kembali melihat bagaimana Rasulullah SAW membangun generasi dan itu pasti relevan sampai akhir zaman ya. Kamu dan juga Saridho, masya Allah. Dan sebenarnya tadi ingin juga saya tanyakan ya, teman juga tadi langsung terjawab tadi dalam hal ketika Rasulullah membina para sahabat pada zaman dulu, yang pertama kali dibangun tadi apakah berkaitan dengan syariat, ibadah, akhlak ataupun keimanan, dan jawabannya tadi adalah membangun akidah, membangun keimanan gitu ya, Saridho dan juga Kamu. Namun apalagi kita harus jeda kembali ya, Ustaz Ridho dan juga Kak Mukti. Dan juga insya Allah kita akan kembali menyapa sahabat MQ yang juga sudah bergabung. Masih ada kesempatan ya sahabat MQ, Anda yang juga ingin mendiskusikan berkaitan dengan tema ataupun situasi yang sedang Anda rasakan ya sahabat MQ, berkaitan dengan tema kita di malam hari ini, silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 0811-224-1027 Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Sahabat MK, rumah bukan hanya tapi tempat bernaung, di mana rumah ini menjadi ladang pahala yang tempat tumbuhnya cinta yang dirawat dengan cahaya Al-Quran. Mari benahi bacaan, hayati makna, dan juga hidupkan ayatnya dalam keluarga kita. Talim Keluarga Bandung Berkiroah yang juga dihadirkan oleh komunitas Sahabat Madani tentu menjadi satu keluarga, satu majelis, satu langkah menuju perbaikan. Di mana agenda talimnya Sahabat MK memperbaiki bacaan Al-Quran, kemudian juga tadabur ayat Al-Quran, hingga mewujudkan keluarga yang Islami. Dengan syaratnya Sahabat MK tentu siap untuk meluangkan waktu, kemudian satu keluarga minimal 4 orang peserta begitu ya Sahabat MK, dan berada di wilayah ataupun area Kota Bandung dan sekitarnya. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa follow Instagram di @sahabatmadani.official ataupun juga menghubungi nomor di 087700647864. Kita akan sambung Sahabat MK insyaallah di termin terakhir bersama dengan Ustaz Ridho dan juga Kang Mufti selepas beberapa informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Ayah, ayah.
5: Iya, nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
5: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
4: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan. Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
5: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
5: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
4: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita. Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun. Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
10: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat Enki, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih mengudara untuk Anda sahabat MK di malam hari ini. Di termin terakhir kebersamaan kita bersama dengan Ustaz Ridho dan juga Kang Mufti dari komunitas Sahabat Madani. Terima kasih juga Anda sudah bergabung menyampaikan atensinya, baik melalui polling di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK ataupun juga melalui live streaming di TikTok, kemudian juga di Instagram, termasuk juga ini ada Sahabat Elis Siti Rokayah juga, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Sahabat Tisna juga, terima kasih. Ibu Mariani Mamudin 73 juga, terima kasih menyimak di live TikTok MKFM Bandung. Termasuk Sahabat Raihan Ramadian dari Ujung Berung ini ikut bergabung di WhatsApp MK, termasuk juga live di TikTok MKFM Bandung. Sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga nih, terima kasih. Dan baik Ustaz Ridho dan juga Kang Mufti, kita masuk di termin terakhir ya. Insyaallah
1: kerasa ya.
0: Masih banyak sebenarnya
1: pertanyaan.
0: Insyaallah di lain kesempatan ya Ustaz Ridho dan juga Kang Mufti. Tadi sempat disampaikan juga oleh Ustaz Ridho dan juga Kang Mufti bagaimana yang menjadi awal begitu ya, yang dibangun oleh Rasulullah SAW dalam menavigasi tadi keimanan. Generasi pada saat itu adalah membangun pondasinya tadi ya, keimanan. Lalu kalau kita tarik juga lah konteksnya kepada era sekarang, sebenarnya ketika proses pembangunan keimanan, proses tadi menaikkan keimanan itu, ketika sahabat MP yang mungkin tadi sudah terlalu jauh, sudah mungkin sudah terlalu banyak dosa, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan untuk masuk kepada proses membangun keimanan itu nih Ustaz Ridho?
2: Kembali kita tentu harus merujuk kepada apa yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ini yang kemudian diproses oleh Rasul untuk membina para sahabatnya. Dan kalau tadi Kang Rizki menyampaikan gimana kalau kondisi saya itu udah terlalu jauh nih, kita coba tengok sahabat-sahabat Rasul. Apakah mereka juga adalah orang-orang yang sebelumnya sudah soleh? Ada beberapa sahabat yang, ya mohon maaf, tentu dalam sejarah kan dijelaskan bahwa bagaimana kondisi Umar bin Khattab, gitu ya, kondisi beliau sebelum masuk Islam, gitu ya. Kalau istilah Sunda mah katanya tukang tarok, tukang mabok,
0: tukang mabok.
2: Enggak kali dong. Jadi, tapi dengan akhirnya terhubung dengan pembinaan Rasul, akhirnya mampu menemukan kebenaran, mampu menemukan cahaya iman. Lalu bagaimana Rasulullah membina? Tentu Rasulullah membina sebagaimana Rasulullah juga dibina. Dibina oleh siapa? Dibina oleh Allah.
0: Langsung
2: oleh pusat Allah. Tipusatna. Dan bagaimana kemudian Allah membina Rasul, membangun keimanannya, gitu ya, menghadirkan cahaya iman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada dasarnya kan seluruh manusia itu sudah memiliki potensi keimanan, potensi ketauhidan, potensi kebenaran, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semuanya terlahir dalam hal itu. Makanya dulu kenapa Rasulullah SAW ketika dihadapkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, beliau itu menolak, hati nuraninya menolak. Ya, tentu kalau tadi sahabat-sahabat kan merasa jauh, merasa sudah banyak dosa, jangan khawatir, fitrah itu masih ada. Yang jadi ininya adalah, yang jadi masalahnya ada mungkin tadi tertutup, sudah lama tertutup. Maka tugas kita adalah membuka kembali nilai-nilai fitrah itu. Jadi ya, dengan cara apa kemudian kita mencoba kembali membuka fitrah kita, menumbuhkan fitrah kita. Tumbuhnya fitrah itu dengan proses qiraah atau dengan diawali dengan proses ma'rifah, gitu ya. Jadi kita akan bisa menumbuhkan keimanan. Proses untuk tumbuhnya keimanan itu dengan ma'rifah melalui proses qiraah. Sebagaimana Rasulullah dibina tadi oleh Allah melalui wahyu pertama yang Allah turunkan itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Bayangkan, ayat yang pertama yang Allah turunkan adalah iqra. Perintah untuk berqiraah, membaca. Inilah yang barangkali harus kita lakukan. Membaca apa? Yang pertama yang harus kita baca adalah diri kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Tentang diri kita. coba baca tentang diri kita, coba kenali kembali diri kita. Dan kalau kita kenal kepada diri kita, akan sampai kepada tadi, memahami, memaknai bahwa diri kita ini terlahir dalam kondisi fitrah. Kalau kita memahami diri kita, asal usul diri kita, dari mana kita, awal mula penciptaan kita, ternyata awal mula penciptaan kita adalah fitrah. Maka inilah yang akan menjadi jangkar bagi kita. Inilah yang akan menavigasi kita ketika kita kembali bahwa kita itu sudah terlahir dalam kondisi fitrah, tinggal kembali. Kalau kita sudah punya tujuan kembali, mudah untuk kemudian terarah. Itu barangkali.
0: Artinya ungkapan kembali ke fitrah tidak hanya di Lebaran saja.
2: Bukan.
0: Gitu ya. Sejauh apapun masih ada harapan.
2: Harapan kembali, karena masih punya fitrah. Gitu ya.
0: Termasuk juga bisa jadi dalam bentuk tadi ikhtiar yang juga dihadirkan oleh sahabat Madani adalah tadi ada taklim keluarga Bandung
2: Berkiroah.
0: Itu juga salah satu ikhtiar yang juga dihadirkan, berarti sudah masuk berapa tahun ya Ustaz untuk program yang dihadirkan dari komunitas sahabat Madani ini?
2: Ini berjalannya sudah lumayan cukup lama gitu ya. Kurang lebih di sahabat Madani itu menghadirkan program Bandung Birqiraah itu hampir setahun lebih gitu ya. Bandung Birqiraah itu termasuk hari ini saya sendiri sama sahabat Madani lagi menggarap juga nih. Menggarap masih kaitan dengan Bandung Birqiraah tapi lebih kepada akhirnya pembinaan keluarga-keluarga muslim, kajian keluarga muslim, KKM, kajian keluarga muslim yang kemudian saat ini saya sama sahabat Madani sedang membuat kajian dengan tema menghadirkan rumah kahfi. Jadi kita mencoba merekonstruksi kahfi yang menjadi tempat perlindungan bagi para pemuda yang beriman. Ini kemudian direkonstruksi dalam rumah-rumah kita, sehingga rumah kita betul-betul menjadi tempat yang aman bagi pertumbuhan iman.
0: Pertumbuhan iman dan perkembangan fitrah.
2: Perkembangan fitrah
0: itu berarti dilaksanakannya di mana nih Ustaz? Dan apakah rutin dan juga umum sahabat MK juga yang menyimak bisa ikut hadir?
2: Ini umum sebetulnya, dan kalau yang dekat dengan ada masjid di salah satu masjid di daerah Holis, gitu ya, di daerah Holis, daerah Bandung, itu ada satu masjid Manbau Amal, walaupun agak masuk ke gang, gitu ya, gitu ya. Tapi terbuka untuk umum. Tapi kalau bagi teman-teman sahabat MK yang tentu barangkali tidak bisa hadir secara langsung, kami juga, saya sendiri menyediakan ruang untuk diskusi, ruang untuk belajar. Saya kebetulan kepada Allah punya akun Instagram Kang Rizky.
0: Masya Allah. Ayah juga konten ya.
2: Ayah tumbuh. Itu memang sengaja saya buat untuk diantaranya seiring sejalan tadi dengan program kajian keluarga muslim nih, gitu ya, sekalian supaya akhirnya ilmunya tidak berserakan di mana-mana, akhirnya terdokumentasikan.
0: Ada laciknya.
2: Dan sekarang kan dipermudah. Ada sosial media. Saya gunakan Instagram untuk kemudian menyimpan berbagai materi-materi yang kemudian disampaikan di dalam kajian-kajian itu, dan mudah-mudahan jadi inspirasi bagi seluruh keluarga di Indonesia dan bahkan dunia.
0: Insyaallah. Berarti tadi di @ayah.tumbuh. Ya, sahabatnya juga bisa mengikuti. Dan tadi Masya Allah sudah berada di penghujung kebersamaan ya Ustaz Ridho. Terakhir mungkin sebagai juga penutup, apa yang ingin dikuatkan ataupun yang ingin disampaikan oleh Ustaz Ridho dan juga Kak Mufti untuk sahabat yang sedang menyimak di malam hari, silakan. Dari Kak Mufti dulu, silakan.
3: Mungkin kalau saya ingin mengangkat ayat gitu ya, surat Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimi sholata tarafain nahari wa zullafam minal lail. Innal hasanati yudhibna syai'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah, dalam ayat tersebut mungkin tadi berkaitan gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Kang Rizky gitu ya. Bagaimana kalau saya itu sudah terlalu jauh, terlalu banyak dosa? Nah, dijawab dalam surat Al-Hud ayat 114 gitu ya. Di innal hasanati yudhibna sayiat gitu. Kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Jadi ketika kita sudah menyadari bahwa kita terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak dosa, maka hapus dengan berbuat kebaikan gitu. Yeah, terutama sure. Kalau di sini di awal ayatnya wa aqimish shalah gitu. Dirikanlah salat, karena fungsi salat itu innas salati tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi dengan mendirikan salat, ketika salat itu berfungsi dalam kehidupan akan mencegah dari tanha wal munkar gitu. Sure. Itu mungkin yang ingin disampaikan.
2: Iya, insyaallah. Iya, jadi kesimpulan mungkin dari diskusi pada malam hari ini, ya, insyaallah mudah-mudahan tadi bagaimana kita betul-betul menghadirkan manhaj Nabi ini sebagai solusi. Kalau tadi ditanyakan apakah relevan, tidak gitu ya. Sebetulnya masalah itu dari kapanpun gitu ya, dari dimanapun kapanpun prinsipnya sama gitu ya. Dan manhaj Nabi adalah sifatnya sumulia gitu ya. Artinya lengkap gitu ya, mutakamil dan menyeluruh, dan ini berlaku di sepanjang zaman, di sepanjang masa, dan kita harus yakin bahwa tidak ada metode lain yang terbaik yang dihadirkan oleh Allah, karena Allah telah menjamin, Allah telah melegitimasi, Allah telah memvalidasi laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallahu katsiran. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali kita ikuti manhaj Nabi Nabi Muhammad SAW.
0: Masya Allah, tidak ada pilihan lain selain opsi yang juga sudah Allah hadirkan adalah kembali kepada sosok mulia, sosok Nabi Muhammad SAW. Termasuk bagaimana menavigasi krisis keimanan tadi generasi saat ini, tadi dan juga Kamuti, dengan rekonstruksi Islam ala manhaj Nubuwwah. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz Ridho dan juga Kak Muti atas ilmu-ilmunya disaringkan, dibincangkan di malam hari ini. Insyaallah ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya sahabat Enki. Terusnya mungkin untuk Anda yang memasuki fase tadi ya, mencari identitas, kebingungan dalam hal tadi beragama gitu ya sahabat Enki. Terusnya juga untuk Anda yang juga mempunyai peran sebagai orang tua, baik sebagai ayah, sebagai ibu gitu ya, untuk menavigasi krisis keimanan generasi yang mungkin dirasakan, untuk kembali kepada alaman haj nubuah yang bukan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi amal kebaikan yang senantiasa terus menghadir untuk Ustaz Ridho dan juga Kak Muti berserta dengan keluarga. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan perjalanannya. Syamanilah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita di malam hari ini bersama dengan Ustadz Ridho dan juga Kak Muti dari komunitas Sahabat Madani, berkaitan dengan navigasi krisis keimanan generasi muda dengan rekonstruksi Islam ala manhaj nubuwwah. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, sahabat MP, seperti ada Umi Zikri dari Cianjur, sahabat Dwiki juga ini terima kasih sudah bergabung dari Ciembelit ya di malam hari ini. Namun tentu masih ada kebersamanya di segmen terakhir sahabat MG dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan Murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Apa saja untuk pilihannya sahabat MG? Untuk pilihan Murotal di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Hijr, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Mu'minun, dan terakhir di pilihan Murotal nomor 3 Al-Quran Surat Asyura. Anda bisa sampaikan baik melalui nomor 0811224107 ataupun Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK, silakan bisa sampaikan. Termasuk yang masih menyimak melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM, juga silakan bisa Anda sampaikan di live chat ataupun di kolom komentar. Kami akan menyapa Anda Sahabat MK selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk salat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah

0: dan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolom.

sahabat MQ, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Ya, masih teman sahabat saya Rizky Alfari, sahabat MW di termin terakhir. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan murotal pilihannya. Anda yang sudah bergabung, sahabat MW, dan mungkin baru menyimak, masih ada kesempatan, silahkan di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Hijr, pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Mu'minun, dan di pilihan murotal nomor 3 Al-Quran Surat Asy-Syura. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan murotalnya. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ada Ibu Yanti dari Antapani. Terima kasih Ibu Yanti kembali bergabung di pilihan murotalnya nomor 2. Kemudian juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung di pilihan nomor 2 juga. Padani dari Pink Makaroni Ranca Bali Padalarang juga bergabung di pilihan nomor 2. Ini pada kompak ya di nomor 2. Terima kasih Padani dari Ranca Bali Padalarang. Kemudian ada Umi Zikri dari Cianjur di pilihan murotanya nomor 2 juga, Al-Quran Surat Al-Mu'minun. Kemudian dari Padalarang ada Bapak Willy bergabung di pilihan nomor 2 juga, Al-Quran Surat Al-Mu'minun. Kemudian sahabat Dwiki juga nih tidak mau ketinggalan, terima kasih sudah bergabung di pilihan murotal di nomor 2 juga. Dan ini menanyakan juga berkaitan dengan informasi dari sahabat Madani ya, ini sahabat Dwiki, silakan bisa diikuti ataupun dikontak via DM Instagram di @sahabatmadani.official ya, sahabat Dwiki, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga Ibu Parilah dari GBA 3 bergabung di pilihan nomor 2, terima kasih. Termasuk yang menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, kali ini kami sapa De Umu Afifah di pilihan nomor 2 juga. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, sahabat Rayyan Ramadian dari Ujung Berung juga sama-sama di pilihan nomor 2. Ya, nampaknya ini sudah bisa menebak sahabat MW untuk pilihan terbanyak di kesempatan malam hari ini jatuh di pilihan murotal nomor berapa nih ya sahabat MK. Namun sebelum kami sampaikan pilihan murotalnya, kembali bergabung juga ini Ibu Parilah menyampaikan salam silaturahimnya untuk Kak Rizky, untuk juga kru MKFM yang bertugas, terus juga untuk semua sahabat MKFM yang sedang menyimak di malam hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga untuk Ibu Parilah, terima kasih sudah menyapa di malam hari ini. Dan sahabat MK, untuk pilihan murotal terbanyak di edisi malam hari ini jatuh di pilihan murotal nomor 2, Al-Quran Surat Al-Mu'minun. Insya Allah akan menemani ruang dengar kita di waktu rehat di malam hari ini, sahabat MB, sembari juga memurojaah. Dan tentu terima kasih atas segala ikhtiar terbaik yang sudah dilakukan di hari ini. Mudah-mudahan

0: Allah senantiasa memberkahi semuanya, sahabat MG. Amin, Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MG FM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Inspirasi Remaja. Selamat berkarya penuh makna.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: MI, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MI FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيرة

0: Ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya Karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh. Ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita.
2: Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur, kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-58, Al-Mujadilah. Wanita yang mengajukan gugatan, 22 ayat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

cabut hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jiwa tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, salat ini merupakan ibadah yang agung dalam sejarah Islam. Ia adalah pokok kedua yang disebutkan Al-Quran setelah beriman kepada yang gaib. Dan di akhirat nanti, salat merupakan amal yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya.
1: Hamba-Mu dalam mendidik jiwaku ini.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MQ pada pagi hari ini? Kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi di hari Senin di tanggal 21 di bulan September 2026. Kita telah memasuki hari yang ke-10 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MQ pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga ini penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah sahabat MQ pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Pauji. Kembali akan bersamai Anda hingga 1 jam ke depan tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu yang insyaAllah akan disampaikan langsung oleh gurunda kita yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi MPD, terkait membahas bagaimana melanjutkan sholat Qiyamul Lail, bagaimana keutamaan dan ketentuannya di bagian kedua.
1: Hatiku kerana takutkan
0: sesat. Sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com. Ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang turut serta menyambung siarkan program MK pagi, diantaranya ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, 93,1 Tirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini menyampaikan laporan kualitas siarannya, juga menyampaikan doa-doa terbaik dan salam silaturahim untuk kita semua ya sahabat MQ melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Gerun di hatiku.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan terlebih dahulu informasi di kesempatan pagi hari ini.
1: Berputus asa, siapakah dapat bersihkan.
0: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Rasa gerun di hati.
0: Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Jiwa.

0: Sebelum kami terhubung di pagi hari ini, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami sapa Anda terlebih dahulu yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Citra dari Cijantung, Ciamis. Alhamdulillah untuk siaran MKFM ini terdengar sangat jelas sekali ya. Salam buat semua pendengar radio MKFM, kemudian yang selalu setia mendengarkan di setiap harinya. Yang terspesial untuk kru yang bertugas di pagi hari ini, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah, dan semoga ini menyampaikan dan juga radio MKFM tetap jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Semoga doa-doa terbaik, kebaikan juga ini kembali kepada Ibu Citra dari Cijantung, Ciamis. Ada Ibu Saprah dari Perum Samolo, Cianjur. Alhamdulillah ini suara MKFM di hari Senin pas buka tadi jam 4 subuh di Perum Samolo, Cianjur terdapat dapat tersimak dengan baik, jelas dan juga bersih. Alhamdulillah, menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Maksud dan tujuannya ini dikabulkan oleh Allah serta limpahan rezeki berkah serta ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga doa-doa terbaik dan kebaikan ini kembali kepada Ibu Saprah di Perum Samola, Cianjur. Kemudian ada sahabat Depina ini dari Kecamatan Sindangkerta, alhamdulillah bergabung juga. Ada Bapak Ujang dari Jamali, Cianjur ya. Ini semoga kabar baik, kabar sehat. Alhamdulillah Pak Ujang juga mudah-mudahan diberikan kesehatan ya Pak Ujang. Ada menyampaikan juga ini Pak Ujang, suara MKFM terdengar sangat jelas untuk dari Cianjur. Kemudian ada Ibu Eti dari Balai Endah yang juga menyampaikan alhamdulillah radio MKFM Bandung ini bagus dan juga jernih. Menyampaikan terima kasih atas ilmu-ilmunya, semoga sehat dan sukses. Amin. Allahumma amin. Semoga ilmu yang disampaikan ini dapat di pagi hari ini Ibu Eti ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin.
1: Setiap ketika tiga.
0: Selanjutnya ada Ibu Dewi dari Jalan Dewi Sartika. Alhamdulillah MKFM suaranya jelas dan juga jernih. Semoga MKFM ini terus menjadi sarana tersampaikannya ilmu, ilmu yang terbaik untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Juga menyampaikan selamat menimba ilmu di MKFM bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Semoga ilmu yang disampaikan dan didapat ini bisa kita amalkan ya Ibu, dan ini dari ilmu kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya ada Ibu Parilah dari GPA 3. Alhamdulillah ini menyimak MKFM, untuk suara MKFM terdengar sangat jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jaya di udara, dan semoga guru-guru, penyiar dan juga seluruh kru MKFM diberikan kesehatan dan keistiqomahan. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan dan doa-doa terbaiknya kembali kepada Ibu Parilah dari GPA 3. Ada Kang Sony dari Riung, Bandung. Alhamdulillah juga ini menyampaikan laporan kualitas siarannya. Alhamdulillah saya ya kalau dari Riung, Bandung. Alhamdulillah, terima kasih Kang Sony.
1: Syukurku bertambah.
0: Alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guru kita yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Si.M.Fd di kebersamaan pagi hari ini.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد، أما بعد. الحمد لله، puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat, atas segala kasih sayang Allah yang tiada hentinya kita dapatkan. Tiada hentinya kita terima setiap waktu, setiap saat, bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, mensyukuri segala nikmat Allah, apapun nikmat itu. Bahkan banyaknya nikmat membuat kita sulit untuk menghitungnya, dan tidak akan bisa menghitungnya, karena begitu luas dan banyaknya nikmat Allah bagi kita. Dan tentu saja sebagai hamba Allah, sebaik-baiknya orang yang diberi nikmat adalah abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bentuk syukur kita atas nikmat Allah, maka segala nikmat itu kita gunakan untuk jalan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah di kesempatan Senin pagi seperti biasa kajian MK pagi, kita akan melanjutkan kajian fikih atau spesial fikih di setiap Senin. Dan kita melanjutkan pekan lalu masih terkait dengan Qiyamul Lail ya. Sekarang masuk bagian kedua dari Qiyamul Lail. Izin seperti biasa share screen. Mohon dibantu saya bisa share screen Kang Hafib dan kawan-kawan, sehingga kita bisa memahami dan bisa mempraktekkan untuk melaksanakan Qiyamul Lail dengan benar ya. Seperti diungkap sebelumnya bahwa sebentar, Qiyamul Lail ini menjadi amalan yang utama atau menjadi ibadah yang utama, salat yang utama setelah salat fardu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salat ba'da fariidhah qiyamul lail." Seutama-utama salat setelah salat fardu. Jadi salat fardu 5 waktu itu paling utama, wajib hukumnya. Tapi ada yang hukumnya sunnah, namun itu menjadi amalan yang kalau kita lakukan membuat kita memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, sebagaimana Al-Qur'an di dalam surat Allah berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat Ali Imran ayat ke-79 ya, orang-orang yang mendirikan Qiyamul Lail sebagian malamnya didirikan salat, maka baginya akan mendapatkan amalan berupa mendapatkan kedudukan berupa maqamam mahmuda, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Dan ini Allah yang menyampaikan langsung di dalam surat ke-17 ayat 79. Mudah-mudahan kita peroleh. Dan hari ini lanjutan tentang Qiyamul Lail, bagaimana ketentuan dan keutamaannya, akan masuk kepada pembahasan tentang sholat witir. Jadi sholat witir ini adalah sebagian seperti kita bahas ya, merupakan istilah lain dari Qiyamul Lail. Atau juga para ulama lebih menyampaikan bahwa witir ini adalah rangkaian dari Qiyamul Lail. Bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan di akhir, tapi dalam satu malam Qiyamul Lail kita ada witir di dalamnya. Bahkan pendapat yang kuat juga menyebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi dirinya Qiyamul Lail, yang dimaksud adalah witir. Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir. Ini juga sejalan dengan hadis beliau menyampaikan 3 hal yang jangan ditinggalkan. 1, salat sunat qobla subuh, itu adalah amalan utama yang lebih baik dari dunia dan seisinya. 2, adalah melaksanakan salat duha minimal 2 rakaat setiap hari. Dan yang ketiga, melakukan salat witir minimal 1 rakaat. Itu menjadi
anjuran Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan bagi kita, bahkan Rasulullah SAW mewajibkan bagi dirinya. Nah, hari ini kita melanjutkan pembahasan Qiyamul Lail spesifik tentang witir, ya. Karena sekali lagi dari rangkaian Qiyamul Lail, salat malam ada yang disebut dengan salat witir. Apa yang dimaksud dengan witir itu, gitu ya? Nah, witir adalah salat sunat atau salat witir adalah salat sunat yang merupakan bagian dari Qiyamul Lail. Jadi sekali lagi tidak terpisahkan Qiyamul Lail ini dengan witir. Artinya witir menjadi bagian di dalamnya. Kalau kita melakukan salat Qiyamul Lail dalam satu malam, maka di malam itu ada witirnya. Itu yang dimaksud bahwa merupakan bagian, ya. Dan berhukum sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan, bahkan Rasulullah menganjurkan andai pun tidak sanggup Qiyamul Lail, tidak bisa tahajud, ya jangan ketinggalan witir. Saking tidak ditinggalkannya witir oleh para sahabat, Abu Bakar memberikan contoh bagi kita, beliau tidak tidur kecuali sebelum tidur salat witir dulu. Artinya saking tidak mau ketinggalan, ditekankan, ya, walaupun ditekankan sekali lagi hukumnya tetap sunnah, namun sangat ditekankan muakkadah itu, sangat dikuatkan untuk tidak kita lewatkan di setiap malam-malam kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu witir. Witir yang dimaksud adalah ganjil, esa, Allah Maha Esa, Allah satu-satunya. Kufur, kita termasuk orang kafir yang menyekutukan Allah, yang menganggap ada Tuhan selain Allah, atau Allah itu berbilang lebih dari satu. Allah witrun, Allah itu esa. Yuhibbul witra, dan menyukai witir, menyukai yang ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'autiru, maka kerjakanlah salat witir itu ya ahlal Qur'an, wahai ahli Qur'an. Yang disuruh di sini adalah ahli Qur'an, tapi yang dimaksud tentu semua kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari ahlul Qur'an, gitu ya. Ayat ini spesifik menyebutkan kepada ahli Qur'an, tapi yang dimaksud tentu kita semua kaum muslimin, tentu kita semua umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jumlahnya sendiri bisa 1, 3, 5, 7 hingga 11, karena yang disebut witir adalah ganjil. Yang disebut witir adalah ganjil, ya, karena ada bilangan genap, ada bilangan ganjil atau gasal, istilah lain, ya, bilangan gasal, bilangan ganjil, bukan yang genap. Maka kita tahu 1, 3, 5, 7, 9 itu adalah bilangan witir, ya. Nah, dengan witir satu rakaat sebagai bentuk paling minimal atau paling sederhana, ya, kalau kita menyebutkan bilangan ganjil, tentu bilangan terendahnya paling minimalnya adalah 1, dan bahkan bisa hingga sampai 9. Di hadis yang sudah kita bahas pekan lalu, Rasulullah pernah melakukan witirnya 9 plus Qiyamul Lailnya 8, kemudian witir 3. Pernah Rasulullah langsung 9 rakaat sampai selesai. Nah, itu artinya Rasulullah langsung melaksanakan salat witir dalam satu malam. Nah, namun seringnya Rasulullah adalah melaksanakan 3, kadang kurang, kadang lebih dari itu, tapi itu jarang. Artinya kurang berarti 1, kurang dari 3, ya, karena kalau 2 bukan witir, itu genap. 1 atau lebih dari 3 bisa 5, 7, sampai 9 atau bahkan sampai 11. Nah, ini ketentuan yang pertama, ya. Nah, yang kedua, kapan waktu pelaksanaannya? Waktunya sangat panjang. Jadi waktu Qiyamul Lail itu seperti kita bahas sebelumnya, setelah sholat isya, ba'dal isya, hatta sampai menjelang subuh atau yang disebut dengan fajar shadiq, ya, fajar ketika masuk waktu subuh. Setelah sholat isya hingga menjelang sholat subuh, dan paling utama ini kalau mau rangkaian dengan Qiyamul Lailnya dengan tahajud, maka diakhirkan atau menjadi
penghujung penutup dari Qiyamul Lail. Kalau 11 berarti dan witirnya 3, 8 tahajudnya, kemudian tambah witir 3, setelah itu memasuki tidak lama kemudian waktu sholat subuh. Itu yang paling utama, itu yang berurut, dan tentu bagi yang yakin, terbiasa, dan tidak pernah kesiangan. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar selalu sebelum tidur melaksanakan witir, tapi Umar bin Khattab, beliau tidur, tidak witir dulu, karena yakin akan bangun di sepertiga malam. Nah, sekali lagi, berarti waktunya ada pilihan ya. Dari rangkaian waktu yang terbentang sepanjang malam dari Badai Isya sampai menjelang subuh, bisa dilakukan setelah Isya langsung atau di ujung dari malam menjelang subuh. Nah, kemudian ada istilah larangan witir dua kali dalam semalam ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i dengan kalimat la witrona fil lail. La witrona fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, artinya kalau Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian melakukan salat witirnya sebelum tidur, berarti nanti bangun tidak witir lagi. Gitu ya. Sudah tinggal qiyamul lail atau tinggal sholat tahajud baru witir. Atau misalkan ada juga boleh qiyamul lail sebelum tidur 2 rakaat, 4 rakaat misalkan semampunya lalu tidur. Nah, witirnya nanti aja di akhir. Maka tentu witirnya dilakukan di akhir. Nah, sebelum menutup rangkaian dari qiyamul lail, sebelum masuk waktu subuh, laksanakan sholat witir bisa 1 atau 3 rakaat tadi. Jadi yang tidak boleh adalah dua witir dalam satu malam. Ya, ini juga menjawab pertanyaan pekan lalu ada yang muncul pertanyaan ini, gitu ya. Nah, jika sudah witir lalu ingin sholat malam, cukup sholat genap tanpa mengulangi witir. Berarti yang sunat genap adalah 2, 4, 6, 8 tanpa harus witir lagi. Kalau setelah isya witirnya atau sebelum tidur melaksanakan sholat witirnya. Nah, berikutnya ini saya masuk kepada adab-adab. Jadi nanti terkait witir, silakan kalau masih ada pertanyaan ya. Yang pekan lalu juga masih ada pertanyaan, nanti kita bahas ya. Nah, jadi juga masuk pertanyaan pekan lalu tentang bagaimana supaya bisa istiqomah qiyamul lail atau adab-adabnya ya. Adab itu dalam bahasa Arab ya. Ada adab ayu adibu. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada bani Robi bi asani ta'adibi. Allah mendidikku dengan sebaik-baiknya adab. Adab itu artinya etika. Ya, etika. Bagaimana etika, akhlak kita, adab kita, supaya kita bisa istiqomah qiyamul lail. Ya, ini ada pertanyaan dari pekan lalu. Gimana Ustaz supaya saya bisa sholat qiyamul lail dengan istiqomah? Supaya bisa bangun, niat sih ada, keinginan ada, tapi susah juga. Inginnya sih istiqomah tiap malam, tapi kadang belang betong. Ya, belang betong itu jarang-jarang, lebih banyak belangnya dari betongnya. Mohon maaf ini bahasa Sunda. Ya, maka pertama adalah harus punya niat yang kuat sungguh-sungguh. Jadi berazam, niat sebelum tidur untuk bangun malam. Niat dalam hati ya. Nanti kalau niatnya kuat, nanti Allah nolong ya. Allah akan bangunkan. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, nanti kalau bangun mau kembali, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Niatnya aja enggak kuat, ya kemungkinan agak susah nih. Harus punya azam. Azam itu di atas niat. Kalau niat ya baru keinginan ya, baru hamba keinginan. Tapi kalau azam itu sudah tekad ya. Nah, bertekad saya ingin, pokoknya qiyamul lail tidak mau kelewat. Saya bertekad setiap malam tidak mau tertinggal. Itu menjadi kesungguhan dan akan menjadi jalan nanti kita bisa istiqomah. Yang sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, bahwa barang siapa yang berniat demikian ya, artinya niat dia punya azam yang kuat, tetapi tidur hingga pagi, ia dicatat mendapatkan pahala niatnya, dan tidurnya dianggap sedekah dari Allah kepadanya. Jadi bagi orang yang berniat dan terbiasa melakukan, lalu satu saat kesiangan, tetap dianggap melakukan.
Inilah pentingnya niat, dan tidak hanya niat yang ingin saja, tapi niat yang sungguh-sungguh. Kedua, membaca doa, ya. Di antara doa yang dianjurkan, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Setelah isya bisa dibaca, atau sebelum tidur bisa dibaca minimal 10 kali atau boleh sebanyak-banyaknya. Sambil dalam hati kita meminta kepada Allah agar dibangunkan, dan bisa kita baca juga saat kita mulai terbangun dari tidur malam tadi. Ya, atau mungkin doanya yang kita hafal saja atau bahasa kita, silahkan sebelum tidur sambil apa membaca doa sebelum tidur. Setelah berdoa sebelum tidur, kita pun doa kepada Ya Allah, bangunkan sepertiga malam. Hamba ingin menghadapmu, hamba ingin sujud kepadamu di saat yang mustajab, di saat yang tepat. Pasti Allah menolong. Ya, gimana caranya? Gimana saja? Tengah malam, sepertiga malam, tiba-tiba bangun, mau pipis. Itu bukan sembarang mau pipis, bisa jadi cara Allah membangunkan kita. Tiba-tiba terdengar kucing bertengkar di luar. Nah, itu kucing makhluk Allah, bisa jadi mengingatkan kita untuk bangun tahajud. Kesel Allah, anak-anak tidur, kucing ribut lagi. Dan justru cara Allah, oh iya, ini sepertiga malam, susah tidur lagi karena gara kebangunin kucing, wudu, salat malam. Cara Allah, kalau kita minta kepada Allah, Allah tolong. Tiga, bersiwak. Nah, sebagaimana sunnah memang, gitu ya, ketika akan sholat, kita dianjurkan bersiwak. Nah, sekarang sikat gigi ya, siwak itu nggak mesti yang dari akar pohon siwak. Yang sekarang mungkin kalau di kita, tidak mudah ya, karena tumbuhnya di timur tengah sana. Nggak mesti dalam bentuk kayu siwak, dia gosok gigi saja ya. Bersiwak ini Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari kalau tidak salah ya, law asyakka ummati la amarona bisiwak fi kulli salatin. Kalau Allah tidak memberatkan bagi umatku, kami akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Jadi kalau diperintahkan, itu hukumnya menjadi wajib, begitu ya. Kalau tidak memberatkan, tapi Rasul tahu akan memberatkan, maka tidak menjadi wajib, hukumnya sunnah saja. Bagi yang akan qiyamul lail, kita akan sholat malam, sholat tahajud, diupayakan siwak dulu ya, atau menggosok gigi, supaya apa, ketika bangun sholat malam itu lebih segar. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Manusia ini ya kalau tidur, mohon maaf ya, betapa kita manusia ini sama gitu, tidak ada yang lebih mulia secara fisik ya, sama kalaupun dia siapapun, artis siapapun ya, tetap kalau tidur apa ya, ya bau mulutnya ada gitu ya, tidak nyaman. Maka dengan bersiwak itu membuat lebih segar lagi. Keempat, membuka sholat malam dengan dua rakaat ringan atau iftitahnya dengan yang ringan ya, rohisun, dengan yang ringan sebelum rakaat-rakaat berikutnya. Hadisnya pernah kita bahas di pekan lalu, ketika Rasulullah melakukan 8 rakaat tahajudnya, itu dua rakaat sholat ringan, lalu kemudian Rasulullah melakukan 10 rakaat dan witir 1 ya. Dalam riwayat itu, 2 rakaatnya Rasulullah membaca surat yang ringan, yang dimaksud surat ringan ya surat-surat pendek di apa ayat-ayat yang di juz amma, di juz 30, 1-2 surat mungkin, nanti sisanya baru membaca yang panjang. Itu supaya apa? Kenapa awal ringan? Supaya kita membiasakan dulu. Kan baru bangun tidur, masih mungkin kondisi ngantuk. Nah, dibiasakan dulu dua rakaat nih, tidak berat dulu. Nah, kalau sudah nyaman, tubuh kita sudah hadir gitu ya, lalu kemudian sholat silakan sesuai dengan kemampuan. Mau baca ayat-ayat yang panjang, mau melanjutkan khataman suratnya, khataman ayat yang dibaca, mau mengulang dari Al-Baqarah, silakan ya. Kelima, membaca Al-Quran dengan tartib, perlahan, tidak tergesa-gesa, dan penuh penghayatan. Nah, karena sholat qiyamul lail ini lebih utama sendiri,
Artinya ketika sholat sendiri, silakan boleh memanjangkan sesuai kemampuan. Para sahabat itu diriwayatkan khususnya ketika bulan Ramadan. Mereka ada yang mulai dari tengah malam, berarti setengah malam. Ada yang sepertiga malam, ada yang tiga perempat malam. Jadi dari ada yang dari semalaman daripada Isya. Nah itu Rasulullah SAW masyitum bersama ke para sahabat, masyitum silakan terserah kalian. Artinya bacaannya silakan ya yang panjang-panjang mangga, tapi dan hafal yang panjang paling yang pendek silakan. Bagaimana dengan sambil buka mushaf karena ini salat sunat silakan. Ya mau baca yang panjang sesuai kemampuan masing-masing. Nah, keenam, ini juga dianjurkan membangunkan anggota keluarga, suami, istri, anak-anak untuk melaksanakan qiyamul lail. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud itu dianjurkan memercikkan pada wajah jika sulit bangun. Di suami istri, istrinya sulit bangun, dipercikkan wajah supaya bangun. Dan itu malaikat menyukai itu. Artinya, bahu-membahu di dalam taat kepada Allah di antara dalam melaksanakan qiyamul lail. Ketujuh, tidak memaksakan, ya tidak memaksakan diri secara berlebihan. Jadi jika ngantuk berat sekali, nah, dianjurkan terlebih dahulu tidur deh, jam 2 bangun karena ingin tahajud dari jam 2, tapi itu masih sangat berat ngantuk. Sehingga mohon maaf nanti bacanya di ngelantur. Ya. Jadi baca atin jadi ketukar dengan al-asr ya. Innal ladzina amanu wa amilu sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Harusnya begitu. Wa amilu sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan baca Al-Kafirun gak beres-beres. La abudu ma ta'budun wa la antum abiduna ma'abud wa la ana abidu ma'abatum wa la antum abid. Gak beres-beres karena sangat ngantuk berat. Nah, maka silakan tidur dulu sampai kemudian kita benar-benar segar. Karena dikhawatirkan mendatangkan keburukan bagi diri sendiri kalau memaksakan gitu ya tidur ya, kalau capek dari perjalanan dan tentu tidak tiap hari ya, ngambillah yang ringan-ringan gitu ya, surat-suratnya ringan tidak terlalu panjang karena lu masih sangat capek misalkan. Nah itu boleh ya. Kedelapan, boleh dikerjakan sendiri munfarid maupun berjamaah. Kalau di bulan Ramadan tentu salat tarawih. Pada Rasulullah SAW sendiri mencontohkan hanya 3 malam salat tarawih, tapi kita boleh setiap malam. Bagaimana kalau tahajud mau berjamaah, itu pun boleh, walaupun seringnya sendiri, tapi sesekali membiasakan di rumah tahajud bersama keluarga, membiasakan kalau di pesantren dengan para santri, tidak tiap malam tapi malam-malam tertentu berjamaah. Itu silakan. Pernah, karena pernah Ibnu Mas'ud bermakmum kepada Rasulullah, Abdullah bin Abbas pernah ikut di belakang Rasulullah qiyamul lail. Artinya boleh, utamanya sendiri tapi tidak terlarang dilakukan secara berjamaah. Kesembilan, nah ini termasuk utama, menutup rangkaian dengan sholat witir. Sholat witir yang kita bahas, walaupun kemudian dari malam bagian khawatir tadi kesiangan tidak menjadi penutup, maka tidak dilakukan witir lagi. Atau boleh dilakukan sebelum tidur, tapi umumnya atau lebih utamanya dilakukan sebagai penutup setelah qiyamul lail, tutup dengan witir, lalu kemudian subuh. Terakhir, sebelum nanti kita buka tanya jawab ya Bapak Ibu, dilanjutkan tanya jawab, silakan nanti yang gabung di Zoom, di IG, di Facebook, di YouTube, bisa chat ya, yang di Zoom bisa resen juga. Terakhir, bagaimana kiat agar istiqomah? Nah ini juga ada pertanyaan ya, saya lupa yang pekan lalu siapa yang ya. Ibu-ibu kalau terus gimana Ustaz supaya istiqomah melaksanakan qiyamul lail? Satu, kita harus meluruskan niat semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji. Ini juga saya meluruskan bagi teman-teman mungkin di beberapa lembaga termasuk di Dar Tauhid ya. Kami misalkan di YDTR, guru-guru, tenaga administrasi sekolah semua harus laporan tahajud atau tidak. Nah ini adalah upaya memotivasi saya saja, jangan sampai kemudian tujuannya karena itu. Ah, saya mulai karena saya harus mengisi mutaba'ah.
Betapa isi saja yang mulai lakukan, tapi niat harus semata-mata karena Allah, ya. Tidak ingin karena penilaian manusia atau orang lain. Yang kedua, tidur lebih awal. Nah, jadi jangan sampai kita begadang, apalagi begadang yang tanpa ada keperluan. Ya kan sudah dilarang oleh Bang Haji Roma. Begadang, jangan begadang kalau tiada artinya. Nah, gitu ya. Maaf kalau tajwidnya kurang tepat. Nah, tidur lebih awal karena begadang membuat kita ngantuk, sulit untuk bangun qiyamul lail. Rasulullah itu mencontohkan cepat tidur dan cepat bangun. Jadi kalau nggak ada keperluan apapun, pada isya tidur saja supaya bisa seperti dalam malam bangun dan dalam keadaan lebih segar, lebih fresh untuk salat malamnya, ya. Karena cukup istirahat kita secara biologis tubuh kita itu memerlukan istirahat yang cukup. Kalau istirahatnya kurang, maka saat qiyamul lailnya akan ngantuk, tubuh kita nagih untuk bisa istirahat, begitu ya. Tiga, memasang alarm atau minta anggota keluarga saling membangunkan. Sekarang hampir setiap kita punya handphone dan di handphone kita ada fitur alarmnya. Ya tinggal di setting saja. Ada yang settingnya beberapa kali ya. Jam 3, nanti setengah 4, jam 4. Kenapa? Kalau jam 3 belum bangun, nanti setengah 3 bunyi lagi itu alarm. Setengah 3, setengah 4. Setengah 4 belum bangun, jam 4 bunyi lagi. Kalau azan bunyi dan belum bangun juga, nah itu berarti niatnya tidak kuat. Ya. Nah, bisa memasang alarm itu membantu. Atau siapa di antara keluarga yang lebih bangun duluan, mungkin membangunkan yang lainnya. 4, memulai secara bertahap. Jadi bagi mungkin Bapak Ibu sahabat-sahabat yang masih pemula ya belum terbiasa, jangan berat-berat dulu supaya istiqomah. Ya 2 rakaat dulu. Tadi kan iftitah, salatul iftitah, salat pembukanya dengan rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan gitu ya. Jadi enggak usah surat yang panjang dulu, yang berat dulu. Tidak mesti langsung 11, mungkin 2 rakaat. Besoknya naik jadi 4 rakaat gitu. Terus 4 rakaat ini sampai 1 bulan, 2 bulan, naik 6 rakaat. Bertahap saja. Yang penting adalah konsisten. Gitu ya. Menjauhi dosa dan maksiat. Nah ini yang bisa menghalangi kita tidak istiqomah. Bisa menghalangi kita bisa qiyamul lail. Bisa bangun, bisa membuat kita tidak menikmati qiyamul lail kita. Apa? Dosa dan maksiat kita di siang hari. Karena dosa dan maksiat bisa menjadi penghalang untuk bangun malam. Jadi siang harinya jaga pandangan, jaga penglihatan, jaga apa yang kita tonton, yang kita saksikan. Karena itu sangat mempengaruhi. Ya kalau mata tidak terjaga, sulit untuk bangun sepertiga malam. 6, mengingat betapa besarnya keutamaan. Karena lu sudah dibahas. Baik dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, begitu banyak keutamaan salat qiyamul lail dan rangkaian doa di dalamnya. Disaksikan malaikat,

0: apa manfaatnya bagiku? Ya, ambak singkatannya. Apa manfaat bagiku? Semakin kita tahu manfaat keutamaannya, kita mau untuk melakukan. Tapi kalau nggak tahu manfaatnya, atau tahu tapi tipe motivasi untuk melakukan, biasanya tidak bisa istiqomah. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat, baca lagi keutamaannya ya, pahami lagi agar kita punya motivasi untuk istiqomah. Demikian, masih cukup waktu, baru 5.37, kita bisa lanjutkan untuk dialog, untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ada di, waduh Masya Allah, di Zoom sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 yang sudah resen, Masya Allah ya. Tahan dulu yang di IG atau YouTube, boleh silakan dicat dulu, ditulis dulu, nanti kita jawab. Saya ingin memulai dari yang raise hand terlebih dahulu supaya kita bisa interaktif ya. Baik, saya awali dari sebelah kanan saya, Ibu Rika. Ibu Rika Sostikawati, silakan Ibu. Boleh unmute atau dibantu teman-teman operator. Mangga Ibu Rika, sudah unmute.
1: Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
1: Ustaz. Ya, kemarin saya juga hadir ya, menyambung. Untuk salat witir, kalau misalnya
0: mohon maaf terputus-putus Ibu. Diulang Bu, mohon maaf.
1: Imsak itu masih bisa ya sebelum subuh. Iya. Jadi bisa ya?
0: Bisa Bu.
1: Iya.
0: Baik.
1: Bisa. Terus ini juga alhamdulillah nih Pak Ustadz, saya sudah melakukan yang puasa sampaikan. Jadi sebelum tidur, saya banyak berdoa tidur, terus minta ke Allah untuk dibangunkan jam 3. Dan alhamdulillah sekian lama saya tanpa alarm, Allah bangunkan dengan cara Allah pingin pipis, makin ditahan jam 3 pas seperti itu. Ya. Jadi itu saya sebelum tidur minta Allah gitu, istiqomah lah ya gitu.
0: Baik.
1: Alhamdulillah sudah saya lakukan seperti setiap ya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pertama terkait dengan imsak. Jadi kalau kita mendengar imsak, biasanya kan hanya di Ramadan ya, padahal sebenarnya imsak itu di luar Ramadan juga. Kalau seperti sekarang hari Senin, Ibu mau saum, sebenarnya ada istilah imsak. Di beberapa jadwal sholat itu ada imsak, ada subuh, ada syuruq, ada duha, ada zuhur, asar dan sebagainya. Ada juga yang hanya 5 waktu sholat saja mencantumkannya. Nah, kalau kita lihat jadwal imsak di almanak-almanak kita, kalender-kalender kita, itu rata-rata itu ditulisnya jadwal imsak itu 10 menit sebelum azan subuh ya. Jadi kalau subuh itu misalkan 04.30, 04.20 imsak. Termasuk saya lihat jadwal di handphone ya, beberapa jadwal sholat di handphone itu ada imsak 04.20 di Bandung ya, subuh 04.30. Jadi ada jeda 10 menit. Imsak itu apa? Artinya menahan. Artinya bukan tidak boleh makan, bagi yang sahur tidak boleh minum, dan tidak boleh sholat. Tapi mulai menahan supaya mulai siap-siap menjadi perhatian 10 menit lagi waktu subuh. 10 menit kalau makan sahur bisa 2 piring tuh. Bagi yang ini ya, bagi yang biasa makannya cepat gitu. Kalau sholat kia mulai bisa 4 rakaat 10 menit atau bahkan bisa lebih kalau sholatnya cepat ya. Nah, artinya boleh Bu. Jadi imsak bukan berarti batas waktunya habis, tapi imsak itu batas pengingat saja bahwa sudah mendekat, sudah kurang lebih 10 menit lagi masuk subuhnya. Kalau sudah masuk waktu subuh, maka tidak boleh lagi witir atau sholat qiyamulailnya gitu ya. Imsak sebagai peringatan saja, perhatian buat kita. Yang kedua, alhamdulillah Ibu sudah istiqomah, semoga terus istiqomah ya. Itulah kekuatan doa dan niat. Sebelum tidur minta kepada Allah agar dibangunkan jam 3, nanti Allah bangunkan insya Allah. Dan kalau sudah terbiasa seperti Ibu tadi, itu sudah tubuh pun akan nagih ya. Walaupun lelah, capek, tidurnya larut malam tidak seperti biasa, karena kebiasaan jam segitu tetap aja bangun, biasanya begitu ya.

0: Jadi tubuh kita pun sudah merespon dengan baik kalau kita memang sudah membiasakan. Terima kasih Bu Rika. Lanjut setelah Bu Rika Pak Samsudin bergeser sebelah kanan berikutnya. Silakan Pak. Boleh unmute Pak Samsudin atau dibantu teman-teman operator. Kalau belum Pak Samsudin ada. Oh ya sudah silakan Pak. Go.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, saya kan kalau ini mulai itu kan dimulai dari sholat taubat, tahajud, kemudian hajat ya.
0: Ya.
1: Nah, itu doanya bisa disatukan pada waktu nanti setelah witir gitu, gimana atau masing-masing sholat itu berdoa gitu, Ustaz.
0: Baik.
1: Terima kasih
0: Baik.
1: atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsudin Zidik di Tangerang ya. Baik Bapak Ibu, jadi Qiyamulail itu seperti kita bahas sebelumnya adalah cara menghidupkan malam. Bisa dengan sholat, bisa dengan baca Quran, bisa dengan zikir, bisa dengan doa. Itu artinya menghidupkan malam, walaupun identik dengan sholat. Sholat pun Qiyamulail tidak mesti sholat tahajud atau sholat Qiyamulail. Bisa sholat taubat, bisa sholat hajat, bisa sholat istikharah, misalkan ketika akan menentukan pilihan. Maka itu pun boleh. Apa yang membedakan? Niat. Sama-sama dua rakaat. Kita Qiyamulail dua rakaat. Masna-masna bisa sampai 8 rakaat kalau mau 11 ya tambah witir. Witir juga sama bagian dari Qiyamulail. Nah, yang dua-dua tadi salat taubat juga dua, salat hajat tuh apa yang membedakan? Niat. Ya. Jadi niatnya yang membedakan. Nah, masalah doanya pertanyaan Pak Sidik mau di akhir atau setiap setelah dua rakaat doa silakan itu bebas ya. Karena doa itu yang terbaik adalah min kulli duburi sholat. Intinya setiap setelah sholat itu kita dianjurkan doa. Tapi hadis ini sebenarnya secara spesifik setelah sholat fardu. Jadi hadisnya terkait sholat fardu. Setelah sholat fardu itu jangan sampai orang Sunda bilang lekum lekum leos ya. Assalamualaikum langsung pergi. Dikatakan sombong tidak butuh kepada Allah padahal saat mustajab beres sholat itu adalah berdoa. Walaupun doa kita dibolehkan kapan saja, dianjurkan di mana saja, tapi setelah sholat ada keutamaan termasuk saat mustajab berdoa, termasuk sholat-sholat sunat. Tahajud, witir, termasuk sholat aja, sholat tobat berdoa. Nah, pertanyaan Bapak, doanya di mana? Allah itu senang kalau kita doanya spesifik. Jadi, kalau tobat itu kan sebenarnya sholat tobat itu sholat dua rakaat untuk kita bertobat. Maka lebih baik Pak kalau saya anjurkan setelah sholat niat sholat tobat tadi doa, doanya apa? Kita tobat mohon ampun. Dan setelah hajat doa, hajat kita apa? Nanti setelah kita mulai setelah tahajud doa lagi, silakan apa yang kita inginkan. Itu lebih baik. Tapi kalau mau di ujung aja semua, kenapa? Saya mau bacaannya panjang-panjang, nanti di ujung supaya doanya juga lebih panjang, digabung semuanya kebutuhan saya. Saya butuh diampuni dosa, sangat membutuhkan untuk dikabulkan segala doa, sangat membutuhkan untuk diberikan rezeki dan sebagainya. Maka doanya di akhir dan juga melihat waktu supaya cukup, itu lebih puas di akhir, itu pun boleh, Pak. Jadi tidak ada ketentuan khusus ya Pak Samsudin ya, dan doa di luar sholat itu kita sangat dianjurkan, bahkan boleh memakai bahasa kita sekalipun. Jadi kalau utama doa itu kan satu mengambil dari teks Quran, kalau nggak hafal atau tidak di Quran dari hadis Rasulullah banyak pencotokan doa-doa yang dari hadis, yang ketiga dari para ulama doa-doa yang berbahasa Arab. Tapi kalaupun itu tidak hafal, kita tidak tahu, boleh sesuai dengan kebutuhan kita. Karena itu sudah di luar sholat, ya. Setelah salam, selesai sholat tahajud, ya, selesai sholat witir, doa saja pakai bahasa kita. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang. Allah sangat mengerti semua bahasa dan semua bahasa milik Allah. Silakan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Samsudin Sidi. Saya lanjut dulu ke Pak Samsudin tadi, sekarang ke Ibu-Ibu Lestari. Nah, ini nampaknya baru bergabung. Kalau Ibu Juniarti, Ibu Dede, Ibu Pramita, ini alhamdulillah sangat istiqomah ya. Nanti kegiliran juga, silakan. Ibu Lestari, silakan Bu, saudara SN.
2: Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon
0: Waalaikumsalam.
2: pertanyaannya di luar tema ya Ustaz. Ini pernah ngalamin gitu, pas janjian sama temen, dia belum sholat gitu. Jadi saya nungguin dia sholat dulu, persis di sampingnya gitu. Jadi pas dia komit-komit bacaan tuh, saya dengar gitu kan suaranya meskipun pelan. Terus pas setelah Al-Fatihah kan baca surat pendek, dari surat pendek itu dia ke ruku. Dia gak bilang Allahu Akbar gitu, dia bilangnya Sadaqallahul Azim gitu. Jadi waktu itu saya pengen ketawa, tapi ya udah gitu kan, namanya orang lagi sholat gak mungkin saya ganggu gitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu, kalau seandainya Ustadz nih yang punya ilmunya gitu ya, ada di situasi itu, apa yang Ustadz lakukan? Itu aja. Terima kasih Ustadz.
0: Baik, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, jadi setiap gerakan sholat itu dijeda ataupun pembeda ya, munfasilnya, pembedanya itu dengan takbir. Ya, ada bacaan takbir dari takbiratul ihram di awal, kemudian dari berdiri ke ruku, kemudian ruku dari kecuali yang tidak, kita baca sami Allahu liman hamidah, dari itidal ke sujud, dari sujud ke duduk di antara dua sujud sampai tahiyat akhir, itu dicontohkannya kita membaca Allahu Akbar. Gitu ya. Itu satu, Bu. Ya, kecuali kita itidal sami Allahu liman hamidah, maka kalau sholat sendiri langsung kita membaca Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal ar, wassubuhun kudusun, atau Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya ya, ada beberapa riwayat. Yang lainnya menggunakan Allahu Akbar, ada yang angkat tangan, ada yang tidak, angkat tangan di takbiratul ihram, kemudian di rakaat kedua, gitu ya, ketika kita akan ruku, jadi hanya dia ada empat-empat, sisanya Allahu Akbar tapi tidak sampai angkat tangan. Untuk pembeda satu gerakan ke gerakan lain, termasuk tadi setelah surat mau ke ruku, maka kita membaca takbir. Bagaimana membaca Sadaqallahul Azim? Boleh jadi Bu ya, bukan berniat untuk mengganti atau melanggar, tapi mungkin lupa. Biasanya habis baca Quran, baca Sadaqallah, kemungkinannya dia melamun dan gak konsentrasi atau enggak khusyuk, sehingga kebalik ya, harusnya di situ baca Allahu Akbar tapi seperti baca Quran di luar sholat, baca sholat, kalau kemungkinan begitu Bu. Nah, bagi yang lupa, memang benar-benar lupa, maka tentu di situ ada rusuh, ada keringanan, ada pengampunan dari Allah. Kalau tidak sengaja maka batal ya, karena bacaan sholat itu sudah ditentukan dari mulai takbir sampai salam, kita tidak boleh mengganti, tidak boleh merubah, baik mengganti dengan bahasa kita biar ngerti Al-Fatihahnya pakai bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia, tidak sah ya. Bahkan hanya takbirnya saja yang diganti, Allahu Akbar diganti pakai bahasa Indonesia Allah Maha Besar, tidak boleh. Dari takbir sampai salam ditentukan bacaannya, bahkan tidak boleh diganti dengan bahasa Arab sekalipun. Allah Al-Azim, misalkan Allah Maha Agung, sama dengan Allahu Akbar, tapi kan tidak boleh Allahul Azim gitu ya. Allahu Akbar contohnya. Nah, demikian pun enggak boleh diganti dengan Sadaqallahul Azim gitu ya. Walaupun dia sudah membaca surat di situ. Kenapa? Karena bacaannya ditentukan. Tapi kalau dia lupa, dia latah gitu ya. Lupa, latah dan tidak ingat saat itu, maka hukum itu tidak berlaku bagi orang yang lupa. Seperti ibu puasa lupa makan dan ingat setelah makannya selesai, kalau benar-benar lupa sekalipun habis dua piring, lanjutkan puasanya karena benar-benar lupa. Tapi kalau disengaja satu butir nasi pun sengaja untuk makan dan sengaja untuk batal, tetap batal. karena tidak lupa itu. Nah begitu Bu ya, jadi nggak apa-apa kalau memang itu lupa, lanjutkan saja
2: Apa
0: sholat.
2: Ustaz, maksudnya pertanyaannya ke kitanya gitu, orang yang di luar sholat itu emang harus ngediemin aja atau memberi kode atau apa kayak gitu, kalau seandainya di situ Ustaz yang ada di sampingnya gitu, apa yang Ustaz
0: Oh,
2: lakukan itu
0: ya.
2: pertanyaannya.
0: Nah, sama Bu seperti orang sedang sholat Jumat, itu Rasulullah pernah melarang berbicara, bahkan melarang orang lain berbicara. Jadi kalau misalkan sebelah kita ngobrol, ini mungkin kalau ibu tidak bisa Jumatan, bapak kan Jumatan ya, maka yang kita itu sebagai sebelahnya bilang diam. Kata diam saja itu sudah merusak Jumatan dia. Sudah fala Jum'atalah. Jum'atalah ini sebagian menafsirkan batal Jumatannya. Nah sama kita juga sebelah kita baca itu, lalu kita menegur padahal kita sedang sholat. Maka nggak boleh Allahu Akbar, nah, jangan sedekoloh, nah gitu kan, kita mengatakan itu nggak boleh karena itu di luar sholat kita. Tapi kalau mau menegur, mengingatkan setelah sholatnya selesai boleh. Bu maaf, tadi ibu bacanya sedekoloh, nggak Allahu Akbar. Kenapa ya? Setahu saya bacanya Allahu Akbar setelah surat karena akan ruku. Nah, mungkin diingatkan seperti itu, Bu. Ya. Jadi ketika sedang sholatnya kita nggak boleh mengeluarkan kalimat kata-kata di luar bacaan sholat, sekalipun kita mengingatkan orang. Ya, orang sholat Jumat itu seperti saya contohkan di analogikan sholat Jumat ya, mendengarkan khatib itu wajib dan tidak boleh mengeluarkan kata-kata di luar kita mendengarkan itu. Jadi ketika mengatakan diam, orang ada yang ngobrol, jangan ngobrol. Nah, dia batal, sama dengan dia yang ngobrol. Kenapa? Karena dia mengeluarkan kata-kata, ya tidak mendengarkan, sama di luar bacaan sholat. Begitu Ibu, bisa dipahami ya Ibu.
2: Iya, Ustaz. Jadi kalau kalau khair.
0: Iya.

Demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah sama-sama kita menyimak ilmu yang disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Ustadz Haji Dr. Mulyadi Al-Fadil S.O.C. MPD, terkait bagaimana membahas fikih ibadah salat qiyamul lail di bagian yang kedua.

0: memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat di pagi hari, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga, semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Suku yang tidak melihat. Sebelum kami menyapa kembali Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi kembali. Hamba-Mu dalam mendidik jiwaku ini. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Rasa gerun. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Siapakah dapat bersihkan? Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Atau konfirmasi donasi Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Hatiku kerana takutkan. Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Dapat bersihkan diri dari Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Terima kasih untuk Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, yang kembali menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur, alhamdulillah suara MK FM ini terdengar suaranya jelas dan juga mencerang, alhamdulillah. Kemudian ada hamba Allah yang menyampaikan pertanyaannya di Tasik ya, mohon maaf tidak tersampaikan ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kembali menyampaikan pertanyaannya untuk insya Allah nanti dijawab oleh guru kita ya, Ustadz Mulia di Al-Fadil. Kemudian ada sahabat Kang Iman dari Tasik Malaya, ada Ibu Yanti dari Antapani, alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini. Kemudian ada Abah Akbar dari Ciranjang, juga menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Dari Ciranjang mencerang dan juga jelas, alhamdulillah. Hai Tuhanku yang Esa, bila kena. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya, menyampaikan laporan kualitas siarannya, juga menyampaikan doa-doa terbaiknya. Semoga apa yang kita doakan di pagi hari ini kembali kepada kita semua sahabat MQ. Amin. Allahumma amin.
1: Siapakah dapat bersihkan diri?
0: Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk beberapa jaringan radio relay MQ pagi yang sudah terus serta menyambungkan siaran program manajemen kolbu pagi hari ini. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan interaksinya, pertanyaannya tidak sempat tersampaikan ya di kebersamaan pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Takutkan siksamu.
2: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: kemari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan, serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Ketika kita berbicara tentang diri manusia, ketika kita berbicara tentang masalah sehat dan sakit, ada suatu fenomena yang sampai saat ini fenomena tersebut belum bisa terpecahkan. Ada tiga masalah besar di dalam masalah kesehatan ini yang sampai saat ini belum bisa diturunkan angka kejadiannya. Dan tiga masalah besar ini ternyata berdampak karena masalah ini ternyata bukan hanya dia yang menjadi masalah, tapi menjadi penyebab masalah lainnya, menjadi akar bagi penyakit lainnya, menjadi tiga pilar terjadinya penyakit yang bisa dalam tanda kutip mematikan. Ada tiga penyakit yang menjadi akar, akar penyakit yang bisa menjadikan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, sampai ke ranking 5 penyebab kematian terbanyak secara syariat. Tiga akar inilah ibu bapak semua. Ketika kita bisa mengelola, maka 5 penyakit besar syariatnya itu bisa diturunkan. Tiga penyakit inilah ibu bapak semua yang ternyata angka kejadian sekarang bukan turun, naik. Apa itu tiga penyakit ini ibu bapak semua? Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes, yang ketiga adalah dislipidemia. Itu tiga akar yang bisa menjadikan pohon stroke, yang bisa menjadikan pohon serangan jantung, yang bisa menjadikan pohon dua-duanya, stroke iya, serangan jantung.

0: stroke faktor risiko tertinggi adalah hipertensi. Yang kedua, diabetes tuh satu penyakit ternyata bisa disebabkan oleh dua akar tadi. Penyakit serangan jantung juga berakar dari dua penyakit tadi, dan tiga-tiganya ada hipertensi, ada diabetes, dan dislipidemia. Ketiga akar inilah, sahabat-sahabat semua, yang menjadi permasalahan besar dan yang menjadi problematika yang belum terselesaikan secara utuh. Jadi masih terbelenggu kita itu oleh penyakit-penyakit kronis seperti ini.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
4: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
5: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
3: Bincang parenting.
6: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
3: Dialog umat.
7: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
3: Bincang kesehatan.
8: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
3: Dan ekonomi syariah.
9: Saatnya bagi kita untuk wawasan kita mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
3: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Duh, checklist satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
11: Tenang, semua masalah
10: kok ada lagi?
11: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
10: juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-70.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Sahabat Emki, dikisahkan ada seorang pedagang batik yang sukses. Dari usahanya, dia menjadi seorang yang kaya raya. Toko batiknya telah bercabang hingga beberapa kota. Semuanya lancar dan rezekinya pun senantiasa mengalir kepadanya. Ya, Allah telah memberikan keluasan rezeki yang sangat melimpah. Suatu ketika, dia mendengar kabar bahwa ada pembangunan sebuah sekolah, tetapi macet di tengah jalan, lantaran kekurangan dana untuk pembangunannya. Mendengar kabar tersebut, pedagang batik yang sukses itu pun langsung menyumbangkan dana yang sangat besar nominalnya. Dia memberikan dana sumbangan langsung kepada panitia pembangunan dalam bentuk uang, tanpa perantara dan tanpa melalui rekening bank. Para panitia pembangunan pun senang karena pembangunan sekolah tersebut pada akhirnya kembali bisa dilanjutkan dengan dana sebesar itu. Bahkan, pembangunan pun bisa langsung diselesaikan karena dana yang disumbangkan oleh pedagang batik sangatlah besar jumlahnya. Melihat realitas yang ada, salah seorang guru memberanikan diri untuk bertanya, sekaligus mengucapkan rasa terima kasih kepada pedagang batik yang menjadi donatur pembangunan sekolah tersebut. Masya Allah, sekali lagi, saya atas nama sekolah ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Bapak adalah seorang yang sangat dermawan. Guru tersebut berucap dengan mata berbinar. Namun, bukannya merasa bangga, penjual batik itu malah berkata sebaliknya. Siapa bilang saya dermawan? Kilah pedagang batik tersebut setengah membantah. Nyatanya, Bapak telah menyumbangkan dana yang begitu banyak untuk pembangunan sekolah ini. Ujar seorang guru kembali menimpali. Saya ini kikir, Pak. Sebenarnya, saya tidak rela kekayaan saya ini hilang. Kata si pedagang batik. Hah? Kikir? Kalau Bapak kikir, mengapa Bapak menyumbangkan dana yang begitu banyak? Guru tersebut kembali menyodorkan pertanyaan. Akhirnya, dengan seulas senyum tipis, pedagang batik pun menjelaskan. Saya memang kikir. Saya tidak ingin kehilangan kekayaan yang Allah titipkan. Makanya, sebagian kekayaan tersebut saya titipkan lagi. Kelak, mudah-mudahan, harta titipan tersebut bisa menjadi jalan hadirnya cinta dan kasih sayang Allah untuk saya. Bahkan, hingga di akhirat kelak. Mohon didoakan oleh semua. Semoga berkah ya, Pak. Ujar si pedagang batik. Sahabat Emki, Allah telah banyak berfirman dalam ayatnya tentang keutamaan memberikan harta kepada orang lain di jalan Allah. Di antaranya adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sahabat MK, sungguh segalanya yang ada dalam diri kita, termasuk harta yang Allah karuniakan, sejatinya hanyalah titipan. Yang tentu akan sangat merugi apabila titipan itu tidak berbuah manfaat dan kebaikan yang lebih banyak. Maka, sudahkah kita berlomba menebarkan sebanyak-banyaknya kebaikan terhadap karunia titipan Allah?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Banjar Luasan langsung, sahabat MI, untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MG. Alhamdulillah bersyukur di pagi hari ini Allah senantiasa masih memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk menyiapkan bekal di hari yang akan kekal nantinya, ya sahabat MG. Ya tentunya Masya Allah, dari lelapnya tidur begitu ya sahabat MG, Allah bangunkan kembali kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang mudah-mudahan penuh dengan ketenangan, sahabat kami terus menjalani hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentu apa kabarnya sahabat MK di pagi hari ini? Senang sekali sahabat saya Rizky Alfaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Di edisi hari Senin ya, Masya Allah, Alhamdulillah sahabat MG memasuki hari ke-21 di bulan September 2026 Masehi. Ataupun juga Alhamdulillah kita sudah memasuki di hari ke-9 ya sahabat MG, di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dimanapun Anda menyimak sahabat MK dan sedang apapun aktivitas Anda, baik Anda yang sedang menyimak dalam perjalanan ini via Manila sahabat MK, ataupun Anda yang sedang juga menikmati waktu kebersamaan pagi ataupun Senin paginya bersama dengan keluarga begitu ya sahabat MK. Anda yang menyimak baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MKFM Bandung ataupun melalui streaming di www.mkfmnetwork.com

0: jam 9 nanti diawali dengan segmen jurnal pagi, kemudian disambung dalam segmen sudut pandang. Kemudian yang ketiga, sahabat MK akan hadir segmen bincang manajemen keluarga. Dan terakhir, kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi menarik dalam segmen MKpedia. Dan sebelum kita awali di segmen pertama, sahabat MK, kami juga mengundang Anda, silahkan Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS ya, sahabat MK, di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan Anda bisa menyampaikan atensi berbagi Anda, sahabat MK, ataupun juga menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya di pagi hari ini. Termasuk di segmen pertama ya, Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensi berbagi kondisi cuaca di tempat Anda, kemudian juga pantauan lalu lintas di sekitaran Anda, informasi kehilangan ataupun juga kerusakan fasilitas umum yang Anda jumpai, yang Anda temui ya, sahabat MK. Termasuk Anda bisa sampaikan beberapa hal ataupun juga maksimal 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini untuk menyampaikan jurnal syukurnya. Ikhtiar kita ya, sahabat MK, untuk menjadi pribadi yang bersyukur senantiasa di setiap harinya. Dan insyaallah akan kita awali, sahabat MK, kebersamaannya di segmen Jurnal Pagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Masuk di segmen pertama sahabat MK, segmen jurnal pagi ya. Kita akan coba awali informasi untuk juga mengupdate perkiraan cuaca di hari ini, terusnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Namun tentu ya sahabat MK, apapun warna langitnya, apapun cuacanya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam menjalankan berbagai peran terbaik yang Allah hadirkan kepada kita sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Dilansir langsung sahabat MK dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung, di beberapa kecamatan seperti di Sukasari, Coblong, Babakan Ciparai, kemudian juga di Bojongluakaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, termasuk di Bandung Wetan, Astana Anyar, Rego, Batu Nunggal. Ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 21 sampai 32 derajat Celcius. Beralih di wilayah lain ya, atau di kecamatan lain ya sahabat MK, seperti di Lengkong, Cibenying Kidul, kemudian juga Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongluwa Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Ngatapani, hingga ke wilayah timurnya Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamani, kemudian Cibiru, Ujung Berung, Gede Bagi, dan juga Panjelekan. Dan juga ini dua kecamatan terakhir ya, di Cinambu dan juga Mandala Jati. Sama-sama juga diperkirakan di hari ini akan turun hujan sahabat MK dengan intensitas yang ringan di suhu 21 sampai 31 derajat Celcius. Ya sahabat MK, di Kota Bandung di hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Kita beralih sahabat MK untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang. Seperti halnya di

0: beberapa kecamatan di Sagala Herang, kemudian di Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Pinong, kemudian di Ciasem dan Pusaka Negara. Di hari ini diperkirakan akan cerah sahabat MK di suhu 27-36 derajat Celcius. Kemudian di Cisalak justru ini akan berawan di suhu 20-28 derajat Celcius. Selanjutnya di Pamanukan, Jalan Cagak, Belanakan, Compreng, kemudian Patok Besi juga sama-sama di hari ini akan cerah. Kemudian di Tanjung Siang akan berawan sahabat MK. Dan beralih di kecamatan lainnya seperti di Cibugu, Cipunagara, Cijambe, Cipundeuy, Legon Kulon, Cikaum. Kemudian Anda yang berada di Serang Panjang, Sukasari, Tambakdahan, Kasomalang, Dawan, Pagedean Barat, dan juga di Pusaka Jaya. Diperkirakan di hari ini akan cerah di suhu 28-36 derajat Celcius. Terakhir di Ciater ya, sahabat MK, diperkirakan ini udara akan kabur di suhu 19-28 derajat Celcius. Ya, itu dia sahabat MK, perkiraan cuaca di Kabupaten Subang. Dan tentu sahabat MK telah dipastikan ya, kita coba update perkiraan cuacanya dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Namun tentu dengan perkiraan yang ada, dengan cuaca yang hadir di hari ini, apapun warna langitnya begitu ya tadi sahabat MK, dengan perkiraan yang ada, Anda pun bisa memperkirakan ya, menyiapkan hal-hal apa saja sebagai penunjang aktivitas Anda berjalan dengan maksimal, berjalan dengan efektif ya sahabat MK. Kalau tadi di beberapa kecamatan ataupun juga ini di semua wilayah ya, di kota Bandung diperkirakan akan hujan dengan intensitas yang ringan. Anda bisa mempersiapkan mantel ataupun jas hujan, kemudian juga memastikan ya sahabat MK, kendaraan yang Anda pakai ini dalam keadaan, dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena tentu ketika hujan, jalan pun ini menjadi lebih licin dari biasanya ya sahabat MK. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan atensi berbaginya melalui nomor di 0811224107. 0811224107. Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan kondisi cuacanya di pagi hari ini, kemudian juga menyampaikan pantauan lalu lintasnya sahabat MK juga silakan, termasuk Anda menyimak sembari juga beraktivitas apa nih ya sahabat MK, silakan Anda bisa ikut absen di pagi hari ini. Tidak lupa dilengkapi dengan menyampaikan catatan jurnal syukurnya. Ini sebagai ikhtiar ya sahabat MK, ikhtiar kita agar menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dari berbagai nikmat, berbagai karunia yang mustahil kita bisa hitung satu persatu ya sahabat MK, saking maha baiknya Allah kepada kita. Dan silakan sahabat MK, kami nantikan insyaallah kami akan segera menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

Masih di 102,7 Radio MKI FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan waktunya kami menyapa Anda, sahabat MKI, di segmen Jurnal Pagi hari ini, yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027. Anda yang mungkin baru menyimak ya, sahabat MKI, silakan Anda bisa ikut juga bergabung, ikut mengabsen ya, menyimak di pagi hari ini, sembari juga beraktivitas apa. Anda juga bisa berbagi, menyampaikan kondisi cuacanya di tempat Anda, kemudian juga informasi kehilangan, kerusakan fasilitas umum yang Anda temui, hingga lengkapi dengan menyampaikan catatan jurnal syukurnya ya, sahabat MKI. Kalau di studio ini sudah mulai cerah nih, alhamdulillah sahabat MKI, dengan suasana yang juga segar, sejuk begitu ya, masya Allah. Nah kali ini kami sapa yang sudah bergabung, ada sahabat kita dari Soreang ini, ada Ibu Ella. Apa kabarnya Ibu Ella di pagi hari ini? Terima kasih sudah menyapa, menyampaikan juga kondisi dan suasananya di Soreang ini ya, di tempatnya Ibu Ella Senin pagi hari ini yang sejuk, kemudian segar, cuacanya juga cerah. Dan doa terbaiknya tentu semoga di awal pekan ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Dan alhamdulillah tentunya bisa menjalankan berbagai aktivitas sembari juga menyimak Radio MKI FM Bandung. Doa terbaiknya juga untuk guru-guru, untuk juga kru, operator, sahabat siar, juga sahabat MKI FM dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, kemudian juga bahagia dunia dan akhiratnya. Disampaikan juga doa terbaiknya untuk Kang Teteh penyiar ya, mudah-mudahan saya selalu, katanya amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga untuk Ibu Ella, terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Dari Soreang kita beralih ke sahabat kita, tepatnya dari Pondok Mas Indah Cimahi, ada sahabat Handayani. Disampaikan jurnal syukurnya oleh sahabat Handayani di pagi hari ini, tentu alhamdulillah Allah masih bangunkan dalam keadaan sehat, masih diberi kesempatan juga untuk bangun, untuk curhat di sepertiga malam, katanya masya Allah. Dan tentu alhamdulillah juga Allah mudahkan langkah untuk sahabat Handayani juga ikut kajian, katanya di Masjid Peradaban Percikan Iman di Arjasari di hari kemarin. Dan bisa juga alhamdulillah bisa bertemu dengan orang-orang baik, termasuk juga bertemu dengan dokter-dokter yang peduli, yang care, katanya alhamdulillah. Di pagi hari ini kalau di Cimahi disampaikan oleh sahabat Handayani, cuacanya cerah dan juga berawan, suhunya juga sejuk, katanya alhamdulillah. Doa terbaik yang disampaikan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan keberkahan untuk juga sahabat MKI yang sedang menyimak, untuk kru, untuk operator MKI FM dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat Handayani, doa terbaiknya dan juga atensi berbaginya disampaikan di pagi hari ini. Kemudian Pak Yandi dari Buah Batu juga, ini apa kabarnya Pak Yandi ya, masya Allah. Cuacanya sejuk disampaikan oleh Pak Yandi di Buah Batu, kemudian juga cerah merona, termasuk lalu lintasnya juga lancar di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung. Jurnal syukurnya alhamdulillah bersyukur di hari Senin yang penuh berkah ini masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bernapas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari sholat sunnah, kemudian juga makan sahur dan sholat subuh berjamaah di masjid. Bisa beraktivitas juga seperti biasanya berolahraga. Alhamdulillah ini masya Allah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu dan seluruh sahabat MKI FM Bandung dimanapun berada. Juga untuk guru-guru dan juga sahabat siar dan seluruh kru MKI FM dan juga operator, semoga tetap sehat dan semangat
jangan lupa bahagia serta juga tersenyum, katanya. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu sudah bergabung. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya juga, apa kabarnya Ibu Juwita di pagi hari ini? Terima kasih sudah menyapa, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah di hari Senin yang penuh berkah, Allah masih berikan kesehatan, terus juga untuk semua keluarga masih diberikan usia untuk lebih istiqomah lagi ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bersyukur alhamdulillah di setiap harinya selalu mendapatkan ilmu-ilmu dari guru-guru di FKFM Bandung. Mudah-mudahan sehat selalu untuk semuanya, Allah menjaga, dan tentu semoga Radio FKFM tetap jaya di udara. Amin, Allahumma amin. Termasuk doa terbaiknya di hari ini, semoga bisa lebih baik dari hari kemarin, bisa lebih sehat, lebih kuat, lebih sabar dalam menjalaninya. Sambil bertugas juga disampaikan untuk semua yang berada di MKFM Bandung, untuk juga sahabat MK yang sedang menyimak. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua dari mara bahaya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Cuacanya kalau di tempatnya Ibu Juwita di Cimindiraya ini cerah berawan katanya. Dan lalu lintasnya pun, oh nampaknya belum keluar rumah, jadi belum bisa memantau. Dan sedang siap-siap katanya ada kajian di pagi hari ini. Wah, Masya Allah. Tetap semangat juga untuk penyiar MKFM dan jangan lupa untuk tersenyum bahagia. Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita, semangatnya disampaikan di pagi hari ini. Termasuk juga insya Allah untuk segala agenda aktivitasnya, bahkan ini sedang siap-siap sambil juga menyimak radio MKFM. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya. Selanjutnya Ibu Yanti dari Antapani juga ini menyapa, menyampaikan jurnal syukur ya, alhamdulillah masih diberikan usia bisa bangun di sepertiga malam untuk sahur, untuk juga curhat katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Dan di Antapani cuacanya mulai cerah katanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani. Dari Antapani kita beralih ke Garut ini, Masya Allah. Ada Ibu Rus bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kesempatan kembali untuk bangun di sepertiga malam, kemudian juga dilanjut dengan sahur, dan insya Allah menjalankan saum sunnah. Semoga sehat dan diberikan kekuatan, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Cuacanya cerah kalau di Garut di pagi hari ini, tempatnya Ibu Rus. Dan siaran MKFM juga alhamdulillah tersibak dengan baik. Disampaikan doa terbaiknya untuk kru, untuk juga operator MK, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia, dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian salam silaturahimnya juga disampaikan untuk semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dari Garut kita ke Prambanan ya, Masya Allah. Ada Eyang Kembar juga menyapa pagi hari ini, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah bangunkan di sepertiga malam juga untuk sholat dan juga sahur, dilanjut dengan sholat subuh berjamaah di masjid, dan tentu langsung syuruk katanya, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan, dan juga disampaikan untuk anak cucu yang belum bisa istiqomah, semoga Allah memberikan hidayah agar bisa istiqomah kembali katanya. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, terima kasih yang kembar dari Prambanan sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di segmen jurnal pagi hari ini. Dan tentu insya Allah akan kita sambung ya kebersamaannya di segmen sudut pandang selepas satu buah nasihat sahabat MK yang sudah kami siapkan untuk Anda.